0: menyaksikan 2x45 waktu normal dan juga pembatasan tadi. Emang akhirnya Skotlandia ya belum berhasil seperti itu untuk membobol, minimal mencetak gol lah ke gawang Skotlandia gitu, Bung Henry. Nah, tapi kalau melihat upaya yang dilakukan oleh Skotlandia ini juga cukup, sebetulnya cukup baik ya, seperti itu. Beberapa kali ada tendangan juru, tendangan bebas, namun juga belum berhasil. Tapi kalau Bung Henry menilai seperti apa?
1: Ya, performa yang sebenarnya Skotlandia cukup bikin deg-degan lah ya. Setidaknya bisa mencoreng rapor clean sheet dari Brazil. Tadi Scott McTominay sempat memiliki heading, juga ada shooting yang berhasil diamankan oleh Alisson Becker. Dan dengan kekalahan ini tentunya Skotlandia langkahnya ke fase knockout masih harus menunggu bagaimana perebutan posisi 3 terbaik. Sementara Brazil sudah dipastikan dengan kemenangan ini menjadi pemuncak grup C dengan torehan 7 poin, dan sementara di posisi runner up ada Maroko ya, yang di laga lain berhasil mengalahkan Haiti dengan skor 4-2. Dan rapor positif untuk Brazil karena di dua laga beruntun, di laga melawan Haiti kemudian di laga melawan Skotlandia, Brazil total mencetak 6 gol dan mencatat 2 clean sheet ya. Dan ini terjadi perbaikan luar biasa mengingat Brazil lolos ke Piala Dunia dengan cukup tertatih-tatih di kualifikasi, di mana saat itu Brazil ada di posisi kelima dan kebobolan 17 gol dan mencetak 24 gol, yang memang berarti sentuhan magis seorang Carlo Ancelotti sudah mulai terlihat ya di Piala Dunia ini.
0: Ya, baik, terima kasih atas waktunya Bung Henry Wowo untuk pertandingan yang menarik pada pagi hari ini. Dan dengan demikian berakhirlah sudah siaran Pandangan Mata kami terkait dengan pertandingan antara Brazil menghadapi Skotlandia. Saya kembalikan ke Risti.
2: Baik, terima kasih rekan saya Tomo dan juga Joko. Dan bagaimana serunya pertandingan, langsung saja mungkin ke Bung Henry. Akhirnya Neymar turun juga ya, ini udah ditanya-tanya nih ya.
1: Dan tadi peran Neymar meskipun tidak mencetak gol, tadi sempat melakukan satu shot on target yang berhasil di save dengan sempurna oleh kiper Skotlandia Angus Gunn. Dan mungkin yang hal terpenting adalah ini penampilan Neymar pertama sejak Oktober 2023, yang artinya memang comeback seorang Neymar ke timnas ini sudah sangat dinanti-nantikan. Yeah. Dan mungkin yang lebih penting lagi adalah Brazil lolos dengan rapor cukup meyakinkan dari 3 pertandingan, 2 kali menang, sekali imbang atas Maroko, dan mencetak 7 gol dan hanya kebobolan 1 gol. Di 2 laga terakhir, Brazil selalu menjaga clean sheet dan artinya tidak kebobolan. Itu membuat memang Brazil asuhan Ancelotti seperti memberikan sinyal, seperti memberikan ancaman kepada para rival bahwa mereka sudah siap menjadi salah satu favorit untuk menjadi juara di Piala Dunia edisi kali ini.
2: Baik, kalau begitu. Dan terima kasih banyak sebelumnya untuk Bung Henry yang sudah memberikan ulasan-ulasan. Kita akan berjumpa di pertandingan-pertandingan selanjutnya nih ya, Bung Henry ya.
1: Oke, Mbak Risti.
2: Pendengar dan pemirsa, kita akhiri untuk saat ini dengan pertandingan terakhir antara Brazil Skotlandia di skor 3-0. Dan juga kita masih akan menghadirkan siaran langsung Piala Dunia bagaimana Australia melawan Korea Selatan pada pukul 8, dan kini kita jelang Warta Berita.

0: kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah, 84.
1: Secara Patraniaga, insya Allah sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kemandirian pangan nasional terus dipertahankan hingga saat ini. Pemerintah juga menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Sementara Presiden Lebanon mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington berlanjut. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026. Saya Rizky Rustandi.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukan hanya untuk jangka pendek, melainkan kemandirian pangan nasional dapat terus dipertahankan di masa mendatang. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukanlah keberhasilan sesaat. Menurut Presiden, capaian tersebut harus menjadi dasar bagi kemandirian pangan nasional yang berkelanjutan. Pernyataan itu disampaikan Presiden saat menghadiri Puncak Pekan Nasional atau PENAS Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo kemarin. Presiden mengingatkan Indonesia pernah meraih swasembada pangan pada tahun 1984. Namun, capaian itu tidak berlangsung lama, sehingga pemerintah kini bertekad menjaga swasembada untuk jangka panjang.
1: Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah, 84, satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya kita akan swasembada pangan.
2: Menurut Presiden, berbagai hasil yang mulai terlihat saat ini merupakan buah dari kerja keras petani, nelayan, serta berbagai program pemerintah yang telah dijalankan dalam beberapa tahun terakhir. Ia menegaskan, sektor pangan menjadi prioritas karena menyangkut kebutuhan paling mendasar masyarakat. Presiden juga kembali menekankan pentingnya program makan bergizi gratis. Menurut Presiden, program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi anak Indonesia, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih besar bagi hasil pertanian dan perikanan nasional. Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan sejumlah indikator kesejahteraan petani yang menunjukkan peningkatan. Salah satunya melalui nilai tukar petani atau NTP yang mencapai angka 127.
3: Izin Bapak Presiden, juga pertumbuhan ekonomi sektor pertanian sesuai data BPS itu 5,74% tertinggi selama 25 tahun. Itu berkat kerja keras para petani dan nelayan seluruh Indonesia. Ekspor pertanian naik 166 triliun. Impor kita, karena kita tidak impor beras medium lagi, turun 41 triliun. Jadi total keuntungan petani 200 triliun, Bapak Presiden.
2: Capaian tersebut menurut pemerintah menjadi salah satu indikator bahwa sektor pertanian nasional semakin kuat dan mampu mendukung target swasembada pangan yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

saat ini terus berjalan lancar, dan seluruh petugas kloter yang masih bertugas di Madinah juga terus diminta untuk memantau kondisi kesehatan jemaah hingga seluruh rangkaian pemulangan selesai. Tersisa ada 4 kloter atau maksud saya 5 kloter Debarkasi Banjarmasin yang masih dalam proses menunggu proses pemulangan. Ketua atau Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat mengatakan saat ini ada 5 kloter yang berada di Madinah dengan jumlah 1.779 jemaah dan petugas. Sementara dari Debarkasi Banjarmasin ada 8 orang yang wafat di Tanah Suci. Secara umum dilaporkan kondisi

0: kondisi baik dan tengah menjalani masa pemulihan sehingga diharapkan dapat dinyatakan layak terbang pada kloter berikutnya. Untuk saat ini sudah kloter 14 yang tiba di Kalimantan Selatan atau Debarkasi Banjarmasin, yakni dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan juga Kota Banjarmasin. Sebanyak 352 jemaah kemarin tiba pada pukul 4 dini hari. Sementara untuk bawa fase pemulangan tetap memerlukan perhatian serius karena saat ini kesehatan para jemaah debarkasi Banjarmasin adalah yang utama. Berikut petikan wawancara saya.
1: Panas yang di sana luar biasa dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa dan yang jadinya yang tetap perlu secara umum dalam keadaan sehat walafiat.
0: Ya baik, pendengar. Hingga saat ini sudah 14 kloter yang tiba di Kalimantan Selatan, jumlah jemaah petugas asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang telah kembali ke tanah air mencapai 5.016 orang dan tersisa 15 kloter lagi. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin di Kimunadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Debarkasi Banjarmasin kita ke Debarkasi Cirebon, jemaah haji kloter KJT32 Kabupaten Cirebon kembali ke tanah air di mana dua jemaah haji tidak pulang bersama rombongan. Informasi lengkapnya bersama Sekar Damayanti. Sekar.
3: Baik. Sebanyak 443 jemaah haji asal Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT32 kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati pada Rabu 24 Juni 2026 siang hari. Dan diperkirakan tiba di Asrama Haji Cirebon pada sore hari. Pelaksana harian kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Khatib Haryanto, mengatakan jumlah jemaah yang pulang berkurang 2 dari jumlah awal keberangkatan karena satu jemaah yang bernama Zardani meninggal dunia di Tanah Suci dan satu jemaah lainnya bernama Kasini melakukan tanazul ke kloter lain akibat kondisi kesehatan. Berikut kutipan pertanyaannya.
4: Omdo KJT32 itu landing pukul 14.30, tapi tadi ada pengumuman delay dari Saudi, jadi pukul 15.55 ya. Karena ada sesuatu hal di sana. Jadi ada delay 1 jam 25 menit ya. Untuk kepulangan itu kan ada jemaah keberangkat kloter 5 ya, dengan petugas ada yang tanazul 1 atas nama kanitas ini itu karena sakit ya. Terus yang ke satunya meninggal itu atas nama Zardan, ya kurang 2.

secara umum kondisi jemaah yang kembali bersama kloter 32 KJT dalam keadaan sehat dan hanya satu hingga dua orang yang memerlukan ambulans yang telah dipersiapkan sejak sebelum kedatangan. Ia menambahkan jemaah haji Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT 35 akan pulang dijadwalkan pada tanggal 26 Juni 2026 sekitar pukul 6 sore hari sudah tiba di BIJD Kertajati dan diperkirakan akan sampai di Asrama Haji Kabupaten Cirebon pada pukul 9 malam hari. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat,

Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah akan menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Upaya ini dilakukan agar terus memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Kami akan hadirkan

Pemerintah terus memperkuat upaya mewujudkan kemandirian energi melalui implementasi mandatori biodiesel B50 yang akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026 mendatang. Program tersebut meningkatkan campuran biodiesel menjadi 50% fatty acid methyl ester atau FEM berbasis minyak sawit dan 50% solar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan B50 merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak khususnya solar. Menurut Presiden, pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku energi akan membantu Indonesia mengurangi bahkan menghentikan impor solar dari luar negeri sekaligus memperkuat fondasi menuju swasembada energi.

keluar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Kita akan menuju swasembada BBM, swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini berapa?

0: dari luar negeri, saudara saya. Dan kita akan menghemat banyak.
1: Pemerintah menilai implementasi B50 tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memperkirakan penghematan devisa negara mencapai Rp157,28 triliun sepanjang tahun 2026 akibat berkurangnya kebutuhan impor solar. Selain itu, implementasi B50 juga diproyeksikan memberikan nilai tambah bagi industri minyak sawit mentah atau crude palm oil CPO sebesar Rp24,68 triliun. Peningkatan aktivitas pada rantai industri sawit dan bioenergi juga diperkirakan mampu mendukung penyerapan hingga 2,2 juta tenaga kerja di berbagai sektor. Juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Dwi Anggia mengatakan, implementasi B50 menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi impor energi secara bertahap sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi yang diterima petani sawit dalam negeri.
2: 2026 ini dengan implementasi B50, Pak Kepala diharapkan kita bisa menghemat devisa kita Rp157,28 triliun. Inilah yang diharapkan Presiden, kita bisa mandiri secara bertahap, baik itu dari bensin kemudian juga solar, dilakukanlah pengurangan impor. Nah, B50 ini salah satunya adalah yang diupayakan agar kita bisa stop impor. Kenapa mendukung pertumbuhan ekonomi dengan implementasi

0: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah juga meningkatkan alokasi biodiesel nasional menjadi 17,6 juta kiloliter pada tahun 2026. Peningkatan volume tersebut dilakukan guna memastikan kebutuhan energi nasional tetap terpenuhi seiring bertambahnya porsi biodiesel dalam campuran bahan bakar. Di sisi lain, Badan Usaha Penyalur Bahan Bakar juga memastikan kesiapan distribusi B50 di seluruh wilayah Indonesia. Pertamina Patraniaga menegaskan kesiapannya mendukung implementasi mandatori B50 yang akan dimulai pada awal Juli mendatang. Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi Pertamina Patraniaga, Hari Purnomo, mengatakan infrastruktur distribusi bahan bakar telah siap digunakan untuk mendukung penyaluran B50 dari Sabang hingga Merauke. Menurutnya, tidak terdapat perubahan volume distribusi dibandingkan program B40 sebelumnya. Perubahan hanya terjadi pada komposisi campuran biodiesel yang meningkat dari 40% menjadi 50%.
1: Para Patraniaga, insya Allah sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. Namun demikian, seperti saya sampaikan tadi, secara infrastruktur seluruh terminal kami dari Sabang sampai Merauke, insya Allah sudah siap. Kemudian kalau tadi ditanya berapa harganya, kan sebagaimana penegasan pemerintah, untuk yang subsidi tidak akan naik. Jadi biosolar, pertalite, insya Allah tetap akan dijaga sebagaimana beberapa kali penyampaian Pak Menteri, Pak Bahlil, bahwa pemerintah akan menjaga itu. Kalau terkait dengan harga biosolar industrinya, tentunya nanti akan mengikuti harga pasar pada saat instruksi tersebut.
0: Selain memberikan manfaat ekonomi dan energi, implementasi B50 juga diharapkan berkontribusi terhadap upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Pemerintah memperkirakan penggunaan biodiesel B50 mampu menurunkan emisi hingga 46,72 juta ton karbon dioksida ekuivalen, sejalan dengan target transisi energi dan pembangunan rendah karbon nasional. Meski demikian, implementasi B50 tetap memerlukan perhatian terhadap kualitas FEM dan kesiapan penggunaan pada sejumlah kendaraan diesel generasi lama. Pemerintah memastikan pengujian teknis terus dilakukan agar kualitas bahan bakar tetap terjaga serta distribusi B50 dapat berjalan optimal di seluruh Indonesia. Melalui implementasi B50, pemerintah berharap ketahanan energi nasional semakin kuat dan ketergantungan terhadap impor bahan bakar berkurang serta manfaat ekonomi dari industri sawit dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protigereri, Terus

0: dari masyarakat terkait dengan rencana penerapan biodiesel B50 yang akan dimulai per 1 Juli 2026.
1: Kalau menurut saya sih penting, karena Indonesia jadi lebih mengandalkan sumber dayanya sendiri. Kalau impor solar, bisa berkurang dong. Negara bisa hemat anggaran jadinya, dan dana tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat lainnya. Itu sih kalau menurut saya, Mas.
2: Saya sendiri sih berharap ya manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Indonesia, terutama para petani sawit dan juga pelaku usaha di daerah-daerah Indonesia. Kalau industri sawit sendiri berkembang, lapangan kerja sepertinya juga bisa bertambah dan ekonomi masyarakat Indonesia juga bisa ikut bergerak.
3: Harapan saya, program ini berjalan lancar dan kualitas bahan bakarnya tetap terjaga. Selain membantu lingkungan, saya berharap B50 ini tidak menimbulkan masalah pada kendaraan dan bisa menjadi langkah menuju kemandirian energi Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana implementasi B50 dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki dibacakan.

biodiesel nasional berada di angka 21,5 juta kiloliter, sementara kebutuhan untuk memenuhi standar B50 diproyeksikan menyentuh angka 25 juta kiloliter. Kesenjangan ini adalah peluang sekaligus tantangan bagi industri hilirisasi nasional untuk segera melakukan akselerasi kapasitas produksi. Selain kapasitas, stabilitas rantai pasok bahan baku menjadi fondasi utama. Ketergantungan pada crude palm oil, CPO, menuntut sistem manajemen stok yang tangguh terhadap fluktuasi iklim. Dengan produksi CPO nasional di kisaran 51,6 juta ton per tahun, kebutuhan domestik yang meningkat menjadi 20

fiskal akan mengemuka, mengingat subsidi biodiesel selama ini bersandar pada dana pungutan ekspor. Dengan proyeksi kebutuhan subsidi mencapai 16 juta ton per tahun, rasio antara ekspor dan konsumsi domestik kini berada dalam titik krusial. Ini adalah saat yang tepat bagi pemerintah untuk melakukan inovasi skema pendanaan yang lebih kreatif, transparan, dan berkelanjutan, agar program ini tidak sekadar bergantung pada pasar ekspor yang volatil. Media memandang bahwa kunci keberhasilan B50 terletak pada tiga pilar utama: sinkronisasi pasokan, efisiensi biaya, dan penjaminan kualitas. Pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan rasio campuran biodiesel ini tetap menjaga standar kualitas bahan bakar yang kompatibel dengan mesin kendaraan serta peralatan industri kita. Kami percaya dengan koordinasi lintas sektor yang solid melibatkan industri, regulator, dan akademisi, B50 akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Transformasi energi adalah jalan panjang yang harus ditempuh, dan inisiatif pemerintah untuk memulainya hari ini adalah bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin masa depan energi yang lebih mandiri dan berdaulat. Mari kita dukung langkah ini dengan optimisme yang berbasis pada data serta kesiapan untuk terus berbenah demi Indonesia yang lebih kuat. Sekian editorial, selamat pagi.

Demikian informasi yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, kami masih akan terus hadir dengan berbagai perbincangan, termasuk juga masih akan menghadirkan siaran langsung Piala Dunia, pertandingan Korea Selatan melawan Australia pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan ikuti terus melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3.

0: Selama ele mana ke sili sorang kasih kape me ya embran bate dia cerelong ke lo yesoe di eso kambisi tanggal 25 Juni 2020 nang. Karena elo tu puro pas dia bismillah lino akhira balok cindra terima batal langi cidak geri tapoi manesa pasang ke bateta si bali lino akhira mugili tasele tetek itulis si bawa uperengi malajang pada lung nati mapoji moni mole buku toni ranu si bawa pedi malapil lung di tayat telepon asila seradi di 0 arwa 5 sekdi asera sekdi 5 sekdi arwa asera 0 sekdi elong kelong.
1: Elong kelong, selamat eleki Pang Imran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat ele Toki Asri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pang Imran.
0: Iya.
1: Angga tegare batak pun.
0: Ya sehat walafiat alhamdulillah makasih di sing tenapodo makoto pro ide sekeluarga di
1: ulo
0: tangkli tangkli ngamo elong oleng oleng tas tadi elong elong tas tadi
1: alhamdulillah yang kemohon telinga po
0: iya tapi syaka yang sila surat di mangkli yang kejolo elong elong tas tadi rahmat telepon aja ke dewa dewa dewa kelingat elong apa napa kama monitori monitor ni jolo supaya pak iya tosi prinsipku setiap sebelum masuk segmen pastikan ulangi judul elon atau
1: iya bapak
0: lo kita mangkiri lo ngagasri
1: malajang pada lung pun
0: malajang pada lung siap akhir-akhir selain di pale asri
1: elona bukan untuk sahabat kompi selama elemen lagi terdapat siapa lagi sebab keluarga tak lancar mana ini macam mata nah lancar tau tidak lepas
0: amin
1: sebelah kakak walui selama ini tau ini terdapat itu sehaki negara kini belum lampe
0: amin amin amin amin
1: amin tetap ajar di pondre
0: ye
1: terkeliling di wajah bawa kapeda
0: ye
1: tak ada pada sehaki aku tutup mengkiko mimpi kikalu kedi iya untuk yang mana-mana lah pacilingan elong kelo dengan mas ngadi selama ele mana ki terpura siap mana ki negara ki merung lampe nelancar mana ki jemaah jematan nelancar topi dalek tak amin
0: amin
1: mampak ketawa papalai di Pang Imran
0: siap
1: tenepoh do sehaki sebab keluarga ta tenepoh do lancar mana tu jemaah jematan nelancar topi dalek ta
0: terima kasih nah, Mega Sri.
1: Iye sama-sama puan masih mana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asri di ulo-ulo terima kasih Mega di mencaji patlepo pamulang di elong kelo yesoy sumangga pembe yesoy cerah alhamdulillah. Jadi disimpe si jolo di sila serta ya elong kelo.
2: Hello, hello. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nurdin.
2: Iya, mete. Tapi kenapa pikiran itu?
0: Iya, mete. Tapi sedih, Pak Nurdin, di. Magero. Sehat-sehat begitu.
2: Alhamdulillah, sehat, mondi, sekeluarga.
0: Iya. Lo kiman kelengah lo ngaga?
2: Biasa nak weng kali ngelon nak
0: ya ni rodo sedih bahaya pada dan kelengah lo nabila
2: iya
0: ai
2: emang kuku suka yang kaman uke wandri
0: akhirnya selan ni pale
2: pokoknya ya deh no jadi masalah ni pada itu karena janda di sendri
0: siap akhirnya selan ni Pak Nurdin.
2: Elon no pala tureng singinang kota sejati ku pesta ada di bone mamu ari ki padang kamu ki pada sia sia di le ki le eng kan mu amalwi kai to iri dari kacivi kai to dedi kopi untuk yang mana-mana nang di dega setengah selama ele mane ki mamu ari ada Imran di mamu ari ke hama teru sekeluarga nalancar jaman-jaman nang ke dalek
0: amin
2: amin Masih mana Pak Alendi? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nurdin di Sinjai, terima kasih Pura Tony Ruarwasi acara Nelong Kelong. Jadi Pak Pada bahasa di seorang telu tu telu pat telepon diterima di setiap segmen. Telu telu diputera di jadi ke geni telepat telepon matu sudah telepon di Elong Kelong.
3: Elong Kelong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Muhammad Alwi yang terhormat, selamat pagi.
3: Iya.
0: Lo gitu matang Elong aga Bang Alwi.
3: Balok Cindra.
0: Balok Cindra siap. Akhirnya selesai nih pale.
3: Halo nak, kiri yang tu saya dah diwajo kalau salam elek sendi katoi sebuah putera kali ini nadi salam eleki karena pura sehat-sehat untuk kisi keluarga
0: kalau pura
3: di novel campur lagi cuma rezekinya
0: amin
3: dari si palongki dari upi lapri katoi sahabat kompi katoi dari kuasri dulu lo kalau salam elek
0: Bang Alwi
3: iya yeah.
0: Agar yang dia lo pilihan Asri
3: Malapilung.
0: Oh iya siap siap di Malapilung. Oke siap.
3: Iya.
0: Lanjut.
3: Aku tahu seorang anggota sejati pencerah di bola di ketua Pak Nurdi Senjai karena poros yang saya toki terus Pak Nurdi di si keluarga. Nah yang mana pasal na radio dari bola di program Elok Kelo selama lima mana kita suruh di kopi setengah di. Maku tafaro ini di imra selama kita pada selama lino letu akhira dan koro sukses kima teru mega dalet tanah pasti tau kima dari umra amin ya rabbal alamin. Terima kasih di imra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mega Bang Alwi di Bonsel Bone Selatan. Makasih nih palas sudah ready. Maring kling ini jolo elong kelo di Elong Kelong Ugi. Jadi tenapodo madesidisi mana ki isoe letus terusna masih pemana daleta na reki pamase pengalahu taala. Selamat kembali kalinya.

0: Asara Prono Sedia FM Reri Boni Kasiki PM Sile Suradih di Elong Kelong Kamu apa telon na Bismillah lino akhira Terima batalangi Cidak geri Tapoi manesa Pasang kai bateta Si Bali lino akhira Mugiling tasele Teteki tulisi bawah Uperengi Na tema poji Moni mole buku Tony Si bawah rando Wadi ini mata po selesora di nol arwa lima sedi asera sedi lima sedi arwa asera nol sedi. Elong kelong.
1: Elong kelong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya ma asma polewajo pulang.
0: Iya asma polewajo lo kita mangkeling elong aga.
1: Elona pasang kai bateta.
0: Pasang kai bateta siap. Akhirnya salah ni pale.
1: Elona pelitu kenyun tu sebab kompi sama lima ki memuare pedang kemana ki saya sebab keluarga tak. Mengketi pelak kawi sama lima toki pacar di ponre jadi kopi di ampone. Untuk yang mana-mana apa cilingan elon kilo di kamar ngadi sama lima ki memuare pedang saya mana ki sebab keluarga tak.
0: Iye.
1: Mapa ketua kepala ini.
0: Iye.
1: Wang, memari satu kis buat keluarga ta.
0: Amin.
1: Memari lancar mana ni jema-jema ta, na lancar tapi dalek ta.
0: Amin. Terima kasih Asma, sihat-sihat kini.
1: Iya, sama-sama puan.
0: Iye.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Elong-kelong.
1: Elong-kelong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Diruntuh siki pandera.
0: Alhamdulillah sehat-sehat begitu putra keliling.
1: Alhamdulillah sehat-sehat liwat tuval lagi kumanya kasih.
0: Oh sabraki.
1: Iya makoto sihan ni najal lo puangi.
0: Iya irawasa. Lo gitu mang kelingan lo ngaga.
1: Bismillah lino akhirah.
0: Siap akhirnya selan ni pale.
1: Engka asma di wajo. Engka to asri di ulo-ulo eki di lampoko.
0: Iye.
1: Yai mana-mana na fadi.
0: Iye.
1: Ya katutu kikole suki pua fali wa pala.
0: Iya terima kasih Mega. Masya Allah.
1: Ajak malai tadi.
0: Terima kasih, ya, terima kasih.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra keliling di Wajo, terima kasih. CDP patroli aja di 0 arwa 5 CD, asera CD 5 CD, arwa asera 0 CD. Elong-kelong.
1: Elong-kelong, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, iga tuh.
1: Ya pada di kopi dia orang pun puang.
0: Be pada di kopi metu sini puang kena saat data saya saya muki.
1: Iya saya saya makan puang.
0: Alhamdulillah. Elong ngaga tu tang kelinga.
1: Ini nak pilih yang puang.
0: Oke akhir selain di pale.
1: Untuk asma di Wajo. Putra keliling di Wajo. Pak Nurdi Sinjai. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat padat. Jelas. Makasih nih Pala Sile Seradi diputarakan itu Luelong untuk asma di Wajo, putra keliling di Wajo, cibawa di kopi di Awang Pone. Pasangkai bateta, bismillah lino akhirat cibawa terima batalangin.

0: kasih ke PM Seleseradih di Elong Kelon daerah Ribone. Terima kasih di mana pura bergabung maka topor di meringkelingai bawang dan pada terhibur mana kini. Kamu pelona cidak geri tapi mana sa si balik lino akhirat. Mugi lita sele tetap kita tulis si bawa uperengi nanti mapoji moni mole buku Tony si bawa rano. Oleh di mata pong di nolo arwah 5 sedi asera sedi 5 sedi arwah asera nolo sedi. Elong kelong.
1: Elong kelong. Assalamualaikum. Selamat eleki Pak Imran.
0: Waalaikumsalam. Selamat eletoki iga tu.
1: Safar boleh di bonsel.
0: Safar boleh di bonsel. Silakan Safar.
1: Lagunya anu agro. Buku temol ya.
0: Aga.
1: Ada lagunya judul.
0: Moni mole buku Tony.
1: Ya.
0: Iya. Akhir selain ni.
1: Nyong kirinanya itu ada tetangga Alib Telebangi. Adiga mutpaida di Wajo yang mengenal pasal dengan RRI. Semoga sehat-sehat selalu. Yeah. Oke, terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Jadi setiap segmen itu terlupa telepon diterima deh. Jadi dua pi nasabah pura ini diterima telepon nasafar oleh bonsel elong kelong
2: elong kelong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pi silahkan.
2: Elong nanu bang elong naranu
0: ranu ya kira selen ni
2: kira selen untuk menemukan apa silahkan naranu bondi dari mas tengah mudah-mudahan soe konsep maneng selama ki peringati anu peringati 10 Muharram di puasa selama ki puasa 10 Muharram
0: mantek ki mato bele pitun rupa deh
2: ya amin amin beli topi serok baru beli soleng bere baru bere baru
0: jadi buka puasa tu di mato bele pitun rupa anu nda buka ya
2: bele pitun rupa ya anu di ucap-ucap kata aku pajak ucapkan di terus kecita menialnya berpulana ke ani di
0: iya betul ibadah ki upi
2: ya anu kayak kaji anu telponga
0: kaji
2: kaji nopi
0: oh iya kasih tasi ada kawasan
2: ya kira-kira kalau tak pedangi pagi berapa jadi di nak pedangan nak pedang muki
0: iya iya
2: kerapu tu di betenah sengi nyawa pang.
0: Gotong.
2: Sama saya bulan riolo rumah pertama dia anu pertama kuliah radio lima bila.
0: Kan. Tiga hari sebelum meninggal lo kami konye RRI tiwira kia gaga.
2: Bapak kecapuran nanti capak kecapur lo kena dia ribu ni.
0: Iya, kasih nah. Tapi memang mengalami meton kira melasa kak pang. Iya. Kenapa ada kasih ya?
2: Ya dah. Insyaallah. Kenapa ada betenah? Iya, kenapa ke kali susur-susur tak ani betenang kepada mereka ramana lisan mereka ramana betena ini beten ini rupa tahu de kira lok ke kemana ini lok kepung
0: amin
2: malu ya, malu malu malu malu malu tua pasti di becu malu pun malu tu
0: tu
2: becu meraja pasti lok kemana itu lok
0: tu ngetesan ni
2: iya dan podo kani ane di diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala
0: di sana. Amin ya Allah. Amin.
2: Inna amal di Cina. Inna amal di Cina sempatan pajan di sempat jadi yang ramai yang malah tutup.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Untuk ini puan bayi dudung di studio
0: ye.
2: Lanjut tugas. Makasih.
0: Terima kasih Upi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Upi di Lapri. Jadi selisora jadi telepon kita jadi di 0 arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera 0 sedi. Elong kelong.
1: Elong kelong. Selamat eleki Pak Imran.
0: Selamat eleto kiribas.
1: Aga tu karibas.
0: Alhamdulillah madi sidi semua idi tu.
1: Mako alhamdulillah mako matepuan
0: puni kasih bi. Alhamdulillah. Lu kita mangkeleng elong aga ribas.
1: Elona anu pairo no maka de sibali lino aira.
0: Siap, akhir
1: Santi mah.
0: Urane pake lona.
1: Nalika.
0: Iye, ka 2 F mega versi na to jadi ye di putra versi Fajar Hijaz.
1: Makun dan nama nasa para ka yang pati pasun mas kelong.
0: Iya siap. Akhir selani pale.
1: Di mana libu lupa.
0: Akhir selani wah iku sedih ribat katino. Gayamu.
1: Elo ne pale pula tu kan untuk sabah setiaku.
0: Iya.
1: Telepon dari siapa mana ini sebab keluarga ta. Iya. Kapal na umar di pondok Sanur di Sunjai.
0: Iya.
1: Dengar jinok di Semarang skripsi pelagi masuk top perempi di Tokasi agak teriak perempi tema-tama aku gabung dengan keliling sama kita. Untuk yang mana-mana anda panggil merang.
0: Iya siap.
1: Tiga agama tengah di selama lima hari si masuk top perempi panggil merang dia.
0: Iya.
1: Selama sosi pasal rejim aja mata karena polisi aman mata kita keluarga.
0: Amin. Amin. Amin. Amin. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ribas ditacipi, terima kasih. Jadi makasih nih pada sila seredi diputarkan di teluelong. Mau ni mau le buku Tony Rano si bawa teteki tulis si bawa pole Nur Maisela spesial untuk Ribas Pak Ribas. Di nolaman kering kutinya makun dari pakai lona. Napa itu pun harus mencanti kau di nama canti. Di nolaman kering nuna radio na. Awe Ribas tong.

0: Sila seorang tersandang kena dipacu pernah acara Elong Kelo, jadi diterima ni juga cek di patel pot terakhir ready. Elong Kelo.
1: Elong Kelo. Assalamualaikum.
0: Cek dekit. Cek dekit datang Mak Fajar ini terakhir. Iya. Akhir selan ni Pak Fajar.
1: Untuk anggota Rezeku, PRR Bone.
0: Iya.
1: Terus ada hari di Ulo-Ulo,
0: ada
1: di Bajo. Iya. Mana-mana kering kelo. Nampak rosa lama mana yang kering kelinya. Tuh di Pak Lepang Bang Brang, karena saya yakin kalau di lancar jalan maka lancar terdalek.
0: Amin, Mak Topi di Asia Aki Fajar di.
1: Iya.
0: Iya, sama-sama Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Fajar yang sudah melengkapi di partisipan wah di acara Elong Kelo. Yes, Dendeng Kasri, Pak Nurdin, Muhammad Alwi, Asma, Putra Kaliling, Dedi Kopi, Safar, Upi, Riba, Sibawa, Fajar. Tena podo. Mada sisi mana kini makotoporo ini mana sedi sorang. Baring kelinga bawang. Tena podo terhibur kini dengan persembahan elong-elong ugi pole RRI. Selama eletoki lokato kasimpa-simpai Aji Novi, Sibawa Reski, Makoto Parodo, Pataki Abate, Wa Umar Bakri, tanah podo mandes di semenda mukidi. Maksudnya pada seluruh serang masih mana jolo di acara Elong Kelo, insyaallah siruntuki paema di lewetu di pukul 10 tepat nanti saya akan tutup dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ya Imran Bate Masimang nada pacapureng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sembilan satu FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Senang sekali rasanya saya Eni Adnan bisa menemani Anda dalam program Sapa UMKM untuk edisi siar hari Kamis tepatnya 25 Juni 2026. Dan program Sapa UMKM ini kami hadir setiap hari Kamis pendengar. Dengan edisi kali ini di edisi program yang menghadirkan pelaku usaha inspiratif dan sukses untuk berbagi pengalaman, motivasi, serta peluang usaha yang dapat dikembangkan oleh masyarakat. Pendengar RRI Buana dimanapun saat ini Anda berada, nantinya kita tunggu Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0851-9151-8901. Industri kecantikan dan wedding saat ini semakin berkembang pesat pendengar, khususnya di Kabupaten Bone. Bukan hanya menjadi sarana untuk mempercantik penampilan, tetapi juga telah menjadi sektor ekonomi kreatif yang membuka lapangan kerja bagi generasi muda. Lalu, bagaimana sebenarnya peluang karir industri ini? Keterampilan apa saja yang dibutuhkan? Dan bagaimana cara membangun reputasi hingga dipercaya oleh masyarakat? Dan di siang hari ini sudah hadir bersama kita narasumber dari salah satu putri Kabupaten Bone juga yang sukses di bidang UMKM saat ini, ada Rizkiani Wedding dan Baju Bodo yang telah menangani berbagai acara penting dan tentunya banyak pelanggan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih Dek Reski sudah menyempatkan untuk hadir di studio RRI Bone. Dan di siang hari ini kita akan berbincang terkait dengan peluang karir generasi muda di industri kecantikan dan wedding. Dan di awal kebersamaan kita ini, Kak ini mau nanya, awal mula Dek Reskiani tertarik untuk menekuni dunia tata rias dan wedding itu sejak kapan?
1: Sejak Eki Ngidam di 2016.
0: Apa itu karena hobi ataukah gimana?
1: Awalnya karena hobi, Kak.
0: Awalnya karena hobi.
1: Iya.
0: Dan tidak ada pelatihan sebelumnya.
1: Pertama ini kan ngidam ya. Setelah pas ngidam kepengen banget makeupin orang. Terus setelah itu dari makeup-makeupin orang, terus mama bilang, bilang coba deh belajar makeup biar maksudnya lebih berfungsi. Skillnya kamu lebih berfungsi dan bisa dipakai, maksudnya lumayan ya. Eki pakai ke acara atau Eki make upin orang tua gitu. Nah setelah itu Eki mulai belajar nih, cuman make up yang dasar-dasar aja ya. Nah setelah belajar dasar, Eki belajar ikut workshop-workshop dan alhamdulillah sejauh ini perkembangannya lumayan.
0: Berawal karena ngidam.
1: Karena ngidam.
0: Bukannya kalau misalkan orang ngidam itu tidak bisa ngapa-ngapain ya?
1: Iya. Tapi Ki juga heran kenapa pas ngidam itu kepengen. Intinya kalau make up itu pasti Ki mau bangun kayak tambah semangat. Jadi suami aku bilang, "Ih, make up aja, yang penting bikin kamu happy."
0: Suami mendukung ya.
1: Mendukung banget, Kak.
0: Dan akhirnya anaknya itu perempuan atau laki?
1: Perempuan.
0: Perempuan.
1: Iya.
0: Oh, mungkin sudah dapat tanda-tanda ya dari hobi makeup ternyata banyak perempuan.
1: Iya, banyak.
0: Oke, karena berawal dari ngidam. Nah, saat ini ada tidak sih tantangan yang dihadapi saat pertama kali Dek Reski membangun usaha ini?
1: Tantangan pasti banyak ya, Kak. Dari pertama membangun kepercayaan klien, yang kedua bagaimana cara supaya klien itu bisa tahu gimana sih hasil tangannya Ki. Karena kan bisa dibilang waktu pertama Eki merintis itu, Eki terbilang masih muda banget. Usianya Eki kalau enggak salah di usia 18 tahun.
0: 18 tahun.
1: Iya.
0: 18 tahun sudah nikah?
1: Udah nikah.
0: Oh, udah nikah.
1: Iya.
0: 18 tahun. Itu 18 tahun kayak ini ngapain ya? Oke, jadi 18 tahun.
1: Iya.
0: Kemudian
1: setelah itu awalnya itu banyak yang customer bilang, kamu mampu gak sih make up? Terus aku mempercayakan diri, insya Allah kak, kita coba dulu ya. Kita kan gak pernah tahu kalau belum pernah dicoba. Nah setelah itu Eki make upin orang, alhamdulillah bilang, wah ternyata kamu pintar ya, kayak gitu. Bilang, alhamdulillah kalau suka dari itu kak. Itu aja sih, membangun kepercayaan klien. Yang kedua, gimana supaya mereka itu bisa percaya sama kita.
0: Iya betul. Mungkin sekarang banyak orang yang menganggap bahwa Deki sudah ada nama menjadi salah satu, bisa dibilang muah yang terhis juga di Kabupaten Bone. Tapi mereka kan tidak tahu prosesnya seperti apa. Dan Deki tadi katakan bahwa umur 18 tahun. Pada saat itu Deki masih ingat tidak sih ada mungkin rasa keraguan dari pelanggan ini, Anda bisa betul-betul make up atau tidak ya?
1: Iya.
0: Pernah tidak ada keraguan dari klien gitu?
1: Selalu kak. Malah kalau Eki gandeng koper, kan biasanya tuh yang booking itu anaknya ya.
0: Iya.
1: Terus langsung bilang, ih itu yang MUA-nya kok, kenapa anak kecil? Kan waktu zaman 2018 itu kan rata-rata MUA tuh pada yang, maksudnya yang pro-pro itu pada di atas umur Eki lah, masih 20 tahun lebih gitu. Pasti banyak kak, banyak malahan awalnya. Tapi
0: apalagi kalau misalkan kita di Bugis ya, dikenal dengan Indok Boting. Kalau Deki gimana nih mendapatkan perlakuan seperti itu? Wah ini yang datang anak kecil ini.
1: Eki malahan pernah ditolak klien karena Eki masih muda, karena katanya nggak tahu apa cenin rarah. Tapi Eki punya teknik, teknik make up. Karena Eki kan belajar ya, tapi di dunia itu masih kental banget sama dibilang cenin rarah. Dan alhamdulillah setelah banyak banget klien Eki yang Eki hadapi dengan skill dan teknik-tekniknya Eki, alhamdulillah semua klien Eki pada suka. Sampai banyak banget yang booking, alhamdulillah. Nggak, semenjak Eki belajar nggak pernah berhenti sampai sekarang kak makeupnya.
0: Nah itu dia, di awal Deki pernah mendapatkan penolakan karena dianggap bahwa tidak seperti Indok Boting biasanya. Dan maklum budaya kita ya, dikenal dengan cenin rarah. Tapi Deki berhasil membuktikan bahwa skill yang paling utama. Nah apa yang buat Dek Rizky tetap bertahan dan berkembang di tengah persaingan saat ini?
1: Nah, alhamdulillah Eki berusaha untuk memberikan hasil yang terbaik, yaitu belajar. Eki selalu ikut workshop, walaupun di titik ini saja Eki masih tetap belajar. Yang kedua, selalu mengupgrade ilmu. Karena di dunia MUA itu kita harus ikut tren kak. Kita harus ikut tren. Yang kedua, bajunya Eki, Eki berusaha untuk memberikan baju-baju terbaik dari Payet NGB dan pelayanan yang terbaik juga buat customer-customernya Eki.
0: Baik, seperti baju yang ada di dekatnya Dek Reski ya. Ini pendengar, baju dari Rescue Wedding. Dan baju ini di desain sendiri?
1: Iya kak, dan dibuat sendiri.
0: Dibuat sendiri, dan ini dibuat di rumah pengantin Reskiani?
1: Iya, kita punya pemayat khusus.
0: Oh jadi ada pemayat khusus?
1: Iya, pemayat khusus.
0: Sekarang sudah ada berapa karyawan sih?
1: Karyawan Eki sekarang ada 15 orang.
0: 15 orang, dan di 15 orang ini di bagian apa saja?
1: Ada di bagian pelayanan, ada yang admin, ada yang konten kreator, ada yang asisten make up, sama di bagian baju body juga kak.
0: Belum termasuk dengan yang payet mungkin?
1: Iya beda kak.
0: Oh beda lagi.
1: Iya.
0: Kalau itu ada berapa orang?
1: Begitu biasanya 8 orang kak.
0: 8 orang.
1: Iya.
0: Dan itu ngantor semua tiap hari kerja?
1: Tempatnya di Makassar.
0: Oh tempatnya di Makassar.
1: Karena Eki juga punya galeri di Makassar.
0: Oh ada juga.
1: Iya.
0: Jadi bukan hanya di Kabupaten Bone.
1: Iya.
0: Ada juga di kota Makassar. Baik. Dan tadi Kak ini sempat melihat dua karyawannya tadi kan datang sini sebelum Deki datang mempersiapkan baju pengantin yang begitu cantik ini. Kak ini lihat karyawannya menggunakan pakaian yang sama, kemudian rapi. Apakah itu juga merupakan ciri khas dari Rizkyani Wedding?
1: Iya.
0: Harus berpenampilan rapi.
1: Itu adalah SOP dari butiknya Reskian Wedding. Karena menurut Eki, kalau di dunia pelayanan itu, pertama adalah pakaian yang harus rapi. Yang kedua, kita apa, pelayanannya itu kita harus berbicara dengan sopan. Ya, seperti itu, Kak.
0: Jadi memang sudah ada pakem-pakem yang dijelaskan untuk para karyawannya. Baik. Dan saat ini kan bisa dibilang DEK menjadi MUA termuda, dan juga bisa dibilang kesuksesannya luar biasa. Pastinya tidak bakalan menyangka dari ngidam, dari yang awalnya katanya ngidam pendengar, bisa membuahkan hasil sampai sekarang ini. Sampai di titik ini, menurut DEK, siapa orang yang paling mendukung, paling berjasa?
1: Kalau paling mendukung itu mama dan suaminya Eki sih. Karena alhamdulillah sejauh ini waktu Eki merintis, mama tuh paling mendukung banget. Suami Eki juga siap siaga untuk nganterin Eki kemana aja. Yang penting Eki bisa ngejar cita-citanya Eki.
0: Masih muda, tapi sudah berumah tangga dan bukan menjadi penghalang ya untuk meraih cita-cita. DEK. Nah, saat ini kan industri kecantikan dan wedding begitu banyak dilirik generasi muda. Kenapa sih Dek Rizkiani begitu banyak anak muda yang berbondong-bondong dalam usaha ini? Apakah memang usaha ini begitu menjanjikan?
1: Alhamdulillah sejauh ini kalau menurut Eki tuh sangat menjanjikan, Kak, ya. Karena alhamdulillah sejauh ini Eki bisa membeli apa yang Eki inginkan dari kerja ini. Jadi kalau generasi muda pasti tergiur sih.
0: Nah, kalau profesi apa saja yang sebenarnya bisa tersedia dalam industri wedding, selain mungkin tata rias, pastinya kan ada juga fotografer. Nah, itu ada kerjasama juga dengan usaha DEK.
1: Iya, banyak sih, Kak. Kalau di dunia bisnis wedding itu banyak banget. Karena ada fotografer yang seperti kakak tadi bilang. Ada bisa catering juga, bisa WCC, bisa WO, terus nail art, henna art, dan bagian baju pengantin sih.
0: Dan usaha semua itu apakah DEK sudah siapkan ataukah memang kerjasama ada dengan pihak lain?
1: Kalau di Reskiani Wedding menyediakan nail, henanya sudah include, kukunya juga, baju, sendal, fotografer juga ada karena kebetulan adik saya juga fotografer. Dan dekorasi. Kalau dekorasi, ipar saya dekorasi.
0: Jadi sudah lengkap ya?
1: Iya, Kak.
0: Gitu. Kalau Baruga?
1: Kalau Baruga untuk kemarin pernah, tapi suaminya itu nggak bisa handle semua karena karena lumayan menyita waktu sih, Kak. Iya. Jadi Eki biasanya kerja sama teman-teman aja sih.
0: Nah, untuk saat ini kan bisnisnya kan lumayan rame ya. Kemudian keluarga, kemudian belum lagi dengan urusan lain. Bagaimana Dek Reski membagi waktu urusan bisnis dengan keluarga, anak-anak?
1: Membaginya itu kalau libur, Eki berusaha untuk memberikan libur sedikit untuk anak-anak. Karena memang di dunia wedding itu, Kak, benar-benar sibuk. Karena kita mulai dari subuh, terkadang sampai malam, Kak. Tapi alhamdulillah karena mama dan suami juga selalu mendukung, jadi mereka membantu Eki untuk bisa membagi waktu itu, Kak.
0: Apalagi kalau misalkan di dunia tata rias ya, Weni, ada waktu-waktu tertentunya. Katanya ada waktu-waktu pas rame-rame. Mungkin sekarang pas rame-ramenya ya.
1: Iya, after lebaran, Kak, pagi rame banget. Alhamdulillah.
0: Iya. Dan jedanya itu kapan?
1: Jedanya itu biasanya di bulan Ramadan sama ulam tacipi kalau kita orang Bugis.
0: Oh iya ya, kalau orang Bugis itu biasanya pendengar ya, bulan tacipi itu mereka pantang untuk melakukan sebuah hajatan. Ya, baik. Kita tunggu Anda pendengar di 0851-9151-8901. Setelah jeda berikut ini, Anda dapat bergabung bersama kami. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan peluang karir generasi muda di industri kecantikan dan wedding.

0: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong! Tolong!
3: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: 91 FM RRI Bone.
1: Baik pendengar, dimanapun saat ini Anda berada, masih bersama kami tentunya di program Sapa UMKM 91 FM RRI Bone. Dan pendengar, untuk Anda di siang hari ini yang mendengarkan kami masih dengan tema peluang karir generasi muda di industri kecantikan dan wedding, masih bersama Rizkyani Wedding dan Baju Bodoh. Jadi selain penyewaan baju pengantin, juga ada penyewaan baju bodoh. Apa saja yang disediakan di Rizkyani Wedding dan Baju Bodoh?
2: Di Rizkyani Wedding selain menyewakan baju pengantin, mm-hmm. ada jas tutup, mm-hmm. ada sendal pengantin, mm-hmm. ada jas tutup anak kecil, mm-hmm. dan baju bodoh anak kecil juga, mm-hmm. ada songkorca sama penyewaan erang-erang.
1: Hmm, oh penyewaan erang-erang ada juga.
2: Ada juga kak.
1: Oh lengkap ya.
2: Iya.
1: Iya, dan lokasinya ini strategis sekali karena ternyata berdekatan dengan dekat dengan kantor RRI.
2: Iya.
1: Tepatnya di Pasar Sentral Palaka. Itu bukannya setiap hari apa operasionalnya?
2: Setiap hari buka dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore kak.
1: Sampai jam 5 sore.
2: Iya.
1: Biasanya kan rata-rata rumah wedding bukanya sampai malam. Nah ini

0: Tanya deh Eki, kenapa memilih sampai sore saja?
1: Karena kalau jam 5 sore itu kita kan juga butuh istirahat ya Kak, karena kalau jam operasionalnya tidak menentu, terkadang customer ada di jam-jam yang
0: waktu istirahat
1: Kak. Nah kan kita juga harus fokus di siangnya dan juga lebih terarah sih customernya.
0: Nah biasanya penyewaan baju bodoh itu bisa diambil klien berapa hari? Bisa disewa berapa hari?
1: Minimal 3 hari Kak.
0: Minimal 3 hari. Ada tidak sih yang bisa, mungkin saat ini pendengar kita yang mendengarkan kami tapi dari daerah luar seperti Makassar, Wajo, Sopeng, Sinjai, itu bisa sewa juga tidak sih?
1: Bisa Kakak.
0: Dengan waktu sama 3 hari juga?
1: Dengan waktu 4 hari.
0: 4 hari juga?
1: Iya.
0: Dan itu dikirimkan?
1: Dikirimkan.
0: Ada jaminan tidak sih?
1: Jaminannya itu KTP sih Kak. Dan orang dikenal.
0: KTP dan orang dikenal, jadi tidak boleh sembarangan juga ya.
1: Karena pernah ada pengalaman juga sih Kak ya.
0: Seperti apa itu?
1: Kayak barang udah kembali, terus tiba-tiba HP-nya mati, gak bisa diaktifkan, gak bisa ditelepon. Dan ternyata KTP-nya KTP lama.
0: Baik. Barang tidak kembali dan dihubungi tidak bisa.
1: Tidak bisa
0: Baik-baik. Selain pengalaman yang barusan, ada tidak sih pengalaman lain yang mungkin masih sampai sekarang Deki ingat-ingat selama dalam usaha ini?
1: Dalam usaha ini tuh pernah miskomunikasi sama klien, tapi bukan Eki, tapi pegawainya Eki, yang dimana dia awalnya berubah yang dia inginkan. Contoh hari ini booking A, yang hari kedua booking B, terus datang lagi yang ketiga beda lagi. Terus kan di sini di reski di baju bodoh itu ada aturannya, SOP-nya, yang dimana customer itu bisa mengganti pilihan itu minimal 2 kali. Kalau lebih dari 3 kali itu terbilang nggak diterima Kak gitu.
0: Baik. Kalau untuk harga baju bodoh, penyewaan baju bodoh itu standar harga berapa?
1: Dari 50.000.
0: 50.000.
1: Iya, ada Kak.
0: 50.000 sampai harga
1: 150. Ada yang 250.
0: Jadi maksimal 250.
1: Iya.
0: Terjangkau sekali dari harga 50 ternyata bisa dapat ya, ketimbang harus beli kain, jahit. Dan Kak ini lihat saat ini memang masyarakat lebih suka penyewaan.
1: Iya.
0: Lebih praktis.
1: Lebih praktis dan lebih hemat sih Kak. Karena udah dapat 12 pieces dan per piecesnya cuma 50.000. Dan kalau kita kan perempuan itu suka gonta-ganti ya.
0: Betul. Jadi kalau jahit sendiri mungkin baru dipakai 1 kali beranggapan saya tidak punya baju. Oke. Itu kan tadi baju bodohnya. Nah, kalau misalkan weddingnya. Weddingnya itu untuk make up itu harga berapa?
1: Kalau makeupnya itu dari start 4 juta. Kalau paket weddingnya start dari 7,5 sampai 18 juta.
0: Harga sampai 18 juta. Iya. Itu seperti apa sih harga 18 juta? Ada apa saja yang di situ didapatkan calon wedding?
1: Di 18 juta itu adalah paket premiumnya kita. Namanya gold package, yang dimana itu udah dapat 3 kali baju, 3 kali make up. Sudah include sama anak pengantin, bunga si Bali, dan baju orang tua, dan di make upin juga.
0: Jadi 18 juta itu sudah lengkap ya.
1: Iya.
0: Jadi jangan mengira bahwa 18 juta hanya make up saja.
1: Iya. Ada juga kok Kak 12 juta. Jadi kita juga mengikut dari permintaan klien ya. Jadi bisa di mix. Karena banyak juga pengantin-pengantin yang malahan lebih royal daripada itu Kak. Tapi ada juga customer, jadi kita bisa menyesuaikan sesuai budgetnya klien kita.
0: Jadi calon pengantin tidak usah hirau karena bisa menyesuaikan dengan kemampuan.
1: Iya,
0: soalnya Kak ini dengar-dengar bahwa makeup Rizkiani ini salah satu yang paling diidam-idamkan calon pengantin, tapi agak takut harganya berapa sih? Dan itu harganya berbeda ya dengan mungkin lokasi yang ada di Kabupaten Bone dan juga yang ada di luar.
1: Iya Kak.
0: Dan itu harga barusan terkhusus untuk wilayah Kabupaten Bone.
1: Iya Kak.
0: Oke, sejauh ini Dereski makeupnya itu yang paling jauh di mana sih? Eki pernah ke Morowali. Baik, kita tahan dulu ya, ada penelpon. Kita sapa dulu penelpon berikut ini. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bapak siapa dan di mana?
2: Dengan Jupri di Lapri.
0: Baik, bapak Jupri di Lapri, silahkan pertanyaannya Pak Jupri.
2: Begini, saya mau tanyakan. Biasanya kan ada yang beranggapan bahwa bagi bahwa namanya muak, apa muak itu ya, cuma dibutuhkan hanya untuk misalnya wanita. Apa tapi ada juga katanya satu orang beranggapan bahwa laki-laki juga butuh muak. Apakah betul ini? Deres, ya artinya apakah muak ini hanya diperuntukkan untuk laki-laki atau untuk perempuan atau ada juga muak untuk laki-laki? Nah, mungkin saya mau tanyakan. Misalnya,
0: sepertinya Pak Upi tidak mau kalah nih Dereski.
2: Iya. Misalnya kan, saya sebagai contohnya sebagai calon pengganti laki-laki. Tapi misalnya muka saya mungkin agak berantakan ya, mungkin untuk misalnya banyak untuk jawab kabul. Apa butuh di makeup juga biar lebih kinclong atau bagaimana? Seperti itu. Makasih satu.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dijawab dulu deh Reski.
1: Okay, alhamdulillah Kak, kalau di Reski and Wedding suami aku udah pernah sering makeupin laki-laki. Jadi ada tuh di konten-kontennya Ki di TikTok tentang suami aku makeupin laki-lakinya. Kenapa suami aku percayain karena kalau laki-laki kan udah wudu ya. Yang dimana kalau perempuan yang makeupin takutnya tuh wudunya batal. Jadi Eki bilang suami aku yang menanganin kalau khusus laki-laki.
0: Jadi suami juga ikut turun tangan. Turun tangan di bisnis de Eki.
1: Iya.
0: Baik-baik. Untuk Anda pendengar, masih kita tunggu di nomor yang sama di 0851-9151-8901. Jadi mungkin untuk para calon pengantin, khususnya yang laki-laki yang mungkin tidak mau kalah saing juga sama pengantin perempuannya ikut glowing, tenang, ada suaminya Dek Rizky yang bisa juga untuk make up laki-lakinya. Dan ya, kita lanjut lagi terkait dengan paling jauh mana sih Dek Eki pernah make up pengantin?
1: Eki pernah ke Morowali, Eki juga pernah ke Kalimantan. Sama Sulawesi Tenggara.
0: Sulawesi Tenggara, iya. Morowali dan Kalimantan.
1: Iya.
0: Ada tidak sih sejauh ini requestan dari calon pengantin mungkin yang agak beda sama yang lainnya?
1: Requestannya alhamdulillah sejauh ini gak ada kasih.
0: Gak ada yang aneh-aneh ya.
1: Gak ada yang aneh-aneh. Karena sebelum makeup, sebelum di booking pasti ditanya dulu, kakak sudah lihat portofolionya Kak Reski kan. Genre makeupnya itu makeup klasik gitu. Yang dimana seperti ini genre makeupnya Kak Eki. Jadi alhamdulillah gak ada neko-neko sih.
0: Iya, karena biasanya kalau misalkan make up calon pengantin sudah request seperti ini, tapi kalau tiba di lokasi lain lagi nih requestannya orang tuanya.
1: Terkadang lipstik sih Kak yang paling sering bermasalah.
0: Iya.
1: Yang dimana Gen Z sekarang tuh dia tuh pada suka yang ombre lips, tapi sedangkan mamanya tuh bilang pucat sekali lipstikmu nak,
0: ini orang tipes ya.
1: Tapi kita tuh sebagai ibu tuh terkadang bingung, kita mau ikutin kata mama atau kata si manten. Tapi Eki selalu bilang yang mau duduk itu pengantin ya, jadi carilah lipstik menurut Eki yang pas dan pengantin suka, karena yang mau duduk pengantin itu kan calon mempelai perempuannya. Takutnya kalau pernah malahan Eki tuh mengikuti permintaan mama, pengantin Eki tuh nangis. Pernah di fase itu Kak. Eki tuh shock, loh gimana nih ya.
0: Agak galau juga
1: karena perminta yang booking kan mamanya, ya bookingnya mamanya memang udah nelfon Eki jauh-jauh hari. ingat ya nanti kalau akan nikah makeupnya tuh lipsticknya harus merah, pokoknya merah. Mm-hmm. Jadi pas hari H Eki langsung lipstick merah loh, kok ini anak tiba-tiba nangis. Mm-hmm. Oh ternyata lipstiknya nggak mau merah.
0: Ya jadi walaupun Dek Reski sudah punya rumah pengantin, tapi masih turun langsung ya ke rumah pengantin.
1: Iya kak. Iya. Masih turun langsung karena anak-anak tuh masih tetap dipantau. Gimana cara mereka kerja, bagaimana cara mereka melayani customer gitu.
0: Oh jadi anggotanya Dek Reski itu ada juga yang bisa make up?
1: Makeup party ada.
0: Oh, tapi kalau untuk wedding sendiri masih ditangani langsung oleh Dek Reski.
1: Iya, ditangani langsung oleh saya kak. Karena nggak ada mantan yang mau dihandle sama orang lain kecuali memang sudah ada kesepakatan awal. Karena kan Eki juga punya adik yang Eki udah ajarin untuk make up, basic make up wedding juga. Jadi kalau memang Eki benar-benar padat jobnya, kita pasti selalu memberikan opsi. Bisa sama teman-teman Eki, bisa juga sama adik-adik Eki.
0: Tapi gitu. Rata-rata rekusannya harus sama Dek Eki.
1: Iya harus.
0: Oh baik-baik. Baik, dan saat ini kan kita lihat Dek Eki perkembangan dunia fashion itu sangat luar biasa pesatnya. Selalu ada tren-tren yang baru dan membuat pengusaha di bidang fashion itu juga harus ikut menyesuaikan tren. Nah, kalau Dek Eki sendiri mengikuti pesatnya perkembangan tren ataukah justru melawan arus untuk menjadi unik dan berbeda?
1: Kalau Eki tuh selalu ikut tren sih kak ya. Karena kan sekarang gensi-gensi lagi zaman nikah.
0: Iya.
1: Yang dimana kita harus ikutin, oh model yang terkini itu dia modelnya seperti ini. Jadi kita tiru, kembangkan. Karena kan banyak beberapa juga baju-baju yang di sana yang bikin inspirasi. Yang kayak studio-studio yang di Jakarta itu tuh memang terinspirasi di situ sih kak, banyak.
0: Jadi Dek Eki saat ini masih ikut-ikut pelatihan?
1: Masih sering kak, ikut
0: luar
1: private.
0: Biasa. Seorang Dek Eki saja yang bisa dibilang salah satu muahitsnya Kabupaten Bone, tapi masih ikut pelatihan.
1: Iya. Dan tahun depan aja rencana Eki mau ada dua guru lagi yang Eki mau pergi.
0: Dan kak ini lihat di media sosial Dek Eki juga sering buka pelatihan begitu untuk mua-mua yang baru merintis.
1: Iya sering kak. Apalagi kalau bulan Ramadan kita buka private untuk pemula-pemula ataupun yang ingin belajar tentang teknik makeupnya Eki.
0: Nah apakah harus memiliki bakat dasar untuk mereka yang ingin menjadi mua?
1: Oke, jadi kalau di privat itu ada basic, ada basic to pro, ada pro. Jadi kalau untuk yang tidak punya dasar, kita sarankan untuk ikut di kelas basic. Terus kalau udah punya dasar, kita awalnya ke basic pro dulu, baru bisa ke profesional.
0: Untuk makeup sendiri, di bagian muka itu bagian mana sih yang menurut Dek Eki bahwa wah ini yang paling susah deh?
1: Alis.
0: Iya. Oh, kenapa alis?
1: Karena alis itu dia tuh gimana ya, supaya dia bisa simetris. Sebelah kanan dan kiri itu bisa sama, walaupun emang alis itu adalah adik kakak yang pasti tuh gak bisa sama. Tapi 11-12 dan kerapiannya itu juga penting. Karena itu yang menunjang banget sama perubahan wajah klien sih.
0: Gitu, kak. Selain alis tidak ada lagi ya.
1: Palingan daerah mata.
0: Iya sih, kalau misalkan di daerah mata yang agak kurang semuanya ikut.
1: Iya.
0: Dan kita kembali lagi terkait dengan pelayanan. Dek Eki tadi mengatakan bahwa begitu peduli dengan karyawan, bahkan selalu mewanti-wanti untuk melayani klien dengan baik. Nah ini apakah menurut Dek Eki cara menjaga kualitas layanan agar pelanggan tetap percaya dan kembali menggunakan jasa Dek Eki itu hal yang begitu penting sih?
1: Iya kak, sangat begitu penting. Mm-hmm. Karena menurut Eki walaupun kita punya skill yang bagus, mm-hmm. tapi kalau attitude ataupun pelayanan kita kurang, mm-hmm. itu bakalan minus banget kak. Mm-hmm. Itu sih, aku selalu tekanin sama karyawan aku bahwa mm-hmm. pelanggan itu adalah raja. Kamu harus jaga perasaan klien. Bagaimana cara kamu untuk menghadapi klien sebaik mungkin, mm-hmm. karena pelayanan itu menurut Eki tuh nomor satu. Karena yeah. Eki kemana aja tuh pasti, Eki kalau makan, Eki tuh pasti lihat pelayanannya, mm-hmm. jadi kalau pelayanan mm-hmm. yang minus, Eki tuh pasti paling udah suka.
0: Iya, iya, iya. Terkadang sih ya kita agak mikir, aduh, makanannya enak, tapi yeah. Pelayanannya agak kurang, mm-hmm. gitu. Mau balik mikir, tapi kualitasnya bagus. Iya. Yeah. Yeah. Nah, untuk sejauh ini mungkin masih ada yang ingin Dek Eki capai. Apa itu?
1: Kalau yang Eki capai itu, Eki kepengen banget mm-hmm. mengembangkan rumah pengantin Eki yang ada di Makassar sih kak. Mm-hmm. Sejauh ini mm-hmm. itu adalah cita-cita Eki yang belum tercapai. Mm-hmm. Mempunyai cabang.
0: Mempunyai cabang.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi ada ya rumah pengantin di Makassar.
1: Iya yeah, ada kak.
0: Mm-hmm. Mungkin nantinya kepengen di Wajo ataukah di Sinjai.
1: Iya. Yeah.
0: Karena kan sudah ada di Makassar ya, mm-hmm. sudah ada juga di Bone. Nah, untuk saat ini apa yang ingin Dek Eki sampaikan ke karyawannya ataukah keluarga? Pastinya kan mereka mendengarkan kita di siang hari ini.
1: Kalau untuk keluarga, terima kasih karena sudah dukung Eki sejauh ini. Tanpa jasa-jasa kalian, tanpa dukungan kalian, Eki tuh gak ada apa-apanya. Dan untuk karyawan-karyawan Eki, terima kasih karena kalian sudah memberikan terbaik buat customer-customer kita. Karena bisnis ini tuh bukan hanya milik Eki, mm-hmm. tapi milik kita bersama. Mm-hmm. Jadi kalau kalian tidak menjaga pelayanan kalian secara baik, itu juga bakalan sama juga, karena kan yang layanin setiap hari kalian. Mm-hmm. Intinya terima kasih karena sudah selalu ada untuk Rezeki Ani Wedding.
0: Mm-hmm. Jadi harus punya misi yang sama ya.
1: Yeah.
0: Walaupun Dek Eki sudah berusaha memberikan yang terbaik, tapi kalau misalkan karyawannya yang ogah-ogahan itu tidak akan berjalan juga. Iya. Dan Dek Eki sejauh ini pasti karena dukungan keluarga besar, karyawannya, iya. dan orang-orang terdekat. Dan aktif juga saya lihat di media sosial ya.
1: Iya kak.
0: Dan ada tim konten kreatornya juga.
1: Iya ada kak.
0: Seberapa pengaruhnya sih media sosial terhadap usaha yang Dek Eki punya?
1: Kalau untuk di era sekarang tuh konten kreator tuh menurut aku penting, mm-hmm. karena contoh kita tidak punya toko aja, kita yeah. usaha di rumah, mm-hmm. kalau kita selalu aktif konten itu pasti bakalan ngaruh, mm-hmm. pasti mm-hmm. karena sekarang itu Gen Z tuh melihat usaha itu di sosial media kak, mm-hmm. dia nggak mm-hmm. pernah kalau walaupun kita di pinggir jalan, tapi kalau sosial media kita nggak aktif sama juga kayak nggak hidup. Hmm, gitu.
0: Dan rata-rata yang datang kliennya Dek Eki itu kenal Dek Eki dari mana? Media sosial,
1: iya.
0: Instagram.
1: Instagram dan TikTok. Eki tuh selalu tanya kalau sebelum makeup, kak, boleh tahu nggak kakak tahu Eki dari mana? Pasti dia bilang dari Instagram kak. Karena maksudnya kan jauh nih kayak Sopeng, Sinjai. Kalau bukan dari sosial media dari mana?
0: Jadi rata-rata yang kenal itu dari media sosial. Dan ini yang live Dek Eki sendiri ataukah karyawan?
1: Karyawan kak.
0: Karyawan.
1: Yeah.
0: Jadi live setiap hari di saat jam kerja juga.
1: Iya. Yeah.
0: Baik baik. Nah ini kan ada dua baju pengantin yang cukup cantik. Kita lihat saat ini dan salah satu koleksi dari Rezeki Ani yang mungkin untuk Anda pendengar yang saat ini menyaksikan kami melihat baju bodoh ini. Nah, dari Rezeki bagaimana perawatan baju pengantin ini?
1: Perawatannya tuh lumayan harus dijaga karena dia tuh berbahan sutra yang dimana dia nggak boleh kena noda maupun hujan kak, karena dia bakalan berubah warna kak.
0: Ah. akan berubah warna. Nah, bagaimana kalau misalkan pas musim hujan kemudian ada pengantin itu pernah tidak sih kena air ataukah ada yang tiba-tiba kembali dengan keadaan rusak ataukah kotor?
1: Sering banget keada.
0: Nah itu gimana? Apakah ganti rugi ataukah legowo aja atau gimana?
1: Itu pasti ada charge-nya. Ada yang dimana udah dibicarakan sejak awal. Jika ada
0: barang yang rusak
1: iya, bakalan ada ini apa ganti rugi ataupun biaya ininya. Tergantung dari kerusakannya sih Kak. Kita lihat dulu dari kerusakannya sejauh mana. Kalau udah terlalu masih bisa ditolerin, kita tolerin.
0: Baik. Dan menurut Deki sendiri, bagaimana peran perempuan dalam mengembangkan usaha khususnya di sektor kecantikan dan juga wedding?
1: Nah, aku Eki pernah mendengar suatu podcast juga yang dimana kalau perempuan itu katanya punya ciri khas sendiri untuk mengembangkan bisnis. Jadi dimana kalau wanita yang mengembangkan bisnis itu punya feeling sendiri Kak. Bagus banget sih Kak kalau perempuan, karena dia punya naluri bilang oh dia tuh mau diginiin. Apalagi kalau di bidang kecantikan.
0: Dan saat ini banyak anak muda yang ingin sukses tapi dengan begitu cepat. Dalam pengalaman Dek Reski sendiri, apa yang sering tidak mereka sadari tentang dunia usaha?
1: Yaitu di mana mereka itu kepengen hasil yang instan. Dia kepengen cepet-cepet bilang kan dia nggak pernah mau tahu prosesnya gimana. Orang itu bisa berkembang besar, dia itu pikirannya itu aja Kak. Jadi pas dia stuck, dia tuh bilang ah aku nyerah aja deh. Padahal dia tuh masih di fase berusaha, masih fase berkembang gitu.
0: Nah ini pertanyaan terakhir Dek Eki. Pesan yang ingin Dek Eki sampaikan kepada generasi muda khususnya di Kabupaten Bone, pendengar RRI Bone yang mungkin memiliki mimpi berkarir di dunia industri kecantikan dan juga wedding tetapi saat ini masih ragu.
1: Halo adik-adik. Nah, jadi kalau kalian mau mulai bisnis, jangan pernah menyerah ya. Tetap bekerja keras, tetap raih cita-cita kalian, karena untuk jadi sukses itu tidak mudah. Butuh sebuah proses dan keyakinan.
0: Baik, terima kasih banyak Dek Eki atas waktunya. Sudah menyempatkan waktu hadir di studio RRI Bone dalam program Sapa UMKM edisi 25 Juni 2026. Semoga makin sukses dan semoga ada waktu lagi kita bisa berbincang-bincang tentunya. Terima kasih untuk Anda juga pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Pukul 11:57 waktu Indonesia Tengah, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bincang kita di siang hari ini, Deki sudah berbagi pengalaman, inspirasi dan bisa memotivasi Anda tentunya untuk Anda yang ingin memulai usaha. Apapun yang Anda lakukan di bidang apapun, semoga diberikan kemudahan dan kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bercerahkan hari. Saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada, pukul 12 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

Swiss raih kemenangan atas Kanada pada laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Emma Navarro amankan tiket perempat final Bad Hamburg Open 2026. Pelita Jaya Jakarta unggul sementara usai mengalahkan Bogor Hornbills dalam pertandingan ketiga final IBL. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 25 Juni 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: bela cuek nanti malu di nona. Kan bilang salah, jangan pura-pura. Abang seterima asal.
1: Swiss sukses memenangkan kemenangan 2-1 atas tuan rumah Kanada, sekaligus memastikan status juara grup. Meski kalah, Kanada tetap lolos sebagai runner-up. Sejak awal, kedua tim langsung bermain terbuka. Peluang pertama Swiss hadir lewat Brel Embolo di menit ke-11. Namun penyelesaian akhirnya digagalkan kiper Maxim Kribiu. Kanada merespon lewat Klein Mellerin yang sempat lolos, namun terjebak offside. Menjelang turun minum, Mellerin kembali mengancam. Kemudian serangan dari Alistair Johnston yang berakhir di kaki Ahmed. Namun kiper Gregor Kobel tak bersikap. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Swiss langsung melanjutkan 40 detik babak kedua berjalan. Ruben Vargas membaca keuntungan memanfaatkan bola liar di kotak penalti. Skor menjadi 1-0. Swiss mengandalkan keunggulan di menit ke-57. Aksi individu Embolo di kotak penalti menciptakan ruang bagi Johan Mwanzambi yang melepaskan tembakan first time ke gawang. Skor berubah menjadi 2-0. Kanada tak menyerah. Pelatih memasukkan Promise David yang langsung membuahkan hasil di menit ke-76. David mencetak gol voli indah setelah menerima assist Saliba. Skor menjadi 2-1. Tuan rumah nyaris menyamakan kedudukan lewat sundulan dari Cornelius dan peluang terakhir di masa injury time. Namun Cobel kembali tampil api. Pelatih Kanada Jason Walsh mengaku kecewa atas kekalahan ini.
2: Kami sangat ingin terus berada di sini dan melanjutkan momentum yang telah dibangun di sekitar tim dan turnamen di negara ini. Jadi, saya jelas kecewa karena kami tertinggal 2 gol. Jadi kami masih mengembangkan pemahaman tentang seperti apa pertandingan terbaik melawan lawan terbaik. Swiss adalah tim yang sangat bagus, tim yang sangat berpengalaman, tim yang sangat cerdas, dan saya pikir itu terbukti hari ini.
1: Sementara pelatih Swiss mulai yakin memuji timnya dalam kemenangan ini.
2: Saya memiliki tim yang besar dan punya berbagai pilihan taktis dengan opsi yang memungkinkan saya melewati pada fase-fase permainan melawan lawan ini yang punya strategi yang sama sekali berbeda. Hari ini penting sekali. Ada intensitas dan para pemain cepat dari Kanada dengan profil pemainnya, tapi kita sudah cukup dan mempersiapkan diri untuk itu.
1: Hasil lainnya di grup B, Bosnia dan Herzegovina menang telak 3-1 atas Qatar. Sementara hasil di grup C, Maroko menang 4-2 atas Haiti, berhasil bungkam Skotlandia dengan skor 3-0. Dari Jakarta, Kris Farizki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Meksiko memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ceko 3-0 di laga terakhir grup A pagi tadi. Gol kemenangan Meksiko dicetak Mateo Chiave, Julian Quiñones, dan Alvaro Fidalgo pada babak kedua. Hasil itu membuat Meksiko menjadi juara grup A dengan poin sempurna 9, sedangkan Ceko tersingkir sebagai juru kunci. Pada pertandingan lainnya, Afrika Selatan lolos ke babak 32 besar usai menundukkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan dicetak Tapelo Maseko pada menit ke-63. Melalui serangan balik cepat, kemenangan tersebut membawa Afrika Selatan finish di peringkat kedua grup A dengan koleksi 4 poin. Sementara Korea Selatan belum tersingkir, namun harus menunggu hasil grup lain untuk menjaga peluang melalui jalur peringkat ketiga terbaik.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Emma Navarro menumbangkan unggulan pertama Iga Swiatek pada babak 16 besar Bet Homburg Open 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: A statement win from the American. Emma Navarro's exceptional form on the grass continues in Hamburg.
2: Turnamen tenis Bet Homburg Open menghadirkan kejutan setelah Emma Navarro menyingkirkan unggulan pertama Iga Swiatek tadi malam. Petenis Amerika Serikat itu memastikan tiket ke perempat final setelah mengalahkan Swiatek dengan skor akhir 7-5, 2-6, dan 6-3. Navarro sempat kesulitan menemukan ritme permainan pada awal pertandingan, namun kualitas servisnya meningkat dan membantunya merebut set membuka. Swiatek sempat bangkit pada set kedua dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Akan tetapi, Navarro kembali tampil solid saat servis dan berhasil mengunci kemenangan. Usai pertandingan, Navarro menyebut kondisi lapangan dan cuaca panas membuat pertandingan lebih menantang.
3: Ya, pertandingannya sangat sulit. Cuacanya panas. Bola melaju sangat cepat, sehingga ritme permainan sulit terbentuk. Saya rasa kami berdua merasakan hal itu sepanjang pertandingan. Karena itu, pertandingan banyak ditentukan oleh servis, dan saya mengandalkan servis saya di akhir laga. Pada akhirnya, itu membantu saya meraih kemenangan. Ditambah lagi, dukungan kalian yang terus menyemangati saya. Sangat menyenangkan bisa bermain di sini hari ini.
2: Pada pertandingan lainnya, Mira Andreeva harus mengakhiri kiprahnya lebih cepat di Bet Homburg Open. Petenis Rusia itu kalah 2 set langsung dari kompatriotnya, Ekaterina Alexandrova. Andreeva yang baru menjalani laga lapangan rumput pertamanya usai menjuarai French Open menyerah 3-6 dan 4-6 tadi malam. Ia sempat bangkit pada set kedua setelah tertinggal jauh, namun gagal membalikkan keadaan. Sementara itu, Alexandrova tampil tenang pada fase akhir pertandingan. Ia berhasil menuntaskan kemenangan dalam 88 menit. Usai laga, Alexandrova mengaku puas dengan performanya kali ini.
4: Every time I play her, I'm always gonna...
2: Setiap kali menghadapi Mira, saya tahu pertandingannya akan sangat sulit karena dia pemain yang luar biasa. Saya hanya berusaha siap memainkan setiap poin. Syukurlah, sejauh ini strategi itu berjalan dengan baik. Hari ini juga sangat berat, terutama karena cuacanya sangat panas. Bermain di lapangan rumput membuat segalanya sulit diprediksi karena pantulan bolanya selalu berbeda. Namun secara keseluruhan, ini pertandingan yang sangat baik bagi saya.
4: Great match for me.
2: Pada babak perempat final, Emma Navarro akan berhadapan dengan petenis Romania Elena Gabriela Ruse, sementara Ekaterina Alexandrova akan menantang wakil Jepang Naomi Osaka. Turnamen Bet Homburg ini sendiri menjadi pemanasan jelang kompetisi Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta,

Masih dari kabar seputar tenis. Sejumlah petenis top dunia mulai mematangkan persiapan menjelang Wimbledon 2026 yang akan berlangsung pada 29 Juni hingga 12 Juli mendatang. Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner datang ke London dengan status sebagai juara bertahan turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Sinner menjadi salah satu unggulan utama setelah tampil konsisten sepanjang musim dan sukses mempertahankan posisinya di puncak peringkat ATP. Sementara Novak Djokovic bersiap menjalani penampilan ke-21 di Wimbledon, sekaligus memburu gelar Grand Slam ke-25 sepanjang karirnya. Tahun lalu, Djokovic harus mengakhiri langkahnya di semifinal setelah dikalahkan Sinner dalam duel yang berlangsung ketat. Jika berhasil menjadi juara tahun ini, Djokovic akan menyamai rekor 8 gelar Wimbledon milik Roger Federer. Babak utama Wimbledon dijadwalkan mulai bergulir pada 29 Juni dan berlangsung hingga partai final pada 12 Juli mendatang.

0: Dari lintasan balap MotoGP, Francesco Bagnaia dipastikan meninggalkan Ducati Lenovo Team pada akhir musim MotoGP 2026. Pembalap Italia itu mengakhiri 8 tahun kebersamaan dengan Ducati setelah mempersembahkan 2 gelar juara dunia pada 2022 dan 2023. Meski demikian, Bagnaia tetap berpeluang menambah koleksi 31 kemenangan bersama Ducati dalam 13 balapan tersisa musim ini. Bagnaia selanjutnya akan bergabung dengan Aprilia mulai musim 2027. Sementara Ducati telah menunjuk Pedro Acosta sebagai pengganti untuk musim 2027 dan 2028. Acosta dinilai merupakan pilihan ideal untuk berduet dengan Marc Marquez dan membuat Ducati terus berjaya pada musim-musim berikutnya.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pelita Jaya Basketball Jakarta mengalahkan Bogor Hornbills 74-61 pada Game 3 Final IBL GoPay 2026 tadi malam. Kemenangan membawa Pelita Jaya semakin mendekati gelar juara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Crossover, penetrating, looking,
2: Brasta.

0: 66. Mereka mengalahkan Bogor Hornbills dengan skor 74-61 di gor laga tangkas Bogor tadi malam. Usai pertandingan, pelatih Pelita Jaya David Singleton mengaku salah satu kunci kemenangan timnya adalah sejumlah perubahan di sisi pertahanan. Hal ini membuat tim lawan sulit mencetak skor.
1: Bogor came out with a great
2: Bogor Hornbills datang really dengan persiapan yang baik, melakukan berbagai penyesuaian dan memenangkan game kedua sebelumnya. Respect pada mereka yang cukup merepotkan kami. Setelahnya, kami berbenah bersama staf kepelatihan dan pemain. Kami punya beberapa pemain yang cerdas. Mereka menyarankan beberapa perubahan di sisi pertahanan kami. Memang belum sempurna, masih banyak yang perlu kami benahi. Tapi kami membuat mereka sulit mencetak skor karena mereka memiliki beberapa pemain bagus dan kami bermain lebih agresif.
0: Melalui kesempatan yang sama, guard Pelita Jaya Andakara Prastawa menyampaikan apresiasi kepada tim kepelatihan yang memberikan kebebasan kepada ia dan rekan-rekannya untuk mengembangkan permainan di lapangan. Hal ini diakui Pras membuat mereka mampu bermain tanpa tekanan walau di kandang lawan.
3: Sebenarnya lebih ke thank you ke coaches sama dengan game plan mereka untuk ngebebasin aku, ngebebasin Agassi, terus lebih flow lagi, harus lebih tough lagi. Jadi kita belajar dari game kedua kemarin, kenapa kita offense-nya nggak terlalu jalan dan kita punya game plan untuk itu, dan ya terbukti hari ini bisa dieksekusi dengan baik. Dan kalau aku pribadi ya, aku cuma mau ngasih yang terbaik buat Pelita Jaya untuk ngambil kemenangan.
0: Kemenangan ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri Best of 5 final IBL yang semakin mendekatkan mereka menuju gelar juara. Berikutnya game keempat akan kembali berlangsung di Gor Laga Tangkas Bogor besok pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pelita Jaya hanya membutuhkan satu kemenangan tambahan untuk memastikan gelar juara. Namun jika Hornbills menang pada game keempat, maka pertandingan akan dilanjutkan hingga game kelima untuk menentukan juara. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli, Pro3.

Kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan dipastikan tampil di kejuaraan dunia BWF World Championship 2026 menggantikan Gregoria Mariska Tunjung. Kepastian diumumkan secara resmi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Gregoria mundur dari pelatnas pada Mei 2026 akibat masalah kesehatan. Sementara keikutsertaan menjadi kesempatan debut Talita di ajang level tertinggi turnamen perseorangan dunia. Atlet kelahiran Surabaya 21 September 2007 masuk pelatnas PBSI pada 2025. Setelah sebelumnya memperkuat PB Jaya Raya Jakarta, pada 2026 Talita mulai mencatatkan hasil positif, termasuk menembus babak utama Thailand Open dan Malaysia Master. Kejuaraan dunia BWF sendiri akan digelar di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang.

arena tinju. Sebanyak 344 petinju dari 26 negara dipastikan tampil pada Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026 di Jakarta. Kejuaraan akan berlangsung di Hall Basket Gelora Bung Karno Senayan pada 3 hingga 16 Juli mendatang. Ajang ini menjadi kejuaraan internasional perdana yang digelar Pengurus Besar Tinju Indonesia atau Perbati. Sejak menjadi anggota resmi World Boxing dan Asian Boxing, Perbati menilai penyelenggaraan kejuaraan tersebut memperkuat pengakuan internasional terhadap organisasi tinju Indonesia. Sementara, panitia memastikan persiapan penyelenggaraan telah mencapai 90% menjelang dimulainya kompetisi. Tuan rumah Indonesia akan menurunkan 19 petinju yang telah menjalani pemusatan latihan nasional di Ciseeng, Bogor sejak Maret lalu.

Sementara itu, TCP Group bersama PT Aktif Energi Indonesia membuka pendaftaran program Krating Deng Red Bull Next Generation bagi atlet muda Indonesia. Program ini ditujukan untuk atlet berusia 18 hingga 25 tahun dari berbagai cabang olahraga termasuk e-sports. Pendaftaran dibuka sejak Juni 2026 dan dapat diikuti atlet yang sedang mengembangkan karirnya. Melalui program tersebut, peserta terpilih akan memperoleh dukungan berupa mentoring, workshop, pelatihan media, bantuan finansial, serta peningkatan exposure. Kelompok pertama atlet yang lolos seleksi Krating Deng Red Bull Next Generation dijadwalkan diumumkan pada Agustus 2026.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan

cinta yang tulus, penerimaan pasangan yang apa adanya, dan harapan untuk menua bersama. Nah, fana sendiri ini adalah sesuatu yang tidak kekal, bersifat sementara atau tidak abadi. Dan merah jambu sendiri adalah warna pink yang biasa kita kenal, yang menggambarkan warna yang identik dengan cinta, kasih sayang, dan masa-masa indah atau romantisme. Jadi makna dari lagu ini sendiri sebenarnya mengingatkan kita bahwa kebersamaan dengan orang tercinta di dunia ini sifatnya hanya sementara atau fana. Sehingga kita harus menghargai setiap momen manis dan menjalaninya dengan penuh kasih sayang. Dan mungkin ini kita pengingat bahwa mungkin untuk sesuatu hal itu tidak ada yang abadi. Jadi selagi ada kesempatan, kita harus menikmati setiap momen yang ada. Jangan sampai melewatkan momen-momen yang ada itu, apalagi momen-momen indah dan manis itu tersendiri. Nah, untuk itu kita putarkan dulu lagunya 420 Fana Merah Jambu untuk menemani jam istirahat Anda. Dan selanjutnya kita juga akan berlanjut dengan lagu Intan Dilema.

0: dan beberapa daerah di Sumatera. Reja mengaku usaha yang dijalaninya pernah mengalami pasang surut. Namun berkat kegigihannya, dia telah berhasil menjadi salah satu peternak burung murai terkemuka di wilayah Provinsi Lampung.
1: Pemirsa Arena, demikian tadi wawancara bincang-bincang singkat kita dengan Bung Reja Sultan, pemilik atau owner dari penangkaran murai Sultan Brother Farm ya. Sampai cukup berhasil dalam penangkaran murai di wilayah Kota Bandar Lampung maupun di wilayah Provinsi Lampung. Demikian dari kediaman Sultan Brother, Indra Ahmad melaporkan, kembali ke studio.
2: Kansa Wonosalam, wisata edukasi yang ramai diburu saat libur sekolah, bersama reporter Anne Kusuma.
3: Pendengar dan pemirsa Radinet, saat ini saya sedang berada di kawasan wisata Kandang Sapi Wonosalam atau Kansa Wonosalam, di mana pada momentum libur panjang sekolah di pertengahan tahun 2026 ini, wisata Kansa Wonosalam ini masih menjadi salah satu destinasi favorit wisata bagi masyarakat. Untuk selengkapnya, berikut liputan RRI untuk Anda.
4: Udara sejuk pegunungan Wonosalam berpadu dengan hijaunya hamparan hutan menjadi sambutan pertama yang dirasakan oleh pengunjung saat memasuki kawasan Kandang Sapi Wonosalam atau Wisata Kansa. Pada libur panjang sekolah di pertengahan tahun 2026 ini, membawa suasana berbeda di destinasi wisata edukasi tersebut dengan ribuan wisatawan yang memadati kawasan setiap harinya untuk menikmati pengalaman belajar yang dikemas secara menyenangkan. Di balik ramainya aktivitas wisata tersebut, kawasan Wonosalam memang menyimpan potensi besar sebagai sentra peternakan sapi perah di Kabupaten Jombang. Dari keterangan petugas pengawas penyakit dan pengendali penyakit hewan atau P4H Wonosalam, Kudori kepada RRI menggambarkan bahwa wilayah ini memang memiliki populasi sapi perah terbesar di Kabupaten Jombang sehingga sektor peternakan telah menjadi sumber penghidupan utama bagi masyarakat. Pembinaan kepada para peternak maupun pengelola wisata terus dilakukan agar kesehatan ternak tetap terjaga, sekaligus juga mendukung berkembangnya wisata berbasis edukasi yang terus memperkenalkan dunia peternakan kepada masyarakat luas.
5: Adalah daerah kawasan peternakan sapi perah, khususnya di kelompok Perah Jaya, Dusun Segunung, Desa Jarangwulung. Di Jombang, hanya Kecamatan Wonosalam yang populasi sapi perahnya begitu padat. Maka dari itu kita bersama tim dari Dinas Peternakan dan instansi terkait selalu melakukan pembinaan di Kecamatan Wonosalam, khususnya di kelompok Perah Jaya ini.
4: Di samping itu, bagi pengelola Kansa Wonosalam, momentum libur panjang saat ini juga menjadi masa yang paling dinantikan. Zainuri, selaku pengelola tempat wisata Kansa Wonosalam, menyampaikan bahwa di momentum liburan ini, jumlah kunjungan mengalami peningkatan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan hari biasanya.
6: Dengan wisata yang lain, kita punya edukasi, Pak. Ada edukasi pengolahan susu, juga peternakan sapi perah yang ada di Kansa sendiri. Untuk liburan tahun ini, pengunjung naik tajam juga Pak dari hari biasa. Yang hari-hari biasa kita dapat kurang lebih 5 kali lipatnya, sampai 10 kali lipatnya juga. Kalau hari biasa, kitaran 200, kalau liburan ini? Liburan sampai 2000.
4: Kansa Wonosalam menjadi bukti bahwa potensi lokal dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan nilai edukasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
3: Pergerakan pemirsa Radinet, demikian laporan dari kawasan Kansa Wonosalam, di mana dari hasil liputan tadi kita bisa melihat bahwa potensi lokal, khususnya yang dimiliki oleh Kecamatan Wonosalam, yakni peternakan sapi perah lokal, ini bisa menjadi dan terus dikembangkan untuk memberdayakan perekonomian masyarakat setempat dan juga menjadi salah satu ikon di wilayah Kabupaten Jombang. Demikian, dari Jombang, Anda semua melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kilas Berita.
8: Nilai tukar rupiah masih berpotensi melemah terhadap dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka melemah 0,06% atau 11 poin ke posisi Rp17.963 per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang dari Do Financial Futures, Lukman Leong mengatakan, kekhawatiran akan naiknya suku bunga The Fed membawa indeks dolar Amerika Serikat naik mencapai level tertinggi baru 13 bulan terakhir. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
7: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
9: Warta Nusantara.
10: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
11: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
9: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
10: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
9: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Indonesia menyapa siang.
2: Kami masih menghadirkan segmen video potensi daerah. Tur VW Klasik menjadi strategi promosi wisata dan UMKM di sekitar area Borobudur, serta menikmati suasana pedesaan di kaki Bukit Menoreh. Bersama reporter Yanuar Adi.
12: Pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini saya berada di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dan kita akan menikmati seperti apa keseruan berkeliling Kabupaten Magelang ini dengan menaiki kendaraan mobil VW.
13: Bagi Anda yang tengah mengunjungi kawasan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, sangat disayangkan jika tidak mencoba VW Tour untuk berkeliling di area sekitar Candi Borobudur. Dengan menaiki mobil VW klasik atau yang dikenal dengan nama VW Camat, mereka diajak ke berbagai spot menarik melintasi area pedesaan, persawahan, hingga mengunjungi sentra kerajinan dan pelaku usaha lokal. Salah seorang anggota VW Tour Borobudur, Rama Irvano, mengatakan kegiatan tersebut telah dilaksanakan sejak 2016 dan menjadi sarana untuk memperkenalkan berbagai produk UMKM lokal kepada wisatawan yang berkunjung ke kawasan Borobudur. Selain mengunjungi sentra UMKM, wisatawan juga diajak menikmati panorama alam di sejumlah titik favorit, termasuk kawasan perbukitan Menoreh yang menjadi salah satu ikon wisata Borobudur. Rama menjelaskan, VW Tour Borobudur menawarkan beberapa pilihan paket perjalanan. Untuk paket perjalanan short trip berdurasi sekitar 2 jam, wisatawan dikenakan tarif Rp450.000 per kendaraan. Sementara paket medium trip berdurasi sekitar 3 jam dibanderol Rp600.000.
14: Menggunakan mobil VW Safari klasik, nah terkenalnya itu VW Camat. Dijuluki VW Camat itu bernuansa keliling pedesaan, persawahan, serta mengunjungi sentra UMKM lokal. Seperti ada kerajinan membatik, terus yang sudah ada praktek bikin gerabah dari kerajinan tanah liat, ada pembuatan budaya Jawa, pembuatan kerajinan, seperti itu. Dan nanti juga kita akan bekerja di spot foto.
13: Sementara itu, seorang wisatawan asal Purwokerto, Evi Yanti, mengaku terkesan dengan pengalaman berkeliling kawasan Borobudur menggunakan VW Camat. Menurutnya, konsep wisata yang ditawarkan memberikan pengalaman berbeda karena menggabungkan wisata alam dan edukasi UMKM. Dirinya menilai layanan yang diberikan pengelola cukup nyaman untuk berbagai kalangan, termasuk keluarga dan wisatawan lanjut usia, karena tidak membutuhkan aktivitas fisik yang berat.
15: Jakarta, Magelang ada YouTube, ada yang makanan tradisional yang cukup.
13: Melalui konsep wisata ini, VW Tour Borobudur diharapkan dapat terus menjadi salah satu sarana promosi destinasi wisata, sekaligus membantu meningkatkan perekonomian pelaku UMKM lokal khususnya di kawasan Borobudur dan sekitarnya.
12: Baik, pendengar dan pemirsa RRI, itu dia informasi yang dapat kami sampaikan terkait kunjungan di kawasan Magelang, Jawa Tengah. Yang luar biasa melaporkan, Pro3 RRI terus berbicara untuk
2: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 25 Juni dan kami akan hadirkan informasi dari reporter kami. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami proses pembagian kuota haji tambahan tahun 2023-2024 saat memeriksa mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif sebagai saksi. Bersama reporter Hairul Umam. Umam, silakan dengan update-nya.
16: Ya baik Hana dan pendengar, di mana memang Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin telah rampung memeriksa mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh yaitu Hilman Latif, di mana menurut juru bicara KPK, Hilman Latif didalami terkait dengan proses pembagian kuota haji tambahan saat dirinya menjabat sebagai Dirjen PHU Kementerian Agama. Dan pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK yang berfokus pada kebijakan pembagian 20.000 kuota haji tambahan yang dibagi menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Dan Budi mengatakan bahwa penyidik mendalami pengetahuan Hilman terkait dengan proses pengambilan kebijakan pembagian kuota haji tersebut. Berikut pernyataan dari jubir KPK, Budi Prasetyo. Iya baik Hana, dan usai menjalani pemeriksaan selama lebih sekitar 7 jam, Hilman tidak banyak memberikan komentar terkait materi yang didalaminya. Dan untuk diketahui memang pemeriksaan ini merupakan yang kedua bagi Hilman dalam 1 bulan terakhir, di mana sebelumnya ia juga telah dimintai keterangan terkait dengan pengelolaan kuota haji tambahan pada tahun 2023 dan 2024. Dan untuk perkara ini sendiri, KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yakni mantan Menteri Agama Yakut Kolil Koma serta staf khususnya yaitu Iswah Abdul Aziz atau Gus Alek serta 2 pihak swasta yaitu Direktur Operasional PT Maktur yaitu Ismail Adam serta Komisaris PT Raudoh Eksati Utama yaitu Asrul Aziz Taba. Dan kasus ini sendiri merugikan keuangan negara diduga mencapai 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, pemerintah menargetkan pembangunan 5.000 jembatan gantung di berbagai wilayah Indonesia selesai pada akhir 2026 untuk memperkuat konektivitas masyarakat hingga daerah terpencil. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan sebelumnya pemerintah menargetkan 2.500 jembatan gantung yang akan selesai dibangun pada Agustus 2026. Namun, pembangunan kemudian akan terus dipercepat hingga mencapai target 5.000 jembatan pada akhir tahun mendatang. Jembatan baru dibangun untuk menghubungkan wilayah yang selama bertahun-tahun terpisahkan oleh sungai dan medan sulit dijangkau. Karena itu, Presiden Prabowo Subianto mendorong pembangunan jembatan gantung guna mewujudkan konektivitas yang lebih cepat, aman, dan merata hingga ke pelosok Indonesia. Berita lainnya, mantan Ketua Ombudsman RI Heri Susanto didakwa menerima suap berupa uang dan rumah mewah sebesar 4,8 miliar rupiah bersama reporter Muhammad Isnen Suhanda. Suhanda. Suhanda, silakan dengan informasinya.
1: Ya, pendengar baru saja selesai sidang dakwaan kasus dugaan tindak pidana korupsi suap di Ombudsman RI dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI Santo. Dalam dakwaan tersebut, jaksa menyatakan bahwa Heri Santo telah menerima uang suap dari beberapa pengusaha untuk urusan berkaitan dengan izin tambang di Sulawesi Tenggara. Dalam pembacaan dakwaan, jaksa menyatakan bahwa Heri Santo terbukti menerima uang suap sebesar hampir lebih dari 4 miliar rupiah berupa rumah mewah dan juga uang miliaran dari beberapa pengacara. Berikut pernyataan jaksa penuntut umum dalam dakwaannya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Alkini Akbar bertemu dengan Fidi Subandi. Kemudian Alkini Akbar langsung menyerahkan uang tersebut ke dalam bagasi mobil yang diterai oleh Fidi Subandi. Selanjutnya, oleh Fidi Subandi, uang tersebut diserahkan kepada terdakwa Heri Susanto. Bahwa terdakwa Heri Susanto berkomunikasi melalui pesan singkat WhatsApp dengan Agung Winarno terkait pengurusan rekomendasi terhadap beberapa perusahaan pertambangan telah menggunakan beberapa nama samaran, yaitu Heri HMI, John Lennon 07, 2 AM.
2: Ya, pendengar dapat kami laporkan pula bahwa si Heri Susanto dan kuasa hukumnya tidak melakukan keberatan atau menyampaikan nota keberatan dalam persidangan ini, dan sidang akan dilanjutkan untuk pembuktian oleh jaksa penuntut umum pada hari Kamis mendatang. Dari Muhammad Sinan Suhanda, IRS Mudara untuk Indonesia.
0: Berita mancanegara, Tiongkok akan terus memperluas akses pasar bagi perusahaan-perusahaan penanaman modal asing meskipun ada ketidakstabilan internasional. Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang menggambarkan situasi perekonomian Tiongkok saat ini dengan 4 kata, yakni stabilitas, inovasi, kekuatan, dan keterbukaan. Ia menjelaskan integrasi Tiongkok dengan dunia bukan merupakan langkah sementara, namun merupakan langkah strategis, konsisten dengan tren bersejarah dan filosofi pembangunan negara. Kita ke berita olahraga, gol dari Tapelo Maseko mengantarkan Afrika Selatan ke babak 32 besar. Setelah berhasil mengalahkan Korea Selatan dengan skor 1-0 dalam laga terakhir kedua tim di grup A Piala Dunia 2026, Tapelo menghidupkan kembali asa negaranya untuk melangkah lebih jauh pada putaran final Piala Dunia ini. Hasil tersebut membuat tim Afrika menjadi runner-up grup A sekaligus melaju ke fase gugur. Mereka menjadi tim kedua seusai Meksiko yang mencatat hasil sempurna 3-0 melawan Ceko pada waktu yang sama. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Masih kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salomon Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Kessié. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger muda yang saat ini sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yann Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

0: Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
1: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama.
2: Indonesia menyapa siang.

0: Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah akan menjaga swasembada pangan nasional secara berkelanjutan. Presiden mengatakan pangan merupakan persoalan mendasar setiap negara dan pemerintah terus memperkuat produksi pangan nasional di tengah ancaman krisis global. Badan Komunikasi Pemerintah RI memastikan pemerintah telah mempersiapkan anggaran mencapai Rp6,26 triliun untuk pengembangan keterampilan tenaga kerja Indonesia. Anggaran disiapkan terbagi untuk program magang nasional dan pelatihan vokasi. Kementerian Sosial mendukung produksi film pendek bertema Sekolah Rakyat yang digagas platform Penjaga Harapan. Film tersebut diharapkan dapat memperluas pemahaman masyarakat mengenai program Sekolah Rakyat. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Kami akan hadirkan Warta Nusantara Siang berisikan laporan reporter dari berbagai daerah di tanah air.
1: Warta Nusantara.
0: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut membuka kegiatan Youth Camp Pemuda Sinode Gereja Masehi Protestan Umum atau GMPU 2026 di Bumi Perkemahan Marisi Rainis. Lewat kegiatan ini, generasi muda Talaut dan Sangihe diharapkan menjadi agen perubahan yang tangguh di era digitalisasi. Bersama reporter Robert Tamaroba. Robert.
2: Baik, Hana dan pendengar. Suasana penuh sukacita mewarnai pembukaan Youth Camp Pemuda Sinode Gereja Masehi Protestan Umum atau GMPU tahun 2026. Kegiatan rohani yang berpusat di Kecamatan Rainis ini diikuti oleh 283 peserta yang tadi disampaikan berasal dari Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaut, Kabupaten wilayah perbatasan antar Indonesia dengan Filipina. Bupati Kepulauan Melitita dalam sambutannya memberikan apresiasi tinggi atas sinergi yang terbangun antar gereja dan pemerintah. Bupati juga menekankan bahwa pemuda adalah aset terbesar daerah yang memegang masa kunci kunci masa depan Talaut.
3: Pemuda adalah aset yang sangat berharga dan merupakan kekuatan besar yang dibentuk oleh kerja masyarakat, daerah, dan bangsa untuk membangun masa depan, terlebih masa depan Kabupaten Kepulauan Talaut yang hidup di tangan generasi muda.
2: Sementara itu, Ketua Panitia Kegiatan Agus Marial dalam laporannya menegaskan bahwa Youth Camp bertujuan membentuk karakter generasi muda yang beriman dan mampu mengimplementasikan iman mereka dalam tindakan nyata, terutama di tengah derasnya arus digitalisasi. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya menekan angka kemiskinan di Kabupaten Buleleng memasuki babak baru setelah DPRD Buleleng bersama pemerintah daerah menyepakati Ranperda Penanggulangan Kemiskinan menjadi salah satu dari tiga regulasi strategis yang disahkan dalam rapat paripurna. Bersama reporter Rizka Desyandra. Rizka.
4: DPRD Kabupaten Buleleng bersama pemerintah Kabupaten Buleleng resmi menyepakati tiga rancangan peraturan daerah atau Ranperda yang menyentuh langsung fondasi pembangunan daerah, mulai dari tata kelola data pemerintahan berbasis desa dan kelurahan presisi, penguatan pendidikan berbasis kearifan lokal melalui Widya Laya dan Pasraman, hingga upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Buleleng. Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Buleleng yang berlangsung di ruang sidang DPRD Kabupaten Buleleng. Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Ketut Ngura Arya, itu juga menjadi momentum penting karena ketiga regulasi tersebut dinilai akan menjadi instrumen hukum dalam menjawab berbagai persoalan mendasar di daerah. Sebelum disepakati, masing-masing Ranperda telah melalui pembahasan intensif oleh panitia khusus dan juga komisi terkait bersama dengan jajaran pemerintah daerah untuk memastikan substansi aturan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Sementara itu, dalam pembahasannya juga disampaikan bahwa penanggulangan kemiskinan itu akan ditetapkan menjadi peraturan daerah. Bupati Buleleng dalam pendapat akhirnya Nyoman Sutidjo menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terbangun selama proses pembahasan. Menurutnya, seluruh masukan dan pandangan yang diberikan DPRD menjadi bagian penting dalam menyempurnakan regulasi dan implementasi benar-benar mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Berikut kami hadirkan pernyataannya.
5: Diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah dapat beberapa klausul pasal yang mengalami perubahan tak adanya aturan tambahan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut. Maka pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah. Penyesuaian.
4: Sementara itu persetujuan terhadap tiga ranperda tersebut juga memperhatikan hasil fasilitasi pemerintah Provinsi Bali. Berbagai catatan dan juga rekomendasi yang diberikan dari tingkat atasan telah ditindaklanjuti melalui penyesuaian substansi regulasi sehingga dinilai lebih matang dan siap diterapkan. Selain mengesahkan tiga rancangan perda strategis tersebut, rapat paripurna juga membuka babak baru pembahasan dua regulasi penting lainnya, yaitu ranperda tentang perubahan atas perda nomor 6 tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah, serta ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nanti kami kembali akan hadirkan Warta Nusantara Siang setelah jeda berikut.

0: tokoh dunia. Kesuksesan bukanlah kunci dari kebahagiaan. Sebaliknya, kebahagiaan adalah kunci dari kesuksesan. Bob Dylan. Warta Nusantara.
1: Aktivitas ekspor komoditas perikanan dari Kalimantan Utara dihentikan sementara dampak dari persoalan tumpang tindih regulasi. Bersama reporter Muhammad Rajabsyah. Rajabsyah.
2: Baik pendengar, aktivitas ekspor komoditas perikanan dari Kalimantan Utara menuju Hong Kong menggunakan pesawat kargo atau freighter yang sempat berjalan beberapa minggu terpaksa terhenti sementara waktu. Kendala ini dipicu oleh persoalan pemenuhan dokumen komoditas yang dinilai tumpang tindih yang dikeluarkan instansi yang satu dengan yang lainnya. Kepala Balai Karantina Kaltara, Ici Langlang Buana Mahmud mengungkapkan bahwa hingga Kamis lalu pihaknya belum menerima lagi permohonan dokumen ekspor komoditas perikanan dari para pelaku usaha. Menurut Ici, mandeknya arus ekspor ini bukan disebabkan masalah operasional maskapai atau kesiapan komoditas, melainkan adanya dokumen pemenuhan mutu ekspor. Baik dari pihak karantina maupun bea cukai sebenarnya tidak menemukan masalah secara sektoral, namun sistem terganjal aturan yang belum sinkron.
3: Karena kan kalau kami di border ini nunggu permohonan. Jadi permohonan tidak ada masuk lagi sampai hari Kamis kemarin tidak ada. Ya prinsipnya mudah-mudahan lagi ada penyelesaian soal dokumen-dokumen lain itu yang dipersyaratkan itu aja.
2: Ya, dan lebih lanjut Ici mengungkapkan bahwa sebagai pelaksana di daerah, ia berharap persoalan tumpang tindih regulasi ini bisa segera diselesaikan di tingkat kementerian atau pemerintah pusat agar ada payung hukum yang jelas bagi petugas di lapangan. Ekspor komoditi perikanan via udara sendiri sebenarnya sudah berjalan sejak beberapa minggu lalu menggunakan pesawat kargo My Indo dengan tujuan Hong Kong, bahkan sempat mengangkut hasil perikanan Kaltara. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Muhammad Rajabsyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Satreskrim Polres Malang mengungkap dugaan tindak pidana penipuan yang mengatasnamakan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selengkapnya bersama reporter William Nathan. William.
4: Baik, Satreskrim Polres Malang mengungkap dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan dengan modus menawarkan program pemberdayaan UMKM dengan mengatasnamakan sebagai ajudan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam kasus tersebut, polisi menetapkan dua tersangka berinisial H 40 tahun dan B 28 tahun. Keduanya diduga mengaku sebagai pihak yang terafiliasi dengan Pemprov Jatim dan menawarkan program yang diklaim dapat memberikan berbagai kemudahan bagi pelaku UMKM. Wakapolres Malang, Kompol Fahmi Amarullah menjelaskan, para tersangka mendatangi sejumlah desa di Kabupaten Malang dengan mengenakan atribut yang menyerupai aparatur pemerintah. Mereka kemudian menggelar sosialisasi kepada masyarakat dan menawarkan keanggotaan pada badan usaha yang disebut sebagai bagian dari badan usaha milik daerah Jawa Timur. Dalam sosialisasi tersebut, masyarakat dijanjikan kemudahan perizinan, akses program pemerintah, bantuan usaha, bahkan hingga bantuan langsung. Tapi untuk bergabung, peserta diminta membayar simpanan pokok sebesar Rp100.000 per orang. Berdasarkan hasil penyelidikan, sedikitnya 227 warga telah menjadi korban penipuan dan telah melakukan pembayaran itu. Kegiatan serupa diketahui berlangsung di sejumlah wilayah, antara lain Desa Sumber Porong, Desa Sukolilo, dan Desa Prongkal. Dan berikut ini adalah kutipan wawancara dengan Wakapolres Malang, Kompol Fahmi Amarullah.
3: Didapati betul bahwa ternyata pelaku ini adalah bukan dari pemerintah provinsi maupun bukan dari Pemkab Malang dan bukan ASN, bukan apapun.
4: Polisi kemudian mengamankan kedua tersangka pada awal pekan ini saat sedang melaksanakan kegiatan sosialisasi yang sama di wilayah Kecamatan Pagelaran. Maka dari hasil pemeriksaan sementara, motif para tersangka diduga untuk memperoleh keuntungan dari iuran yang dibayarkan dari para korbannya. Atas perbuatan kedua tersangka, mereka dijerat pasal 492 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
1: Sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap mulai mengalami kekurangan air bersih. BPBD Cilacap telah menyalurkan 13 tangki air bersih ke 6 desa terdampak kekeringan. Seperti apa update terkininya bersama reporter Reni Tania. Reni.
5: Ya, baik. Memasuki musim kemarau tahun 2026, sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap mulai terdampak kekeringan. Hingga 24 Juni 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Cilacap telah menyalurkan sebanyak 13 tangki air bersih ke 6 desa yang tersebar di beberapa kecamatan rawan kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap, Taryo, mengatakan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipasi sejak awal menyusul prediksi musim kemarau yang berlangsung dari Mei hingga November 2026 nanti. Hingga saat ini distribusi bantuan telah menjangkau sejumlah wilayah terdampak. Di antaranya di Kecamatan Sawungu, bantuan sebanyak 7 tangki disalurkan ke Desa Klumprit dan Desa Kedung Benda. Sementara Desa Karangkemiri di Kecamatan Jeruklegi telah dikirimkan 2 tangki air bersih. Adapun Desa Cinangsi di Kecamatan Gandrung Mangu, Desa Ciruyung di Kecamatan Patimuan, Desa Ujung Alang di Kecamatan Kampung Laut, serta Desa Karangbenda di Kecamatan Adipala masing-masing mendapatkan 1 tangki bantuan. Secara keseluruhan, sebanyak 13 tangki air bersih telah disalurkan untuk membantu masyarakat yang mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Berikut pernyataan dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap.
3: Dampak dari musim kemarau sudah ada 6 ya yang mengajukan permohonan bantuan air bersih ke kita. Di antaranya adalah yaitu Desa Kedung Benda, Kecamatan Sawungu, kemudian Desa Karangkemiri, Kecamatan Jeruklegi, dan Desa Cemberutu, Kecamatan Patimuan. Ada lagi Desa Cinangsi, Kecamatan Gandrung, dan dari Desa Ujung Alang, Kecamatan Kampung Laut.
5: Dan salah satu wilayah yang menerima bantuan adalah Dusun Karangkemiri, Desa Karangkemiri, Kecamatan Jeruklegi, di mana ada sebanyak 68 kepala keluarga atau 194 jiwa terdampak akibat menurunnya debit sumber air yang selama ini menjadi andalan warga. Dan kondisi serupa juga terjadi di Dusun Bondan, Desa Ujung Alang, Kecamatan Kampung Laut, di mana ada sebanyak 70 kepala keluarga dengan total 250 jiwa mengalami kesulitan memperoleh air bersih karena sumber air yang tersedia tidak lagi mampu mencukupi kebutuhan harian masyarakat. Dan BPBD Kabupaten Cilacap menghimbau pemerintah desa maupun masyarakat agar segera melaporkan apabila mengalami kesulitan air bersih. Permohonan bantuan dapat diajukan kepada Bupati Cilacap melalui Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap. Dan sebagai langkah antisipasi, BPBD telah menyiapkan cadangan sebanyak 250 tangki air bersih untuk penanganan kekeringan selama musim kemarau tahun ini. Dan apabila kebutuhan masyarakat meningkat, BPBD juga akan menggandeng perusahaan melalui program CSR, baik dari BUMN, BUMD maupun perusahaan swasta di Cilacap, guna memperluas bantuan dan mengurangi dampak kekeringan yang dirasakan oleh masyarakat. Dari Cilacap, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warga desa Cikiruh Wetan, Kabupaten Pandeglang, menyambut baik pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih. Selengkapnya bersama reporter Ridwan Maulana. Ridwan.
6: Terima kasih. Pendengar, kehadiran infrastruktur Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di desa Cikiruh Wetan, Kecamatan Cikesi, Kabupaten Pandeglang, mulai membawa perubahan signifikan bagi tatanan ekonomi warga lokal. Kawasan pesisir yang dulunya dipenuhi tumpukan sampah, kini bertransformasi menjadi area bersih, serta memulai ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah. Salah satu perwakilan dari warga nelayan, Suhayati, mengatakan pembangunan ini memberikan dampak nyata pada roda usaha kaum perempuan di desanya. Ibu-ibu nelayan kini memiliki aktivitas produktif baru berkat adanya bantuan stimulus modal usaha, serta pembagian fasilitas unit pembeku.
7: Ada sedikit peningkatan gitu di kami, penjualan ikan, atau misalkan bantuan-bantuan dari nelayan Merah Putih ke nelayan-nelayan gitu. Ke ibu-ibu juga ada gitu, buat usaha-usaha modal kayak dikasih box liter kayak gitu, gitu. Sementara ya, sekarang dari kampung-kampung lain atau dari kota-kota lain, udah ada yang kita taruh sini juga.
6: masyarakat nelayan setempat berharap pemerintah pusat dapat mengoptimalkan program lanjutan berupa bimbingan teknis serta kemudahan akses modal nelayan. Stimulus modal dan alat tangkap modern dinilai sangat krusial guna memaksimalkan hasil produksi tangkapan laut harian para nelayan. Dari Pandeglang, Banten, Ridwan Maulana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Program ketahanan pangan di Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan, menunjukkan minat masyarakat dalam mengembangkan lahan pertanian dan perkebunan. Bersama reporter Garda Ramadan. Garda.
8: Baik, mendengar Pro 3, Kecamatan Toapaya terus memperkuat sektor ketahanan pangan melalui berbagai program pertanian dan perkebunan dijalankan di 3 desa dan 1 kelurahan. Program tersebut melibatkan masyarakat secara aktif dengan komoditas unggulan yang berbeda-beda di setiap wilayah. Camat Toapaya, Ivan Kulariyadi, mengatakan masing-masing desa memiliki program ketahanan pangan yang disesuaikan dengan potensi wilayah. Seperti Desa Toapaya Selatan, fokus pada budidaya cabai rawit. Desa Toapaya Utara mengembangkan cabai merah, dan Desa Toapaya menanam jagung. Ia menjelaskan masyarakat Kelurahan Toapaya Asri juga aktif mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan secara mandiri. Selain sayuran dan buah-buahan, masyarakat juga mulai mengembangkan tanaman padi sebagai dari terobosan baru di sektor pertanian.
9: Digalakkan seluruh masyarakatnya, memang progresnya adalah seluruhnya adalah pertanian. Dari mulai sayuran, jadi buah-buahan, nanas atau gitu ya, termasuk ya ketahanan pangan daripada peternakan dan begitu.
8: Menurutnya, pengembangan pertanian di Toapaya mendapat dukungan dari pemerintah daerah dan Dinas Pertanian Kabupaten Bintan. Progres tersebut membuat Kecamatan Toapaya optimis menjadi salah satu daerah andalan pertanian dan perkebunan di Kabupaten Bintan. Selain itu, ketersediaan pupuk subsidi bagi petani Kecamatan Toapaya juga dinilai masih cukup baik.
9: Alhamdulillah pupuk subsidi dan progresnya kan dari dinas terkait ya, dinas ketahanan pangan ya, lalu pertanian, peternakan dan ketahanan pangan. Nah itu untuk subsidinya tetap tersalur kepada masyarakat.
8: Dukungan tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat ke depan. Reporter Kerja Ramadan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Nusantara.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur menyebut kasus DBD di wilayahnya pada tahun ini mengalami penurunan yang cukup drastis jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Bersama reporter Aisyah Dini. Aisyah.
3: Baik Handa dan juga pendengar, pada tahun 2026 ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur mencatat terhitung dari bulan Januari hingga bulan Juni 2026 baru ada 24 kasus DBD yang terjadi. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur, Sapuan Dias, mengatakan jumlah kasus DBD saat ini alami penurunan yang cukup drastis. Terlebih, jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025. Sapuan menyebut menurunnya kasus DBD di Kabupaten Kaur bukan merupakan faktor cuaca atau musim panas, namun hal ini merupakan keberhasilan dari Dinas Kesehatan melalui Puskesmas yang terus menggencarkan sosialisasi promo kesehatan dalam penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS kepada masyarakat. Berikut kita dengarkan kutipan wawancara Sapuan Ilyas.
4: Kita udah di bulan ke-6 ini ya, bulan ke-6 kita baru dan alhamdulillah artinya memang bukan salah satu faktor dari cuaca, namun kita selalu menggiatkan kegiatan promkes ke masyarakat melalui puskesmas, artinya peningkatan PHBS itu yang terpenting. Iya.
3: Dan pendengar, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur menilai kesadaran masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat saat ini sudah cukup tinggi, di mana PHBS ini dinilai merupakan salah satu langkah paling ampuh dalam mencegah penyebaran penyakit demam berdarah dengue. Dari Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, Aisyah Dini melaporkan untuk Pro3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kabupaten Karangasem memperkirakan momentum libur sekolah belum mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke Bali secara signifikan. Selengkapnya bersama reporter Septriani Kinasi. Septriani.
5: Ya, baik. Terima kasih rekan Hana dan selamat siang pendengar RRI Pro 3. Pendengar, masa libur sekolah yang mulai berlangsung pada akhir Juni ini diperkirakan belum mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke Bali secara signifikan. Kondisi ekonomi, tingginya biaya perjalanan, serta kenaikan harga sejumlah kebutuhan dinilai membuat masyarakat lebih selektif dalam merencanakan liburan. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kabupaten Karangasem, Iwayan Karyasa, mengatakan libur sekolah tetap memberi dampak terhadap sektor pariwisata namun tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, tekanan ekonomi membuat sebagian masyarakat mengurangi pengeluaran untuk berwisata.
6: Menyambut liburan sekolah sih kelihatannya mungkin ada, tapi mungkin tidak akan signifikan karena banyak hal sih ya, yaitu di bidang ekonomi. Jadi juga kalau dari luar Bali kayaknya juga agak berat karena kan sekarang harga tiket juga mahal, harga BBM-nya juga tinggi gitu, sehingga mereka mungkin agak berkurang kalau dibandingkan dengan sebelum tahun-tahun sebelumnya.
5: Dan Wayan Karyasa menambahkan sektor pariwisata di Karangasem juga masih menghadapi penurunan kunjungan wisatawan mancanegara, khususnya dari Eropa. Situasi global yang memengaruhi jalur penerbangan internasional disebut turut berdampak terhadap tingkat hunian hotel di wilayah tersebut. PHRI Karangasem menyatakan pelaku usaha pariwisata kini lebih fokus melakukan efisiensi operasional untuk menghadapi kondisi tersebut. Meski libur sekolah diharapkan tetap memberi tambahan pergerakan wisatawan, pelaku industri menilai pemulihan sektor pariwisata masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari faktor global maupun domestik. Dari Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan untuk Pro3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polda Sulut menyiapkan fasilitas kesehatan pengobatan gratis di Kota Manado. Untuk warga

0: kurang mampu, bersama reporter Meiki Kodowati.
1: Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 dan Hari Kesatuan Gerak Bayangkari HKGB ke-74 tahun 2026, Polda Sulawesi Utara menggelar kegiatan Puncak Bakti Kesehatan yang dipusatkan di Lapangan Ketang Baru, Kecamatan Singkil, Kota Manado. Dipimpin Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Dr. Royke Harilangi, serta dihadiri para pejabat utama Polda Sulut, Ketua Bayangkari Daerah Sulawesi Utara Nyonya Joan Royke Langi, berserta pengurus dan Kapolresta Manado. Ratusan warga dari Kelurahan Ketang Baru, Tuminting, Singkil, dan sekitarnya hadir untuk memanfaatkan berbagai layanan kesehatan gratis yang disediakan. Kapolda Sulut Irjen Pol Dr. Royke Harilangi mengatakan, organisasi Polri dan kehadiran negara, yaitu Polri, harus hadir di tengah masyarakat.
2: Makna dan fokus kegiatan Polri dalam rangka hari ulang tahun yang ke-80, mengabdi 80 tahun, Polri untuk masyarakat. Kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, bakti sosial dan bakti kesehatan, ini menjadi salah satu fokus daripada kegiatan hari ulang tahun. Ini merupakan perintah Bapak Kapolri ke seluruh jajaran. Dan kami Polda Sulut melaksanakan semua rangkaian kegiatan.
1: Sementara itu, Kabid Dokes Polda Sulawesi Utara AKBP Dr. Tasrif mengatakan, beragam pelayanan kesehatan gratis diberikan kepada masyarakat, antara lain pemeriksaan kesehatan umum, pemeriksaan gigi, pemeriksaan mata, hitanan massal, pemeriksaan laboratorium sederhana, hingga pembagian obat-obatan secara cuma-cuma.
3: Kerjasama ataupun kolaborasi kami Bid Dokes, yang di dalamnya yang utama adalah Rumah Sakit Bayangkara, melaksanakan hampir semua kegiatan yang vital, katarak, bibir sumbing dan sebagainya, bedah minor juga tidak dilaksanakan. Jadi semua ini adalah kerjasama untuk fasilitas kesehatan Rumah Sakit Bayangkara, sangat membantu dalam kegiatan ini.
1: Melalui kegiatan ini, Polda Sulawesi Utara tidak hanya memperingati Hari Bayangkara ke-80, tapi juga memperkuat semangat pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat melalui aksi nyata yang langsung dirasakan manfaatnya. RRI Manado, Meiki Kodowati, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Proses kepulangan jemaah haji asal Belu, NTT melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum bertemu dengan keluarga. Selengkapnya bersama reporter Egi Araujo.
4: Tujuh jemaah haji asal Kabupaten Belu tiba kembali di kampung halaman dan disambut penuh kebahagiaan oleh keluarga serta kerabat di Bandara AA Beretalo Atambua. Sebelum meninggalkan area bandara, seluruh jemaah haji yang tiba di Atambua menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim medis guna memastikan kondisi kesehatan mereka tetap baik setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Salah satu jemaah haji, Yuliana Rahim, diwawancarai RRI mengungkapkan rasa syukur karena seluruh rangkaian ibadah haji dapat dijalankan dengan lancar. Yang mengatakan seluruh jemaah haji asal Belu berada dalam kondisi sehat selama berada di Tanah Suci hingga kembali ke Atambua. Menurutnya, selama melaksanakan ibadah haji tidak terdapat kendala berarti, sehingga seluruh proses ibadah juga dijalani dengan baik. Sementara Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Belu, Haji Maskur Kadir, menjelaskan bahwa total jemaah haji asal Kabupaten Belu tahun ini berjumlah 12 orang. Dari jumlah tersebut, 5 orang memilih turun dan bertemu keluarga di Surabaya. Sedangkan yang tiba di Atambua, ada 7 jemaah haji. Dakur menambahkan seluruh jemaah haji asal Belu menunjukkan komunikasi dan koordinasi yang baik selama perjalanan maupun saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Karena itu tidak ditemukan persoalan berarti baik dalam perjalanan maupun selama pelaksanaan ibadah haji.
5: Seluruhan jemaah haji Kabupaten Belu sejumlah 12 orang, 13 dengan saya sebagai petugas, berjalan dengan lancar dan akhirnya semua bisa kembali ke Indonesia. Namun yang kembali ke Atambua ini sisa 7 orang, karena 5 orang berpamitan lebih dulu karena berdomisili di Pulau Jawa, tepatnya Jawa Timur 4 orang dan Sulawesi, mereka minta izin untuk kembali ke daerah asal, sehingga 7 orang bersama-sama kami ibadah hari ini dengan selamat.
4: Kedatangan para jemaah haji di Attambua menjadi momen penuh haru dan sukacita bagi keluarga yang telah lama menantikan kepulangan mereka setelah menyelesaikan rukun Islam kelima di Tanah Suci. Dari perbatasan Indonesia Timor Leste, saya Egy Arojo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan Kota Solo menggandeng mahasiswa Universitas 11 Maret Surakarta menjadi pengajar di sekolah imbas dari kekurangan tenaga pendidik. Bersama reporter Muhammad Reza.
6: Ini mensiasati karena dari pemerintah pusat menutup ASN baru.
7: Pemerintah Kota Surakarta menggandeng Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP UNS untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik di sekolah negeri. Sebanyak 170 alumni Program Pendidikan Profesi Guru atau PPG akan diterjunkan sebagai guru pendamping pembelajar melalui program magang di sekolah-sekolah Kota Solo. Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, mengatakan program tersebut merupakan langkah strategis untuk menjawab tantangan kekurangan guru akibat banyaknya tenaga pendidik yang memasuki masa pensiun. Sementara, di sisi lain, pemerintah daerah belum dapat mengangkat tenaga honorer baru karena kebijakan pemerintah pusat.
6: Ini mensiasati karena dari pemerintah pusat menutup ASN baru, walaupun kami punya tugas untuk tetap menyelenggarakan pendidikan di guru-guru ini banyak berkurang karena pensiun. Maka dari itu kami bekerjasama dengan FKIP UNS untuk ada program magang guru-guru muda lulusan PPG. Ini guru-guru muda di Solo akan kita tugaskan magang di setiap sekolah yang ada di Solo.
7: Respati menilai program tersebut juga menjadi kesempatan bagi para lulusan PPG untuk memperoleh pengalaman mengajar sebelum mendapatkan penempatan sebagai guru tetap. Para peserta magang akan mendapatkan tunjangan transportasi selama menjalankan tugas di sekolah. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dwi Aryatno, mengatakan program ini melibatkan lulusan PPG prajabatan yang telah memiliki sertifikat profesi guru namun belum memperoleh penugasan di satuan pendidikan. Para peserta akan ditempatkan di bawah pendampingan guru senior di masing-masing sekolah.
8: Jadi ini bukan mahasiswa, ini adalah alumni atau lulusan PPG prajabatan. Jadi mereka itu fresh graduate sarjana pendidikan dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan profesi guru, tapi setelah lulus mereka belum mendapatkan penempatan, penugasan atau pengangkatan pada satuan pendidikan.
7: Ia menambahkan, hingga akhir tahun 2026 diperkirakan sekitar 250 guru di Kota Solo akan memasuki masa purna tugas. Karena itu, keberadaan guru magang diharapkan mampu menjaga keberlangsungan layanan pendidikan di sekolah negeri. Program magang tersebut akan menempatkan para peserta di 4 taman kanak-kanak, 92 sekolah dasar, dan sekitar 20 sekolah menengah pertama negeri sesuai kebutuhan masing-masing satuan pendidikan. Pemerintah kota berharap kualitas layanan pendidikan tetap terjaga meski di tengah keterbatasan jumlah tenaga pendidik. Muhammad Reza, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sleman mengantisipasi kepadatan lalu lintas selama masa libur sekolah. Bersama reporter Vika Azalea.
9: Kalau jika diperlukan pengaturan-pengaturan arus, kita akan koordinasikan dengan Satlantas maupun dengan nanti pemilik kewenangan jalan baik di Sub-DIY maupun dengan BPD.
10: Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman akan melakukan pemantauan arus lalu lintas selama masa libur sekolah melalui pengecekan langsung di lapangan maupun pemanfaatan teknologi seperti CCTV dan ATCS. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman, Heri Kuntadi, menyampaikan pemantauan akan diprioritaskan di sejumlah titik yang berpotensi mengalami kepadatan.
9: Prinsip kami akan memantau arus-arus lalu lintas itu dan nanti bekerja sama dengan stakeholder terkait, kan tidak lepas juga nanti dari Satlantas, kemudian dari Disub-DIY, dari BPTD, memantau titik-titik yang memang rawan kemacetan melalui pemantauan baik berkala ke lapangan maupun melalui CCTV dan ATCS.
10: Ia mengatakan apabila terjadi peningkatan volume kendaraan yang signifikan, pengaturan arus lalu lintas akan dilakukan melalui koordinasi dengan pihak kepolisian dan instansi yang memiliki kewenangan terhadap ruas jalan. Sementara itu, Kasih Humas Polresta Sleman, Ibtu Argo Anggoro, menyampaikan pihaknya akan melakukan pemantauan arus lalu lintas melalui drone.
11: SOP-nya seperti itu, kita patroli dan menerbangkan drone di tempat-tempat wisata dan di simpang-simpang perjalanan agar nanti masyarakat bisa aman dan kondusif.
10: Pihaknya juga akan melakukan patroli ke sejumlah destinasi wisata guna memastikan keamanan wisatawan. Diperkirakan wisatawan akan memadati wisata di Sleman selama 23 hari sejak tanggal 22 Juni. Dari Yogyakarta, Vika Azalea melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto menyatakan tim debottlenecking atau pengurai hambatan birokrasi akan meneliti kembali penyebab turunnya peringkat daya saing Indonesia. Menurut Airlangga, masalah daya saing menjadi concern para investor saat ini, terutama di sektor energi. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian para investor adalah ketersediaan pasokan listrik. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Pemerintah Kota Palembang akan terus meningkatkan penerangan jalan umum yang menjadi salah satu program prioritas demi keamanan dan kenyamanan masyarakat saat beraktivitas. Bersama reporter Muhammad Irfan.
3: Peningkatan penerangan jalan umum atau PJU menjadi salah satu program prioritas pemerintah Kota Palembang. Program ini bertujuan meningkatkan kenyamanan, keselamatan, dan keamanan masyarakat saat beraktivitas pada malam hari. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan masih terdapat sejumlah titik yang membutuhkan penambahan maupun perbaikan lampu jalan sehingga peningkatan kualitas penerangan di berbagai wilayah kota akan terus dipercepat. Menurut Ratu Dewa, beberapa lampu jalan yang memadai tidak hanya mendukung kelancaran lalu lintas, tetapi juga berperan dalam mengurangi potensi gangguan keamanan serta meningkatkan rasa aman masyarakat. Penerangan lampu jalan menjadi salah satu kebutuhan penting dalam mendukung aktivitas warga. Saat ini Pemkot Palembang juga tengah mengkaji berbagai alternatif teknologi termasuk penggunaan lampu jalan berbasis tenaga surya atau solar cell yang dinilai lebih efisien dan berpotensi menghemat biaya operasional dalam jangka panjang.
4: Untuk lampu jalan, progresnya memang tidak begitu signifikan. Maka dari itu ke depan, apalagi di anggaran yang kemarin dan di anggaran di APBDP dan juga anggaran ke depan menjadi prioritas saya. Tinggal memang kemarin ada beberapa hal yang BPK-nya terus dengan inspektorat sehingga tidak ada timbul masalah di kemudian hari. Persoalan PJU bagi saya menjadi prioritas. Apakah ini nanti kita buat PJU yang menggunakan solar cell dan juga dengan memperbaiki dengan lampu jalan yang lama.
3: Ditambahkan Ratu Dewa, selain penambahan lampu baru, pemerintah juga akan melakukan revitalisasi terhadap lampu jalan yang telah terpasang agar dapat berfungsi lebih optimal dan memiliki umur pakai yang lebih panjang. Kajian tersebut melibatkan sejumlah instansi terkait guna memastikan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan berjalan efektif sesuai dengan ketentuan. Sementara itu, Adit, seorang mahasiswa di Palembang, mengapresiasi langkah pemerintah dalam peningkatan penerangan lampu jalan umum. Menurutnya, keberadaan lampu jalan yang memadai sangat membantu masyarakat, terutama saat beraktivitas pada malam hari.
5: Dengan adanya lampu jalan itu, masyarakat lebih nyaman dalam berkendara, khususnya pengendara motor roda 2, karena dengan adanya itu tidak terjadi kejahatan yang dimulai dengan seperti begal.
3: Adit menambahkan, selain membuat jalan lebih aman dilalui, penerangan yang baik juga dapat meningkatkan keamanan dan mengurangi potensi tindak kriminalitas. Ia berharap program tersebut terus berlanjut hingga menjangkau seluruh kawasan, termasuk jalan lingkungan dan permukiman yang masih minim penerangan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dewan Pendidikan Jawa Timur mengajak para orang tua untuk lebih aktif memberi bimbingan kepada anak agar tetap produktif selama momen libur sekolah. Bersama reporter Faiz Putra.
6: Dewan Pendidikan Jawa Timur mengajak para orang tua untuk lebih aktif memberi bimbingan kepada anak agar tetap produktif selama momen libur sekolah dengan memberikan tugas dan tanggung jawab ringan di rumah. Hal tersebut disampaikan anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur, Dr. Suko Widodo, saat dihubungi RRI Rabu 24 Juni 2026. Suko mengatakan upaya progresif wajib dilakukan orang tua kepada anak selama libur sekolah, seperti melakukan tugas rumah, menata jadwal kegiatan harian, dan sebagainya. Ia menambahkan langkah tersebut sangat penting dilakukan mengingat potensi pemakaian gadget pada anak selama libur sekolah diprediksi akan tinggi dan hal tersebut bukanlah rutinitas kegiatan yang positif.
7: Iya, kalau lihat tren sekarang, maka liburan nanti berpotensi anak-anak di rumah dan hanya berkutat menggunakan ponsel dan komputer. Dan itu tidak terlalu baik bagi perkembangan fisik maupun mental anak-anak. Ya. Karena itu kita meminta kepada orang tua, justru orang tua, agar memberikan kesempatan mereka bisa berinteraksi dengan memberikan tugas-tugas apakah misalnya hal sederhana, kalau memang tidak bisa rekreasi keluar kota, bisa digunakan dengan mencuci piring, kemudian sholat bersama yang Islam, atau bersih-bersih.
6: Selaras dengan Dewan Pendidikan Sukowidodo, Rektor Pelaksana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Profesor Ahmad Muzaki, menyebut orang tua perlu lebih berperan untuk mengarahkan anak agar lebih terlibat pada pekerjaan ataupun aktivitas yang nyata.
8: Liburan itu momentum penting untuk memperkuat wilayah. Jadi saya malah mendorong orang tua untuk mengajak putra-putrinya seperti membuat diary. Jadi kalau mereka menghabiskan waktu tertentu dengan liburan umpama, bikin report, report-report pendek, reflektif. Satu, kepentingannya adalah melatih anak-anak kita ini terbiasa untuk menuliskan gagasan. Yang kedua adalah ada sesuatu yang akan memudahkan mereka untuk mengingat. Maka momentum liburan ini penting untuk dimanfaatkan sedemikian rupa untuk melengkapi kecakapan, kemampuan yang mereka sudah dapatkan di kampus melalui pengalaman real di tengah-tengah masyarakat.
6: Menurut Dewan Pendidikan Jatim, kekhawatiran yang muncul pada anak di momen libur sekolah kali ini karena ruang media sosial dan gadget saat ini mengalami transparansi lintas batas usia, yang di mana anak dapat berpotensi mengakses konten yang belum sesuai dengan batas umurnya. Meski pemerintah melalui Komdigi Republik Indonesia telah melahirkan PP Tunas atau Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang regulasi ruang digital yang aman bagi anak, harapannya peran orang tua tetap menjadi hal yang utama sehingga momen libur sekolah dapat dilalui secara positif. Dari Surabaya, Faiz Putra untuk Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kami akan hadirkan kabar bursa dan rupiah.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: Sempat anjlok di bawah level psikologis 6.000, IHSG pada penutupan sesi pertama berbalik menguat sebanyak 2,69%. Di sisi lain, IHSG masih berpotensi melemah menyusul pengumuman MSCI mengenai status Emerging Market Indonesia kemarin. Bersama reporter Zahfa Putri, Afriandita. Zahfa Putri.
9: Ya, baik, terima kasih Hana. Pendengar, indeks harga saham gabungan berbalik menguat pada akhir perdagangan sesi 1 hari ini, di mana indeks terpantau naik hingga 2,69% ke level 6.041,93 setelah berada di bawah level psikologis 6.000 pada saat pembukaan. Panjang perdagangan sesi 1, IHSG terpantau sempat menyentuh level terendahnya di 5.864, sementara tertingginya mencapai 6.056,20. Untuk nilai transaksi perdagangan hingga jeda siang ini sedikit meningkat dibanding hari sebelumnya, yakni mencapai angka 7,9 triliun rupiah. Sementara volume perdagangan saham mencapai 13,7 miliar lembar saham pada bursa hari ini. Saham emiten juga terpantau dominan hijau pada hari ini, yakni mencapai 535. Sementara itu, 139 saham terpantau harganya turun dan 134 saham lainnya tidak mengalami perubahan. Di tengah situasi dan kondisi pengumuman MSCI kemarin mengenai status Indonesia, ternyata IHSG dan pasar obligasi merasakan tekanan yang paling besar akibat pengumuman tersebut. IHSG kemarin turun hingga 3,56% dan berada di level 5.883. Begitupun juga dengan pasar obligasi, di mana hampir semua imbal hasil mengalami kenaikan kembali bahkan di atas 7,20%. Level IHSG sendiri secara jangka pendek berpotensi untuk menyentuh 5.740 apabila belum ada upaya dari pemangku kebijakan untuk memperbaiki kepercayaan pelaku pasar dan juga investor. Mengingat level IHSG sudah melewati batas psikologisnya di bawah 6.000, apabila tidak ada sentimen, maka potensi penurunan semakin terbuka lebar. Begitupun imbal hasil obligasi 10 tahun yang berpotensi kembali bermain di level 7,20% hingga 7,35%. Secara keseluruhan, analis memperkirakan indeks melemah terbatas hingga perdagangan sesi kedua nanti, di mana level support dan resistansinya berada di rentang 5.735 hingga 6.080. Sekian laporan perdagangan pada siang hari ini. Informasi lengkapnya juga bisa Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Zahfa Putri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Nantikan kembali update indeks harga saham gabungan sore nanti di pukul 16.45 waktu Indonesia Barat.
1: kabar bursa dan rupiah terkini Pro3 RRI.

0: Republik Indonesia Makassar dengan warta berita dibacakan oleh Arti Alfiar. Sari berita, Pemkot Makassar merelokasi belasan lapak PKL Kelapa Muda yang beroperasi di kawasan Benteng Rotterdam. Relawan MBG mengaku kesulitan apabila MBG akan dihentikan. Pendengar dan pemirsa, inilah warta berita selengkapnya. Pemkot Makassar merelokasi belasan lapak PKL Kelapa Muda yang beroperasi di kawasan Benteng Rotterdam. Laporan Edwin Masud.
1: Pemerintah Kota Makassar melalui Kecamatan Ujung Pandang melakukan penertiban terhadap 19 lapak pedagang kaki lima PKL Kelapa Muda yang berada di kawasan sekitar Benteng Rotterdam pagi tadi. Camat Ujung Pandang, Naning Sudiar, mengungkapkan bahwa proses relokasi dilakukan secara humanis dengan mengedepankan pendekatan persuasif kepada para pedagang. Upaya tersebut mendapat respon positif dari PKL yang secara sukarela melakukan pembongkaran lapaknya masing-masing. Naning menjelaskan, pemerintah Kota Makassar juga memberikan dukungan fasilitas berupa kendaraan pengangkut untuk membantu memindahkan barang-barang milik pedagang, baik ke lokasi yang telah disiapkan pemerintah maupun ke rumah masing-masing. Menurut Naning, langkah penataan ini merupakan bagian dari upaya menciptakan kawasan yang lebih tertib, bersih, dan nyaman, sekaligus menjaga estetika kawasan wisata dan cagar budaya di sekitar Benteng Rotterdam.
2: Pemerintah Kota Makassar tetap membuka pola komunikasi yang baik apabila mereka dibelakang, dibantu membawa barang-barang mereka supaya tidak terjadi hal-hal yang merugikan sesama pihak pemerintah dan teman-teman mereka. Nah untuk hari ini masih kami, karena kami punya data yang cukup di Kecamatan Ujung Pandang itu ada beberapa lapak yang menjadi data dasar kami untuk penertiban. Untuk hari ini di sini dulu kita bersihkan, kita tata dengan baik, kemudian bekerjasama dengan instansi-instansi yang terkait, misalnya PU, DH, kemudian perpahlian dan seterusnya. Seperti itu nanti kita akan lihat lagi, kita buka lagi komunikasi dengan beberapa pedagang yang ada di Kecamatan Ujung Pandang yang mengikuti protokol ataupun pedestrian ataupun pasus-pasus yang memang dilarang secara aturan berjalan atau berbisnis di atas.
1: Salah satu pedagang yang turut direlokasi, Daeng Jare, menolak untuk bergabung ke tempat yang disiapkan untuk berdagang karena dinilai lokasi tersebut belum memadai untuk berjualan kelapa muda, bahkan jam operasional untuk berjualan cukup terbatas.
3: Jadi selanjutnya rencana di mana, Daeng? Setelah ini?
4: Sementara ini kan kita dulu bagaimana solusinya baiknya. Karena dibilang mau ke sana harus sekali, setengah mati. Iya, karena sampai sore siapa, baru selesai sore ada pembeli kelapa. Dari 10 sampai jam 5, apa di apa? Baru malam berarti, ya. Jadi, kita bagaimana ini solusinya, ini kita aneh.
1: Pemerintah Kecamatan Ujung Pandang memastikan proses relokasi dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek kemanusiaan serta keberlangsungan aktivitas ekonomi para pedagang yang terdampak.
0: Pemkot Makassar siap kolaborasi dengan Disdik Sulsel wujudkan sekolah unggulan SMP-SMA Boarding School terintegrasi. Kembali dilaporkan reporter Edwin Masud.
1: Wali Kota Makassar Munafir Arifuddin belum lama ini menerima audiensi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel membahas rencana Pemprov Sulsel menghadirkan sekolah unggulan terintegrasi jenjang SMP dan SMA. Sekolah tersebut akan dilokasikan di Gedung Mulo, Makassar. Kadisdik Sulsel, Iqbal Najamuddin menjelaskan, audiensi dengan wali kota dilakukan untuk membangun sinergi dengan pemerintah Kota Makassar, khususnya karena pengelolaan pendidikan tingkat SMP merupakan kewenangan pemerintah kota. Lebih lanjut, Iqbal merincikan, sekolah unggulan tersebut dirancang menggunakan sistem boarding school atau berasrama dan ditargetkan mulai menerima peserta didik baru pada tahun ajaran 2026-2027.
5: Ini terkait dengan perencanaan kami sekolah unggulan yang kami buat nanti di Gedung Mulo yang ada di pusat kota. Ya. Rencananya ini sekolah unggulan itu nanti negeri dan SMP-SMA. Nah, kenapa saya kesini? Karena saya berharap bahwa kita sama-sama nanti kerjasama dengan pemerintah kota untuk melakukan mengatur semua bagaimana kerjasamanya supaya sekolah ini berjalan. Ya. Sekolah ini adalah sekolah unggulan berbasis boarding nanti. Misalnya tahun ini kita rencanakan semoga bisa berjalan. karena memang kan momentumnya sekarang adalah penerimaan siswa baru. Nah, kami sekarang melakukan persiapan, baik sarananya dipersiapkan dan rekrutmen gurunya juga kita sudah siapkan. Nah, makanya kami ke sini karena SMT kan itu kewenangan kota. Yeah. Nah, makanya kami ke sini memohon izin ke Pak Wali supaya kita bisa kerjasama bagaimana mengelola nanti ini ke depan.
1: Senada hal tersebut, Kadisdik Makassar, Aji Sleman menyambut baik rencana tersebut yang tentunya memberi ruang bagi calon siswa yang berprestasi menuju jenjang SMP dan SMU terintegrasi.
6: Unggulan terintegrasi antara SMP dan SMA, dan tadi Pak Kadis Kadisdik Provinsi sudah menyampaikan lokasinya sangat strategis di Gedung Mulo. Harapannya adalah akan terseleksi nanti anak-anak dari Kota Makassar untuk masuk ke sekolah tersebut, dan tentunya ini kita sambut baik. Semoga ini bisa secepatnya terlaksana karena tahun ini penerimaan bagi siswa-siswa lulusan SD yang akan berminat masuk ke SMP ini akan menjadi salah satu pilihan untuk sekolah unggulan. Siapkan prestasi akademik, dan tadi sudah disampaikan akan ada tes selanjutnya, nanti kita ikuti persyaratan administrasi yang akan disampaikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
1: Rencananya pada tahap awal akan dibuka 2 rombongan belajar untuk jenjang SMP dan 2 rombongan belajar untuk jenjang SMA dengan kapasitas yang disesuaikan dengan kesiapan sarana dan prasarana di Gedung Mulo.
0: Relawan MBG mengaku kesulitan apabila MBG akan dihentikan. Selengkapnya bersama Ermila Rusmana.
7: Selama sepekan, suasana di Kota Makassar muncul sejumlah tuntutan penghentian program makan bergizi gratis MBG dari berbagai kelompok pemuda dan mahasiswa. Namun, hal berbeda justru dirasakan para relawan dapur MBG yang selama ini terlibat langsung dalam pelaksanaan MBG. Salah satunya Rusmianti, relawan yang bekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Ia berharap program tersebut tetap dilanjutkan karena dinilai telah membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, khususnya kaum perempuan. Dikatakan saat ini ia kesulitan apabila MBG akan dihentikan karena berdampak pada penghasilan sehari-hari dan akan mematikan lapangan pekerjaan dari 40 relawan yang bekerja bersamanya di dapur SPPG Kecamatan Mariso. Rusmianti mengaku telah bekerja sebagai relawan dapur MBG selama kurang lebih 4 bulan. Menurutnya, keberadaan program tersebut memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi dirinya dan puluhan relawan lainnya yang terlibat dalam operasional dapur.
8: Nggak ada, belum ditahu ini bagaimana selanjutnya ini dari info. Iya. Sudah nih ada satu hari tapi belum ini, nanti pi lagi ke di tanggal 13 sudah jadi bayi yang 2 minggu sudah nih. Iya, itu aku bilang deh kodoh. Ada nih banyak jadi

0: tidak, Jin.
1: Rusmianti menambahkan, sebagai seorang ibu yang harus menghidupi anak-anaknya, ia menilai program tersebut telah membantu perekonomian keluarganya. Ia menyebut bahwa program MBG tidak hanya membantu dirinya, tetapi juga banyak ibu rumah tangga lain yang selama ini terlibat sebagai relawan di Kecamatan Mariso. Diakui Rusmianti, saat ini di lokasi tempatnya bekerja, terdapat sekitar 40 relawan yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas pelayanan program Makan Bergizi Gratis. Sebab manfaat program tersebut tidak hanya dirasakan oleh penerima makanan bergizi, tetapi juga oleh para pekerja yang terlibat dalam pelaksanaannya. Emi Wafadal, RRI Makassar, menurunkan laporan.
2: Polres Bone, Polda Sulawesi Selatan menggelar ziarah rombongan dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Watampone. Berikut laporan reporter Firdaus Gafar.
3: Polres Bone, Polda Sulawesi Selatan telah menggelar ziarah rombongan dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Watampone dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Kasih Humas Polres Bone, Turaendra, mengatakan ziarah rombongan menjadi momentum untuk mengenang sekaligus meneladani semangat perjuangan para pahlawan. Dikatakan melalui kegiatan ini diingatkan untuk terus meneladani semangat pengabdian, perjuangan dan pengorbanan para pahlawan dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Menurut Rayendra, nilai-nilai perjuangan yang diwariskan para pahlawan harus menjadi motivasi bagi seluruh personil Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Lanjut Rayendra, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 yang dilaksanakan Polres Bone. Selain itu juga melakukan peletakan karangan bunga di Tugu Makam Pahlawan yang kemudian dilanjutkan dengan tabur bunga di pusaran para pahlawan sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasa mereka.
4: Secara rombongan menjadi momentum untuk mengenang sekaligus meneladani semangat perjuangan para pahlawan. Melalui kegiatan ini, kita diingatkan untuk terus meneladani semangat pengabdian, perjuangan, dan pengorbanan para pahlawan dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Nilai-nilai perjuangan yang diwariskan para pahlawan harus menjadi motivasi bagi seluruh personil Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
3: Ditambahkan, momentum ini sekaligus menjadi wujud penghormatan Polri kepada para pahlawan yang telah berjasa bagi bangsa dan negara serta pengingat akan pentingnya pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar dan pemirsa, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Bone terus menunjukkan kepeduliannya terhadap keselamatan generasi muda melalui program Polantas Menyapa Mapatabe. Reporter Firdaus Gafar melaporkan.
3: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Bone terus menunjukkan kepeduliannya terhadap keselamatan generasi muda melalui program Polantas Menyapa Mapatabe, di mana kegiatan edukasi tersebut menyasar para pelajar di Jalan MH Tamrin Kota Watampone Kabupaten Bone dengan tujuan menanamkan budaya tertib berlalu lintas sejak usia dini. Kasat Lantas Polres Bone melalui Kanit Kamsel Ibda Sasra mengatakan dalam kesempatan tersebut memberikan pemahaman mengenai pentingnya disiplin di jalan raya serta cara berkendara yang aman saat berangkat dan pulang sekolah. Dikatakan, para pelajar juga diberikan penjelasan mengenai pentingnya penggunaan helm standar sebagai pelindung diri saat berkendara. Menurut Sasram, melalui edukasi sejak usia dini, ia berharap mereka memiliki pemahaman yang baik tentang keselamatan berlalu lintas sehingga dapat melindungi diri sendiri dan menjadi pelopor keselamatan di lingkungan sekitar. Lanjut Sasram, hal tersebut dilakukan dalam upaya meningkatkan keselamatan di jalan raya serta meminimalisir terjadinya pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas. Selain itu, anak-anak yang belum cukup umur dan belum memiliki surat izin mengemudi SIM dilarang mengendarai sepeda motor.
5: Kegiatan edukasi tersebut menyasar para pelajar di Jalan MH Tamrin, Kota Watampone dengan tujuan menanamkan budaya tertib berlalu lintas sejak usia dini. Dalam kesempatan ini juga kami memberikan pemahaman mengenai pentingnya disiplin di jalan raya serta cara berkendara yang aman saat berangkat dan pulang sekolah. Para pelajar juga diberikan penjelasan mengenai pentingnya penggunaan helm standar sebagai perlindungan diri saat berkendara.
3: Ditambahkan, upaya tersebut sekaligus menjadi wujud nyata kehadiran Polri dalam membentuk generasi muda yang disiplin dan berperan sebagai pelopor keselamatan berlalu lintas di lingkungan sekitarnya.
2: Narkoba cairan menjadi perhatian BNNP dan kepolisian. Dilaporkan Sarifuddin.
0: Penggunaan cairan atau liquid vape pengganti rokok tembakau berpotensi disamarkan mengandung narkoba menjadi perhatian Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Sulawesi Selatan. Peredaran zat terlarang yang disamarkan dalam rokok elektrik atau liquid vape seperti cairan yang mengandung narkotika jenis sabu, ganja sintetis, obat bius, hingga narkoba jenis happy water dan bulu safir sudah beredar luas termasuk di Sulawesi Selatan melalui transaksi online. Kepala Bidang Penindakan dan Pencegahan BNNP Sulawesi Selatan, Kombespol Ardiansa menyatakan saat ini harus mewaspadai modus peredaran narkoba cair yang semakin beragam jenisnya melalui penggunaan liquid vape bercampur narkoba. Peredaran narkoba cairan biasanya menggunakan cairan sintetis tembakau, namun saat ini beralih cairan liquid vape yang menyasar para pemuda hingga remaja. Kombespol Ardiansa mengatakan pengungkapan BNNP Sulawesi Selatan dan Polda Sulawesi Selatan telah banyak menindak narkoba cairan yang banyak beredar melalui pemesanan online oleh para penggunanya.
6: Dulu itu sudah ada cairan sintetis dengan media tembakau. Saat ini memang sudah beralih dari tembakau menjadi cairan digabungkan dengan cairan vape atau liquid. Nah, memang sudah menyasar anak-anak remaja. Sulawesi Selatan sudah mulai dominan menggunakan cairan sintetis dari media tembakau beralih menjadi liquid ataupun cairan vape.
0: Menurut Kombespol Ardiansa, dalam 5 tahun terakhir, rokok elektrik atau dikenal dengan electric nicotine delivery system dengan penggunaan tenaga listrik, sebagian masyarakat beralih ke rokok elektrik tersebut karena dianggap lebih aman dibanding dengan rokok tembakau pada umumnya. Namun liquid vape sudah disamarkan menjadi cairan mengandung zat narkoba sehingga harus dilakukan pencegahan dan penindakan peredaran cairan sintetis yang disamarkan mengandung narkoba.
2: Dua pemuda bersaudara diamankan polisi terkait pengeroyokan. Kembali dilaporkan reporter Sarifuddin.
0: Aparat Polsek Makassar mengamankan dua orang pemuda bersaudara di Jalan Macini Gusung karena diduga melakukan pengeroyokan seorang pria yang merupakan tetangganya sendiri. Penangkapan kedua pelaku pengeroyokan dilakukan tim opsional Polsek Makassar di rumah kedua pelaku berdasarkan laporan korban di Polsek Makassar setelah mengalami tindakan penganiayaan mengakibatkan mengalami luka lebam di wajahnya. Kanit Reskrim Polsek Makassar Ibtu Suryadi Samal mengungkapkan pengeroyokan yang dilakukan kedua pelaku terhadap tetangganya sendiri bermotif dendam lama. Salah satu pelaku pernah berselisih dengan korban sehingga melakukan pengeroyokan bersama saudaranya terhadap korban. Ibtu Suryadi Samal mengatakan pengeroyokan yang dilakukan kedua pemuda yang telah diamankan saat sedang pengaruh minuman keras.
7: Motif dari kedua terduga pelaku melakukan tindak pidana pengeroyokan yaitu karena ada dendam lama terhadap korban dan di mana terduga pelaku ini pengaruh dengan minuman keras.
0: Kedua pelaku sedang menjalani proses hukum di Polsek Makassar atas pelanggaran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 262 atas perubahan KUHP lama Pasal 170 dengan ancaman hingga 5 tahun penjara. Kedua pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan sedang menjalani penahanan di Polsek Makassar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Atlet Porprov Banteng ikut serta dalam kejuaraan taekwondo yang akan berlangsung di Gor Umi Makassar. Laporan Sainal Abidin.
8: Tim taekwondo asal Kabupaten Banteng mengirimkan 16 atlet muda untuk mengikuti kejuaraan taekwondo Piala Wali Kota Cup yang akan berlangsung di Gor Kampus Umi Makassar pada 26 hingga 28 Juli 2026. Dua di antaranya merupakan atlet yang akan menjadi perwakilan Kabupaten Banteng pada ajang Porprov Sulsel 2026 mendatang. Hal ini disampaikan pelatih cabang olahraga taekwondo Kabupaten Banteng, Hasbullah, saat dihubungi RRI pada Kamis pagi tadi. Hasbullah menyampaikan ke-16 atlet tersebut akan mengikuti dua kategori dalam kejuaraan, yaitu 14 atlet pada kategori festival dan 2 atlet pada kategori prestasi. Ia menambahkan pihaknya tidak memasang target medali dalam kejuaraan tersebut. Menurutnya, keikutsertaan dalam ajang ini lebih dibutuhkan untuk menambah jam terbang dan pengalaman bertanding para atlet melalui event kejuaraan resmi.
9: Kalau saya tidak bicara target untuk medali, saya cuma target pengalaman, begitu. Kalau Zaki akan Zaki nih yang junior yang kemarin waktu terakhir juara satu prestasi cuma yang begitu terus begitu. Tapi kalau ada alhamdulillah pengalamannya iya. Nanti target yang akan datang juga masih junior. Iya.
8: Hasbullah menambahkan kedua atlet Pogpov tersebut masing-masing adalah Zaki Ryoga Pamungkas yang akan tampil pada nomor junior dan Citra Kirana Larasati yang akan bertanding pada nomor prakadet. Ia berharap kedua atletnya dapat menjadikan kejuaraan ini sebagai tolak ukur perkembangan kemampuan mereka selama menjalani program latihan. Selain itu, kejuaraan ini juga diharapkan menjadi pemacu semangat bagi keduanya untuk mempersiapkan diri secara lebih matang menjelang pelaksanaan Pogpov Sulsel 2026 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
2: Saatnya kita ikuti liputan Haji Debarkasi Hasanuddin Makassar.
10: Perhatian para penumpang pesawat

0: Pendengar dan pemirsa, hingga pemulangan kloter 32 Ujung Pandang malam tadi, sudah sebanyak 12.530 jemaah haji yang dipulangkan ke tanah air melalui debarkasi Haji Makassar. Laporan selengkapnya akan disampaikan Karnila Kandi. Karnila.
1: Iya, kloter 32 UPG yang tiba pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah malam kemarin pada hari Rabu 24 Juni 2026 yakni jemaah asal kloter Sulawesi Tenggara secara keseluruhan. Dari jumlah total jemaah yang datang dari 393, satu orang jemaah dinyatakan meninggal dunia di Tanah Suci, yakni atas nama WOD Aminah berusia 85 tahun. Dengan demikian, total jemaah kloter 32 UPG yang tiba jadi sebanyak 392. Dan untuk pemulangan jemaah haji dari Tanah Suci hingga kemarin ini jumlah total sebanyak 12.530 orang, dengan jumlah jemaah pria sebanyak 1.269 orang dan jumlah jemaah wanita sebanyak 8.261 orang. Sementara itu, pendengar dapat kami informasikan pula bahwa untuk hari ini belum ada kedatangan jemaah haji sampai siang ini, karena rencana kedatangan kloter 33 UPG yang mana dinominasi oleh Kabupaten Bone dan

0: LPG bagi masyarakat yang mungkin biasanya pihak keluarga ingin datang menjemput baik dari Ibon maupun Selayar, ini biasanya sudah dibolehkan menunggu di Asrama Haji Sudiang pada malam ini sampai besok, karena tiba di tanah air pada pukul 2.30 dini hari. Sedangkan untuk besok juga pada pagi hari sekitar pukul 7, kloter 34 UPG juga akan tiba di tanah air dan akan diterima di Asrama Haji atau Debarkasi Haji Makassar di Sudiang. Demikian yang dapat saya laporkan dari Asrama Haji Sudiang Makassar. Kami akan dimelaporkan kembali ke studio.
1: Perhatian para penumpang pesawat

Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar yang juga disiarkan oleh TVRI Sulawesi Selatan. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

Facebook. Dan tentunya siaran kami juga sering disiarkan langsung di live streaming YouTube Pro 1 RRI Makassar. Dan pendengar juga bisa dengarkan siaran kami melalui RRI Digital yang bisa didownload di App Store ataupun Play Store Anda.

0: bergabung nih untuk itu kita sapa dahulu. Halo, assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mori.
0: Iya, Bunda, bagaimana kabarnya Bunda?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Iya. Banyak kan yang mendoakan Mori ya.
0: Iya. Mori juga selalu mendoakan Bunda selalu sehat-sehat selalu.
1: Amin, amin. Dan sebaliknya ya, doa juga buat Mori.
0: Amin.
1: Selalu sehat, sukses. Dalam pekerjaan.
0: Amin ya Allah. Terima kasih Bunda.
1: Iya.
0: Baik Bunda.
1: Ya.
0: Bunda udah makan siang belum Bunda?
1: Maaf ya, ini kan 10 Muharram saya puasa.
0: Oh Bunda, oh, puasa. Maaf Bunda.
1: Iya.
0: Oh,
1: enggak apa-apa, enggak apa-apa.
0: Oh iya Mori yang enggak
1: puasa
0: hari ini.
1: Alhamdulillah.
0: Ya. Baik Bunda, ini ya. Kita

0: kalau kita makan yang tidak terlalu panas ya. Nah, karena kalau terlalu panas juga enggak bisa, enggak lahap makannya.
1: Iya betul, jadi kayak kepanasan nanti ya Bunda.
0: Pokoknya ya yang jelas, apalagi kalau nasinya juga panas tuh,
1: Wah, ini
0: terus
1: enggak jadi
0: sambelnya
1: makan Bunda.
0: pedis. Sambelnya pedis, panas
1: Iya.
0: semua, waduh. Yang jelas tidak terlalu panas
1: Iya
0: ya.
1: betul. Pokoknya yang
0: Nah,
1: bisa
0: itu.
1: dinikmati ya Bunda ya.
0: Nah, itu dia. Kan pasti
1: Baik.
0: nikmat tuh.
1: Betul, itu yang bikin makan siang menjadi lahap ya Bunda ya.
0: Nah, benar itu ya.
1: Baik Bunda, ini Mori
0: Ya.
1: ada lagu nih di siang hari ini.
0: Ya.
1: Ada lagunya Anditi Semenjak Ada Dirimu, lalu ada lagunya Bening Ada Cinta, terus Arwana Lamunanku. Nah Bunda mau pilih lagu apa nih?
0: Yang pertama tadi,
1: Semenjak Ada
0: semenjak
1: Dirimu.
0: ada
1: Waduh,
0: dirimu, itu
1: bagus
0: ya.
1: sekali suaranya Bunda. Bagaimana kalau Bunda saja yang menyanyikan lagu
0: Aduh,
1: ini?
0: jangan, nanti orang ketiduran.
1: Baik, Bunda, lagunya buat
0: Kemarin
1: siapa, Bunda?
0: ada, oh iya, lagunya pertama buat Tantri di Parepare, kemudian ada Pak Dewa, lalu
1: Iya.
0: ada Denompo, ada Ibu Intan bersama Ibu Dewi di Takalar,

0: pokoknya semuanya deh. Oh iya,
1: Baik.
0: ada Rosiana yang ngasih,
1: Iya.
0: ada Samsia Maisan,
1: Oke, Bunda.
0: supaya dibantain dari Kabupaten Maros, dan semuanya pendengar
1: Iya.
0: Pro 1 di 100% Indonesia siang ini. Mudah-mudahan semua pada sehat, yang lagi berpuasa insya Allah beberapa jam ke depan kita berbuka puasa ya.
1: Iya.
0: Iya. Buat Moni, lanjut tugasnya. Sehat selalu, sukses selalu.
1: Amin.
0: Terima kasih buat
1: Sehat juga, Bunda.
0: para selamat.
1: Semangat puasanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bunda, sudah bergabung.

0: bagaimana kabarnya,
1: 100%
0: Pak? Iya.
1: Alhamdulillah sehat. Lagi
0: Alhamdulillah.
1: cerah di sini.
0: Alhamdulillah cerah, kayak di Makassar juga saking
1: Iya.
0: cerahnya ini
1: Iya.
0: terang sekali.
1: Sama juga di sini
0: Oh,
1: terang
0: sama
1: sekali.
0: terang. Baik, Pak Ahmad Yani
1: Iya.
0: Tasmun nih. Kalau Pak Ahmad Yani
1: Iya.
0: Tasmun sukanya makan

0: ada Pak Arjuna Pak Rading, ada Ama, ada Abdul Rahim di Kaltim juga, ada Raya Sari, Asar di Bone, Rosdiana Yasir, ada Bobby, ada Astri di Wotu, ada Ali Hidayah, ada Riko di Ape, ada Uki, ada Putri Pondatu, yang Enrawa Memunegani, Waida Martawati, ada Sri Sinta, dan semua-semuanya Mbak Mori.
1: Baik.
0: Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ini dengan Pak Aldi Hidayat di Pindrang.
1: Aisyah.
0: Dengan siapa di sana, Pak?
1: Masa tidak bisa dibedakan suaranya.
0: Karena mungkin sudah Moris sudah lama tidak pegang 100% sepertinya.
1: Oh iya kan?
0: Iya kayaknya ini baru pegang lagi 100% nih, Pak. Dengan okay. Bapak siapa di sana?
1: Ini ya, anak jenis Ponto.
0: Bapak ini jenis Ponto.
1: Ini ya, siapa namanya?
0: Jenis Ponto siapa ya? Sepertinya mulai harus cek lagi.
1: Kok lupa lagi?
0: Iya, maaf Bapak.
1: Padahal yang sering masuk itu saya sih, biasa.
0: Iya kok Pak, Pak. Pak.
1: Siapa ya?
0: Dengan siapa ya? Ini siapa? Kayaknya kalau kita berpikir lama-lama kehabisan waktu nih Pak.
1: Kan ini Deng Nompo.
0: Oh, Deng Nompo.
1: Iya.
0: Baik Deng Nompo, maafkan Mori yang selalu lupa.
1: Tidak apa-apa.
0: Baiklah, Deng Nompo.

0: siang Bogor. Semua itu satu saja.
1: Oh, semua yang penting bisa makan siang ya, Ding Numpo.
0: Ya, kafe itu banyak sih. Itu juga anu enak juga. Makan siang.
1: Apa?
0: Anu kangkung sayur tumis.
1: Oh, sayur tumis. Tumis apa biasanya, Ding Numpo?
0: Ya, tumis biasa-biasa saja.
1: Oh, semuanya.
0: Iya.
1: Baik.
0: Yang penting pakai lombok.
1: Oh, jangan pakai lombok, berarti nggak ya. Suka pedis.
0: Ya boleh sih, tapi jangan pedis, seperti ada terasa.

0: dalam makanlah sedikit, mudahnya saatnya kadang tidak. Ya begitulah.
1: Yang penting harus tahu takaran yang pas untuk diri sendiri ya. Baiklah Deng Nompo, untuk lagu mengikut saja ya, karena kita masih belum ada lagu update, baru nanti di jam 3.
0: Oke, enggak apa-apa, Nompo bisa tambah 100% Malaysia.
1: Baik, silakan menyapa Deng Nompo.
0: Ya, saya menyapa tadi baru lewat. Bunda Sofi. Sama siapa lagi?
1: Ada Pak Ahmad Yani Tasmun.
0: Ya, Pak Yani Tasmun. Ibu Arsinta, Ibu Dewi Takaral, Ibu Kak Wuki Kasti, Ibu Sindin Lukmu, Ibu Sercinta, Urmina, Noreni, Sir Dewi Bekanto, Samsia Maisar, Ibu Nana Arjad, Arjuna, Ibu Samsia, Ibu Rostiana Yasir, Nurhikmah, coba cepat sembuh Nurhikmah. Lagi ya.
1: Baik, buat Tantri, semuanya Deng Nompo ya.
0: Bendato, ini juta habis sampai lukus.
1: Iya.
0: Sama ini Pak Gatu.
1: Baiklah.
0: Pedulah Dewan, semua kita percari.
1: Baik.
0: Pak Mori, Pak Iman, Jutujas, Pak Iman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waalaikumsalam. Status bahasa Indonesia. Keren kayak gini.
1: Iya. Bagaimana kabarnya,
0: Kreatif.
1: Ibu?
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Ibu,
0: Baru lagi nih, Dik, nyanyian.
1: Tapi biasanya mulai malam ada kok, Ibu.
0: Oh, saya
1: jadi
0: tidak pernah nyiar monitor kalau
1: oh, tidak pernah
0: malam.
1: monitor kalau malam
0: Jarang.
1: di ruang rindu
0: Cuma
1: biasanya Mori
0: tidur.
1: ada.
0: Oh.
1: Baiklah Ibu Rosdiana Yasir, topik kita hari ini menu makan siang kesukaannya Ibu Rosdiana Yasir apa nih?
0: Apa di
1: Enggak ada.
0: sumbar
1: Oh,
0: yang
1: sumbar
0: mana lagi
1: inting
0: ada?
1: makan.
0: Iya.
2: Dari kawasan Stadion Lapa'atau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada. Kita saat ini bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, ditemani Ulfa hingga jelang pukul 17 WITA nanti di edisi hari Kamis 25 Juni 2026. Selamat beraktivitas, semoga saja teriknya matahari tidak mengurangi semangat Anda untuk menuntaskan rencana-rencana ataupun tugas-tugas Anda di tempat Anda beraktivitas saat ini. Nah, untuk yang mau gabung, kami akan tunggu melalui telepon di 0851-9151-8901. Ada lagu Bukalapak dari Duo Anggrek, Fildan, Siang Malam Rindu, Happy Asmara Kembang Wangi, Putri Isnari, Menggapai Cinta, Nasar Seperti Mati Lampu, Ria Amelia, Pangeran Cinta, Rido Roma, Let's Have Fun Together, Santa Hoki, Setangkai Bunga Padi, Solid Age, Memori Daun Pisang, Rita Sugiarto, Iming-Iming, Imam S. Arifin, Hitam Manis, Gembala Cinta dari Asraf, Happy Asmara, Jangan... Happy Asmara tadi udah ya, Kembang Wangi, Kristina Suara Hati, dan Duo Biduan, Kangen Sayang. Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut. Oke. Ditunggu kembali teleponnya, Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, Kak Ulfa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Rina Ayu di Bajai, Kak.
0: Apa kabar, Kak Rina Ayu? Alhamdulillah.
1: Lama baru ketemu, Kak Ulfa, ya.
0: Iya, Kak Rina Ayu kayaknya sibuk banget ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Lagunya yang mana nih?
1: Lagunya Isnari.
0: Putri Isnari, lagunya untuk siapa aja?
1: Lagunya buat sahabat setia ya, selamat sore kembali, semoga sehat semua bersama keluarganya masing-masing, amin. Dan seluruh angkasawan angkasawati RRI Bone, selamat sore semua, sehat selalu bersama keluarga, amin. Untuk Kak Ulfa, semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, aktivitasnya lancar dan sehat selalu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Kak Rina Ayu yang ada di Bajoe. Kita tunggu lagi penelpon lainnya untuk bisa gabung juga bersama kita di Pro Dangdut hari ini. Pro Dangdut.
2: Pro Dandu, Dandu adalah kita, Ade Ulfa.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Ribas di Tasikmalaya.
0: Apa kabar, Ribas?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Ribas mau dengar lagu apa?
2: Lagunya no Setangkai Bunga Padi.
0: Kirim salamnya untuk siapa?
2: Lagunya untuk sahabat setiaku, selamat sore semuanya, mudah sehat selalu bersama keluarga. Ada rumah di Pondre Pak Jai dengan Jinoti Semereski, jumpa lagi Epi Kepaseng dan untuk semuanya tanpa terkecuali untuk kita dulu tadi. Selamat sore, selamat lanjut tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ribas yang ada di Tacipi. Satu penelpon lagi, Pro Dangdut.
3: Dangdut, adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ariel Lupa Cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Alwi. Apa kabar?
3: Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Amin, amin, sehat. Lagunya. Lagunya.
3: Gembala Cinta.
0: Gembala Cinta. Kirim salam untuk siapa aja?
3: Waalaikumsalam buat adik Faida di Wajo, ucapannya bersama putra kelilingnya ya, ucapan selamat sore, semoga sehat selalu sama keluarga.
0: Iya.
3: Juga di Novi jumpa lagi bersama Rizky, selamat sore juga di.
0: Iya.
3: Ada di Novi Lapri, ada Lampe di Malindrung alias bapaknya Bilal, selamat sore juga. Sahabat Kompi di Ketua Asri di Ulu-Ulu, selamat sore juga. Dan anggota sejati Fenseri Ribone di Ketua Pak Nurdin Sindai, ucapan selamat sore Pak Nurdin, semoga sehat selalu sama keluarga juga. Dan semuanya pendengarnya Radio RRI Ribone di program Prodando Dandut adalah kita, ucapan selamat sore semuanya tanpa terkecuali.
0: Amin.
3: Adik Ulfa, semoga sehat selalu bersama keluarga dan sukses segala-galanya.
0: Iya, terima kasih.
3: Oke, terima kasih kembali ya Dek Ufa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Kak Alwi yang ada di Bonsel. Dan tiga lagu sudah siap. Putri Isnari, Menggapai Cinta, Santa Hoki, Setangkai Bunga Padi, dan Gembala Cinta dari Asraf.

0: Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang juga, Bapak.
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Saya tidak tahu kasihan Bapak,
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Saya buta warna kasihan Bapak.
0: Bapak buta warna. Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20 ribu.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Waduh, bahaya banget sih.
4: Bahaya gimana?
3: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sein.
4: Yaelah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan?
3: Jangan remehin lampu sein ya. Lampu sein juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
2: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami 91 FM RRI Bone.

0: pagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dan masih kami tunggu partisipasi Anda di 0851-9151-8901. Ada lagu dari Dua Anggrek, Bukalapak, Vildan, Siang Malam Rindu, Happy Asmara Kembang Wangi, Nasar Seperti Mati Lampu, Ria Amelia Pangeran Cinta, Rido Roma Let's Have Fun Together, Solid Age dan Ine Cynthia Memori Daun Pisang, Rita Sugiarto Iming Iming, Imam S. Arifin Hitam Manis, Kristina Suara Hati dan Duo Biduan Kangen Sayang. Pro Dangdut.
1: Perdandu, dandu adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar putra keliling?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Panas di sini.
0: Panas?
1: Iya panas.
0: Sama. Panas juga di sini.
1: Oh sama di bawah.
0: Iya sama.
1: Oh, kalau enggak muka panas, masukkan di kulkas.
0: Iya, masuk, Miki. Nanti jadi es batu, Ki.
1: Iya. Lagunya pilihkan aja.
0: Oke, siap. Lagunya untuk siapa saja?
1: Untuk Kak Alwi di Bonser. Eci di Lampoko.
0: Iya.
1: Semua-semuanya. Selamat masih mendengarkan lagu Monitor Dandu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk putra keliling yang ada di Wajo. Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut.
0: Iya. Dengan siapa di mana? Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Jusman di Penyula.
0: Oh, apa kabar Jusman?
2: Alhamdulillah, kabar baik, Kak.
0: Alhamdulillah, baik juga.
2: Alhamdulillah.
0: Iya, Jusman mau dengar lagu apa nih?
2: Lagunya anu Kak, Vildan.
0: Vildan. Yes. Salamnya untuk siapa Jusman?
2: Kirim salam buat sahabat setia.
0: Iya.
2: Ucapannya selamat sore semuanya. Mudah-mudahan sehat semuanya bersama keluarga di rumah. Mudah-mudahan. Dan apa itu? Panjang umur semuanya.
0: Iya.
2: Lancarkan semua aktivitasnya. Dan sukses semuanya.
0: Iya.
2: Dan untuk semua-semuanya pendengarnya, Pro Dangdut-Dangdut adalah kita. Ucapannya selamat sore semuanya. Mudah-mudahan sehat semuanya. Untuk Kak Ulfa.
0: Ya.
2: Mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga di rumah. Dimudahkan kerja kita. Dan sukses selalu untuk Kak Ulfa.
0: Iya.
2: Terima kasih banyak Kak Ulfa.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Jusman yang ada di Panyula. Kita tunggu satu penelpon lagi sebelum kita jeda. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asri.
3: Iya, kau apa kabar hari ini?
0: Alhamdulillah, kabar baik.
3: Alhamdulillah.
0: Iya, Asri mau dengar lagu apa nih?
3: Lagunya Let's Have Fun Together.
0: Let's Have Fun Together. Lagunya kirim untuk siapa aja?
3: Lagunya buat sahabat kompi. Selamat sore semuanya. Semoga semuanya lagi sehat.
0: Iya.
3: Ada Kak Walwi. Selamat sore juga Kak Walwi. Mudah-mudahan kita sehat selalu bersama keluarga. Ada juga Putra Keliling. Selamat sore juga. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Hati-hati ya kalau bekerja. Ada juga Pajar di Pondre. Dan untuk semuanya pendengarnya Pro Dangdut tanpa terkecuali, ucapannya selamat sore semuanya.
0: Ya.
3: Buat Kak Ulfa, semoga sehat selalu, mudah-mudahan sukses selalu di merasa rezekinya dan dilancarkan aktivitasnya dan sukses segala-galanya. Amin.
0: Amin.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Asri yang ada di Ulo-Ulo. Dan pendengar, kita saatnya akan jeda dulu. Ada lagu Nasar seperti Mati Lampu untuk Putra Keliling di Wajo.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
2: Begadang boleh saja.
3: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
4: Berikut tugas Anda.
3: Buat lebih ringkas lah.
4: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
3: Oh, singkat, padat, pulang.
5: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
3: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
5: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
3: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
5: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
3: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
5: Ya ampun. Sini aku lihat. Tuh, kan. Ih, data-datanya enggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
3: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
5: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
6: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami, 91 FM RRI Bone.

0: Pendengar, kita cukupkan dulu lagu-lagu dangdut untuk Anda. Saatnya kita beralih ke Pro 3 RRI mengikuti dinamika olahraga sore. Dan setelah dinamika olahraga sore, kita akan lanjutkan Pro Dangdut dalam sesi kedua.
1: Kita nantikan, sudah lakukan, tinggi datanya mau terjadi di luar sana di belakang masa.
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
2: menyebabkan... Dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Meksiko menyapu bersih 3 pertandingan setelah mengalahkan Ceko pada match day ketiga Grup A Piala Dunia 2026. Belanda tetap incar kemenangan pada laga akhir penyisian Grup F Piala Dunia 2026. Tim bulu tangkis junior Indonesia memulai perjuangan di kejuaraan Asia Junior 2026 dengan menghadapi Korea Selatan. Pendengar, selamat sore dan salam olahraga. Kami hadirkan kembali dinamika olahraga Pro 3 RRI. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI edisi hari ini Kamis 25 Juni 2026 bersama saya Luna Elia.

Pendengar Dinamika Olahraga Sore, informasi pertama, kita awali dari Piala Dunia 2026. Pendengar, Meksiko menyapu bersih 3 pertandingan grup A Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ceko 3-0 pada matchday ketiga di Stadion Azteca, Mexico City tadi pagi. Kemenangan ini memastikan Meksiko lolos ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan koleksi 9 poin. Sementara Ceko harus tersingkir setelah menutup fase grup di dasar klasemen dengan 1 poin. Pada pertandingan tersebut, Meksiko tampil dominan dan mengambil inisiatif serangan sejak awal laga. Meski begitu, pertahanan rapat Ceko membuat babak pertama berakhir tanpa gol. Kebuntuan pecah pada menit ke-55 melalui gol Mateo Chaves, memanfaatkan umpan dari Luis Romo. Meksiko kemudian memperbesar keunggulan lewat Julian Quinones pada menit ke-61 dan Alvaro Fidalgo pada masa tambahan waktu. Berdasarkan statistik FIFA, Ceko mencatat 13 percobaan, sedangkan Meksiko menghasilkan 11 percobaan sepanjang pertandingan.

0: Sementara itu peringkat Belanda memburu kemenangan atas Tunisia pada laga terakhir penyisian grup F Piala Dunia 2026. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Kansas City besok pagi waktu Indonesia Barat. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan, walau Tunisia tidak lagi memiliki kesempatan lolos ke fase selanjutnya, namun tim ini masih memiliki satu pertandingan terakhir sebagai ajang pembuktian diri. Karenanya, skuad The Orange akan tetap waspada demi mengamankan poin di laga terakhir.
1: Mereka baru saja mendapatkan pelatih baru setelah pertandingan pertama, jadi mereka pasti menginginkan hasil pertandingan yang lebih baik sekarang. Mereka sudah melewati dua pertandingan yang tidak baik hasilnya, jadi pertandingan berikutnya mereka pasti akan tampil habis-habisan. Maka itu kami akan bersiap menghadapinya. Jadi kita akan lihat besok seperti apa hasilnya.
0: Dan pada waktu bersamaan, Jepang juga menghadapi Swedia dalam laga yang menentukan posisi akhir grup. Belanda mengoleksi 4 poin dari 2 pertandingan dan masih berpeluang finish sebagai juara grup. Mereka sebelumnya bermain imbang 2-2 melawan Jepang dan menang 5-1 atas Swedia. Meski demikian, posisi akhir Belanda tetap bergantung pada hasil pertandingan Jepang kontra Swedia. Sementara Tunisia sudah dipastikan tersingkir setelah kalah dari Swedia dan Jepang di 2 laga awal.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Kita menuju ke kabar dari lapangan tenis. Kali ini pendengar, Naomi Osaka akan menghadapi Ekaterina Alexandrova pada babak perempat final Bad Homburg Open di Jerman sore ini. Dan berikut informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
2: Well, I think we never played together, so it's going to be the first match.
3: Tenis Jepang Naomi Osaka akan menghadapi Ekaterina Alexandrova pada perempat final turnamen Bad Homburg Open sore ini. Osaka melangkah ke delapan besar usai menundukkan Elise Mertens dalam dua set langsung, sekaligus mencatat perempat final terbesar dalam karirnya di lapangan rumput. Mantan petenis nomor satu dunia itu juga menunjukkan kebangkitan performanya setelah sempat hanya meraih 5 kemenangan pada 3,5 bulan pertama musim 2026. Jelang laga melawan Alexandrova, Osaka mengaku semakin nyaman bermain di lapangan rumput dan berusaha menyesuaikan diri untuk meraih hasil maksimal.
4: Like when I was younger, like my first grass season.
3: Saat saya masih muda, pada musim lapangan rumput pertama saya mengalami cedera setelah terpeleset dan itu membuat saya cukup takut bergerak di lapangan rumput. Hubungan saya dengan lapangan rumput sekarang bisa dibilang sedang belajar untuk mencintainya, sama seperti yang saya alami dengan lapangan tanah liat. Banyak orang mengatakan saya memiliki potensi besar di lapangan rumput dan mereka sudah mengatakannya selama bertahun-tahun. Saat ini, saya hanya berusaha terus menyesuaikan diri. Sementara itu, Ekaterina Alexandrova memastikan tiket perempat final setelah mengalahkan juara Roland Garros 2026 Mira Andreeva. Hasil tersebut menjadi kemenangan ke-10 Alexandrova atas pemain 5 besar dunia sepanjang karirnya dan yang pertama dalam setahun terakhir. Meski belum pernah berhadapan dengan Osaka, petenis Rusia itu tetap mewaspadai performa lawannya yang sedang menanjak di Bad Homburg Open.
2: I think we never played together, so
3: saya rasa kami belum pernah bertemu sebelumnya. Jadi ini akan menjadi pertandingan pertama kami. Saya tahu Naomi meraih banyak kemenangan bagus di turnamen ini, dan pertandingan nanti tentu tidak akan mudah. Sejauh ini saya belum memiliki rencana khusus, dan untuk saat ini saya hanya ingin beristirahat dan tetap tenang. Saya akan mencoba melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, yaitu fokus pada setiap poin dan berusaha menikmati pertandingan.
2: I will try to enjoy it.
3: Pertemuan di lapangan utama Bad Homburg, Jerman sore ini akan menjadi duel pertama antara Naomi Osaka dan Ekaterina Alexandrova. Kedua petenis dipastikan tampil maksimal untuk mengamankan tiket keempat besar turnamen WTA 500 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selanjutnya kita menuju ke lintasan balap Formula One. Pendengar, balapan Formula One Grand Prix Austria akan berlangsung di sirkuit Red Bull Ring Austria di akhir pekan ini. Mercedes masih dijagokan meraih kemenangan meski sempat menghadapi masalah keandalan mobil dalam beberapa balapan terakhir. Memimpin klasemen sementara, Kimi Antonelli dan rekan setimnya Jorge Russell diperkirakan tetap menjadi ancaman utama di lintasan. Namun Lewis Hamilton datang dengan modal kuat setelah meraih kemenangan pertamanya bersama Ferrari di GP Spanyol. McLaren juga berpeluang bersaing di barisan depan dengan catatan positif yang dimiliki Lando Norris di Red Bull Ring. GP Austria sendiri akan berlangsung sepanjang 71 putaran di sirkuit yang terkenal dengan tanjakan curam dan peluang menyalip yang besar. Rangkaian balapan dimulai Jumat dengan sesi latihan bebas, dilanjutkan kualifikasi pada Sabtu malam sebelum balapan utama pada Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar informasi olahraga nasional, kali ini diawali dari Liga Sepak Bola Tanah Air. Borneo FC dan Persib Bandung siap menghadapi para raksasa ASEAN di Shopee Cup 2026-2027. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Karisma Rizky.
1: Dua wakil Indonesia, Borneo FC dan Persib Bandung, siap arungi turnamen ASEAN Club Championship atau ACC Shopee Cup 2026-2027, di mana kedua tim sama-sama masuk dalam grup yang sangat berat. Laga pembuka dijadwalkan bergulir pada Oktober 2026 datang. Borneo FC tergabung di grup A bersama juara bertahan asal Thailand, Buriram United. Gelandang muda Pusat Etam, Rivaldo Pakpahan, menyambut undian ini dengan antusias dan menjadikannya momen tempuh nebusan atas hasil kurang maksimal di musim lalu.
2: Lawan bagus, kita juga dapat pengalaman bagus, banyak turnamen bikin saya sebagai pemain muda mental jadi banyak dan lebih dewasa lagi. Kalau mungkin untuk main di 4 kompetisi musim depan ya pasti ada target sendiri, kalau bisa juara 4 tempatnya kenapa enggak kan. Tapi ya kita harus kembali lagi realistis ya, kita harus lebih tenang, fokus aja. Mengikuti alurnya aja. Kalau Tuhan kasih kita juara ya pasti dapat hasil yang bagus.
1: Sedangkan Persib Bandung ditempatkan di grup B yang tak kalah sengit. Wong Bandung akan berhadapan dengan Johor Darul Ta'zim, raksasa dari Malaysia, Port FC, grup papan atas Thailand, Lion City Sailor FC dari Elite Singapura, Chong An Hanoi FC, tim kuat asal Vietnam, PKR Spy Rieng FC, juara Kamboja. Deputi CEO Persib Aditya Putra Herawan menegaskan timnya tidak gentar menghadapi grup neraka ini dan tetap mematok target tinggi.
3: Ya, it's gonna be tough, bakal challenging, tapi ya kita berpikir di jalan lah. Kita udah 2 musim terakhir main di Asia kan, dan cukup ketagihan. Ya kita pengen main terus di Asia lah, dan kita penasaran bakal ada begitu banyak hal apa yang akan kita hadapi di musim depan. Tapi persiapan untuk turnamen ini juga lagi kita siapin, tim kita pasti lebih gemuk juga, secara jumlah dan secara kualitas juga pasti kita akan tingkatkan.
1: Pada jadwal Shopee Cup 2026-2027, babak playoff terjadi pada 1 hingga 10 September 2026. Fase grup mulai Oktober 2026 dan babak final digelar pada Juni 2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kali ini kami hadirkan kabar bulu tangkis nasional. Pendengar, tim bulu tangkis junior Indonesia memulai perjuangan di kejuaraan Asia Junior 2026 dengan menghadapi Korea Selatan. Laga pertama penyisian grup D nomor bergu campuran berlangsung di Yatsushiro, Kumamoto, Jepang siang tadi. Pada nomor bergu, Indonesia tergabung bersama Korea Selatan, Macau, dan Malaysia. Setelah menghadapi Korea Selatan, Indonesia dijadwalkan akan melawan Macau dan Malaysia pada dua laga berikutnya. Kejuaraan tahun ini menggunakan format baru dengan sistem relay point hingga 55 poin dalam maksimal 3 game. Setiap game terdiri dari 5 partai, yaitu tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran. Sebagai persiapan, tim Indonesia telah menjalani simulasi beregu di Pelatnas PBSI Cipayung pada pertengahan Juni. Indonesia juga berupaya mengakhiri penantian gelar beregu sejak format kejuaraan Asia Junior berubah menjadi beregu campuran.

Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Liga Basket Nasional. Pendengar, pelatih Bogor Hornbill Cesar Kamara tetap optimis timnya mampu bangkit pada game 4 final IBL 2026. Keyakinan itu disampaikan setelah Hornbill kalah 61-74 dari Pelita Jaya Jakarta pada game ketiga final IBL 2026 di Gor Laga Tangkas tadi malam. Kamara menegaskan kekalahan tersebut tidak mengubah mentalitas tim menghadapi laga berikutnya. Menurutnya, Hornbill sebenarnya mampu menciptakan peluang terbuka tetapi gagal dikonversi menjadi poin. Rendahnya akurasi tembakan membuat Pelita Jaya leluasa mencetak angka melalui serangan transisi. Meski tertinggal 1-2 dalam seri final, Kamara menilai para pemain tetap menjaga semangat dan fokus. Game 4 final IBL 2026 akan kembali berlangsung di Gor Laga Tangkas pada Jumat besok dan menjadi laga penentuan bagi Hornbills.

Kabar dari Liga Basket Indonesia tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetaplah bersama kami pendengar di Indonesia Menyapa Sore Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Luna Elia, selamat sore dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: balikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan tim sepak bola Pro3 RRI kembali hadir bersama Indra Frigiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim Piala Dunia 2026, yaitu
2: Amerika Serikat.
1: Ya, Piala Dunia 2026 sangat spesial buat Amerika Serikat karena mereka akan jadi tuan rumah pusat perhatian dunia sepak bola bersama Kanada dan juga Meksiko. Iya, bahasanya sebenarnya Meksiko.
2: Selain itu, di bawah pelatih baru Mauricio Pochettino yang ditunjuk tahun 2024, target mereka jelas,
1: ya,
2: yakni melangkah lebih jauh dari sekedar babak 16 besar.
1: Ya, kalau kita melihat penampilan di Piala Dunia sebelumnya atau tahun 2022, Amerika Serikat sebenarnya tampil cukup menjanjikan. Mereka lolos dari grup yang juga diisi Inggris, Wales dan juga Iran tanpa terkalahkan. Tapi sayangnya perjalanan mereka terhenti di babak 16 besar akibat kalah 3-1 dari Belanda.
2: Nah, sekarang dengan pemain muda berbakat, pelatih kelas dunia dan dukungan tuan rumah, ya, mampukah The Star and The Stripes menciptakan sejarah baru?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga, yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: Klub Turki Fenerbahçe mengontrak pemain sepak bola Senegal Amara Diouf dengan kontrak 5 tahun. Amara merupakan pemain berusia 18 tahun yang telah mencetak gol terbanyak.
1: Mendengar demikian, telah kita ikuti dinamika olahraga sore dari Pro 3 RRI, dan selanjutnya kita akan kembali bersama di 91 FM RRI Bone.
0: Syahrul Trisna.
2: Kawasan Stadion Lapatau Bone. Anda masih bersama kami 91 FM RRI Bone.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk,
0: kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Yes!
4: Apa sih yes?
3: Pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
4: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
3: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
4: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
3: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
5: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami, 91 FM RRI Bone.

Kembali di 91 FM RRI Bone pendengar, kita masih bersama di Pro Dangdut. Dan selanjutnya kita akan dengarkan lagu Suara Hati dari Christina sebelum kembali di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: kita lanjutkan kembali Pro Dangdut dan masih ada beberapa lagu yang bisa Anda pilih. Memori Daun Pisang dari Solid AG dan Ine Cynthia, Iming-iming Rita Sugiarto, Hitam Manis Imam S. Arifin, dan Kangen Sayang dari Duo Biduan. Anda boleh telepon di 0851-9151-8901. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya. Dengan siapa di mana?
1: Sama Jontor di Bolkarang.
0: Oke, lagunya yang mana Jontor?
1: Lagu apa yang tersisa di sini?
0: Baru aja udah disebut.
1: Tadi langsung saya masuk. Berupa aja yang curikan kalau gitu.
0: Oke, terima kasih pengertiannya. Kirim salamnya untuk biasanya, siapa Jontor?
1: Kan namanya pet waktunya ya.
0: Betul sekali.
1: Lagunya buat Angkasawan Angkasawan Tere Ribone juga sama Sobat Kompi.
0: Iya.
1: Dan untuk Ulpa tolong dong info kildungnya sama untuk Ulpa lanjut tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Jontor yang ada di bawah Karaeng sudah bergabung jadi penelpon terakhir kita untuk hari ini. Nah, kalau info Piala Dunia ya, untuk hari Jumat 26 Juni 2026 pukul 3 WIB itu ada Curacao versus Pantai Gading dari Stadion Philadelphia. Kemudian, tapi pertandingan ini tidak akan disiarkan ya di radio. Kami hanya menyiarkan pertandingan atau laga Ekuador versus Jerman di jam yang sama pukul 3 WIB yang merupakan pertandingan yang akan berlangsung di Stadion New York, New Jersey. Dan juga kami akan turut merilai pertandingan Jepang versus Swedia di pukul 6 WIB untuk grup F langsung dari Stadion Dallas. Jadi untuk Anda yang tidak ingin ketinggalan update laga-laga di Piala Dunia untuk babak ke-32 besar ini, tetap selalu dengarkan RRI Bone salah satunya. Anda juga bisa dengarkan di RRI Makassar. Jadi saya ulangi kembali ya, pukul 3 WIB Ekuador versus Jerman dan pukul 6 WIB Jepang versus Swedia. Oke, dan saya juga sudah harus pamit undur diri ya dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan Pro Dangdut sejak awal tadi. Untuk Jontor saya pilihkan lagu Kangen Sayang dari Duo Biduan. Dan Gema Saripati Maju akan segera hadir untuk Anda di pukul 17 WITA nanti. Saya Ulfa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: makan, Bang.
1: Hah? Iya, iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja, Bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu, Bang. Laporannya nih ditungguin. Lagian, Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu, Bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah. Wong, atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan, Bang. Tapi teguran yang lebih di atas, no.
1: Iya deh, iya. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran, Bang? Paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
4: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
3: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
4: Tapi, bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
3: Iya sih, memang masih bagus. Tapi, kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang, kalau nggak beli barangnya baru, kayaknya nggak gaul gitu.
4: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
3: Iya sih.
5: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami 91 FM RRI Bone.

0: macet sih?
1: Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
0: Kok nggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang nggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: kembali berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan atau jamret yang meresahkan warga Kota Mamuju, yang mengejutkan pelaku berinisial IS, 28 tahun, melancarkan aksinya dengan modus menyamar sebagai pengemudi ojek online. Kapolresta Mamuju Kombes Pol Ferdian Indra Fahmi melalui Kasihumas Ibtu Herman Basir menyatakan pelaku sengaja mengenakan jaket ojek online dan helm bogo untuk mengelabui masyarakat serta menghindari kecurigaan. Dari tangan tersangka, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti, diantaranya satu unit handphone milik korban, satu lembar jaket ojek online, helm bogo, serta satu unit sepeda motor Honda Genio yang digunakan saat beraksi.
1: Benar telah dilakukan penangkapan terhadap pelaku jamret yang beraksi di jalan menuju Rumah Sakit Regional Sulawesi Barat dan di jalan Sultan Hasanuddin. Ada dua korban yang menjadi korban, yaitu dua orang perempuan. Pelaku memang menyasar atau menarget setiap korbannya itu dari kaum perempuan agar tidak melakukan perlawanan. Dan pelaku ini melakukan jamret dan berhasil mengambil barang milik korban berupa dua unit handphone dan uang tunai yang ada dalam tas milik korban. Dan salah satu dari HP itu telah dijual dan kini sudah diamankan oleh tim Resmo Polresta Mamuju bersama barang bukti berupa dua unit handphone milik korban, satu unit sepeda motor yang digunakan pada saat beraksi, dan jaket Grab yang dijadikan sebagai penyamaran pelaku.
0: Saat ini pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolresta Mamuju untuk proses hukum lebih lanjut. Pengungkapan ini menjadi bukti keseriusan kepolisian dalam menjamin rasa aman di Kota Mamuju. RRI Mamuju, Muhammad Terjansa melaporkan.
2: Di RRI Mamuju.
3: Baik, terima kasih rekan Randi. Selanjutnya kita ke RRI Bau-Bau, ada rekan Rizka Harlina di sana. Rekan Rizka, silakan informasi Anda.
4: Baik, terima kasih rekan Meika Bahtiar ya dari RRI Toli-Toli. Informasi yang kami sampaikan di sore hari ini terkait Polairut Bau-Bau selidiki dugaan kasus penggunaan bom ikan di perairan Kadatua Kabupaten Buton Selatan. Berikut laporan Wode Nurliani.
5: Praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak atau bom ikan kembali mencuat di perairan Pulau Kadatua Kabupaten Buton Selatan. Aksi yang merusak ekosistem laut tersebut terekam dalam video berdurasi 1 menit 22 detik dan kini beredar luas di masyarakat, memicu desakan agar aparat penegak hukum segera bertindak. Dalam video yang beredar, tampak sebuah kapal nelayan yang diduga digunakan untuk melakukan pengeboman ikan. Terlihat pula satu orang yang diduga sebagai pelaku utama bersama 4 orang lainnya berada di atas kapal tersebut saat aktivitas berlangsung. Kasat Polairut Polres Bau-Bau Ibtullah Ode Wali membenarkan adanya informasi terkait dugaan praktik bom ikan tersebut. Kepada RRI, ia mengatakan pihaknya saat ini tengah melakukan pendalaman dan juga pengumpulan data untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar, termasuk dugaan keterlibatan nelayan dari Desa Mawambunga.
6: Juga sedang mengumpulkan data dan kami juga sudah koordinasi dengan kepala desa yang di Kadatua, khususnya Kepala Desa Mawambunga, untuk saling memberikan informasi. Selanjutnya, anggota kami juga sudah dari tadi pagi subuh sudah melaksanakan patroli di wilayah perairan Kadatua. Kami tetap melakukan langkah tegas apabila kami temukan langsung dengan barang bukti yang ada.
5: Menurutnya, jajaran Polairut telah meningkatkan patroli di wilayah perairan Kadatua sejak Rabu dini hari untuk memastikan para nelayan tidak melakukan penangkapan ikan dengan cara-cara yang melanggar hukum, termasuk menggunakan bahan peledak. Ibtu Ali menegaskan pihaknya berkomitmen memberantas praktik illegal fishing yang selama ini merugikan masyarakat dan juga mengancam kelestarian sumber daya laut. Pihaknya pun akan menindak tegas siapapun yang terbukti terlibat. Kasat juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif membantu aparat dengan memberikan informasi terkait aktivitas ilegal di laut.
6: Kami juga kalau hanya melaksanakan patroli dengan menggunakan kapal itu mereka lebih, dia sudah tahu, artinya sudah mendapatkan informasi bahwa kami dalam perjalanan ke Karatua.
5: Aktivitas pengeboman ikan yang terjadi pada Selasa 23 Juni tersebut diduga melibatkan sejumlah nelayan yang berasal dari Kecamatan Karatua, Buton Selatan. Video yang beredar mendapatkan banyak kecaman warga dan meminta aparat berwenang untuk mengambil tindakan tegas. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
4: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari kota Bau-Bau. Kembali ke RRI Toli-Toli bersama rekan Meika Bahtiar.
3: Baik, terima kasih rekan Rizka di RRI Bau-Bau. Dan pendengar, untuk informasi dari Kabupaten Toli-Toli, Kepolisian Resort Polres Buol melalui Satuan Reserse Narkoba mencatat telah melakukan penindakan hukum terhadap 7 kasus peredaran narkotika selama periode Januari hingga Juni 2026. Martina melaporkan.
7: Pendengar Radio Republik Indonesia.
8: Baik, para pendengar, saat ini saya sudah bersama Kapolsek Baolan, Ibtu Samir Muhammad, SHMH.
9: Masalah narkoba di Indonesia masih menjadi salah satu tantangan serius dalam bidang keamanan, kesehatan masyarakat, dan sosial. Untuk itu, upaya pencegahannya masif perlu untuk terus dilakukan. Kasat Satres Narkoba Polres Buol, Ibtu Ridwan menjelaskan, berdasarkan data yang tercatat untuk Kabupaten Buol periode Januari hingga Juni 2026, pihaknya telah melakukan penindakan hukum terhadap 7 kasus peredaran narkotika. Dikatakan pihaknya telah melakukan pendekatan dengan melakukan penyuluhan yang menyasar ke siswa di sekolah dan desa untuk memberikan edukasi terkait dengan bahaya penyalahguna narkoba, di mana pihaknya sangat menyayangkan dari 7 kasus yang ditangani ada generasi muda yang terjerat dalam kasus tersebut. Untuk itu ia berharap keluarga dapat meningkatkan kepedulian kepada putra-putrinya.
10: Jadi untuk wilayah Kabupaten Buol untuk periode 2026, dari Januari hingga Juni ini, kami telah melakukan penegakan sebanyak 7 peristiwa ataupun 7 kasus. Dari 7 penindakan ini, barang bukti yang kami amankan dan juga pelaku, jadi ini merupakan pengedar ataupun penyalur.
9: Sementara itu, penyuluh narkoba Ahli Madya Badan Narkotika Nasional Sulawesi Tengah Hartini mengatakan, preventif bertujuan menekankan angka penyalahgunaan narkoba sejak dini guna menciptakan lingkungan masyarakat yang bersih. Sementara rehabilitasi bermanfaat memulihkan kesehatan fisik dan mental pecandu agar mereka dapat kembali produktif.
11: Oleh karena itu, tentunya untuk menjaga generasi muda agar tetap sehat, cerdas dan produktif, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika, perlu tanggung jawab kita bersama. Jadi tanggung jawab tentang narkoba ini bukan tanggung jawab saja aparat atau BNN sendiri maupun pemerintah, tetapi harus tanggung jawab kita semua.
9: Hartini menekankan pentingnya peran keluarga yang menjadi benteng utama dan garda terdepan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba terhadap anak. Lingkungan yang ramah, penuh kasih sayang akan membentuk ketahanan mental anak sehingga mereka memiliki daya tolak yang kuat terhadap bahaya narkoba.
3: Baik, setelah informasi dari Kabupaten Toli-Toli, kami ke RRI Palu, ada rekan Adinda Kurnia Islami. Silakan informasinya, rekan Adinda.
12: Terima kasih rekan Meike. Dari RRI Palu, dana bantuan operasional sekolah atau BOS menjadi salah satu sumber pendanaan penting bagi sekolah dalam menunjang kegiatan pendidikan. Di Kota Palu, dana BOS dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kebutuhan operasional sekolah, mulai dari pengembangan perpustakaan, kegiatan ekstrakurikuler hingga pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Untuk mengetahui seperti apa penggunaan dana BOS di Kota Palu, berikut wawancara reporter RRI Palu Ketut Wiranata bersama Kepala Dinas Kependidikan Kota Palu, Hardi.
13: Pendengar Radio Republik Indonesia Palu dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu, Hardi SPD MPD. Selamat pagi, Pak.
14: Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang berbahagia pada hari ini.
13: Pak Kadis, terkait dengan penggunaan dana BOS di Kota Palu seperti apa ini, Pak?
14: Baik, terima kasih. Saya kira penggunaan dana BOS pada satuan pendidikan ya, kita mengacu pada peraturan menteri ya, Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 8 tahun 2025 di mana mengatur tentang juknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS ya, dan BOSP ya, bantuan operasional satuan pendidikan ya. Nah, kemudian peraturan ini menjadi landasan hukum bagi penyaluran dan pengelolaan dana BOS itu, baik ya dana BOS, BOP, PAUD dan BOP kesejahteraan di satuan pendidikan masing-masing, baik satuan pendidikan PAUD, SD, SMP. Saya kira ini jelas juknis diatur di situ penggunaan dana BOS itu. Nah, ada beberapa poin yang poin utama ya. Poin utama dalam penggunaan dana BOS antara lain ini misalnya pengembangan perpustakaan. Pengembangan perpustakaan ini diharapkan untuk bagaimana meningkatkan literasi, kemampuan literasi peserta didik kita ya. Kemampuan literasi peserta didik kita supaya betul-betul pengembangan perpustakaan itu sesuai dengan apa yang diharapkan untuk mencapai indikator-indikator capaian SPM kita. SPM kita dalam hal ini salah satu indikatornya adalah kemampuan literasi. Yeah. Nah, kemudian di dana BOSP ini diatur penggunaannya minimal 10% ini dari total yang diterima itu untuk pengembangan perpustakaan.
15: Pak Kadis, kalau dari sisi pengawasannya seperti apa sih penggunaan dana BOS di Kota Palu ini, Pak?
14: Baik, yang pertama kami punya tim BOS. Tim BOS, jadi tim BOS inilah yang memverifikasi. Tim BOS memverifikasi masing-masing di setiap satuan pendidikan ya, di bidang masing-masing, misalnya bidang PAUD, bidang SD, bidang SMP. Nah, di sana ada tim BOS. Di sana tim BOS. Tim BOS inilah yang memverifikasi mulai dari RKAS-nya, ARKAS-nya, kemudian di mana pembelanjaan-pembelanjaan yang dilakukan apakah sesuai dengan ARKAS atau tidak. Nah, tentunya kita harapkan harus sesuai ya, wajib itu kan, harus sesuai dengan RKAS. Nah, kemudian sesuai dengan standar harga pembelanjaan barang dan jasa mereka ya, sesuai dengan standar harga. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana program-program itu ada di yang diprogram oleh sekolah. Jadi jangan membelanjakan yang tidak ada di dalam rencana sekolah itu, di rencana anggaran sekolah. Jadi harus Pak, di ARKAS itu harus jelas. Nah, penggunaannya ya mengacu pada situ, makanya penggunaan ARKAS-nya mereka. Nah, kemudian setelah kita lihat penggunaan sesuai dengan ARKAS, kita lihat lagi patokannya. Kita memang menggunakan RKAS sekolah, tetapi ya kita lihat lagi standar harganya supaya ya kan ada kan yang disesuaikan dengan standar harga yang standar harga Kota Palu tentunya ya, peraturan perwali. Kemudian kita lihat juga di lapangan seperti apa harga di lapangan. Ya. Nah, harapan kita seperti itu, Bang.
15: Pak Kadis, dalam implementasi di sekolah dana BOS ini ada yang bermasalah begitu, Pak?
14: Jadi gini, memang sih ada beberapa kemarin hasil pemeriksaan BPK, tapi tidak berapa sekolah ya, berapa 8 sekolah yang memang diundang untuk memverifikasi saja, Pak. Yeah. Memverifikasi pertama ternyata ada yang kemahalan, ada pembelanjaan yang beberapa poin itu ternyata di ARKAS-nya tidak ini, dirinci di ARKAS-nya. Kemudian ketika ditemukan seperti itu, maka diundang kepala sekolah bersangkutan, baik oleh inspektorat maupun oleh BPK. Dan alhamdulillah semua sudah selesai, Pak. Sudah selesai dan mereka selesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam penggunaan dana BOS yang di satuan pendidikan mereka masing-masing. Itu ada, inilah kegunaan kita sebagai tim BOS di satuan pendidikan, betul-betul mengawasi, kemudian melakukan pembinaan. Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk memberikan penguatan penggunaan dana BOS itu kepada satuan pendidikan? Yang pertama adalah kita melakukan pelatihan workshop bagi bendahara, kemudian bagi operator ARKAS dan bendahara, supaya betul-betul penggunaan dana BOS itu betul-betul sesuai dengan juknis.
15: Pak Kadis, terakhir apa harapan Anda terhadap satuan pendidikan dalam penggunaan dana BOS ini agar tepat sasaran, Pak Kadis?
14: Tentunya saya mengharapkan kepada teman-teman semua, kepala sekolah, artinya mari kita jaga integritas kita, termasuk bendahara kita, kita jaga integritas kita. Kemudian dari integritas ini tentunya kita akan menggunakan dana BOSP ini pada porsinya, pada juknis yang sesuai dengan Permen nomor 8 tahun 2025 tentang juknis BOS, di mana jelas sekali dikatakan untuk pengembangan perpustakaan itu 10%, kemudian pemeliharaan sarana prasarana 20%, kemudian pembayaran honorarium ya maksimal 20% untuk sekolah negeri dan maksimal 40% untuk sekolah swasta. Nah, kemudian diharapkan ya pelaporan atau realisasi ya laporan tahap 1 tentunya kita harapkan wajib diserahkan ya setiap ya paling lambat 31 Juli lah ini sudah masuk di laporan kita. Tetapi ya sebelum kita laporkan kita buat ini dulu ya, kita periksa dulu apakah sesuai dengan juknis atau tidak, kemudian apakah sesuai dengan arkasnya atau tidak, kemudian kita lakukan pembinaan kepada satuan pendidikan yang ada. Saya kira itu Bang ya.
16: Terima kasih Pak Karis
14: ya. Ya baik, terima kasih ya, mari kita terus mengawal pendidikan di Kota Palu untuk lebih berkualitas lagi.
12: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Palu. Kembali ke rekan Maike.
3: Baik, terima kasih rekan Adinda Kurnia Islami dari RRI Palu.
17: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Baik, pendengar masih di Gema Sari Pati Maju Berjaringan. Selanjutnya kita ke RRI Kendari, ada rekan Yusak. Rekan Yusak, silakan informasi Anda.
18: Baik rekan Meiki, informasi dari RRI Kendari, di mana pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melelang 27 kendaraan dinas yang telah melewati masa pakai guna mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara transparan, akuntabel, dan juga tertib. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musafir.
19: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan lelang kendaraan dinas operasional sebagai bagian dari upaya penataan dan optimalisasi pengelolaan aset daerah. Sebanyak 27 unit kendaraan yang terdiri dari 16 kendaraan roda 2 dan 11 kendaraan roda 4 dilelang karena telah melewati masa manfaat dan usia pelayanan optimal. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Muhammad Fadlansyah, mengatakan, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses penghapusan aset berlangsung secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, seluruh perangkat daerah diminta tetap melakukan pengawasan dan pencatatan aset yang masih digunakan guna mendukung pelayanan publik.
20: Perlu kami sampaikan bahwa seluruh kendaraan dinas operasional yang menjadi objek lelang pada hari ini secara teknis dan ekonomis telah melewati masa manfaat serta usia optimal pelayanannya. Oleh karena itu, mekanisme penghapusan aset melalui skema lelang terbuka ini merupakan langkah yang paling tepat, akuntabel, serta transparan guna memastikan pemindah tanganan barang milik daerah agar senantiasa memenuhi asas fungsional dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19: Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Kendari, Irfan Nugraha, menjelaskan total nilai limit lelang mencapai 267 juta rupiah. Dirinya berharap harga penawaran yang masuk dapat melampaui nilai limit yang telah ditetapkan. Irfan juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan lelang resmi, terutama yang menawarkan harga tidak wajar atau meminta transfer dana ke rekening pribadi.
21: Harapan kita semoga harga yang tercapai ini lebih tinggi daripada harga limit. Karena lelang itu sifatnya naik-menaik, gitu kan. Jadi harga itu pasti akan naik, tidak mungkin harga menjadi turun dengan pelaksanaan lelang ini. Jadi ada roda 2, ini ada 16 lot, dan roda 4, 11 lot.
19: Lelang yang difasilitasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sultra bekerjasama dengan KPKNL Kendari ini menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan barang milik daerah. Melalui mekanisme lelang terbuka, aset yang sudah tidak digunakan dapat dipindahtangankan secara sah sekaligus memberikan kepastian hukum serta mendukung tertib administrasi pengelolaan aset pemerintah daerah. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
18: Baik, demikianlah informasi dari RRI Kendari. Kembali ke rekan Meike.
3: Baik, terima kasih rekan Yusak di RRI Kendari. Selanjutnya kita ke RRI Makassar. Di sana ada rekan Dwi Kartika. Rekan Dwi Kartika, silakan informasinya.
22: Baik, terima kasih rekan Meike. Dari RRI Makassar, pemerintah Kota Makassar merelokasi belasan lapak PKL Kelapa Muda yang beroperasi di kawasan Benteng Rotterdam. Laporan Edwin Masud.
23: Pemerintah Kota Makassar melalui Kecamatan Ujung Pandang melakukan penertiban terhadap 19 lapak pedagang kaki lima PKL Kelapa Muda yang berada di kawasan sekitar Benteng Rotterdam pagi tadi. Camat Ujung Pandang, Naning Sudiar, mengungkapkan bahwa proses relokasi dilakukan secara humanis dengan mengedepankan pendekatan persuasif kepada para pedagang. Upaya tersebut mendapat respon positif dari PKL yang secara sukarela melakukan pembongkaran lapaknya masing-masing. Naning menjelaskan, pemerintah Kota Makassar juga memberikan dukungan fasilitas berupa kendaraan pengangkut untuk membantu memindahkan barang-barang milik pedagang, baik ke lokasi yang telah disiapkan pemerintah maupun ke rumah masing-masing. Menurut Naning, langkah penataan ini merupakan bagian dari upaya menciptakan kawasan yang lebih tertib, bersih, dan nyaman, sekaligus menjaga estetika kawasan wisata dan cagar budaya di sekitar Benteng Rotterdam.
0: Pemerintah Kota Makassar membuka pola komunikasi yang baik apabila mereka ingin diperlakukan, kemudian dibantu membawa barang-barang mereka supaya tidak terjadi hal-hal yang merugikan sesama pihak dan pemerintah dan teman-teman. Nah, untuk hari ini masih kami, karena kami punya data yang cukup di Kecamatan Ujung Pandang itu ada beberapa lapak yang menjadi data dasar kami untuk penertiban. Untuk hari ini di sini dulu kita bersihkan, kita tata dengan baik, kemudian bekerja sama dengan instansi-instansi yang terkait, misalnya PU, DOH, kemudian perpalian, dan seterusnya. Setelah itu nanti kita akan lihat lagi, kita berkali komunikasi dengan beberapa pedagang yang ada di Kecamatan Ujung Pandang yang menepati protokol ataupun pedestrian ataupun pasos-pasos yang memang dilarang secara aturan untuk berjalan atau berbisnis terkait.
23: Salah satu pedagang yang turut direlokasi, Daeng Jare, menolak untuk bergabung ke tempat yang disiapkan untuk berdagang karena dinilai lokasi tersebut belum memadai untuk berjualan kelapa muda, bahkan jam operasional untuk berjualan cukup terbatas.
1: Jadi selanjutnya rencana di mana, Daeng?
2: Sebentar ini kan kita dulu bagaimana solusinya baiknya. Karena dibilang mau ke sana habis sekali, setengah mati. Iya, karena sampai sore siapa, baru 12 sore ada pembeli kelapa. Dan 10 sampai 5, apa tidak apa. Baru malam bangkit, ya. Jadi, kita bagaimana ini solusinya, ini kita aneh.
23: Pemerintah Kecamatan Ujung Pandang memastikan proses relokasi dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek kemanusiaan serta keberlangsungan aktivitas ekonomi para pedagang yang terdampak.
22: Demikian informasi dari RRI Makassar, kembali ke rekan Meike di RRI Toli-Toli.
3: Terima kasih rekan Dwi Kartika di RRI Makassar. Kita ke RRI Bone, ada rekan Sri Ulpa. Sri Ulpa, silakan informasinya.
16: Terima kasih rekan Meike. Siswa SMA Negeri 1 Bone, Taswina Putri, terpilih mewakili Sulawesi Selatan pada seleksi calon paskibraka tingkat nasional. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
24: Prestasi membanggakan kembali ditorehkan pelajar asal Kabupaten Bone. Taswina Putri, siswi SMA Negeri 1 Bone, berhasil melewati seluruh tahapan seleksi hingga terpilih sebagai wakil Sulawesi Selatan pada Paskibraka Nasional tahun 2026. Taswina mengaku, pencapaian tersebut menjadi momen yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Menurutnya, keberhasilan itu merupakan hasil dari kerja keras, semangat, serta dukungan orang tua dan para pembina selama menjalani proses seleksi.
25: Rasanya seperti mimpi yang jadi kenyataan, bisa membawa nama Sulawesi Selatan ke tingkat nasional setelah melewati perjuangan yang begitu panjang. Kesulitan yang saya hadapi itu alhamdulillah tidak ada, karena saya selalu semangat dan menikmati setiap prosesnya. Pastinya ada momen yang tidak pernah saya lupakan, yaitu ketika saya berjuang bersama teman seprovinsi saya yang awalnya kami tidak akrab, tetapi karena kita sebagai perwakilan Sulawesi Selatan, seiring berjalannya waktu kami mulai akrab dan selalu saling support. Selain itu juga kesempatan berharga bagi saya bisa bertemu dan bertukar cerita dengan teman-teman hebat dari berbagai provinsi.
24: Saat ini, Taswina mulai mempersiapkan diri menghadapi tahapan pelatihan tingkat nasional dengan menjaga kondisi fisik dan kesehatan. Ia juga mengajak generasi muda yang bercita-cita menjadi anggota Paskibraka untuk memiliki tekad kuat dan menikmati setiap proses perjuangan. Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Bone Muhdar menyampaikan apresiasi kepada seluruh pembina dan pihak yang telah mendampingi Taswina hingga mampu mengharumkan nama sekolah, Kabupaten Bone, dan Sulawesi Selatan.
4: Tentu kami dari pihak sekolah pertama mengucapkan terima kasih banyak karena bukan hanya nama pribadi saja itu yang naik, yang muncul, tetapi SMA Negeri 1 Bone, Kabupaten Bone, dan Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk memperoleh ini mencapai ke tingkat provinsi bukan hal yang mudah, tetapi memerlukan perjuangan, latihan, dan begitu memang di SMA Negeri 1 Bone, setelah satu ekstra yang paling kuat itu adalah di Paski.
24: Berdasarkan pengumuman resmi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perwakilan Sulawesi Selatan yang lolos ke tingkat nasional tahun 2026 adalah Juan Pablo untuk kategori putra dan Taswina Putri untuk kategori putri. Keduanya ditetapkan sebagai bagian dari 76 calon paskibraka nasional yang akan bertugas pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta.
16: Demikian informasi yang kami sampaikan hari ini. Dari RRI Bone kita kembali ke RRI Toli-Toli bersama rekan Mika.
3: Terima kasih rekan Sri Ulpa. Dan pendengar, kami ketengahkan Ros dari RRI Toli-Toli informasi tentang menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa Pilkades di sejumlah wilayah Kecamatan Baulan untuk tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban. Berikut dilaporkan reporter Alfiansyah.
5: Baik, para pendengar, saat ini saya sudah bersama Kapolsek Baulan, Ibtu Samir Muhammad SHMH, dan menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa Pilkades di sejumlah wilayah Kecamatan Baulan, Kabupaten Toli-Toli, Kapolsek Baulan, Ibtu Samir Muhammad SHMH Pilkades di sejumlah wilayah Kecamatan Baulan, Kabupaten Toli-Toli, Kapolsek Baulan, Ibtu Samir Muhammad SHMH mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas agar tetap kondusif. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada warga di Desa Dadakitan, Desa Buntuna, dan Desa Lelianono yang akan melaksanakan kontestasi politik tingkat desa. Menurut Ibtu Samir Muhammad, perbedaan pilihan politik merupakan hal yang wajar dalam proses demokrasi, karena itu masyarakat diminta untuk tetap tenang dan menjaga suasana damai meskipun memiliki pilihan calon yang berbeda. Selain itu, Ibtu Samir Muhammad menegaskan bahwa praktik politik uang tidak boleh terjadi dalam pelaksanaan Pilkades. Menurutnya, masyarakat harus berani menolak segala bentuk upaya yang dapat mencederai proses demokrasi serta merugikan kepentingan masyarakat dalam jangka panjang.
6: Dalam kontestasi politik di wilayah Kecamatan Baulan, khususnya Desa Dadakitan, Desa Buntuna, Desa Lelianono, saya Ibtu Samir Muhammad SHMH selaku Kapolsek Baulan menghimbau, satu, agar masyarakat untuk tetap tenang, menjaga suasana damai, dan menghindari konflik antara pendukung meskipun berbeda pilihan. Warga dan simpatisan dilarang keras melakukan praktik politik uang.
5: Ibtu Samir juga menyoroti pentingnya menjaga ruang publik termasuk media sosial dari penyebaran informasi yang tidak benar. Masyarakat dan para simpatisan diimbau untuk tidak menyebarkan berita hoaks, ujaran kebencian maupun konten provokatif yang dapat memicu perpecahan dan mengganggu stabilitas keamanan di lingkungan masyarakat. Lebih lanjut, ia mengingatkan juga untuk para seluruh pihak yang terlibat seperti aparat desa, panitia pemilihan, serta unsur TNI dan Polri agar tetap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis maupun menunjukkan keberpihakan pada calon tertentu selama proses Pilkades berlangsung.
6: Pendukung diminta untuk tidak menyebarkan berita hoaks, ujaran kebencian atau provokasi baik secara langsung maupun

0: Dengan adanya imbauan tersebut, Ibtu Samir Muhammad berharap seluruh elemen masyarakat dapat bersama-sama menciptakan suasana pilkades yang aman, damai, dan demokratis. Ia menegaskan bahwa keberhasilan pilkades tidak hanya ditentukan oleh hasil pemilihan, tetapi juga oleh kemampuan seluruh pihak dalam menjaga persatuan, keamanan, dan keharmonisan masyarakat selama proses berlangsung.
1: Baik, saudara, untuk mengakhiri Gema Saripati Maju sore ini, kita akan dengarkan bersama informasi dari RRI Ampana. Di sana ada rekan Novian. Rekan Novian, silakan informasinya.
2: Baik, terima kasih. Rekan Maika dari RRI Ampana menghadirkan feature dengan judul Petani Desa Wimokuni Butuhkan JOT Mendukung Produktivitas Pertanian.
3: Mendukung kelancaran produktivitas pertanian, pemerintah

0: Kecamatan Ampanatete, Pemerintah Daerah Tujuh Una-Una untuk mewujudkan harapan petani setempat terkait dengan pembangunan jalan tani. Kepala Desa Uemakuni, Suki Mandang, pada acara syukuran panen jagung mengungkapkan ada dua titik lokasi yang sangat membutuhkan support dari pemerintah, yaitu UEM Panapa dan Kilo. Sebagai pusat pertanian masyarakat dengan tingkat produksi jagung hingga ratusan ton, namun akses jalannya memprihatinkan.
1: Sebagai kepala desa Uemakuni sangat berharap kepada pemerintah kecamatan, pemerintah daerah itu kan dalam hal yang terutama yang kami harus dorong Uemakuni, yang kami harus genjot di Uemakuni adalah bagian pertanian terutama melalui kami butuh akses jalan. Saya sudah melaksanakan pengajuan kepada dinas PU bahwa di titik UEM Panapa dan Kilo puluhan ratusan ton panen, tetapi yang kendala Pak akses jalan.
0: Menurut Kades Uemakuni, pihaknya telah mengusulkan permintaan peningkatan jalan usaha tani antara UEM Panapa dan Kilo pada pemerintah daerah Tojo Una-Una melalui dinas PUPR. Namun hingga saat ini permohonan bantuan JUT tersebut belum juga direalisasikan. Sementara menurut Sukiman, keberadaan jalan yang lebih baik sangat diharapkan oleh petani setempat untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian di desa Uemakuni. Dengan akses yang lebih baik, kegiatan atau usaha tani menjadi lebih efisien, biaya transportasi dapat ditekan, dan produktivitas petani akan semakin meningkat.
2: Keinginan masyarakat Uemakuni, khususnya petani UEM Panapa dan Kilo akan perbaikan infrastruktur jalan sangat besar. Menurut Rahman, salah seorang petani setempat, produksi yang mereka hasilkan dalam sekali panen hingga ratusan ton. Namun itu, proses pengangkutan menuju ke kota sangat sulit yang disebabkan kondisi jalan yang memprihatinkan. Kita simak wawancara singkat Ibnu Abbas bersama dengan Rahman, petani desa Uemakuni.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Om, bagaimana kondisi jalan di UEM Panapa dan Kilo sana, Om?
4: Alhamdulillah, sampai saat ini kondisi jalannya rusak.
3: Pak Kades sangat berharap jalan itu diperbaiki.
4: Itu usulannya kita orang petani, karena kasihan kita orang di sana. Hasil banyak, tapi DP jalan tidak mendukung.
3: Jadi selama ini bagaimana petani membawa hasil panen di kampung?
4: Tidak ada bagaimananya, tetap di bawah dengan susah payah. Bagaimanapun caranya, itu hasil panen harus dijual supaya ada doi kita orang, biar jalan tidak bagus.
3: Intinya petani UEM Panapa dan Kilo desa Uemakuni itu sangat mengharapkan sekali jalan, ya?
4: Kalau dibilang berharap jalan, sangat-sangat berharap, karena hasil kami di sana sampai ratusan ton dalam sekali panen.
3: Terima kasih, Om. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pemerintah Kecamatan Ampanatete mendukung pengusulan permohonan bantuan jalan usaha tani untuk kelancaran produktivitas pertanian desa Uemakuni.
0: Dukungan pemerintah Kecamatan Ampanatete terhadap pembangunan jalan usaha tani JUT untuk memudahkan aktivitas petani desa Uemakuni sangat penting. Hal ini untuk memperlancar mobilitas serta menekan biaya transportasi dan memudahkan distribusi hasil panen. Camat Ampanatete Abdul Wahid Rimpu saat menghadiri syukuran panen jagung petani desa Uemakuni mengatakan, diperhadapkan dengan refocusing anggaran, pemerintah desa Uemakuni tidak boleh pesimis, mengingat urgensi infrastruktur dasar ini menjadi urat nadi perekonomian desa, terutama dalam memastikan kelancaran aktivitas pertanian sehari-hari. Karena itu, ia terus menyemangati pemerintah desa setempat agar tidak pesimis untuk terus mengajukan permohonan bantuan pada OPD terkait untuk membangun jalan usaha tani.
5: Persoalan kemudian adalah kita diperhadapkan dengan refocusing anggaran. Dari 100% tinggal 40%. Jadi anggaran desa 1,2 M tinggal 400 juta. Nah, pengeluhan tadi itu jalan untuk produksi itu menjadi catatan dari pemerintah kecamatan. Kita harus berupaya, jangan kita pesimis, tetap berupaya, masukkan lagi proposal itu ke dinas PU.
0: Jalan usaha tani membuka akses bagi petani menuju lahan garapan, sehingga memudahkan pengangkutan sarana produksi seperti pupuk dan benih, serta alat mesin pertanian atau

0: Al Sintan, keberadaan Jud Tutur Camat Ampana Tete Wahid Rimpu akan memperlancar distribusi hasil panen dari area perkebunan ke jalan utama atau pasar, menekan biaya operasional petani. Jud sangat mendukung program ketahanan pangan desa dengan mengoptimalkan lahan yang sebelumnya sulit dijangkau, sehingga dengan lancarnya aktivitas pertanian, produktivitas petani dapat meningkat yang berdampak langsung pada pendapatan ekonomi masyarakat desa.
1: Demikian feature produksi RRI Ampana yang bertugas. Saya Nurhaya Jakaria, editing Agus Unga, dan reporter Ibnu Abbas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan.
2: Baik, demikian feature dari RRI Ampana. Kami kembali ke rekan Mega.
3: Baik, terima kasih rekan Novian dan pendengar sewilayah 4. Demikian program Gemasari Pati Maju edisi Kamis 25 Juni 2026. Tim yang bertugas untuk sore ini, tim teknik Kiki dan Darwis, serta saya Meike Bahtiar mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
4: Demikian telah Anda ikuti Gemasari Pati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Pendengar, demikian telah kita ikuti Gema Saripati Maju dari RRI Toli Toli. Dan selanjutnya kita akan kembali di 91 FM RRI Bone.
1: Kilau Pancasila dari kawasan Stadion Lapatau Bone. Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

Selamat sore pendengar RRI Bone. Kali ini kami hadirkan Mutiara Petang untuk Anda hingga jelang pukul 19 WITA nanti. Akan ada lagu-lagu religi Islami dan paket Islami lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sambil kita nantikan azan maghrib untuk wilayah Bone dan sekitarnya.

0: Kisah Nabi Yakub alaihissalam berjalan di malam hari. Nabi Yakub alaihissalam merupakan putra dari Nabi Ishak alaihissalam dan cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau juga memiliki paman seorang nabi, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Kelak, Nabi Yakub juga akan memiliki anak yang akan diangkat menjadi nabi. Sungguh mulia sekali. Nabi Yakub lahir saat ibundanya telah berusia lanjut. Hal ini merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yakub memiliki kakak kembar bernama Is. Mereka berdua mendapatkan pendidikan agama yang sama. Nabi Yakub selalu berpesan kepada anak-anaknya untuk mengamalkan kebaikan dan beriman serta beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sayangnya, Is tidak mau mengamalkan semua ajaran ayahnya. Dia lebih suka berburu dan menjadi orang yang bebas. Berbeda dengan Is, Nabi Yakub mewarisi sifat terpuji ayahnya. Dia tumbuh menjadi anak yang baik hati, lemah lembut dan rajin. Dia belajar dengan sungguh-sungguh dan mengamalkan semua yang dipelajarinya. Karena itulah, Nabi Ishak mengajarkan semua ilmu yang dimilikinya kepada Nabi Yakub dan membuat keduanya memiliki ikatan yang sangat dekat. Kedekatan Nabi Yakub dengan sang ayah membuat Is merasa iri. Dia menuduh ayah dan ibunya pilih kasih dan lebih menyayangi adiknya itu. Mereka berdua menjadi sering bertengkar ketika menginjak usia dewasa. Namun, dalam semua kesempatan, Nabi Yakub selalu mengalah kepada kakaknya itu. Dia tidak pernah mau membalas dan selalu bersabar. Keadaan menjadi semakin rumit ketika Nabi Ishak telah lanjut usia. Penglihatan dan pendengarannya mulai menurun. Beliau pun tidak bisa bergerak dengan bebas. Sebagai anak tertua, Islah yang bertanggung jawab untuk melayani kebutuhan ayahnya.
1: Aku akan pergi berburu. Jangan mencuri kesempatan untuk mendekati ayah.
0: Kata Is memberikan peringatan. Sampai siang hari, Is belum juga pulang. Padahal, sudah waktunya mengantarkan makanan untuk sang ayah.
2: Apakah aku harus menunggu, Is? Ataukah aku minta Yakub saja yang mengerjakannya?
0: Akhirnya, sang ibu meminta Nabi Yakub untuk mengerjakan tugas itu. Nabi Yakub mengantarkan makanan untuk Nabi Ishak dan melayaninya dengan senang hati. Melihat perilaku anaknya yang sangat baik, Nabi Ishak memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Semoga engkau menurunkan nabi-nabi dan raja.
0: Subhanallah, itulah doa Nabi Ishak kepada Nabi Yakub. Ketika Is mengetahui hal ini, dia pun marah besar.
1: Seharusnya doa itu untukku, tapi ibu telah sengaja mengatur agar Yakub yang mendapatkannya.
0: Is mengancam akan membunuh Yakub setelah ayah mereka meninggal. Ancaman ini membuat Nabi Yakub gelisah. Dia pun menghadap kepada ayah dan ibunya untuk meminta sebuah nasihat. Akhirnya, Nabi Ishak meminta putranya itu hijrah ke Fadam Aram di Irak, tinggal di rumah pamannya, Laban bin Batwil, yang merupakan saudara dari sang ibu.
3: Pergilah engkau ke sana dengan iringan doa dariku. Semoga Allah memberkahi perjalananmu, memberi rezeki murah dan mudah, serta kehidupan yang tenang dan tentram.
0: Selesai berpamitan dengan kedua orang tuanya, Nabi Yakub pun mulai berkemas. Setelah itu, Nabi Yakub pergi secara sembunyi-sembunyi pada malam hari. Dalam perjalanan menuju Irak, Nabi Yakub harus melewati gurun yang sangat luas. Saat siang hari, matahari begitu terik hingga terasa membakar kulit. Untuk bisa bertahan selama perjalanan panjang ini, Nabi Yakub pun memutuskan untuk beristirahat di siang hari dan berjalan di malam hari. Karena kebiasaannya inilah, Nabi Yakub mendapat julukan Israel yang berarti berjalan di malam hari. Akhirnya, setelah perjalanan yang begitu melelahkan, Nabi Yakub pun tiba di Padang Aram, sebuah tempat yang indah dan damai. Sepanjang mata memandang, terlihat padang subur dan ternak yang berkeliaran bebas. Nabi Yakub pun bergegas mencari rumah pamannya dan meminta izin untuk tinggal di sana, sekaligus menyampaikan pesan dari sang ayah bahwa tujuan dia datang adalah untuk belajar ilmu agama. Sang paman menerima keponakannya itu dengan senang hati dan mendidiknya seperti anak sendiri. Selama tinggal di sana, Nabi Yakub belajar satu hal penting, yaitu sifat murah hati dan dermawan. Sang paman selalu membagikan sebagian hartanya untuk orang yang membutuhkan. Nabi Yakub pun berusaha keras untuk bisa menjadi seperti pamannya. Nabi Yakub belajar dan bekerja dengan baik. Dia membantu pamannya mengurus ternak-ternak dan sukses membesarkan usaha tersebut. Berapapun rezeki yang didapatkan, Nabi Yakub selalu menyisihkannya untuk orang yang tidak mampu. Semakin lama, Nabi Yakub semakin dikenal oleh banyak orang. Semua kagum pada sifatnya yang ramah, baik hati, serta dermawan. Hal ini membuat sang paman merasa bangga. Suatu ketika, sang paman berniat untuk menjodohkan salah satu putrinya dengan Nabi Yakub. Sang paman memiliki dua orang putri bernama Laya dan Rahil. Keduanya memiliki sifat dan akhlak yang terpuji. Nabi Yakub memutuskan untuk menikah dengan Rahil karena memiliki paras yang lebih cantik. Namun, hukum adat yang ada tidak memperbolehkan seorang adik menikah duluan dari sang kakak. Jika Nabi Yakub bersikeras untuk menikah dengan sang adik, maka Nabi Yakub harus menikah dengan sang kakak lebih dulu. Nabi Yakub pun menikah dengan Laya. Dan 7 tahun kemudian, dia menikah dengan Rahil. Waktu itu, menikahi kakak beradik belum dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yakub menyayangi dan memperlakukan kedua istrinya dengan adil, membuat rumah tangga mereka tentram dan rukun. Hal ini membuat Laya dan Rahil begitu bahagia dan berniat untuk membalas kebaikan suaminya. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk menikahkan 2 orang budak yang mereka miliki dengan Nabi Yakub.
4: Balhah dan Zulfah adalah wanita yang cantik serta baik hati,
0: kata Laya dan Rahil. Akhirnya, setelah mendapatkan persetujuan dari semua keluarga, Nabi Yakub pun menikah dengan Balhah dan Zulfah. Dari 4 istrinya ini, Nabi Yakub dikaruniai 12 orang anak. Istri pertama, Laya, dikaruniai 6 orang anak. Istri kedua, Rahil, dikaruniai 2 orang anak. Istri ketiga, Zulfa, dikaruniai 2 orang anak. Dan istri keempat, Balhah, dikaruniai 2 orang anak. Pada suatu malam, Nabi Yakub bermimpi bertemu dengan malaikat. Dan dia mendengar sebuah suara yang berkata,
3: "Kelak ia akan mendapatkan keturunan dan bumi ini akan menjadi miliknya."
0: Apa yang disampaikan oleh suara ini sama dengan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ishak, ayahnya. Begitu terbangun dari tidur, Nabi Yakub pun segera berdoa agar semua harapan itu dapat terkabulkan. Nabi Yakub diangkat menjadi nabi utusan Allah dan berdakwah di Kanaan. Beliau adalah sosok yang istimewa. Sifatnya yang adil dan bijaksana berhasil membuatnya menjadi pemimpin yang dihormati. Wow. Allah benar-benar menjadikan anak keturunan Nabi Yakub menjadi raja dan penguasa bumi. Dari 12 orang anak, ada satu anak yang kelak akan diangkat menjadi Nabi Allah. Dia adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Dan dari 12 anak inilah, kelak akan lahir beberapa Nabi Bani Israel. Mereka adalah Nabi Musa alaihi salam, Nabi Harun alaihi salam, Nabi Ilyas alaihi salam, Nabi Ilyasa alaihi salam, Nabi Daud alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Zakaria alaihi salam, Nabi Yahya alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Yunus alaihi salam. Subhanallah. Nabi Yakub diberikan umur panjang hingga 148 tahun. Di akhir hidupnya, Nabi Yakub tinggal bersama Nabi Yusuf di Mesir.
5: Saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk daerah Bone dan sekitarnya.

Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

pendengar muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Setelah kita dengarkan azan maghrib untuk wilayah Bone dan sekitarnya, pimpinan beserta angkasawan-angkasawati RRI Bone mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya kami akan hadirkan tadarus Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 49, 45 hingga 69. Selamat mengikuti.

قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seperti biasanya setiap sore Abdullah selalu berjalan keluar rumah untuk membeli sesuatu. Ketika di depan gerbang asramanya, ia celingak-celinguk menoleh ke sana kemari untuk menentukan kemana arah yang dituju. Di tengah kebingungannya memilih arah itulah, tiba-tiba seorang ibu berpakaian rapih menghampiri Abdullah. Ibu itu sepertinya tidak sendirian. Ia ditemani dua anak, yang satu laki-laki, kemungkinan sekolah di tingkat SMA, sedang yang perempuan sepertinya adiknya karena lebih kecil. Ibu itu langsung berbicara ke Abdullah. "Pak, ada uang 20 ribu?" katanya. Abdullah tidak langsung menjawab, melainkan melihat ibu itu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Dalam hati Abdullah bertanya-tanya, masa orang dengan dandanan serapi itu mau minta uang? Tapi Abdullah adalah insan yang sudah mulai hijrah untuk selalu berbuat baik dan bermanfaat untuk orang lain. Karena dia ingat betul amalan untuk panjang umur dan sembuh dari segala macam penyakit kronis adalah menjadi insan yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka Abdullah pun menjawab pertanyaan ibu tadi yang menanyakan ada uang 20 ribu. "Iya, ada," jawab Abdullah. Tapi kelas atau makam Abdullah adalah baru saja belajar jadi manusia baik, maka ia pun masih nanya lagi, "Untuk apa uang 20 ribu itu, ibu?" Pertanyaan ini mungkin hanya untuk mengorek keingintahuannya dan sedikit kecurigaannya dengan si ibu tersebut. Abdullah tidak salah memang, karena sekarang banyak modus. Si ibu itu pun menjelaskan, "Untuk ongkos pulang, Pak." "Pulang kemana?" tanya Abdullah. "Ke Ciputat, Pak," jawab si ibu. Abdullah pun kembali nanya, "Loh, tadi gimana berangkatnya?" Maksud Abdullah mungkin gimana waktu berangkat kok enggak diperhitungkan pulangnya juga. "Saya tadi ke rumah saudara, sebelum itu kami makan dulu di warung, Pak, supaya enggak ngerepotin saudara saya itu." "Nah terus?" Abdullah penasaran. Si ibu itu pun menjawab, "Ternyata saudara saya enggak ada di rumah." Abdullah masih saja nanya, "Lah, sebelumnya enggak nelpon dulu?" Abdullah curiga. Tapi si ibu itu pun menjawab, "Sudah sih," dengan ekspresi kecewa. Dalam hati Abdullah mulai berkecamuk antara beri atau tidak uang 20 ribu itu pada si ibu, karena ceritanya memang agak aneh. Lalu Abdullah kembali nanya, tapi kali ini bukan ke si ibu melainkan ke si anak laki-laki yang penampilannya rapih juga dan kelihatan anak baik. "Kamu anaknya ibu ini?" tanya Abdullah. Anak itu menjawab sambil agak malu-malu, "Iya, Pak. Dan ini adik saya," sambil menunjuk ke anak gadis di sampingnya. Dari gestur kedua anak tersebut, Abdullah melihat bahwa kedua anak ini amat malu dengan keadaan tersebut, atau kesannya pasrah dan terpaksa melakukan itu. Keadaan tersebut membuat naluri kebaikan Abdullah lebih dominan. Maka ia berikan selembar uang 20 ribu kepada ibu dan kedua anaknya tersebut. Setelah mengucapkan terima kasih, ibu itu pun pergi. Tinggallah Abdullah termenung karena rencana membeli makanan pun jadi masalah karena uang yang tersisa tidaklah cukup. Menyesal? Oh tidak. Tidak terbersit di benak Abdullah, karena dia sudah berusaha memahami makna ikhlas. Dalam diri Abdullah, amalan yang paling enak dan mudah adalah infak dan sedekah. Hanya butuh ikhlas, dijamin pahalanya. Pengalaman yang serupa dialami juga di waktu yang lain. Hampir sama kejadiannya ketika sedang jalan menuju ke warung,
Maklum, Abdullah hidup sendirian di asrama. Kali ini seorang ibu dan seorang anak perempuan yang penampilannya amat sederhana duduk di depan pos keamanan sebuah bengkel mobil. Ketika Abdullah lewat mendekat, tiba-tiba ibu itu berdiri sambil berkata, "Pak, ada uang 10.000? Abdullah sambil lalu, sambil memberi isyarat tangannya yang menunjukkan tanda tidak ada, dan di benaknya langsung muncul, "Ah, modus ini." Tapi bagaimanapun juga, bukan Abdullah yang berusaha menjadi orang baik kalau hal itu tidak dia renungkan sepanjang perjalanan menuju warung. Ada dialog dalam benaknya, "Kenapa tidak kamu beri saja tadi, kan cuma 10.000 "Ah, itu modus," kata hati yang lain. Kalau ternyata orang tadi betul-betul butuh makan, padahal dia sudah berusaha kesana kemari, gimana? Hati yang lain mulai gelisah. Wah, betul juga ya. Kemudian sepertinya Allah menyadarkan Abdullah. Lalu ia bergumam sendiri di tengah perjalanannya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni hambamu ya Allah, yang masih saja memperhitungkan ketika ada orang yang meminta pertolongan. Maka muncullah niatan Abdullah akan memberi si ibu tadi sepulang dari membeli makan. Namun ternyata ibu tersebut sudah tidak ada lagi di tempat. Maka Abdullah kembali beristighfar sambil berjanji dalam hati tidak akan lagi mengulangi perbuatannya itu. "Ya Allah, ampuni hambamu ya Allah, masih saja memperhitungkan ketika akan berinfak dan bersedekah akan membantu orang lain. Ampuni hambamu ya Allah, astaghfirullahaladzim." Ia berpikir, kalau mau berinfak atau bersedekah, sudah, lepas saja dengan ikhlas. Apakah itu modus atau bukan, jangan jadi penghalang. Karena Allah maha melihat, maha bijaksana. Itu kenapa Abdullah menyesal. Begitu ceritanya. Hidup itu memang tidak perlu dibuat rumit. Karena memang sudah rumit. Dan tidak perlu banyak berpikir ketika kita akan beramal atau berbuat baik. Lakukan saja tanpa banyak pertimbangan. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mendengar demikian Mutiara Petang untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda, dan Pesona Malam selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda.

91 FM RRI Bone. Pendengar, kali ini informasi akan kami share di Pesona Malam adalah salah satu informasi tentang salah satu film drama keluarga berjudul Tanah Runtuh yang dijadwalkan tayang mulai hari ini 25 Juni 2026. Nah, film ini mengangkat kisah kemanusiaan di tengah konflik yang melanda Poso, Sulawesi Tengah. Film ini diproduseri Denny Siregar melalui Denny Siregar Production. Sementara itu, Rudy Sujarwo dipercaya sebagai sutradara film tersebut. Naskah film ditulis oleh Oka Aurora, di mana ceritanya menghadirkan perjalanan penuh harapan, kehilangan, dan juga kasih sayang keluarga. Kisah berpusat pada Ringo dan Kai, dua kakak beradik yang saling menjaga. Ringo merupakan penyandang Down syndrome yang memiliki hati penuh ketulusan. Kehidupan mereka berubah ketika kerusuhan besar terjadi di Poso. Dalam kekacauan itu, keduanya terpisah dari sang ibu, Emmy. Emmy diperankan oleh Sigi Wimala yang menjadi sosok penting dalam cerita. Kehilangannya membuat Ringo dan Kai berjuang mencari keberadaannya. Meski masih kecil, Kai tidak menyerah menghadapi keadaan sulit. Ia terus menemani Ringo menyusuri berbagai tempat yang belum aman. Nah, di tengah pencarian mereka, mereka bertemu dengan Idam, anggota kepolisian yang diperankan oleh Vino G. Bastian. Idam memilih mengedepankan nilai kemanusiaan di tengah konflik berkepanjangan. Melihat kondisi kedua anak tersebut, Idam memutuskan untuk membantu pencarian sang ibu. Mereka kemudian bersama-sama menghadapi berbagai rintangan dan ancaman. Perjalanan itu mempererat hubungan antara Idam, Ringo, dan Kai. Mereka saling menguatkan saat menghadapi ketidakpastian dan rasa kehilangan.

0: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
1: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
0: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
1: Iya kak, makasih ya.
0: Bagaimana? Seger kan?
1: Seger sih, tapi kemanisan kak.
0: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Pendengar dimanapun Anda berada, kita cukupkan pesona malam untuk selanjutnya. Kita akan mengikuti warta berita melalui Pro 3 RRI. Saya Sri Ulfa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pemantauan Kopis Adwaksa di Sragen seperti dugaan intervensi dan jual beli titik SPPG.
1: Apa saja yang perlu diinventarisir yang terjadi?

0: dikatakan Johnson, kejaksaan akan menelusuri apakah ada intervensi dari pihak tertentu atau pemberian suap kepada oknum-oknum demi menentukan atau memenangkan lokasi pembangunan titik SWPG. Lantas dugaan markup pengadaan barang dan jasa, di mana tim kejaksaan juga akan memeriksa langsung ke lapangan guna memastikan tidak ada penggelembungan harga pada pengadaan sarana pendukung. RRI Surakarta meletusan melaporkan.
1: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan ketua Ombudsman RI Hari Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Menurut jaksa, suap diberikan oleh pengusaha tambang berupa uang tunai dan rumah mewah di Jakarta Timur dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
2: Lukman Malanulang memberi pakuan kepada terdakwa.

0: Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Susanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai 4,8 miliar rupiah.
1: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Susanto. Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang Permai Blok D5 nomor 10 Cakung Jakarta Timur dari Agung Winarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah. Di mana pemberian rumah tersebut diatasnamakan Alkindi Akbar.
0: Sementara itu, Alek Chandra selaku advokat pendamping terdakwa Heri Susanto tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
2: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya. Karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
0: Sebelumnya penyidik Jambitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshiba Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshiba justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isan Suranda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ojek online ojol optimis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
4: Ya kami dari asosiasi pengemudi.

0: Kesehatan. Pengemudi ojek online atau OJOL menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan OJOL yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8%. Karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20% hingga 30%, bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun pada Radio Republik Indonesia sore tadi.
1: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online itu di kisaran antara 20% hingga 35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi Pak rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20% hingga 35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini, bisa ada naik hingga mencapai 40%.
0: Sementara itu, Presiden Unit Business and Human Services Goto Catherine Hindra Sucahyo menyatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
2: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojek ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, Goto, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2, yang kalau di Gojek kita sering mengenalnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
0: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugian Javandi, RRI Pro 3, Tips Mengudara untuk Indonesia.
3: Menjelang Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni mendatang, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga menggelar GEMAR atau Gerakan Ayah Mengambil Raport. Berikut laporan selengkapnya Lisa Nuraini.

acara rangkaian Harkernas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wiaji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan Ayah Ambil Rapot atau GEMA yang dicanangkan oleh BKKBN.

0: istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita, itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tua sing nyekolake anak teng mriki, anake diajak ngobrol. Karena kalau enggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
1: Wi Haji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wi Haji juga mengatakan, algoritma otak generasi saat ini hampir 60-70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang. Bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wi Haji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atum, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
2: Senang. Senang sekali. Ini 1,5 bulan.
1: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKB juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan gemar gerakan ayah mengambil rapot, serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Di Senur Aini melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Kami awali dari Tanah Suci, di mana pelayanan jemaah seminggu terakhir operasional Haji 2026, pembimbing ibadah tetap gencar memberikan edukasi. Berikut laporan selengkapnya, Sariful Alam. Alam.
5: Ya, dengan dapat kami informasikan, menjelang berakhirnya operasional haji, pembimbing ibadah dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi maupun tingkat kloter terus memberikan motivasi kepada jemaah, salah satunya agar tidak memaksakan diri mengejar harga ini. Pada saat yang sama, jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik dengan mengkonsumsi cukup air dan menggunakan alat pelindung diri atau APD di tengah cuaca ekstrim di Madinah. Hal itu dikatakan petugas pembimbing ibadah kloter SUB 104 Toha Saifuddin. Sementara itu, pendengar, dapat kami informasikan, meski operasional haji sisa 7 hari lagi, para pembimbing sektor tetap rutin melakukan visitasi ke kloter-kloter untuk memetakan kebutuhan jemaah. Pendampingan justru menjadi semakin penting karena sekitar 55% jemaah merupakan perempuan dan seperempat dari antaranya adalah lansia dan memerlukan perhatian khusus. Jemaah diarahkan memanfaatkan layanan pengiriman paket agar hopper tetap sesuai ketentuan ketika saat fase kepulangan. Selain itu, informasi mengenai media center haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang masing-masing dua penerbangan tiba di tanah air dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Saada Tundarainai.
6: Baik, pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat laporan bila hari ini terdapat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, dan di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Dan mereka berasal dari debarkasi Jakarta Pondok Gede serta debarkasi Jakarta Bekasi. Yang pertama, kepulangan dari 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5298. Kemudian pukul 10.10 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7623. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5376. Lalu 389 jemaah haji dari DKI Jakarta yang juga akan mendarat pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7624. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Aisyah, mengatakan bila dirinya senang telah kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Diketahui secara keseluruhan pasca kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji yang akan kembali hingga 30 Juni 2026 nanti. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah MRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih mengenai haji, sementara itu sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter JKG28 dari Jakarta Timur dan Jakarta Pusat tiba di Asrama Haji Pondok Gede siang tadi. Setia Agung melaporkan selengkapnya.
7: Sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter yang tergabung dalam kloter JKG28 tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur Kamis siang. Seluruh jemaah yang berasal dari gabungan Jakarta Timur dan Jakarta Pusat itu dilaporkan tiba dalam kondisi sehat. Saat ditemui di Asrama Haji, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan kloter JKG28 mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, para jemaah tiba di Asrama Haji Pondok Gede sekitar pukul 1 siang untuk mengambil air zam-zam dan koper besar.
8: Untuk hari ini adalah JKG28, di mana dia berasal dari kota Jakarta Timur dan juga Jakarta Pusat, gabungan dari dua kota. Yang jumlah jemaah dengan petugas kita adalah 391 menggunakan pesawat Garuda.
7: Salah seorang jemaah kloter JKG28 asal Jakarta Pusat, Asep Kamaludin, mengaku bersyukur dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar bersama istrinya. Ia mengatakan cuaca di Arab Saudi berbeda dengan Indonesia sehingga banyak jemaah yang ia amati mengalami influenza. Namun, pelayanan kesehatan dinilai sigap menangani kondisi tersebut sehingga seluruh rangkaian ibadah dapat dijalani dengan baik.
9: Ya, kalau cuaca memang di sana itu beda dengan di Indonesia. Jadi, ya alhamdulillah bisa menangani.
7: Ya. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan kembali menerima kedatangan kloter JKG30 pada Kamis malam. Kloter yang berjumlah 393 jemaah haji dan petugas itu merupakan gabungan jemaah asal Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Sementara itu, dua kloter terakhir dijadwalkan tiba pada pekan depan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebesar Mesir untuk Indonesia, Yasser El-Semi mengungkap negaranya ingin memperkuat hubungan diplomatik dengan Indonesia, khususnya dalam momentum 74 tahun revolusi Mesir pada 2026. Terlebih, kedua negara telah meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis pada April 2025 yang lalu. Berikut laporan selengkapnya, Retno Madasari.
1: Kedutaan Besar Mesir di Jakarta menggelar perayaan 74 tahun revolusi Mesir pada Rabu malam di Jakarta. Pada kesempatan itu, Duta Besar Yasser El-Semi mengatakan Mesir ingin memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia, terlebih pada momentum

0: kemitraan strategis antara Indonesia dan Mesir yang disepakati dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Kairo pada April 2025 lalu. Menurutnya, hubungan bilateral kedua negara yang telah berjalan baik sejak lama juga ditunjukkan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo sebanyak 3 kali pada Desember 2024, kemudian April dan Oktober 2025.
1: Kemitraan strategis tersebut mencakup berbagai bidang kerjasama, terutama ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, pertukaran antar masyarakat, kerjasama militer, serta kebudayaan. Kami tentu berharap dapat terus memperkuat hubungan antara Mesir dan Indonesia di masa mendatang.
0: Pada kesempatan yang

0: Generasi demi generasi mahasiswa Indonesia telah menempuh pendidikan di Mesir, khususnya di Universitas Al-Azhar, salah satu pusat pembelajaran Islam paling terkemuka di dunia. Pertukaran akademik dan budaya ini telah memainkan peran penting dalam memperkuat saling pengertian, serta mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara.
1: Sejarah mencatat Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan RI pada 1945. Hubungan harmonis antara Indonesia dan Mesir berlangsung baik di banyak sektor. Komitmen kedua negara dalam memperdalam kerjasama pendidikan, salah satunya dibuktikan melalui peresmian program studi bahasa Indonesia di Fakultas Bahasa dan Penerjemahan Universitas Al-Azhar yang resmi diluncurkan di Kairo pada 6 November 2025.

Informasi dari dunia olahraga, matchday ke-3 penyisihan Grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan untuk mengamankan posisi masing-masing menuju ke babak 3-2 besar. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul Itiloli.

Para pemain, kami pasti menyadari hal itu. Karenanya kami harus bisa memanfaatkan kualitas tim yang kami miliki sebaik mungkin. Ini akan menjadi pertandingan yang berat tentu saja. Kami harus bertahan lebih baik dibandingkan pertandingan.

0: Dus hebben na de eerste wedstrijd...
1: Mereka baru saja mendapatkan pelatih baru setelah pertandingan pertama. Jadi mereka pasti menginginkan hasil pertandingan yang lebih baik sekarang. Mereka sudah melewati dua pertandingan yang tidak baik hasilnya. Jadi pertandingan berikutnya, mereka pasti akan tampil habis-habisan. Maka itu kami akan bersiap menghadapinya. Jadi kita akan lihat besok seperti apa hasilnya.

bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan menjadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara,

0: Perjumpaan kami di Makassar malam ini. Setelah tadi menghadirkan rangkaian informasi dari Pro 3 RRI, berikut saatnya Irsan Saputra yang menemani Anda dari Jalan Riburane nomor 3 Makassar di hari ini Kamis 25 Juni 2026. Dan seperti biasa pendengar, di setiap hari Kamisnya akan kami hadirkan untuk Anda belajar Al-Quran. Dengan topik kita kali ini, Tahsin dan Tadabur Quran Surah Al-Insyirah, yang akan dipandu oleh narasumber kita, ada Bapak Ustaz Rahmat Hamid SQMAG yang saat ini tengah bergabung bersama kami di ruang virtual Zoom. Tapi sebelum itu, kita coba menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya malam hari ini, Pak Ustaz? Sehat-sehat, Jiki? Alhamdulillah. Jelas, Pak, sangat baik sekali suaranya terdengar. Baik, untuk perjumpaan kita kali ini akan membahas tentang tahsin dan tadabbur Quran Surah Al-Insyirah. Untuk saat ini kami persilakan kepada narasumber kita pendengar, Bapak Ustaz Rahmat Hamid SQMAG, yang akan menjelaskannya tentang hal tersebut. Silakan, Pak Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil din, amma ba'd.

insyirah atau biasa juga disebut dengan surah asyrah, yang dimana makna daripada surah insyirah itu adalah asyrah itu adalah kelapangan. Ya, sebelumnya sebelum kita menjelaskan sebagaimana seperti biasanya, kita akan membaca dulu surah al-insyirah tersebut.

0: عنك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
1: Ibnu 1 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi merupakan bacaan daripada surah Al-Insyirah yang di mana sedikit tentang tahsinnya ini, maka ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan di sini yang terkadang sering luput ya pada saat kita membaca. Salah satu itu ketika menyebutkan huruf ha di kata nasrah, nasrah itu ha itu dia berada di pertengahan daripada leher ya, jadi

itulah tempatnya huruf ha. Jadi titis ha, ha, sehingga ketika kita membacanya agak tipis dimatikannya. Nasrah, nasrah, bukan nasrah. Jadi baca alam nasrah laka sadarak. Kemudian yang paling sering juga masih berkaitan dengan huruf-huruf yang berada di tenggorokan itu huruf hamzah dan ain, itu yang perlu dibedakan. Seperti dikata inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini biasa ada yang baca inna ma'al usri, dia baca biasa usri yusra, usri yusra, padahal menggunakan huruf ain.

ada beberapa dongeng yang perlu kita perhatikan di ayat-ayat ini. Setidaknya di surah Al-Insyirah ini ada beberapa, seperti di ayat 3 ini, ayat 2 ini ya. Wada'na 'anka, di situ ada dongeng ya, di situ 'anka tidak dibaca wada'na 'anka wizrak, tetapi dongeng di situ wada'na 'anka wizrak. Kemudian ayat ketiga alladzi anqadha, di situ ada dengung ya, anqadha ya, alladzi anqadha wahrak. Kemudian di ayat lima ya, di situ juga dengung. Jadi setiap

Usra, kemudian ayat 6 juga sama. Inna ma'al usri yusra. Kemudian di ayat 7 satu lagi umumnya, yaitu ketika huruf fa bertemu dengan huruf nun mati. Fansab. Jadi dibaca fa idza farta fansab. Jadi ketika didengung itu maka dipanjangkan itu apa namanya bunyinya ya, fansab, bukan fansab, jangan dibaca fa idza farta fansab, tapi dibaca fa idza farta fansab. Nah, ini sekilas daripada tahsin dari surah Al-Insyirah. Sekarang kita mungkin masuk daripada tadabbur surah Al-Insyirah tersebut. Sebenarnya kita ketahui bahwasanya sekarang kita berada di awal-awal bulan Hijriah. Maka tentu ketika kita melihat bahwasanya setiap manusia pasti melewati berbagai macam rintangan, berbagai macam perjalanan hidupnya masing-masing. Ada masa di mana kita merasakan kelapangan, ada masa di mana kita merasakan kesempitan, ada bahagia, ada ujian. Namun tentu menjadi seorang mukmin yang meyakini bahwasanya di balik daripada setiap kesulitan pasti Allah Subhanahu wa taala menyiapkan jalan keluar. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayat ini surah Al-Insyirah, terutama pada ayat 2 ayat 5 dan 6 yang di mana ini berulang ya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan inna ma'al usri yusra ya, bersama kemudahan, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dan itu diulangi apa namanya sebanyak dua kali. Nah, ayat ini bukan hanya sebagai ayat penghibur ya, tetapi ayat ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana proses hijrah itu. Maka poin pertama yang kita mau sampaikan bahwasanya sebagaimana hijrah Nabi Muhammad SAW itu yang dimulai dari tekanan, kemudian diakhiri dengan kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kita berbicara masalah hijrah, kita mengingat bagaimana perjalanan Nabi kita Muhammad SAW yang dimana dari Makkah menuju ke Madinah ya, Rasulullah SAW sebelum sampai kepada kemenangan beliau melewati fase-fase yang sangat berat ya, sangat berat ya. Beliau ditolak, beliau dihina, disakiti, diboikot, kehilangan orang-orang yang dicintai ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kesibahan terus menerus. Makanya ayat ini turun ya. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Nah, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita bahwa Allah tidak langsung mengubah keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah Subhanahu wa taala telah lebih dahulu melampangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghadapi keadaan apapun keadaan itu. Nah, maka pelajaran yang kita bisa lihat daripada pelajaran ini adalah kalau Allah tidak segera menghilangkan masalah kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala setidaknya menguatkan hati kita, melapangkan hati kita agar kita mampu melewati segala kesulitan tersebut ya. Kemudian yang kedua yang perlu kita ketahui pada pelajaran dari surah Al-Insyirah ini adalah bersama kesulitan ada kemudahan ya.
ini yang lain usri isra bersama kesulitan ada

0: Satu.
1: Baik, Pak Ustaz. Apakah suara saya terdengar, Pak Ustaz? Iya, agak terputus tadi, Pak Ustaz. Boleh diulang kembali sedikit, Tabe.
0: Oke. Saya tanya mungkin dari bagian yang awal sedikit ya, bahwasanya Rasulullah SAW itu betul-betul diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi selain daripada cobaan tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelapangan dada, sebagaimana ayat 1 ya dalam surah Al-Insyirah, Alam yashrah laka sadrak, ya, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Ya. Kita melihat ya bahwasanya fase-fase sebelumnya Rasulullah SAW itu sebelum hijrah dia mendapatkan berbagai macam penolakan. Dia dihina, disakiti, diboikot, ya. Bahkan orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW itu dimusnahkan oleh orang kafir Quraisy waktu itu. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak membiarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kesedihan. Ya, yang menarik ketika kita melihat ayat ini mengajarkan bahwasanya Allah tidak secara langsung mengubah keadaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari sedih tiba-tiba senang, tidak. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita bahwasanya Allah terlebih dahulu melapangkan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memberikan kekuatan di dalam hati Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melewati itu semua. Jadi yang dilapangkan adalah hatinya, yang dikuatkan adalah hatinya dalam rangka bisa melewati apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa ujian, ya, bukan menghilangkan kesulitannya, ya, bukan dihilangkan kesulitannya. Maka poin yang kedua yang perlu kita sampaikan di sini bahwasanya seperti di ayat surat Al-Insyirah ini di ayat 5 sampai 6 ini disebutkan inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya, di situ disebutkan bersama kesulitan ada kemudahan. Saya ulangi, bersama kesulitan ada kemudahan. Artinya di mana ada kesulitan pasti ada celah kemudahan di situ. Maka kita akan melihat bahasa Al-Qur'an di sini tidak menggunakan ba'dal usri yusra. Apa itu ba'dal usri yusra? Setelah kesulitan ada kemudahan, tidak. Tidak dikatakan nanti setelah kesulitan pasti ada kemudahan, tidak. Tetapi bersamaan kemudahan itu ada, bersamaan kesulitan itu ada kemudahannya. Artinya dalam setiap ujian yang sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala sudah menyisipkan juga rahmatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikejar musuh, ya, di dalam perjalanan hijrah, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pertolongan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan masa itu ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya, bersembunyi di dalam Dhafur, yang di mana saat kaum muslimin sedikit, ya, ketika berperang di perang Badar, Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan kemenangan kepada mereka. Ya. Saat manusia merasa sendiri, maka Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa dekat kepadanya. Maka orang yang berhijrah, karena ini namanya hijriah yang kita kaitkan dengan surah Al-Insyirah, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah benar-benar menghindarkan kita, karena Dia memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya yang senantiasa menjalani perubahan-perubahan menuju kebaikan tersebut. Maka hijrah terbesar itu adalah hijrah dari diri, dari dalam diri kita sendiri. Ya. Mungkin banyak orang yang memahami Ya, hijrah itu hanya sebagai perubahan yang bersifat material, yang zahir, yang di luar saja. Mungkin ada yang mengatakan hijrah itu pakaiannya berubah, atau mungkin lingkungannya berubah, atau mungkin ya, penampilan ya, cara bergaulnya berubah. Ya, okelah, kita bisa katakan itu sesuatu yang baik, ya. Tetapi hijrah yang paling penting adalah bagaimana itu hati dari yang lalai bisa menuju kepada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah berpesan tentang hijrah ini, ya. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, al-qalqal. Maka perlu kita bertanya kepada diri kita, apakah hati kita sudah hijrah, ya, dari sombong menjadi tawadu? Apakah kita sudah bisa hijrah dari iri menuju kepada ridha kepada Allah? Apakah kita sudah bisa hijrah dari maksiat menuju bertaubat kepada Allah? Apakah kita bisa hijrah dari jauh kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka pertanyaan-pertanyaan itu merupakan bentuk muhasabah kita, bentuk perhitungan kita, bentuk mengukur sampai di mana kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kemudian poin selanjutnya yang kami akan sampaikan bahwa setelah lapang, kalau kita sudah diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka jangan berhenti untuk berjuang.

0: فَرَدْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lainnya, dan hanya kepada Tuhanmu engkau berharap. Pesan daripada ayat ini, kalau kita kaitkan dengan momen hijriah ini, momen Muharram ini, adalah jangan pernah kita berhenti untuk berubah. Terus ada inovasi-inovasi, terus ada perbaikan-perbaikan. Jangan merasa sudah cukup baik. Seorang mukmin selalu memperbaiki dirinya. Seorang mukmin selalu memotivasi dirinya untuk melakukan hal-hal yang terbaik. Karena hijrah bukan cuma satu hari, tetapi hijrah itu adalah perjalanan seumur hidup menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita melihat momentum hijrah ini, kemudian kita hubungkan di dalam surah Al-Insya ini, ini mengabarkan kita bahwa ada masa lalu yang memang harus ditinggalkan. Apa itu? Seperti kebiasaan buruk, ya. Maka kita menuju kepada perbaikan-perbaikan diri. Ada luka yang harus disembuhkan, ada langkah yang harus kita mulai. Maka pada momen hijriah ini, ya, mengingatkan kita bahwasanya hijrah dari kelalaian menuju ketaatan, dari kesempitan menuju kelapangan, bahkan dari jauh menuju mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu semua Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan, inna ma'al usri yusra, ya. Sesungguhnya ma'al usri yusra, kesulitan itu bersama dengan kemudahan. Maka sebagai kesimpulannya, bahwa ketika kita melihat daripada surah Al-Insyirah ini, mengajarkan kepada kita Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hati kita, menatangkan hati kita, apapun masalah yang berat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa wada'na 'anka wizrak, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan beban kepada kita, yang dimana Allah anqadha dhahrak, yang beban itu memberatkan punggung kita, ya. Wa rafa'na laka dhikrak, tetapi dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat nama kita, ya. Semua orang yang ingin mendapat keberhasilan pasti pernah merasakan kepayahan, capek melakukan, tetapi bersamaan dengan itu namanya disebut semut, ya. Entah itu dalam hal duniawi atau mungkin dalam hal ukhrawi, kalau betul-betul niatnya ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tentu surah Al-Insyirah ini salah satu surah yang sangat erat kaitannya dengan momen hijrah ini. Mudah-mudahan momen hijrah ini memberikan kita perubahan di dalam hidup kita, memberikan sesuatu yang baru bagi kita, agar kita bisa betul-betul berpindah, bukan cuma pindah tempat, tetapi betul-betul berpindah perilaku dari buruk menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik, dan yang lebih baik ini menjadi orang yang istiqomah. Karena sebaik-baik daripada perbuatan itu adalah sedikit, tetapi dilakukannya terus-menerus istiqomah. Ya, mungkin saya bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, karena mungkin kita dibatasi oleh waktu. Setibanya informasi-informasi tentang surah Al-Insyirah ini kita bisa dapatkan walaupun sedikit, ya, walaupun mungkin waktu yang singkat ini cuma beberapa menit saja, tapi setidaknya kita bisa sama-sama belajar mengambil ibrah daripada surah Al-Insyirah ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz atas waktu yang telah diberikan dan juga penjelasan-penjelasannya. Dan perjumpaan kita di Makassar malam ini pendengar masih akan terus berlangsung, tapi bersama dengan Belajar Al-Quran untuk edisi hari ini kami cukupkan sampai di sini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mosaik Islami, Rosa.

0: Soto dari Makassar mendengar di pukul 21 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan untuk Anda drama radio dengan judulnya Intan Tetaplah Intan, diproduksi oleh rekan-rekan kami dari RRI Banda Aceh. Kami hadirkan untuk Anda.
1: Kemudian, pegawai senior masuk dengan emosi meluap.

0: Kamu juga sekerja tim gak sih? Kenapa laporan saya belum kamu kerjakan? Berdua hari.
1: Maaf bu, saya masih menyelesaikan laporan IV dan kinerja saya. Setelah itu baru saya bantu ibu.
0: Nah kan, kamu mentingin diri sendiri. Kita ini tim, harus saling bantu.
1: Bukan begitu bu, ini laporan memang tanggung jawab masing-masing.
0: Oh, sudah pernah bantah. Mengajari senior?
1: Bukan maksud saya begitu bu, saya mau bantu tapi...
0: Cukup! Banyak yang bisa kerjakan laporan saya. Jangan bahas sosok penting. Kamu itu pegawai baru, tapi udah menginjak.
1: Bukan gitu bu.
0: Apa? Mau lawan? Anak sekarang ya memang gak tahu diri. Gen Z nih, ya begini.

0: jelas-jelas dia paling victim. Manfaatin kamu terus nyalain kamu lagi.
1: Aku ngomong dipotong terus, gak sempat bela diri, aku capek batin ya. Aku cuma mau kerja tenang, tapi kenapa begini?
2: Boleh gabung? Kelihatannya serius sekali.
0: Eh, Bu Susi, boleh-boleh Bu, silakan.
2: Intan kenapa? Ada apa Intan?
0: Intan difitnah Bu, tadi.
1: Gak apa-apa Bu, cuma capek kerja.
2: Oh, ya benar. Coba cerita. Kalau diceritakan, kita bisa cari jalan. Pengen ini mah kamu lebih tenang.
1: Soalnya enak cerita Bu, takut terkesan menjelekkan orang.
2: Oh, bukan untuk menjelekkan. Tapi kita cerita untuk mencari solusi. Intan cerita

0: Susi memberikan tisu, lalu merangkulnya lembut.
1: Intan, yang kamu alami sekarang, Mama juga ibu alami.
2: Ibu juga. Terus ibu gimana menghadapi fitnah itu?
1: Lalu ibu waktu. Lalu siapapun.

0: Ya tahu, kamu nggak tertarik jabatan, tapi tetap harus dirayain dong. Traktir aku ya?
1: Maunya. Ya udah, ayo mau makan apa?
0: Yes. Tapi ada yang panas tuh kamu.

0: Sekolah Literasi Desa. Seperti apa keseruannya? Kami hadirkan untuk Anda.
1: Tasnya ini pendengar, yaitu komunitas Sekolah
2: Literasi Desa.
1: Literasi Desa. Nah, tolong kenalin lebih jauh dulu dong nih. Tadi kita kan udah kenalan baru lah nih pendengar. Ada Zahra nih yang kenal sama saya. Dia dari anggota divisi media. Terus ada Vicky ya.
2: Ada Vicky.
1: Ini koordinator divisi humas. Terus juga ada Jiga. Ini volunteer ya.
3: Iya.
1: Dari edisi
3: Ekspedisi Literasi Batch 5.
1: Batch 5?
3: Iya.
1: Ih, seru nih kayaknya. Nanti kita akan ngobrol banyak tentang pengalaman-pengalaman teman-teman juga. Saya yakin yang lain juga punya pengalaman yang menarik. Tapi kita kenalan jauh. Komunitas Sekolah Literasi Desa atau SLD. Bantu saya dong kenalin sama pendengar-pendengar kita. Sebenarnya SLD itu apa dan seperti apa sebenarnya?
2: Oke, jadi SLD itu atau Sekolah Literasi Desa itu merupakan sebuah komunitas yang mewadahi seluruh pemuda-pemudi yang memiliki potensi untuk mengabdi di masyarakat, khususnya pada daerah-daerah marginal yang mungkin literasinya masih kurang ataupun pendidikannya itu masih terbatas gitu.
1: Oh, ya. Terbentuk sejak kapan sih emang?
2: Kalau SLD itu terbentuk dari tahun 2016, cuman sempat vakum beberapa tahun, 3 tahun ya kalau nggak salah. Terus selanjutnya dilanjutkan dengan warna baru dari SLD sampai saat ini.
1: Setelah vakum berarti mau mulai warna barunya itu kapan?
2: Tahun 2022 kayaknya, 2022.
1: Berarti after COVID baru bergerak lagi.
2: Iya, betul.
1: Ih, seru. Dan warna baru pun salah satunya kalian yang hadir saat ini.
2: Iya, salah satunya sampai saat ini.
1: Pengen tahu dong sebenarnya visi misi dari teman-teman SLD sendiri apa sih? Kok sepertinya kayak pengen banget menyebarkan literasi-literasi baik kepada sekolah-sekolah, terutama di daerah-daerah pinggir-pinggiran yang termarginalkan dan sebagainya. Sebenarnya ada visi misi nggak sih? Apa yang sebenarnya SLD cari?
2: Kalau visi misinya itu kita fokus dengan dua hal. Yang pertama itu ada pendidikan. Jadi kita bagaimana kita meningkatkan pendidikan-pendidikan yang mungkin tidak dilirik oleh kurang perhatian di masyarakat-masyarakat yang terpencil. Selain itu kita fokuskan di bagian literasi. Jadi literasi ya kita ketahui yang di Indonesia itu literasinya masih dalam tahap kurang. Jadi di SLD itu kita fokuskan bagaimana kita meningkatkan literasi itu sendiri. Jadi melalui beberapa program kerja dan sebagainya.
1: Nah, ngobrol lebih jauh nih seputar tentang SLD. Kalau kita ngomong tentang sekolah-sekolah pinggiran, paling jauh SLD terutama di format yang baru ini, itu paling jauh sampai mana?
4: Kemarin itu sempat paling jauhnya itu di desa mana ya? Tombolopau ya, Pak?
1: Tombolopau berarti Kabupaten Gowa.
4: Iya, Kabupaten Gowa.
1: Kabupaten Gowa yang banyak sayurnya ya kan ya.
2: Iya, betul.
1: Benar kan ya?
2: Iya, banyak sekali.
1: Benar. Apalagi daun bawang itu di sana katanya enak-enak. Nah, ngobrol-ngobrol tentang SLD. Kalian sendiri terutama Vicky dan juga Zara bergabungnya sejak kapan?
4: Kami itu bergabung tuh baru kemarin bulan September.
1: Bulan September kemarin
4: tuh.
1: Okay, dan langsung jadi pengurus. Itu gimana ceritanya?
2: Kalau dari SLD itu ada dua tahap sih Kak. Ada yang dari sebelumnya langsung jadi pengurus, ada juga dari volunteer tiba-tiba direkrut jadi pengurus.
1: Tiba-tiba banget tuh.
2: Enggak sih Kak, maksudnya dia iya, bagian dari volunteer tapi pas open recruitment itu dia juga ikut gabung dalam kepengurusan. Salah satunya Kak Vicky.
1: Oh gitu.
2: Iya betul.
1: Jadi Vicky sebelumnya volunteer dulu. Jadi udah ngerasain turun terjun langsung juga.
4: Sepertinya sudah.
1: Ya, batch berapa?
4: Batch 3.
1: Di batch 3, ini kan batch 5 yang baru aja ya?
2: Iya.
1: Batch 5 itu kapan?
3: Batch 5 baru ini
2: ya.
1: Bulan November, Desember?
2: Iya, November.
1: November?
3: Iya.
1: Ih, seru tuh kayaknya.
2: Bagus.
1: Kita cerita banyak di pendengar. Tentunya Anda dapat berpartisipasi. Kalau misalnya pengen nanya-nanya, boleh WhatsApp kita di 0821-3333-9440. Saya ke Vicky dulu deh. Vicky, apa yang akhirnya membuat Vicky pengen gabung sama SLD sendiri? Dan kenal dari mana?
4: Kebetulan saya pernah diajak gabung. Maksudnya volunteer.
1: Yep.
4: batch 2 tapi lagi apa namanya lagi tidak bisa ada urgent yang lebih diutamakan. Nah terus saya diajak gabung volunteer batch 3 terus saya gabung dan diterima alhamdulillah.
1: Oh, ada seleksinya.
2: Ada. Ya.
1: Nanti. Cerita dulu. Di batch 3 diajak gabung, terus ikut seleksinya.
4: Seleksi.
1: Lolos.
4: Alhamdulillah.
1: Terus apa lagi?
4: Terus, ya paling seleksi alam dan segala macamnya.
1: Allahu Akbar, seleksi alam. Saya agak takut tuh dengarnya.
2: Bukan yang itu.
1: Oh, iya. Bukan yang kayak gitu ya?
2: Bukan
1: yang seperti yang kita pikirkan nih.
2: Bukan.
1: Oke, terus.
4: Terus ya kita berangkat ke apa namanya ke desa binaan itu.
1: Saat itu kamu dapatnya yang itu Tembolo Pau.
4: Ya kebetulan okay. Itu juga.
1: Oke. Okay. Nah kesana ngapain aja kamu di sana?
4: Kita mengajar sama anak-anak. Terus kita bermain juga sama anak-anak. Terus apa lagi?
2: Banyak sih kegiatan.
4: Banyak sih banyak kegiatannya.
1: Saking banyak seru. Saking dinikmatinya iya. Sampai tidak
2: diingat nih.
1: Tidak diingat nih.
2: Terlalu banyak.
1: Apa bikin kemarin begitu nih? Kayak tiba-tiba selesai aja begitu. Nah, Zahra, kalau ngomong tentang SLD sendiri. Nah, kalau SLD ada berapa banyak sih sebenarnya program-programnya?
2: Kalau program kerjanya kayak kalau kurang lebih 15 kayaknya.
1: Banyak banget iya. Programnya. Boleh disebut satu-satu enggak? Tahu enggak?
2: Kalau dari divisi kudul okay, ya.
1: Oke, boleh.
2: Dari media kreatif itu selain dari mengelola media sosial, itu kami juga fokuskan pada konten-konten yang mungkin tadi yang sesuai visi dari SLD itu meningkatkan literasi. Jadi ada program kerja kami mengenai seputar literasi. Jadi seputar literasi itu bagaimana kita mengupload konten-konten baik itu isu pendidikan maupun literasi di platform Instagram. Jadi itu secara tidak langsung mengajak khalayak umum untuk melihat bagaimana sih keadaan pendidikan sekarang, bagaimana keadaan literasi sekarang.
1: Nah kalau di Humas sendiri bagaimana?
4: Kalau di Humas itu ada banyak sih kak.
1: Salah satunya
4: tuh kita tuh apa namanya bincang literasi kayak begini kak. Kita ke visit radio dan lain-lain. Terus ada juga apa namanya kak?
2: Yang bazar.
4: Oh ya bazar kafe dan apa namanya badminton juga kita adakan untuk apa namanya menjalin silaturahmi. Itu aja kak.
1: Nah kalau ngompong seputar tentang kegiatan-kegiatan dari SLD sendiri, tadi kan kita udah ada programnya, divisi apa aja? Humas ada, terus juga media kreatif ada.
2: Ada divisi pendidikan, juga pengembangan sumber daya.
1: Oke.
2: Okay. Sebenarnya ada program kerja yang paling ikonik untuk SLD
1: itu
2: apa? Sekarang namanya Pojok Baca.
1: Pojok Baca?
2: Iya.
1: Itu ngapain?
2: Pojok Baca itu semacam kita datang ke suatu tempat yang rame, terus kita bawa buku. Kebetulan alhamdulillah ya di kepengurusan ini banyak donasi buku yang masuk. Ya, alhamdulillah. Jadi di kegiatan ini kami semacam apa ya? Stand untuk membaca begitu. Jadi kita ajak orang-orang untuk join untuk baca bersama. Terus nanti setelah sesi baca itu ada sharing session bagaimana hasil bacaannya itu.
1: Itu di mana dan kapan?
2: Ini sudah dilakukan 2 kali di Benteng ya. Benteng yang pertama di Benteng, terus yang kedua di Pelataran Unhas.
1: Kayaknya butuh sering-sering deh kayak gitu ya.
2: Iya betul.
4: Itu ya. bukan cuman SLD doang.
1: Oh jadi banyak.
2: Iya kita panggil
4: orang sekitar, komunitas lain kita ajak juga.
1: Oh begitu, boleh nggak di halaman rumah saya?
4: Boleh banget kak.
1: Kalau pemirsa aja boleh ya.
2: Iya.
1: Ih seru banget. Dan batch 5 baru aja selesai.
4: Baru aja.
1: Nah dan salah satunya ini ada Jingga. Jingga. Di batch 5 kemarin, Jingga terlibat sebagai apa tugasnya kemarin?
3: Oke, kalau saya kemarin itu kan kalau dalam ekspedisi literasi itu kita kan terbagi menjadi 3 kelas.
1: Okay.
3: Ada kelas calistung, kelas pendidikan dan kelas calistung agama dan studi dan olahraga. Nah kebetulan saya dapatnya itu di divisi agama. Kan yang namanya kita volunteer, kita turun ke adik-adik langsung itu tidak semerta-merta kita hanya tugasnya kita aja di situ di agama, tapi kita menyebur,
1: okay. Ya, kita melebur
3: ya, aja sorry, kita melebur. Nah akhirnya saya kemarin alhamdulillah dapatnya juga membantu teman-teman saya di Cilestung, terus di sini dan olahraga.
1: Jadi begitu. Boleh pilih nggak sih kalau misalnya kayaknya saya Cilestung dan juga agama kayaknya saya agak kurang deh. Boleh yang lain nggak sih? Atau semuanya ditentukan berdasarkan apa gitu?
2: Itu ditentukan berdasarkan pada saat pendaftaran. Itu kami kasih opsi kepada calon volunteer. Terus nanti pada saat seleksi wawancara juga kami tanyakan bagaimana minatnya di mana, terus apa program kerja yang diusulkan gitu. Jadi bukan dibagikan secara random. Ini sesuai passion dan juga opsi-opsi yang dia pilih pada saat pendaftaran.
1: Jadi seperti itu. Nah, terus Jingga sendiri, apa yang paling memorable? Kan baru kemarin nih. Ya, jangan lupa ya. baru kemarin nih. Yang paling memorable dari kegiatan di batch 5 kemarin ada apa itu?
3: Oke. Kalau dibilang yang paling memorable itu sebenarnya pada saat datang ke sekolahnya sih, kan. Karena kan jarak antara rumah adik-adik di pelosok dengan sekolah itu ya bisa dibilang lumayan jauh. Jadi kita tuh jalan kaki sama-sama. Jadi pada saat pagi-pagi tuh adik-adik sudah ada di depan tempat kita tinggal di posko. Kemudian kita jalan sama-sama ke sekolah dengan adik-adik. Pada saat di sekolah baru kita mengajar bersama dan lain sebagainya. Itu yang paling memorable sih, karena kita harus menempuh jarak dulu untuk ke sekolah sebelum kita memulai untuk belajar.
1: Nah, berapa lama kamu di sana?
3: 4 hari 3 malam.
1: 4 hari 3 malam. Iya. Ini kegiatannya tiap berapa bulan sekali, Kizar?
2: Ini tidak menentu sih, Kak, per bulannya. Kami kalau di pada saat rapat kerja itu kami estimasikan itu 3 kali dalam kepengurusan. Cuman ini dikondisikan lagi bagaimana kondisi pada saat sekarang.
1: Nah, November kemarin kan kondisinya cuaca lagi agak ekstrim November kemarin ya. Kamu aman aja di sana, nggak terbang?
3: Tidak ya.
1: Nggak, karena mohon maaf, November kemarin kan angin kencang aja, ya kan, hujannya deras banget. Apa ini lokasinya Tembolo Pau juga?
3: Iya, yang
4: di Palembang, desa Palembang.
1: Desa Palembang ya. Nah, setahu saya kalau di sana kan lebih dingin,
3: betul. Iya, betul.
1: Kan airnya dingin banget di sana.
4: Sekali.
1: Terus juga lebih sering hujan, setahu saya.
3: Iya.
1: Nah, itu gimana kamu di sana?
3: Sejauh ini ya aman-aman saja sih, Kak.
1: Iya kan, kamu ada di sini kalau enggak enggak sampai sini. Itu gimana? Pernah ngerasain enggak sih tiba-tiba hujannya deras dan sebagainya selama 4 hari itu?
3: Kemarin selama 4 hari hujan deras itu pasti hujan ya, Kak.
1: Pasti. Jadi pasti tiap hari hujan.
3: Tapi tidak setiap hari hujan.
1: Oke. Okay.
3: Cuman namanya kita berkegiatan ya, Kak. Pasti mau bagaimanapun kondisinya kita harus gas aja sih supaya adik-adik lebih semangat juga ke sekolahnya. Cuman pada saat di lokasi alhamdulillahnya cuacanya juga mendukung. Jadi tidak keseringan hujan.
1: Oh, gitu.
3: Tidak setiap hari hujan gitu.
1: Jadi masih bisa menyesuaikan ya, gitu ya. Nah, tapi kalau ngomong-ngomong tentang selama kegiatan-kegiatan, persiapan apa yang biasanya harus dipersiapkan untuk bisa memulai suatu batch itu sendiri?
2: Yang pertama tentunya kami buka pendaftaran untuk calon. Terus ada 3 tahap. Yang pertama seleksi berkas, terus yang kedua wawancara, terus yang ketiga penentuan volunteer yang terpilih. Jadi di biasanya di meet up 1 kan ada 2 meet up. Jadi yang pertama meet up 1 itu untuk volunteer-volunteer yang lolos seleksi wawancara, terus yang kedua meet up 2 itu persiapan untuk pemberangkatan.
1: Nah jadi tadi kan sempat Vicky sempat ini ya, sempat mention juga lulus katanya. Emang ada tes tersendiri nggak sih? Saya jadi khawatir kayak daftar CPNS
3: tidak
1: seribet itu kayak gitu ya, saya khawatir aja. Karena itu biasanya prosesnya kayak gimana, apa aja tesnya yang biasanya? Vicky dulu boleh cerita nggak, by experience saja deh. Tesnya kayak gimana, kemarin kamu rasainnya kayak gimana?
4: Wawancara.
1: Oh, wawancara.
4: Berkas dulu baru wawancara. Berkasnya tuh kayak kita isi G-form, terus kita yang sempat Kak Zara mention, itu kita pilih divisi yang kita inginkan, sesuai passion kita. Nah, setelah lulus berkas, kita akan apa namanya? Wawancara.
1: Minta nanyain apa saat wawancara? Dispil dikit dong.
4: Makanya kalau mau tahu ikut.
1: Kapan rencananya?
3: Coming soon. Ditunggu saja, pantau terus nanti IG-nya SLD.
1: Nah, itu tuh. Kalau gitu IG-nya ada di mana biar bisa dikepoin deh.
2: Untuk IG SLD itu Sekolah Literasi Desa, juga kami punya YouTube Sekolah Literasi Desa.
1: Jadi sama di, TikTok di @ Sekolah Literasi Desa. Itu TikTok ada, YouTube ada, IG ada. Semuanya itu @ Sekolah Literasi Desa. Panjangan gitu ya?
2: Iya.
1: Nah, jadi kalau untuk Anda pengen nyari-nyari, boleh ya kepoin dulu sebelum tertarik untuk gabung. Ada persyaratan khusus nggak untuk gabung? Misalnya harus usianya mungkin atau bagaimana?
2: Untuk persyaratannya itu minimal maksimal 30 tahun ya kalau nggak salah.
1: Oke.
2: Terus tentunya siap untuk hadir pada saat kegiatan, ya mungkin sementara kuliah ataupun kerja itu bisa menyesuaikan.
1: Oh, oke, okay. Jadi udah ketahuan dong ya nanti kegiatannya kapan dan sebagainya, itu udah wajib menyesuaikan di situ. Nah, kalau kegiatannya berlangsung selama berapa hari biasanya, atau mungkin tentatif juga, terus kegiatannya boleh diceritain nggak sih, kan tadi ada ngajar dan sebagainya, boleh diceritain lebih detail nggak sih seperti apa? Kamu boleh.
3: Oke, kalau lebih detailnya untuk kegiatan, pada saat kita jalan sama adik-adik sampainya di sekolah, itu kita sudah mulai dengan kelas pertama. Jadi kelas pertama itu kelas seni dan olahraga. Kita senam dulu nih bareng adik-adik supaya sehat nih sama-sama nih. Iya, jadi adik-adik sehat, kita juga sehat. Jadi semuanya senang juga.
1: Oke, alhamdulillah. Terus
3: setelah itu masuklah ke kelas calistung. Pastinya kan adik-adik butuh yang namanya yang mewarnai, butuh namanya berhitung, membaca dan lain sebagainya. Itu sangat penting untuk mereka juga kan. Nah, setelah dari kelas calistung baru kita masuk kepada kelas agama.
1: Oke. Jadi tiga yang akan diajarin itu semuanya tiap hari selama 4 hari itu akan diulang terus.
3: Hanya selama 2 hari.
1: Oh, 2 hari.
3: Iya, pada saat Jumat Sabtu. Jadi kita volunteernya itu berangkat di hari Kamis, sampai di lokasi, kita istirahat, briefing dan lain seterusnya, kemudian kita mulai persiapan untuk mengajar kelas besok itu di hari Jumat dan Sabtu. Jadi kita maksimalkan memang untuk untuk 3 kelas itu di 2 hari itu.
1: 2 hari itu. Dan hari keempat ini baru pamitan dan langsung balik.
3: Iya.
1: Oke. Hari pertama biasanya apa yang membuat ribet sih kalau misalnya hari pertama itu?
3: Hari pertama itu lebih kepada adik-adiknya sih, karena kan kita baru pertama kali turun nih ke lapangan nih kan, ke pelosok ini baru pertama kali turun di tempat ini, pastinya butuh yang namanya bonding dulu nih sama adik-adik.
1: Oh,
3: kan
1: bener.
3: Iya, karena kita beda nih antara adik-adik yang kita temui di pelosok dengan adik-adik yang kita temui di perkotaan, itu kan pasti jelas jauh sekali perbedaannya. Jadi bagaimana caranya kita dari kakak-kakak volunteer dan lain sebagainya harus bangun bonding dulu ke mereka, karena adik-adik kalau misalkan merasa bahwa kakak ini membosankan, itu pasti tidak akan bisa terbangun bondingnya. Jadi kita untuk hari pertamanya itu lebih terkuras sebenarnya energinya pada saat membangun bonding ke adik-adik, apalagi kan adik-adiknya yang super duper aktif sekali. Jadi kadang-kadang kitanya juga kewalahan, tapi bagaimanapun caranya kita harus happy karena kita mau mengajar untuk adik-adik.
1: Ada berapa titik sih biasanya kalau SLD tempat untuk ngajar dan sebagainya?
2: Ngajar
1: kegiatannya.
2: Untuk saja ini sudah ada 2 lokasi sekarang.
1: Itu di mana aja?

0: bagian sekolah, kepala sekolahnya itu kami minta izin bahwasanya kami ada kegiatan gini-gini.
1: Itu boleh?
0: Boleh.
1: Alhamdulillah. Ada berapa banyak biasanya anak-anak yang biasa diajarin?
0: Berapa per kelasnya itu? Berapa orang? 10. Sedikit.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Oh, berarti tidak seperti kayak di kota yang besar
0: ya? Tidak.
1: Sampai 20-30 ya kalau saya
2: kurang lebih
1: ya.
2: Kemarin itu yang di Palembang itu 30-an.
3: 30-an
2: semua,
3: itu
2: semua. Dari 1 sampai kelas 6.
1: Semua sekolah, satu sekolah
0: ya.
1: Itu?
0: Iya.
1: 30-an.
0: 30-an.
1: Oh, ternyata kayak gitu ya?
0: Iya.
1: Terus menurut teman-teman bagaimana tingkat literasinya mereka?
0: Kalau
2: masuk itu sangat minim.
1: Iya. Sejauh ini, sejauh kalian menjalankannya, apa yang menurut kalian kayaknya mereka perlu di-boost daerah di bagian itu?
0: Sebenarnya dukungan sih kak, dukungan karena kesadaran mengenai pendidikan di sana itu masih kurang. Jadi terlepas dari anak ini belum bisa membaca dan sebagainya, tentunya butuh dukungan dari orang tua. Bagaimana

0: apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
1: Ya, Helen, aku nemu lowongan magang bagus banget. Tapi salah satu persyaratannya harus bisa bahasa Inggris.
2: Iya, sekarang emang banyak banget info penting yang mengharuskan kita bahasa Inggris. Dari tugas kuliah sampai kerjaan.
3: Makanya kemampuan bahasa Inggris itu penting. Bukan cuma buat nilai, tapi juga buat buka peluang loh.
1: Emangnya sepenting itu ya, Len?
3: Banyak referensi akademik, jurnal, bahkan pelatihan internasional yang pakai bahasa Inggris. Kalau kita paham, pilihan kita bisa jadi lebih luas loh.
2: Wah, benar juga. Selama ini aku nonton video atau baca artikel bahasa Inggris, tapi sering aku skip karena males nerjemahin.
3: Padahal belajar bahasa Inggris bisa dimulai dari hal kecil, kayak dengerin lagu, nonton film tanpa subtitle, atau biasain baca konten singkat.
1: Wah, berarti nggak harus nunggu jago dulu ya? Yang penting mulai dulu.
2: Setuju. Sedikit-sedikit,

0: Ya, sebenarnya itu yang paling penting sih.
1: Iya, benar banget sih ya. Dan bagaimana antusias anak-anak nih waktu batch 5 kemarin?
0: Luar biasa kak, antusiasnya mereka tuh sangat sangat sangat aktif ya. Dan tapi tidak bisa kita pungkiri ya, kalau adik-adik di sana itu kan walaupun ada yang aktif-aktif, ada juga yang ya melas-melas gitu. Nah itu lagi kembali kita bagaimana bangun bondingnya ke mereka supaya mereka tuh oh ada nih kakak-kakak datang nih untuk mengajar ke kita, nah kita bisa untuk bangun bondingnya mereka, mereka juga lebih bisa belajar dengan kita. Tapi antusias dari mereka luar biasa, mereka menyebut kita dengan hamat.
1: Ngajarnya di kelas apa aja? Kan kalau SD berarti ya, kelas 1 sampai kelas 6 itu semuanya teman-teman volunteer masukin? Atau hanya di kelas-kelas tertentu aja?
2: Semua.
1: Semua? Wah, dan kurikulumnya udah disesuaikan?
0: Sebenarnya kita ngajarnya itu yang basic. Yang calistung tadi, membaca, menulis,
1: hitung. Ah, kayak begitu ternyata. Batch berikutnya, batch 6 coming soon, akan ada insya Allah. Nah, insya Allah, berarti kalau sekarang udah Desember berarti mungkin di tahun depan berarti ya?
0: Iya.
1: Oke, nanti kita lihat keseruannya lagi. Kalau mau dekat-dekat boleh datang ke sini lagi ya. Kita ngobrol-ngobrol kira-kira persiapannya sampai gimana dan akan di daerah mana lagi berikutnya nih pendengar. Anda tentunya dapat berpartisipasi bareng Irsa di 0821-333-39440 pendengar. WhatsApp kami kalau misalnya pengen nanya-nanya bersama dengan teman-teman dari Sekolah Literasi Desa. Saya ke Zahra kembali. Zahra, apa yang membuat akhirnya Zahra pengen ngebangun dan juga masih membersamai Sekolah Literasi Desa ini?
0: Okay. Jadi kenapa saya memilih Sekolah Literasi Desa ini sebagai wadah saya untuk berkembang? Karena spoiler dikit kak, saya sudah join di Sekolah Literasi itu sudah 2 periode. Ya. Jadi alasan saya kenapa bisa nyaman terus sampai sekarang masih dalam SLD ini karena memang betul-betul kekeluargaan yang dibangun dari Sekolah Literasi Desa itu sangat luar biasa. Jadi dari kakak-kakak pengurus, kakak-kakak volunteer itu memberikan energi positif bagi saya. Semua kegiatan sih tentunya memiliki pengalaman baru dan juga relasi-relasi tentunya tambah banyak setelah bergabung di Sekolah Literasi Desa.
1: Tapi sebelumnya pernah jadi volunteer juga?
0: Kalau saya tidak kak, langsung jadi pengurus. Daftar pengurus.
1: Langsung pengurus. Tapi pernah ikut terlibat langsung
0: kalau pernah.
1: Batch berapa?
0: Saya kebetulan ikut di batch 3 dan batch 4 dan batch 5 yang kemarin.
1: Ya. Terus sebagai pengurus atau turun ngajar juga?
0: Turun ngajar.
1: Turun ngajar juga? Ya. Seru enggak sih ngajar sama anak-anak itu?
0: Seru, sebenarnya seru sekali kak. Cuman kan kita tidak bisa pungkiri juga kalau misal anak-anaknya ini sangat aktif, kita capek untuk teriak ini. Tapi sebenarnya dia antusiasnya kalau kita lihat itu buat kita tambah semangat untuk membersamai adik-adik di sana.
1: Keren deh kayaknya. Kalau Jingga sendiri gimana? Apa yang membuat Jingga kayaknya saya harus ikut deh? Kan kalau Vicky tadi udah cerita tuh ya, sebenarnya udah pernah diajakin. Nah kalau Jingga sendiri ceritanya gimana sih? Kok bisa musim hujan lagi?
0: Kenapa? Kalau saya sendiri join di SLD itu karena sebenarnya lebih mau mencari tahu pengalaman di pelosok sih kak. Iya, jadi saya cari tahu nih komunitas apa sih yang memang berfokus pada pendidikan di pelosok. Kemudian pada saat oprek SLD saya join, saya daftar dan alhamdulillahnya lulus di SLD juga. Kemudian pada saat masuk di SLD saya merasa bahwa oh ternyata memang SLD ini bisa jadi ruang aman dan nyaman untuk kita semua pada saat masuk. Karena itu tadi yang tadi dimention sama Kak Zahra bahwasanya di SLD kakak-kakak volunteer maupun kakak-kakak pengurus kekeluargaannya yang sangat erat sekali. Ya, jadi kita juga berada di SLD itu jadi nyaman juga.
1: Pertama kalinya ya? Atau sebelumnya udah pernah?
0: Sebelumnya sudah pernah.
1: Di komunitas yang berbeda?
0: Iya.
1: Dan kali ini gabung di SLD?
0: Iya.
1: Nah, dan menurut kamu nyaman?
0: Nyaman, sangat-sangat nyaman.
1: Sangat-sangat nyaman ya? Kalau misalnya kayak gini boleh gak sih kalau misalnya si Jingga udah ikut di batch 5, ikut di batch 6 lagi boleh gak?
0: Boleh.
1: Oh boleh aja?
0: Boleh.
1: Oh oke.
2: Tanpa perlu daftar lagi kak.
1: Oh gitu?
2: Iya. Karena Kak Jingga ini sudah masuk keluarga besar.
1: Oh gitu. Ya. Jadi udah boleh ikut.
2: Sudah boleh, Kak.
1: Kegiatan kalian ngapain aja sih selain dari di SLD sendiri?
3: Kegiatannya itu yang tadi pojok baca, terus kami biasa juga lakukan, maksudnya kami itu kumpul bukan hanya untuk program kerja, jadi banyak kegiatan-kegiatan yang membuat kita bondingnya itu semakin kuat, kayak kemarin family gathering juga.
1: Kalau secara pribadi, Zahra kesibukannya apa sampai masih sempat banget ngebesarin SLD ini?
3: Kalau kesibukannya sih kak, masih kuliah, kebetulan masih mengurus tugas akhir.
1: Juga, jurusan apa?
3: Farmasi.
1: Wabillah. Agak berat banget tugas akhirnya farmasi ya. Ini bukan ajang kamu melarikan diri.
3: Sama sih kak, karena menurut saya kalau lagi nge-stuck dan sebagainya, itu ada kakak-kakak dari SLD itu bantu untuk mencairkan suasana, memberikan suasana baru, dan tentunya itu memberikan support
1: begitu. Memang Zahra kalau mahasiswa tingkat akhir banyak sekali energinya untuk melakukan sesuatu yang bukan skripsi.
3: betul
1: lagi
0: bahan healing dia
1: sebenarnya, healing lupa gitu.
3: sampai lupa
1: kalau si Vicky sendiri kegiatannya apa nih Vicky?
2: Masih sibuk kuliah kak.
1: Kuliah juga?
2: Iya.
1: Akhir juga?
2: Tengah-tengah
1: semester 5 ya, 5-6 gitu ya. Di mana?
2: Di Universitas Negeri Makassar.
1: Enggak apa-apa, sebut aja. Di UNM, iya. Jurusan apa?
2: Jurusan Sastra Inggris.
1: Sastra Inggris. Ih, perasaan baru-baru deh ada adik-adik Mas Sastra Inggris magang sama kita di sini. Benar. Iya, Sastra Inggris benar, baru-baru akhirnya magangnya di sini. Kalau kamu kegiatannya apa, Jingga?
0: Kalau saya sendiri kuliah juga, cuman pada saat ini kan musim libur. Ya, cari lagi sementara cari kegiatan-kegiatan juga ini sebenarnya. Karena lagi libur ini.
1: Tidur-tidur mau libur. Jingga. Nanti marah mama tak. Kayaknya di kampus jurusan apa?
0: Manajemen kak.
1: Manajemen. Oh, masih oke lah ya. Masih sosok lah, masih bisa menyelesaikan,
0: masih
1: dengan
0: aman.
1: Masih aman lah ya. Anda ini. Anda ini gimana? Membagi waktunya gimana antara kuliah dan juga organisasi kayak Sekolah Literasi Desa ini?
3: Kalau membagi waktunya ya kak, kalau untuk kegiatan-kegiatan SLD kan biasanya juga di hari weekend, jadi aman lah. Kemarin kebetulan yang ekspedisi literasi batch 5 itu kan dia mulainya di hari Kamis, kan itu masih weekday, jadi saya sampai nyusul kak, di kegiatannya karena
1: bukan tip sen.
3: Bukan, nggak bisa. Jadi kita setelah kuliah ya jam 5 sore, Jumat sore itu selesai kuliah, malamnya berangkat ke tempat lokasinya.
1: Wah keren. Tapi itu susah loh jalan menuju ke sana loh.
3: Iya.
1: Sama siapa?
3: Sama Kak Vicky juga salah satu. Bukan ya. Kemarin lumayan banyak sih kak.
1: Paling tidak ada tim kan, nggak sendiri.
3: Iya pasti.
2: Nggak sendiri kok.
1: Kalau Vicky sendiri gimana membagi, kemarin kan ikut di batch 3 berarti masih kuliah. Kalau batch 3 berarti beberapa bulan yang lalu atau setahun lalu?
2: Setahun lalu.
1: Berarti itu kan kamu masih sibuk-sibuknya dan karena masih awal-awal kuliah. Berarti masih maba kan ya, lagi padat-padatnya tuh ya, panggilan senior kanan kiri tuh. Ya kan, kamu gimana bisa kaburnya?
2: Alhamdulillah izin. Surat izin ya.
3: Ada surat izin.
1: Nah yuk langsung, betul ada surat izin. Berhasil excuse ya. Kamu izin?
2: Ada surat izin kak.
1: Oke, terus
2: ya kita minta izin sama dosen di ACC. Gas.
1: Boleh. Ih, sesantai itu asik.
2: Alhamdulillah waktu itu juga di hari Jumat itu tidak ada kelas. Dan di hari Kamis itu cuma satu kelas. Jadi ada dua kelas kak. Tapi yang satunya izin.
1: Jadi satu aja. Jadi kamu izin di satu dosen.
2: Betul.
1: Dan ACC.
2: Alhamdulillah.
1: Kalau Jingga sendiri gimana mengaturnya? Karena sebetulnya Jingga roman-romannya emang suka ikut berkegiatan.
0: Iya.
1: Nah, ngaturnya tuh gimana?
0: Kalau sebenarnya lebih ke manajemen waktu sih kak.
1: Oh,
0: saya
1: good management. Bangga banget ini. Itu gimana manajemen waktu?
0: Kalau saya itu sebelum berkegiatan saya punya plan kak. Jadi saya sudah susun plan memang, sudah susun schedule, ya, istilahnya. Kalau misalkan di tanggal sekian, oh ada SLD nih, jadi, nah kuliah pun sebenarnya bisa dibilang amat-amat ya santai aja sih, biasa. Kan mulai kegiatan itu biasa di hari Kamis kan. Kamis itu kuliahnya cuma 2, Jumat cuma 1, dan itu kan bisa untuk dipakaikan surat izin karena pada saat itu kebetulan online juga sih, alhamdulillahnya ya. Jadi ya aman-aman aja sih, jadi dosen ACC
1: untuk izinnya. Dan akhirnya bisa berangkat.
0: Iya.
1: Wah, keren banget. Ya terasa ngobrol kita udah pukul 21.55 nih. Lama kan ngobrol, gak kerasa kan ya?
0: Iya.
1: Udah 30 menit. Iya kan? Tadi dia tegang banget, gak kerasa ngobrolnya.
0: Masa di spill dong kak.
1: Takut ketahuan. Nah kalau ngomong-ngomong tentang sekolah literasi desa lagi nih, kira-kira ada di batch 6 nanti, kira-kira nih batch 6 nanti udah kepikiran belum sih akan di mana wilayahnya? Terus ada hal yang baru gak sih yang mungkin akan dilakukan di sana? Saya ke Vicky dulu deh.
2: Ini masih rencana ya kak. Rencananya itu di Maros.
1: Oh di Maros nanti. Iya. Oke. Okay. Di sekolahnya, di sekolah apa sih namanya? Wilayahnya aja deh. Di Maros, di bagian mana? Kan Maros cukup luas tuh.
2: Iya.
1: Itu di bagian mananya?
2: Mungkin agak dalam-dalam lagi kak.
1: Iya kan.
2: Maksudnya agak ke pelosok banget.
1: Oh, oke. Okay.
2: Karena kemarin itu yang pas match 4 itu kami rasa itu bukan pelosok kak.
1: Oh kurang pelosok.
2: Kurang.
1: Oh,
2: karena
1: okay.
2: Di sana sudah maju kak.
1: Oke okay, iya. Nah. Oh jadi pengen coba yang lebih pelosok lagi nanti. Oh jadi akan mencari titik baru.
2: Iya.
1: Wah tugasnya siapa tuh kalau cari titik baru kayak gitu?
3: Semua sih kak. Jadi kami diskusi dari kakak-kakak yang lain ada saran mengenai tempat yang mungkin kita butuh ke sana untuk mengabdi bagaimana pendidikan di sana, dan tentunya untuk bentuk kegiatannya kami menyesuaikan dengan tempat yang akan kita lakukan nantinya.
1: Oke. Dalam waktu dekat akan ada kegiatan nggak yang dilakukan sama teman-teman SLD yang mungkin ada yang pengen kepoin SLD, pengen gabung juga maybe dalam waktu dekat ini Desember mungkin?
3: Kalau Desember sih kayaknya kami
1: udah
3: break dulu kak.
1: Okay.
3: Nanti setelah tahun baru kami mulai tentunya di pojok baca tadi.
1: Oh, di pojok
3: ya,
1: baca.
3: Betul.
1: Ah, itu kapan di mana?
3: Untuk lokasinya tuh belum. Kami hanya merencanakan sekitar bulan 1 nantinya.
1: Oke, okay, di Januari nanti.
3: Iya.
1: Jadi mulai dikepoin aja dulu di Instagram atau media sosialnya di @sekolahliterasi
3: desa.
1: Jadi kalau misalnya ada, itu umum ya kalau di pojok baca.
3: Iya, umum kak.
1: Siapapun boleh.
3: Siapapun.
1: Oh, oke, okay, sangat menarik. Terakhir deh, closing statement, apa yang ingin Anda sampaikan kepada pendengar-pendengar kita? Ajakan mungkin atau mungkin ada yang ingin disampaikan seputar tentang sekolah literasi desa. Saya ke Zahra dulu.
3: Jadi di sekolah literasi desa khususnya saya juga tentunya menyadarkan saya sendiri bagaimana sebenarnya kondisi pendidikan di Indonesia sekarang, dan tentunya secara tidak langsung juga menumbuhkan bagaimana itu literasi, bagaimana pentingnya literasi, karena literasi itu merupakan langkah kecil kita untuk membawa perubahan besar, dan tentunya memberikan dampak besar bagi diri kita sendiri, karena lebih banyak membaca berarti lebih banyak ilmu tentunya.
1: Oke, okay. Jingga, apa yang ingin disampaikan?
0: Oke, okay, kalau dari saya sendiri lebih kepada ayo kita bersama-sama melihat kondisi adik-adik di pelosok, karena adik-adik di pelosok itu sangat-sangat membutuhkan yang namanya pendidikan. Mereka itu sangat semangat ketika datang kakak-kakak relawan ke pelosok mengajar mereka membaca, berhitung dan lain seterusnya. Jadi dari saya sendiri menurut saya harus bisa untuk sesekali terjunlah ke lapangan, ke pelosok untuk melihat kondisi dari adik-adik. Itu sih kak, jadi jangan lupa join SLD.
1: Vicky udah siap. Closing statementnya Vicky.
2: Perbanyak baca buku.
1: Dari tadinya aku kasih waktu baru itu Ji. Yang mikir Vicky. Betul, perbanyak baca buku, benar. Itu untuk meningkatkan literasi ya.
2: Karena minim.
1: Ya, minim ilmu, minim literasi, otomatis akan berkurang pengetahuan juga. dan semakin banyak pengetahuan semakin banyak yang bisa dibagi ke orang lain.
3: Betul.
1: Makasih banyak teman-teman SLD udah hadir sama kita di sini. Nanti next ada kegiatan-kegiatan kita datang lagi di sini.
0: Boleh.
1: Kita ngobrol banyak lagi ya seputar tentang kegiatan-kegiatannya akan ada di desa mana nanti di Maros. Open recruitment-nya kapan? Pokoknya bisa dikepoin aja di sosial medianya. Di mana tadi?
3: Di Instagram. Dan juga tentunya kami bagikan di saluran-saluran WA dengan relasi-relasi yang kita punya.
1: Oke, di @sekolahliterasi_desa. Baik pendengar, Irsang sudah harus pamit undur diri. Makasih banyak teman-teman udah sempat hadir. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: waktunya Anda ada di Ruang Rindu. Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
1: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
2: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya

0: setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar, dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, bersama saya Irsan Saputra yang menemani Anda di perjumpaan kita kali ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Irsan undang Anda untuk dapat gabung di line telepon kami, baik itu WhatsApp atau mungkin telepon biasa kami di 0821 3333 9440. Dan kali ini teman-teman, line telepon kami di WhatsApp udah berdering, Irsan coba angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Irsan.
1: Halo, Bang Basumi.
2: Iya, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Kalau kita bagaimana kabar? Tak sehat?
2: Alhamdulillah kurang sehat.
1: Kenapa? Lawan flu?
2: Batuk-batuk.
1: Iya, ini kayaknya cuaca ya.
2: Betul. Juga.
1: Lagi banyak nih teman-temannya Irsan juga.
2: Lagi banyak.
1: Lagi flu batuk rata-rata ini ya dengarnya.
2: Tetanggaku juga di sini banyak.
1: Oh, pantesan. Iya, Bunda Sumi.
2: Ya. Ya sayang,
1: Bunda Sumi, lagunya Irsan coba bacakan dulu ya.
2: Iya.
1: Ini ada lagunya Armada dengan Asal Kau Bahagia. Ada juga lagunya Rosa.
2: Asal Kau Bahagia lah.
1: Itu aja.
2: Iya.
1: Oke deh.
2: Asal Bung Irsan bahagia.
1: Asik kalau begitu. Sapaannya untuk siapa kali ini Bunda Sumi?
2: Yang di Polman itu.
1: Siapa tuh di Polman tuh?
2: Satu lagi yang di Polman.
1: Yang di Polman ada Bobby.
2: Bobby. Yang sering juga sama nyapa saya, San. Oke, sapaan selalu. Ada Maimunah Gading.
1: Iya.
2: Ada Uki Uli, Samsa Mahesar, Ustaz Yasir.
1: Iya.
2: Ada yang di Bone. Ashar. Pokoknya semuanya
1: untuk semuanya aja ya. Oke deh.
2: Di Kaltim juga. Selamat monitor ya yang ada di Kaltim.
1: Selamat.
2: Bu Irsan.
1: Iya.
2: Sehat selalu, bahagia selalu.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Bukan rezeki.
1: Amin.
2: Umur.
1: Amin.
2: Enteng
1: jodoh.
2: Dan
1: apa nih?
2: Sukses selalu.
1: Oke,
2: makasih
1: Bang Irsan.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bergeser lagi, ada siapakah di sana? Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Dari Sudirman kita langsung ke Pau-Pau ini, pendengar.
2: Iya, benar.
1: Bagaimana Kareba ini?
2: Alhamdulillah, sudah semakin membaik.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Tapi hati-hati.
2: Banyak yang mendoakan.
1: Iya, Masya Allah. Tapi Bunda, hati-hati jaga kesehatan karena lagi banyak flu batuk ini.
2: Oh iya, justru flu batuknya itu saya yang menyerang saya, sehingga jadi sesak napas. Akhirnya dirawat.
1: Iya,
2: cuma batuk-batuk biasa, tiba-tiba sesak napas.
1: Waduh.
2: Tidak bisa tahan, jadi saya diuap pagi sore diuap. Kemudian pasang oksigen gantian.
1: Waduh.
2: Sampai dirawat pada waktu itu. Tapi ya berkat perawatan dan kebaikan para perawat.
1: Alhamdulillah.
2: Sehingga saya walaupun sempat satu minggu di rumah sakit, saya bersyukur bahwa tiba di rumah sudah. Walaupun belum sepenuhnya ya, walaupun belum 100%, namun disyukuri.
1: Betul ya.
2: Karena ada kemajuan, ada perubahan.
1: Benar ya. Sekali. Iya, ini karena banyak tadi ada Bunda Sumi katanya juga lagi flu batuk. Teman-teman Irsan juga tadi banyak ketemu lagi flu batuk nih rata-rata nih.
2: Itu kaki juga itu.
1: Iya.
2: Lagi siaran
1: sambil kasihan. Soalnya suaranya Irsan kan agak serak-serak gara-gara batuk nih berapa hari.
2: Iya. Instan masih lebih mendingan dibanding dengan kopi. Mestinya dikurangi tuh anunya, AC-nya, supaya tidak terlalu
1: itu. Iya ya, benar iya. Bunda.
2: Setengah mati dia bernapas, sambil ngomong bernapas.
1: Baik Bunda, sangat-sangat jadi lagunya siapa ini Irsan putarkan?
2: Lagunya Rosa tadi apa?
1: Ada Rosa, jangan hilangkan dia.
2: Yang lain jangan sebut lagi.
1: Oke, Irsan coba bacakan ya. Ada lagunya The Overture dengan Sayap Pelindungmu. Ada Dada Romantik dengan Melamarmu. Ada Tadi, Kasih Tak Sampai. Gisel, Apa Kabar. Ada Tangga, Kesempatan Kedua. Nadine Amiza, Berpayung Tuhan. Sandi Sandoro, Anak Jalanan. Dan lagunya Ariel bersama dengan Momo dengan Cobalah Mengerti.
2: Oh iya, saya ke Rosa.
1: Rosa ya. Oke, Irsan siapkan kalau begitu. Sapaannya untuk siapa kali ini, Bu?
2: Oh iya. Sapaannya buat Tantri di Pare-Pare.
1: Iya.
2: Kemudian ada Pak Bobby juga. Lalu ada Cika di Sabang.
1: Iya.
2: Ada Pak Arjuna. Ada Dimas juga di Bolangi.
1: Iya.
2: Ada Ama Mahrita.
1: Iya.
2: Ama Mastawati. Lalu kemudian ada Inek Kristalara di Moncoloy Maros.
1: Iya.
2: Ada Abdul Sewang. Lalu kemudian ada Ahmad Yani Tasmun bersama Nurmi Naim Nur.
1: Iya.
2: Ada Nunuk Nur juga. Semua warga Bone yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun yang jelas bahwa doa kita semua semua pada sehat ya, warga-warganya Bone. Iya, Samsia Maitar juga di
1: Okay.
2: Semuanya pendengar dia Pro 1, selamat malam semuanya. Buat Bang Irsan sehat selalu
1: ya Rabbal Alamin.
2: Ya, sukses selalu. Yang jelasnya semua yang terbaik buat Irsan.
1: Amin, terima kasih banyak Bunda.
2: Terima kasih ya.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke telepon biasa dulu ya pendengar ya. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa ini di mana?
3: Wabarakatuh, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, pemirsa.
1: Kalau dari suara ini kayaknya warga Pomande ini.
3: Iya, betul.
1: Bang Bobi di Pomande. Bagaimana kabarnya? Iya.
3: Ya, alhamdulillah, kabar baik. Duh, kalau Irsan sendiri gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, overall sehat, cuman masih agak batuk-batuk ini sedikit.
3: Iya, semoga cepat sembuh batuknya ya.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Iya.
1: Kalau di Pulaman gimana hari ini?
3: Kalau cuaca ya alhamdulillah. Sahabat lagi ini cuaca.
1: Lagi bersahabat ya.
3: Panas seharian.
1: Baiklah kalau gitu Bang Bobby. Bang Bobby, ini lagunya tadi sudah Arsan bacain, sempat monitor enggak?
3: Ya monitor, ada tadi saya dengar apa itu
1: Berpayung Tuhan.
3: Tuhan,
1: ya. Nadine Amiza.
3: Iya.
1: Oke, Irsan siapkan di urutan ketiga okay. Lagunya.
3: Menyapa langsung.
1: Boleh untuk siapa?
3: Ya, yang baru lewat ada Bunda Sofi. Ya, selamat malam Bunda, sehat selalu. Kemudian ada Ahmad Yani Tasmun, Nurina M Nur, ada Viola, kemudian Andi Anisa, Wanda Tunur Alam, Mbak Tantri, ada Laya Sari, Aldi Hidayat. Abdullah Sewang, Pak Gamur, Bang Anwar, dan semuanya tanpa terkecuali. Yang lain besok lagi.
1: Gantian ya.
3: Oke, Irsan, makasih ya.
1: Iya, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pindah ke WhatsApp lagi pendengar. Terima kasih sudah menunggu. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Halo Kak Uki.
4: Halo Dek Irsan.
1: Bagaimana Kak Reba ini? Apakah flu batuk juga?
4: Alhamdulillah tidak.
1: Alhamdulillah.
4: Tidak.
1: Iya, mudah-mudahan tidak ya, jangan ya.
4: Iya.
1: Kak Uki.
4: Dek Irsan, semoga cepat Sembuh.
1: Amin.
4: Bisa dia
1: tahan. Amin ya robbal alamin. Ini sepertinya lagi musim karena banyak teman-temannya Irsan flu batuk juga nih.
4: Iya, pengaruh cuaca itu.
1: Iya ya, sempat panas-panas-panas hujan, panas iya. Lagi, hujan lagi.
4: Iya.
1: Jadi harus sehat-sehat kita semua, pendengar-pendengarnya Pro 1 juga.
4: Iya, amin. Amin.
1: Kalau Ki, lagunya siapa kali ini yang mau diputarkan?
4: Mengikut saja di lagunya Rosa.
1: Oke deh, jangan hilangkan dia ya.
4: Iya.
1: Boleh deh, kali ini menyapa buat siapa kau Ki?
4: Yang baru lewat ada Bobby,
1: iya.
4: Ada Bunda Sopu, ada Kayani Tasmun bareng Kak Nurmina di Sopeng, ada Abdul Salam di Labuan Bajo, Rosdiana Yasir, ada Kak Uli, ada Pak Astri di Wotu, sama Mahrita, ada yang Nompo, yang Hendrawan, Samsia Maisa, Nasreni Ansir, Bunda Sofina Kristalara, Wahida Martawati, ada Dimas, Pak Arjuna, Puan Datu, ada Ati di Pangkep, Mbak Tantri, Hesti Tika, dan semua-semuanya yang lagi monitor buat Ade Irsan, selamat bertugas, terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Kak Uki. Kita bergeser ke telepon biasa dulu pendengar ya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
1: Memori
5: lewat lagu.
1: Perasaan tadi saya lihat masuk telepon tadi WhatsApp.
5: Iya, masuk tapi bagaimana caranya cuma berdering.
1: Karena Irsan sebentar angkat teleponnya yang lain.
5: Itulah makanya.
1: Bergeser ke sini.
5: Bergeser ke sini kebetulan ada paketnya. Jadi pakai karaokean.
1: Oh begitu Di.
5: Iya.
1: Bagaimana kabar Bapak ini Mbak Tantri Pare-Pare?
5: Alhamdulillah sehat-sehat.
1: Alhamdulillah.
5: Iya.
1: Mbak Tantri.
5: Ya.
1: Gimana Pare-Pare hari ini?
5: Hari ini panas, belum pernah hujan.
1: Terus lagi kencang nih anginnya enggak?
5: Angin kencang itu. Yang di belakang rumah itu kan pohon pisangnya kena sengkuk. Biasa kalau kencang angin terus
1: iya.
5: Bunyi-bunyi.
1: Oh, jadi seperti itu ya.
5: Kita kena flu ya.
1: Kalau Irsan lagi flu batuk juga nih.
5: Flu batuk juga, iya. Banyak orang yang kena flu batuk ya.
1: Iya benar, lagi banyak ini.
5: Mudah-mudahan ini virusnya enggak kemana-mana. Iya, kemarin malam itu kita ini ada lomba. Ada kayak mirip kita, aduh.
1: Waduh.
5: Yang ini kayak apa? Peserta 05 saya mau tanya Utari mah seperti Irsan gitu.
1: Marut-marut ya.
5: Iya. Tinggi juga, endut-endut juga. Iya, utang kosong peserta 05 dia. Kalau saya 12. Jadi tengah malam baru pulang.
1: Waduh, banyak-banyak istirahat jangan sampai nanti sakit juga nih kayak Irsan nih.
5: Iya, betul.
1: Oke deh, Mbak Tantri.
5: Mau lagunya itu tadi ada.
1: Yang mana?
5: Aduh,
1: yang mana
5: siapa
1: tadi?
5: Tadi itu lagunya
1: yang mana ayo?
5: Aduh, lupa yang pas tadi
1: Irsan ya. Bacain kembali nih.
5: Iya coba.
1: Ada lagunya Armada Asal Kau Bahagia, ada Rosa Jangan Hilangkan Dia, Nadine Amiza Bertolong Tuhan, The Overture Dengan Saya Pelindungmu, Badi Romantik Melamarmu, Padi Kasih Tak Sampai, Gisel Apa Kabar, Tangga Kesempatan Kedua, Sambi Sandara Anak Jalan Dan Cobalah Mengerti dari Ariel.
5: Halo. Kesempatan kedua.
1: Kesempatan kedua dari Tangga.
5: Iya, dari Tangga.
1: Oke.
5: Oke.
1: Kalau gitu lagunya urutan keempat ya.
5: tadi ada Bunda Sophie.
1: Mm-mm, ada siapa lagi?
5: Pau-pau sana. Iya. Yeah.
1: Ada siapa lagi?
5: Iya, semoga sehat ya Bunda.
1: Amin.
5: Ada Buki, tadi di Daya, terus ada Pak Ahmayani Tasmung, ada Hesti,
1: yeah,
5: terus ada Dimas, ada Bu Samsia Mahesa, Bu Wahida, ada Bu Rosdiana Yasir, ada Pak Abdullah Sewang, ada Bobby tadi di Polman, ada Pak Sapra gitu, Pak Asri di Wotu, ada Bang Anwar, ada juga Bang Arjuna, oh, Sri Sinta, pokoknya buat semuanya.
1: Oke deh.
5: Iya. Oke. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Tantri, Bang Batu, terus juga Pak Ahmad Yani, terus juga ada Sri Sinta, terus juga ada siapa lagi ya tadi? Telepon biasa ada Pak Solang dan sebagainya. Nanti Irsan angkat ya, karena 5 menit telepon sudah Irsan angkat sebelumnya. Irsan putar dulu rangkaian lagunya, setelah itu kembali lagi angkat telepon tak.

0: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Irsan udah putar dua lagu nih pendengar. Sekarang waktunya balik lagi lain telepon di 0821 3333 9440. Ada Pak Ahmad Yani di sana. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar Pak Ahmad?
1: Yang berbagi rindu mendengar lewat lagu. Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Bagaimana shopping hari ini Pak Yani?
1: Iya. Lagi cerita tadi. Mm-mm. Dari pagi sampai siang.
0: Waduh.
1: Anu sore.
0: Kalian lagi jemurannya mama kah?
1: Iya. Cari kering-kering.
0: Kering-kering semua lah. Jadi karena lagi cerahnya sayang ini Sulawesi Selatan. Pak Yani.
1: Iya.
0: Lagunya siapa yang Irsan buatkan untuk kita?
1: Lagunya Armada.
0: Lagunya Armada di? Ih baru sudah Irsan putar. Baru sudah Irsan putar. Oh baru sekali tadi. Saya ikutkan nih sama yang lain.
1: Iya.
0: Oke kalau begitu. Menyapa kayak dulu untuk siapa ini?
1: Iya. Buat Uki. Ada Bunda Sofi.
0: Iya.
1: Ada Aulia di Hendretan. Sang Prahara.
0: Iya.
1: Ada Tika. Ada Dimas, Wobi, Asri Dioto, Aldi Daya.
0: Iya.
1: Para di Parjuna, ada Rosdiana Yasir, Yang Indra, Memunda Ganing, Waida Martawati.
0: Iya.
1: Ada Sri Sinta, Ina Kristalara, Tangkir sama Isti, Adi Pangkep, dan semua-semuanya.
0: Ya. Oke deh. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyapa Ahmad Yani, kita coba angkat line telepon dulu di. Assalamualaikum. Dengan siapa ini di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irsan Saputra.
0: Halo Pak Sewang.
2: Iya.
0: Bagaimana kareba ini?
2: Baik-baik. Bambang sekali.
0: Iya. Ih, tapi
2: hawa panas sekali.
0: Iya. Biar malam ini hawanya panas dirasa.
2: Iya, itu ini batu tidak berhenti.
0: Ih, begitu Mi Irsan juga. Mungkin gara-gara minum dingin sama pakai kipas terus.
2: Itu ada grand oil saya dan tinggi
0: hidungku. Oh, boleh deh, supaya agak lega-lega dirasa.
2: Iya.
0: Ah, oke deh. Pak Sang.
2: Ya.
0: Lagunya siapa diputarkan, Ki?
2: Ya, saya ikutin lagunya saja.
0: Oke, kalau begitu Irsan ikutkan, Di. Iya. Mana pakai dulu untuk siapa ini?
2: Buat Pak Gapur tahu sama Pak Lubu sama Ahmad Arjuna.
0: Iya, ada siapa Pak lagi?
2: Anissa Hasim, Anwar. Bundatu, Dipindra.
0: Iya.
2: Bunda Sopi. Tantri, Hendro Yusuf, Pak Bobby di Polman.
0: Iya.
2: Asri di Wotu, Junedi. Dipindra di Sabang.
0: Iya.
2: Apa di Selayar. Daud Nompo, Ismail, Yuda, Al-Jabar, Pak Dimas, Sumarni di Kota Pasar Bantai, Mustahan, Sansia Mahibar di Bantai, Dewi di Tegalar, Nur Intan di Tegalar juga, Tio,
0: Sidan,
2: semua-semuanya nih, tanpa kecuali.
0: Oke deh.
2: Iya, buat Irsan Saputra. Iya, apa namanya? Jangan minum air es, nah, air hangat.
0: Nah, itu mah enak.
2: Menambah.
0: Berhenti batu lama-lama kalau begini.
2: Iya.
0: Oke, terima kasih banyak, Di.
2: Sembuh.
0: Amin.
2: Iya, selalu salam.

0: aman-aman di
1: aman-aman Ji. Lagi panas juga kayaknya Minasopa ini. Sama, biar malam itu rasanya gerah sekali ya.
0: Kita
1: tangan jalan terus. Ih, itu juga pasti tidak berhenti kak batu-batu. Kita jalan terus.
0: Dari ketika di depan bahaya.
1: Oh, itu mungkin bikin tidak berhenti batu karena dikena terus kak saya.
0: Kemudian dikasih kenal berbahaya yang terkenal kita tangannya.
1: Udah ya, tidak ada rasanya kurasa.
0: Daripada sakit.
1: Iya itu lagi ya. Kak Sri Sinta, lagunya siapa diputarkan Ki?
0: Lagunya
1: saya coba bacakan Ki. Ini ada lagunya Nadine Amiza Berpayung Tuhan. Ada Tangga Kesempatan Kedua. Ada lagunya Ariel bersama Momo dengan Cobalah Mengerti. Ada juga
0: Cobalah Mengerti.
1: Oh Cobalah Mengerti, oke deh. Irsan siapkan dulu lagi. Ada. Menyapa Ki dulu,
0: ada
1: siapa?
0: Dari Tantri. Tantri. Semoga Tantri kembali Bunda.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Lara, Rustan, Sahara. Ada Azidaya, Tuan Batu, Opadin. Terus ada tadi Uli Ape, Amadian, Nur.
1: Terus,
0: ada Memunagani, terus Mimia Yasif, Bisa Maesha, Kuswai Damatawati, dan semua-semua yang dijawab di monitor. Salam sehat dunia, selamat istirahat, Kak Isan. Tetap tunggu selalu sama Ibu warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bergeser ke telepon biasanya dulu. Assalamualaikum. Halo, dengan siapa di mana? Aduh, terputus. Dicoba kembali. 0821-3333-9440. Halo, Mbak Layasari. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, agak jelek jaringannya saya lihat ini.
2: Halo.
1: Halo.
2: Iya.
1: Nah, bagus Mi.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Mbak Layasari?
2: Kabarnya alhamdulillah baik, sehat.
1: Alhamdulillah. Mbak Layasari, paman gimana nih wilayah kota?
2: Alhamdulillah aman ya.
1: Alhamdulillah.
2: Tadi sore ini. Iya.
1: Syukurlah kalau Akhirnya... begitu.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Hujan kah atau cerah di sana atau gimana?
2: Tadi sore ada gerimis, sekarang alhamdulillah. Ah.
1: Udah, paling enggak biasanya kalau udah hujan dikit itu udah enggak terlalu panas biasa rasanya.
2: Iya, betul sekali.
1: Jadi bisa lebih nyaman lah ya. Makassar ini lagi panas-panasnya banget. Malam aja panas rasanya.
2: Iya.
1: Mbak Layasari, lagunya siapa Irsan putarkan nih?
2: Yang tersisa ya?
1: Yang tersisa tinggal lagunya Nadine Amiza Berpayung Tuhan, Tangga Kesempatan Kedua, dan lagunya Ariel bersama dengan Momo dengan Cobalah Mengerti.
2: Nah, Cobalah Mengerti aja.
1: Cobalah Mengerti aja. Oke deh Irsan, siapkan ya. Sapaannya untuk siapa ini?
2: Irsan, ada Bunda Sopi, ada Kak Vika, ada Kak Rudi Kamil, ada Pak Ahmad Dhani, ada yang baru lewat tadi, salam kenal.
1: Iya.
2: Dan semuanya aja kumpang Pak Dara Kajali.
1: Oke deh.
2: Terima kasih Irsan, Bunda Sopi,
1: selamat kita
2: semua ya.
1: Iya, terima kasih.
2: Terima kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita geser ke telepon biasa dulu mendengar. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Dua rindu, ruang berbagi, rindu memori lewat lagu Baisa Saputra.
1: Pon Datu.
3: Iya.
1: Di mana Ki kali ini Pon Datu?
3: Di Pindrang, di kampung.
1: Oh, di Pindrang Ji.
3: Iya.
1: Bagaimana karya sama keluarga, sehat-sehat aja Ki?
3: Alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat. Mudah-mudahan Baisa Saputra juga semakin sehat.
1: Alhamdulillah, amin amin ya rabbal alamin. Pon Datu.
3: Iya.
1: Lagunya tinggal ikutan Mami nih.
3: Oh iya, ikutan

0: Sama lagunya tadi, Kasih Tak Sampai, Di.
1: Iya, Kasih Tak Sampai.
0: Oke okay, deh. Enggak jitu kalau Puan Batu sampai jitu kasihnya.
1: Alhamdulillah,
0: iya. Baik, Puan Batu, menyapa kita untuk siapa ini?
1: Gua ada tadi Sinta di MU, ada Desewang, ada Desewa Bobby, ada Uki, ada Purtika di Sabang, ada juga Andi Anissa, Denompo Rama, Arpa di Selayar, Papa Panjaita Patikawan, Sekawelo, ada juga Dimas, Sinta di MU, ada Nama di Kalimantan, sama Mahrita Sriwotu, Pak Rading, Sakri di Ponrebone, siapa lagi? Lupa Lupus di Mari-Mari, Bahar di Caming, Yuda, semuanya, Wahida Matawati, Riko, semuanya, salam dari Puan Datu di Pintan. Terima kasih Mbak Sasa Putra, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Baik pendengar, sudah 5 penelpon lagi masuk di sesi yang kedua ini. Irsan putar dulu lagunya, jadi nanti kembali lagi saya angkat telepon tak semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sudah lewat 57 menit dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Irsan mengucapkan terima kasih untuk pendengar-pendengar Pro 1 yang sudah bergabung lewat line telepon, terus juga udah merequest lagu-lagu yang ada dalam daftar listnya Irsan. Terima kasih untuk Anda. Premier berikutnya, rangkaian lagu-lagu masih akan Irsan hadirkan, terutama lagunya Padi dengan Kasih Tak Sampai. Untuk Kak Hesti di Parepare dan juga yang lagi menelpon sekarang, Irsan minta maaf karena sudah lewat 57 menit dari pukul 22. Tidak sempat Irsan angkat telepon, tak karena kalau Irsan angkat nanti tidak bisa terputar lagunya ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Irsan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan, atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Anissa seorang gadis kecil yang ceria berusia 5 tahun. Pada suatu sore, Anissa menemani ibunya berbelanja di suatu supermarket. Ketika sedang menunggu giliran membayar, Anissa melihat sebentuk kalung mutiara mungil berwarna putih berkilauan tergantung dalam sebuah kotak berwarna pink yang sangat cantik. Kalung itu nampak begitu indah sehingga Anissa sangat ingin memilikinya. Tapi dia tahu pasti ibunya akan berkeberatan. Seperti biasanya sebelum berangkat ke supermarket, dia sudah berjanji tidak akan meminta apapun selain yang sudah disetujui untuk dibeli. Dan tadi ibunya sudah menyetujui untuk membelikannya kaos kaki berenda yang cantik. Namun karena kalung itu sangat indah, diberanikannya bertanya, "Ibu, bolehkah Anissa memiliki kalung ini? Ibu boleh kembalikan kaos kaki yang tadi?" Sang bunda segera mengambil kotak kalung dari tangan Anissa. Di baliknya tertera harga Rp15.000. Dilihatnya mata Anissa yang memandangnya dengan penuh harap dan cemas. Sebenarnya dia bisa saja langsung membelikan kalung itu. Namun ia tak mau bersikap tidak konsisten. "Oke, Anissa, kamu boleh memiliki kalung ini. Tapi kembalikan kaos kaki yang kau pilih tadi. Dan karena harga kalung ini lebih mahal dari kaos kaki itu, ibu akan potong uang tabunganmu untuk minggu depan. Gimana? Setuju?" Anissa menganggukkan kepalanya dengan lega dan segera berlari riang mengembalikan kaos kaki ke raknya. "Terima kasih, ibu." Begitu bahagianya dia. Anissa sangat menyukai dan menyayangi kalung mutiaranya. Menurutnya, kalung itu membuatnya nampak cantik dan dewasa. Dia merasa secantik ibunya. Kalung itu tak pernah lepas dari lehernya, bahkan ketika tidur. Kalung itu hanya dilepasnya ketika ia mandi atau berenang. Sebab kata ibunya, jika basah, kalung itu akan rusak dan membuat lehernya menjadi hijau. Setiap malam sebelum tidur, ayah Anissa membacakan cerita pengantar tidur. Pada suatu malam ketika selesai membacakan sebuah cerita, ayahnya bertanya, Anissa sayang gak sama ayah?" "Tentu dong ayah. Ayah pasti tahu kalau Anissa sayang sama ayah. Kalau begitu, berikan kepada ayah kalung mutiaramu itu ya."
1: "Ya, jangan dong ya. Ayah boleh ambil si ratu boneka kuda dari nenek. Itu kesayanganku juga ayah."
0: "Ya sudahlah sayang, gak apa-apa." Sang ayah mencium pipi Anissa sebelum keluar dari kamar Anissa. Kira-kira seminggu berikutnya setelah selesai membacakan cerita, ayahnya bertanya lagi, Anissa sayang gak sih sama ayah?"
1: Ayah tahu bukan kalau Anissa sayang sekali sama ayah."
0: "Kalau begitu berikan pada ayah kalung mutiaramu itu."
1: "Jangan ayah. Tapi kalau ayah mau, ayah boleh ambil boneka Barbie ini."
0: Kata Anissa seraya menyerahkan boneka Barbie yang selalu menemaninya bermain. Beberapa malam kemudian ketika ayah masuk ke kamarnya, Anissa sedang duduk di atas tempat tidurnya. Ketika didekati, Anissa rupanya sedang menangis diam-diam. Kedua tangannya tergenggam di atas pangkuan. Air mata membasahi pipinya.
1: ada apa, Anissa? Kenapa, Anissa? Tanpa berucap sepatah pun, Anissa membuka tangannya. Di dalamnya melingkar cantik kalung mutiara kesayangannya itu. Kalau ayah mau, ambillah kalung Anissa ini. Ayahnya tersenyum mengerti. Diambilnya kalung itu dari tangannya yang mungil. Kalung itu dimasukkan ke dalam kantong celana. Dan dari kantong yang satunya dikeluarkanlah sebentuk kalung mutiara putih. Sama cantiknya dengan kalung yang sangat disayangi Anissa.
2: Anissa, ini untuk Anissa. Sama bukan?
1: Memang begitu nampaknya. Tapi kalung ini tidak akan membuat lehermu menjadi hijau. Ya, ternyata ayah memberikan kalung mutiara asli untuk menggantikan kalung mutiara imitasi Anissa. Demikian pula halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang Allah meminta sesuatu dari kita karena Dia berkenan untuk menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Namun kadang-kadang kita seperti atau bahkan lebih naif dari Anissa, menggenggam erat sesuatu yang kita anggap amat berharga, dan oleh karenanya tidak ikhlas bila harus kehilangan. Untuk itulah perlunya sikap ikhlas, karena kita yakin tidak akan Allah mengambil sesuatu dari kita yang tidak akan digantikannya dengan yang lebih baik. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6 ribu jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang

persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Buku The Secret adalah sebuah buku self-help yang ditulis oleh Rhonda Byrne. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2006 dan menjadi sangat populer karena konsep utamanya tentang hukum tarik-menarik atau The Law of Attraction. The Secret mengungkapkan bahwa kita memiliki kekuatan untuk menciptakan realitas kita sendiri melalui pemikiran positif dan fokus. Konsep utamanya adalah bahwa pikiran positif akan menarik hal-hal positif ke dalam hidup kita, sementara pikiran negatif akan menghasilkan hal-hal negatif. Hukum tarik-menarik ini diyakini berlaku dalam semua aspek kehidupan, termasuk kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan finansial. Buku ini menyatakan bahwa The Secret adalah hukum yang paling kuat di alam semesta, dan jika kita memahami penggunaannya dengan benar, kita dapat mencapai apapun yang kita inginkan. Rhonda Byrne mengumpulkan berbagai testimoni dari individu yang telah menerapkan konsep ini dalam hidup mereka dan meraih kesuksesan. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah pentingnya memvisualisasikan apa yang kita inginkan dalam hidup kita. Dengan memvisualisasikan secara teratur, dengan penuh keyakinan, kita akan menarik pengalaman dan peluang yang sesuai dengan visi kita. Penggunaan afirmasi positif juga ditekankan sebagai cara untuk merubah pikiran dan menghilangkan pikiran negatif. Selain itu, buku ini juga menyoroti pentingnya rasa syukur. Dengan bersyukur atas apa yang kita miliki saat ini, kita akan mengirim sinyal positif ke alam semesta yang akan membawa lebih banyak hal positif dalam hidup kita. Secara keseluruhan, The Secret adalah buku yang menyoroti pentingnya pikiran positif, visualisasi, dan rasa syukur dalam mencapai kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup. Meskipun konsepnya sederhana, penggunaan yang konsisten dari hukum tarik-menarik dapat memiliki dampak yang signifikan dalam hidup seseorang. Dari RRI untuk Indonesia.

pendengar Pos 1 dimanapun Anda berada. Perjumpaan kita di Makassar malam ini kami cukupkan sampai di sini ya pendengar. Berikutnya Anda akan mendengarkan rangkaian informasi-informasi menarik lainnya dan juga siaran Piala Dunia langsung bersama rekan-rekan kami dari Pro 3 RRI yang di tanggal 26 Juni 2026 tepatnya esok atau lewat jam 12 nanti kami akan hadirkan untuk Anda pukul 4 waktu Indonesia Tengah. Ada Ekuador melawan Jepang di babak kualifikasi grup E. Dan juga pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah esok hari ada Jepang melawan Swedia di grup F yang akan kami hadirkan langsung dari Pro 3 RRI. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan rangkaian informasi-informasi seputar tentang bola akan kami hadirkan dari Pro 3 RRI. Karena berikutnya Pro 1 akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk menyiarkan secara langsung pertandingan sepak bola untuk Anda.

mendorong mereka mengurus sertifikat halal BPJPH selalu berkoordinasi dengan BGN, terutama dengan koordinator SPG-nya secara langsung. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memiliki berbagai opsi jika Iran menolak menyetujui ketentuan kesepakatan bersama, tetapi ia tetap lebih memilih jalur diplomasi. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menegaskan bahwa nota kesepahaman MOU antara Amerika Serikat dan Iran bukanlah kesepakatan final. Itu hanya menciptakan kerangka kerja dan garis besar untuk negosiasi lebih lanjut. Sebelumnya pada malam menuju 18 Juni, Iran dan Amerika Serikat menandatangani nota kesepahaman tersebut secara jarak jauh. Dokumen itu mengatur penghentian konflik militer yang dimulai pada 28 Februari. Dari dunia olahraga, petenis putri Indonesia Adila Sujiadi bersama dengan pasangannya Vera Fonareva melangkah ke semifinal Bethlehem Open 2026 setelah meraih kemenangan meyakinkan atas ganda Slovenia Andrea Kleva, Nika Radisic. Dalam pertandingan perempat final ajang lapangan rumput WTA 500 yang berlangsung di Bethlehem, Jerman, Adila dan juga Jevona Reva menang 2 set langsung 6-1, 6-2. Kemenangan tersebut membawa mereka ke semifinal bertemu dengan pasangan Taiwan China, Xi Xuanwei dan Wang Xinyu.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Rugby Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show, penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan, atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026 pukul 03:00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi platform, multi content.

0: kejadian. Tawuran terjadi antara dua kubu masa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya...
1: Pak, sini kok banyak yang bilang Indonesia itu damai.
2: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja, Tol. Undi-undi. Kalau kamu makan ujiannya, Tok. Apa yo enak? Seperti Indonesia. Banyak perbedaan, tetapi disatukan. Kan jadinya enak.
1: Bagaimana mas, caranya Indonesia itu bisa enak kayak undi-undi itu?
2: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.
1: Ini Indonesia.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap deh infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa malam.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan pengen update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat 26 Juni 2026. Bersama saya Yuyun, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diperkirakan terbentuk di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, di Sumatera Barat, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, di Laut Banda dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasi, dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Jawa, dari Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Timur hingga Selatan Jawa, di Laut Banda, di Laut Timor, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Maluku. Sedangkan untuk potensi sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Padang, Jambi, Serang, Pontianak, Banjarmasin, dan Samarinda. Terdapat juga potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Palangkaraya, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju dan Ambon, potensi hujan ringan di Makassar, Kendari, Manado, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Terdapat juga potensi berawan tebal di Denpasar, Kupang, Palu, Gorontalo, Ternate, dan Sorong, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat

0: dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya rasa, punya cerita.
1: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papedang khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
0: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
1: Dengarkan Kuliner

0: Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama gepuk.
1: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
0: Gepuk adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah, berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu.

tradisi dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam.

0: Penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Menurut jaksa, suap diberikan oleh pengusaha tambang berupa uang tunai dan juga rumah mewah di Jakarta Timur dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnin Suwanda.
1: Lukman Malan Nuang memberitahukan kepada terdakwa bahwa PT BSN menyiapkan uang sebesar 200 juta rupiah dan terdakwa Heri Sutanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHB Ombudsman RI yang menyatakan.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Sutanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Sutanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai 4,8 miliar rupiah.
3: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Sutanto. Selain itu, terdakwa Heri Sutanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Winarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah. Di mana pemberian rumah tersebut di atas namakan Al-Kindi Akbar.
2: Sementara itu, Alek Chandra selaku advokat pendamping terdakwa Heri Sutanto tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
4: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya. Karena sampai kapanpun, sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
2: Sebelumnya penyidik Jampitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshida Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshida justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.
5: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
6: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
7: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
5: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir, meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia, tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.
8: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026.
9: Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
10: Indonesia menyapa malam.

kita beralih ke informasi lainnya, di mana matchday ketiga penyisian grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan untuk mengamankan posisi masing-masing menuju ke babak 3-2 besar. Berikut informasinya, Nia Raptu di Tiloli.

ada tiga klasemen akhir, di mana Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan di laga terakhir grup F untuk mengamankan posisi masing-masing menuju babak 32 besar. Pelatih timnas Swedia Graham Potter menyadari Jepang akan menjadi lawan tangguh yang harus mereka lewati. Rekor

0: Para pemain kami pasti menyadari hal itu. Karenanya kami harus bisa memanfaatkan kualitas tim yang kami miliki sebaik mungkin. Ini akan menjadi pertandingan yang berat tentu saja. Kami harus bertahan lebih baik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Dan semoga kami juga bisa memberikan ancaman di pertahanan mereka.
1: Sementara itu, Belanda juga memburu kemenangan atas Tunisia pada laga terakhir penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan, walau Tunisia tidak lagi memiliki kesempatan lolos ke fase selanjutnya, namun tim ini masih memiliki satu pertandingan terakhir sebagai ajang pembuktian diri. Karenanya, skuad The Oranye akan tetap waspada demi mengamankan 3 poin di laga terakhir. Mereka baru saja mendapatkan pelatih baru setelah pertandingan pertama. Jadi mereka pasti menginginkan hasil pertandingan yang lebih baik sekarang. Mereka sudah melewati dua pertandingan yang tidak baik hasilnya. Jadi pertandingan berikutnya mereka pasti akan tampil habis-habisan. Maka itu kami akan bersiap menghadapinya. Jadi kita akan lihat besok seperti apa hasilnya.

Swedia dengan 3 poin berada di posisi ketiga, sedangkan Tunisia mendiami dasar klasemen tanpa poin. Tunisia akan menghadapi Belanda di Stadion Kansas City, sedangkan Jepang akan berjumpa Swedia di Stadion Texas. Kedua pertandingan akan berlangsung bersamaan pada pukul 6 besok pagi waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Abdul Tilon.

persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jadi ojek online optimis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
2: Pengemudi ojek online atau ojol menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8%. Karena selama ini potongan

0: financial survey tadi.
1: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online. Itu di kisaran antara 20% hingga 35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi Pak rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20% hingga 35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini, bisa ada naik hingga mencapai 40%.
0: Sementara itu

0: judi ojek online.
1: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojek ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GOTO, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2. Yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
0: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugian Javandi, RRI Pro 3, Tips Negara untuk Indonesia.
2: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
3: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
4: Betul.
3: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
5: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan, bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
2: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu, yuk jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.

0: Bagi Niko, hanya yang bilang Indonesia itu damai.
1: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja, Kon. Onde-onde, kalau kamu makan ujiannya tok, apa ya enak? Seperti Indonesia, banyak perbedaan, tetapi disatukan, kan jadinya enak.
0: Bagaimana mas, caranya Indonesia itu bisa enak kayak onde-onde itu?
1: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.
0: Ini Indonesia.
2: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam.

0: progres pembangunan sekolah rakyat Semarang mencapai 90% dan siap digunakan pada ajaran baru 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya, Rahma Purwanto.
1: Saat ini sudah 90% selesai.
2: Pembangunan sekolah rakyat SR terpadu di Kelurahan Rawasari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang terus dikebut. Sekolah yang berdiri di atas lahan seluas 6,5 hektar itu ditargetkan siap untuk digunakan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Sekretaris Daerah Sekda Kota Semarang Handi Prianto membeberkan bahwa progres pembangunan sekolah itu mencapai 90%. Berdasarkan hasil peninjauan, sebagian besar fasilitas utama sekolah sudah selesai dikerjakan. Menurut Handi, fasilitas dasar seperti ruang asrama, tempat tidur, toilet, hingga jaringan air bersih telah tersedia. Pemerintah saat ini tengah fokus menyempurnakan berbagai detail yang masih menjadi kekurangan agar proses belajar mengajar berjalan optimal untuk ajaran baru 2026. Selain itu, Dinas Pendidikan Kota Semarang juga telah diminta untuk menyiapkan tenaga guru transisi yang akan mengajar siswa jenjang SD, SMP, dan SMA yang berada dalam satu kompleks sekolah rakyat tersebut. Pada tahun ajaran baru mendatang, sekolah rakyat tersebut akan menampung 270 siswa dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2 yang berasal dari Kota Semarang. Masing-masing jenjang SD, SMP, dan SMA akan diisi sebanyak 90 siswa.
1: Saat ini sudah 90% selesai. Estimasi selesai itu di 10 Juli 2026. Nah, ini sekaligus kita harapkan di sini kan Pak Kadinsos, kemudian Pak SSD, akan pendidikan ya. Kebutuhan-kebutuhan nanti operasional sekolah. Antara lain persiapan guru, apa istilahnya, guru bantu. Guru transisi. Karena nanti akan ada rekrutmen khusus untuk guru di sini, tapi sementara di backup oleh Dinas Pendidikan ada guru yang mengajar di sini juga. Saya lihat tadi perintilan-perintilan kecil itu masih banyak yang harus disiapkan sebelum anak-anak pindah ke sini. Semua harus siap.
2: Kabupaten Dinsos Kota Semarang Agus Junaidi mengatakan proses penjaringan terhadap siswa masih dilakukan di 16 kecamatan. Proyeknya program ini tidak menggunakan istilah penerimaan siswa, melainkan penjangkauan peserta didik dari keluarga kurang mampu. Berdasarkan data Dinsos, kuota SMP dan SMA masing-masing telah terpenuhi sebanyak 90 siswa. Sedangkan jenjang SD baru terisi 37 siswa.
1: Ini sosialisasi di 16 kecamatan sudah rutin, kemudian penjangkauannya. Jadi namanya bukan penerimaan, tapi penjangkauan peserta didik. Karena ini adalah menjangkau warga yang tidak mampu, yang desil 1, 2, yang memang 2 kelewat termasuk. Jadi sosialisasi sudah, hanya ini kami harus perlu lakukan. Karena rata-rata ibunya, terutama yang siswa SD yang agak keberatan karena masih emang anaknya ditinggal, jadi mungkin ada kangen atau gimana.
2: Ia mengakui masih ada sebagian orang tua, terutama calon siswa SD, yang merasa berat melepas anaknya tinggal di asrama. Namun pemerintah terus memberikan edukasi bahwa orang tua tetap diperbolehkan menyenguk setiap harinya. Dalam bantuan RRI terus mudara untuk Indonesia.
3: Multiplatform, multi content.

Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan

0: bernama Fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari Deja Vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setiap gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda? Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme, termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ova yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana menjelang Hari Keluarga Nasional ke-33 pada 29 Juni mendatang, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukpangga menggalakkan gemar gerakan ayah mengambil rapot. Berikut laporan selengkapnya Lisa Nuraini.
1: Ada salah satu program kita namanya gerakan ayah mengambil rapot.
2: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Mendukbangga atau Kepala BKKBN Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Haji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan ayah ambil rapot atau GEMA yang dicanangkan oleh BKKBN.
1: Hari ini ada salah satu program kita namanya GEMA, gerakan ayah mengambil rapot, dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak, dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita, itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tuwo sing nyekolahke anak teng mriki, anake diajak ngobrol. Anak kalau enggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
2: Wi Haji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wi Haji juga mengatakan, algoritma otak generasi saat ini hampir 60 hingga 70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang. Bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wi Haji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
3: Senang, senang sekali. Iya, 3 tahun, 2, 5 tahun, ini 4 tahun. Ini 1,5 bulan.
2: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKB juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan gemar gerakan ayah mengambil rapot. Serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Di seluruh ini melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Indonesia menyapa malam.
0: Jelang warta berita pukul 00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, Lukman Tia Datar akan melanjutkan dan akan bersama dengan Anda.

Artificial Intelligence RRI. Jadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

0: bentar nih.
1: Empat merah, empat kanan dan keluar dari.
2: Apain sih tiga gua aja?
0: Itu masa tenang ya.
3: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di Indihome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

Berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Pariwisata yang menilai penyelenggaraan pameran makanan dan minuman tak lagi sekadar menjadi ajang pamer produk, melainkan dinilai mampu menjadi penggerak baru bagi industri pariwisata nasional. Laporannya kami hadirkan bersama dengan Rian Suryadi.

0: dinilai mampu menjadi penggerak baru bagi industri pariwisata nasional melalui pengembangan ekosistem gastronomi. Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata, Rizky Handayani Mustafa mengatakan, pameran ini menjadi wadah mempertemukan rantai ekosistem kuliner, seperti yang dilakukan Krista Interfood 2026, yang menjadi rantai ekosistem mulai dari hulu hingga hilir. Menurutnya, yang dilakukan Krista Group sesungguhnya adalah membangun ekosistem pariwisata, khususnya di sektor gastronomi atau kuliner.
1: Kita ke depan melihat bahwa ini tidak hanya sekedar MICE event, tidak sekedar exhibition, tapi bagaimana mendukung pengembangan ekosistem ini. Mungkin ke depan lagi Pak, nanti yang saya jadi berpikir ya, para pelaku mungkin nanti ada, walaupun sudah ada sekarang ya, bagaimana nanti pelaku-pelaku di travel yang gastronomi Pak.
0: Sementara itu, CEO Krista Exhibition Daud Salim mengatakan Krista Interfood 2026 akan menghadirkan sekitar 1.500 peserta dari 25 negara. Daud menyebut pameran ini adalah platform nasional bagi industri makanan dan minuman Indonesia dengan skala internasional.
2: Krista Interfood adalah platform nasional industri makanan dan minuman Indonesia, tetapi skalanya internasional. Dan tahun ini kita targetkan kurang lebih 1.500 peserta dari 25 negara, pavilion mungkin kira-kira 12 negara. Tapi kalau peserta di luar pavilion kurang lebih 25 negara yang kami targetkan akan hadir.
0: Bagi Kementerian Pariwisata, model pameran seperti ini menjadi bukti bahwa industri MICE tak lagi sekedar penyelenggara acara, melainkan dapat menjadi mesin pertumbuhan baru yang menghubungkan sektor pangan, budaya, pariwisata, hingga perdagangan dalam satu ekosistem ekonomi. Dari Jakarta, Dian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Progres pembangunan sekolah rakyat Semarang mencapai 90% dan siap digunakan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Berikut laporan Rahma Purwanto.
4: Saat ini sudah 90% selesai.
5: Pembangunan sekolah rakyat SR terpadu di Kelurahan Rawasari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang terus dikebut. Sekolah yang berdiri di atas lahan seluas 6,5 hektar itu ditargetkan siap untuk digunakan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Sekretaris Daerah Sekda Kota Semarang, Handi Prianto, membeberkan bahwa progres pembangunan sekolah itu mencapai 90%. Berdasarkan hasil peninjauan, sebagian besar fasilitas utama sekolah sudah selesai dikerjakan. Menurut Handi, fasilitas dasar seperti ruang asrama, tempat tidur, toilet, hingga jaringan air bersih telah tersedia. Pemerintah saat ini tengah fokus menyempurnakan berbagai detail yang masih menjadi kekurangan agar proses belajar mengajar berjalan optimal untuk ajaran baru 2026. Selain itu, Dinas Pendidikan Kota Semarang juga telah diminta untuk menyiapkan tenaga guru transisi yang akan mengajar siswa jenjang SD, SMP, dan SMA yang berada dalam satu kompleks sekolah rakyat tersebut. Pada tahun ajaran baru mendatang, sekolah rakyat tersebut akan menampung 270 siswa dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2 yang berasal dari Kota Semarang. Masing-masing jenjang SD, SMP, dan SMA akan diisi sebanyak 90 siswa.
4: Saat ini sudah 90% selesai. Estimasi selesai itu di 10 Juli 2026. Nah, ini sekaligus kita rapatkan di sini dengan Pak Kadisos, kemudian Kadis Pusdik, Kadis Pendidikan. Kebutuhan-kebutuhan nanti operasional sekolah, antara lain persiapan guru, apa istilahnya, guru bantu, guru transisi. Karena nanti akan ada rekrutmen khusus untuk guru di sini, tapi sementara di backup oleh Dinas Pendidikan ada guru yang mengajar di sini juga. Saya lihat tadi perintilan-perintilan kecil itu masih banyak yang harus disiapkan sebelum anak-anak pindah ke sini, semua harus siap.
5: Kepala Dinsos Kota Semarang Agus Junaidi mengatakan proses penjaringan terhadap siswa masih dilakukan di 16 kecamatan. Proyeknya program ini tidak menggunakan istilah penerimaan siswa, melainkan penjangkauan peserta didik dari keluarga kurang mampu. Berdasarkan data Dinsos, kuota SMP dan SMA masing-masing telah terpenuhi sebanyak 90 siswa. Sedangkan jenjang SD baru terisi 37 siswa.
4: Sosialisasi di 16 kecamatan juga sudah rutin, kemudian penjangkauannya. Jadi namanya bukan penerimaan, tapi penjangkauan peserta didik. Karena ini adalah menjangkau warga yang tidak mampu, yang desil 1, 2, yang memang 2 lewat termasuk. Jadi sosialisasi sudah, hanya ini kami hanya perlu lakukan edukasi. Karena rata-rata ibunya, terutama yang siswa SD yang agak keberatan karena masih emang anaknya ditinggal, jadi mungkin lebih kangen atau gimana.
5: Ia mengakui masih ada sebagian orang tua, terutama calon siswa SD, yang merasa berat melepas anaknya tinggal di asrama. Namun pemerintah terus memberikan edukasi bahwa orang tua tetap diperbolehkan menyenguk setiap harinya. Tamabuanto, RRI, terus mudara untuk Indonesia.

0: permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau kita ngomongin sepak bola di Amerika Selatan, yang pertama muncul di benak kita pasti Argentina dan Brazil. Padahal, dalam perjalanan menuju Piala Dunia kali ini, ada satu nama yang menarik untuk kita bahas, yaitu Ekuador. Ekuador lolos sebagai runner-up pada kualifikasi Piala Dunia Zona CONMEBOL di bawah Argentina dan di atas Brazil. Yang lebih gilanya lagi, Ekuador sendiri hanya kebobolan 5 gol dan kalah 2 kali. Itu pun dari Argentina dan Brazil 1-0 dan 2-1. Duet lini belakang timnas Ekuador ini digadang-gadang menjadi salah satu duet lini belakang paling underrated di dunia saat ini. Dengan duet bek muda Piero Hincapié yang saat ini bermain di Arsenal dan juga Pacho di PSG, Ekuador menjadi salah satu lini belakang yang sangat menakutkan, momok bagi serangan-serangan pemain lawan. Selain itu, Ekuador juga menjadi salah satu negara dengan rata-rata usia termuda di Amerika Selatan saat ini. Oh iya, ada satu lagi nama menarik yang nggak boleh kita lewatkan. Salah satu gelandang terbaik dunia saat ini, Moises Caicedo. Moises Caicedo sudah membuktikan kualitasnya di level klub. Bersama Chelsea di Premier League, ia menjadi salah satu gelandang yang sangat mendominasi. Dan di timnas Ekuador ini, mampu nggak ya Moises Caicedo dan teman-teman membawa Ekuador terbang tinggi? Coba tulis di kolom komentar seberapa jauh Ekuador akan melangkah.

Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

Harjo, seorang pahlawan nasional dan mantan Menteri Kehakiman Indonesia, lahir pada tanggal 26 Juni 1909 di Surakarta, Jawa Tengah. Ia dikenal atas kontribusinya dalam bidang hukum dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Saharjo dikenal karena mengusulkan perubahan istilah-istilah dalam bidang hukum seperti mengganti penjara menjadi permasyarakatan dan terhukum menjadi narapidana. Saharjo dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1963. Alimin Prawiro Dirjo, seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia dan komunis, ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 26 Juni 1964 berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 163. Ia lahir pada tahun 1889 dan meninggal pada tanggal 24 Juni 1964. Alimin dikenal karena aktif dalam berbagai organisasi pergerakan, diantaranya Budi Utomo. Ia juga merupakan salah satu pendiri Partai Komunis Indonesia TKI pada tahun 1918. Setelah pemberontakan TKI 1926, Alimin sempat berkelana ke luar negeri, termasuk ke Uni Soviet. Ia baru kembali ke Indonesia pada tahun 1946. Alimin dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata tahun 1964.

pendengar dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Lukman Tara dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Kali ini Kopi Pro 3 akan membahas bersama dengan Pusaka Indonesia Gemah Ripah. Dan tema yang kami angkat terkait dengan dini hari ini, Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan. Bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Dan tentunya nanti Anda bisa sampaikan atau bergabung bersama kami, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-8.

Perbincangan bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia Pak Eko Nugroho dengan tema Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan. Kami hadirkan kru dengar Anda, Iwan Fals dan kawan-kawan dengan Ibu Pertiwi.

3 kali ini bersama dengan Pusaka Indonesia Gemah Ripa, bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia Pak Eko Nugroho. Kami akan membahas terkait dengan Pancasila dan ekonomi kerakyatan. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, kami buka di 021352317, 021384454545, 021386672, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081 399 399 888.

Nilai-nilai Pancasila dalam sistem ekonomi kerakyatan mencakup prinsip-prinsip di mana sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, di mana kegiatan ekonomi dijalankan tidak hanya untuk keuntungan material, tetapi juga diwarnai dengan nilai moral, etika, dan juga tanggung jawab sosial. Gitu. Lalu juga ada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga, dan juga seterusnya. Nanti kami akan bedah lebih mendalam bersama dengan narasumber kami, Pak Eko Nugroho, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia.

0: jaringan berita nasional.
1: Saya Muti Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa

0: Pendengar, kami sudah tersambung bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Pak Eko, selamat malam.
1: Selamat malam. Ya. Apa kabar?
0: Kabar sehat. Pak Eko sehat ya, Pak Eko ya?
1: Sehat, terima kasih.
0: Pancasila dan ekonomi kerakyatan yang kita bahas dini hari ini, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, Pak Eko, apa itu yang dimaksud dengan ekonomi kerakyatan?
1: Ya. Terima kasih Lukman atas kesempatannya ya. Jadi memang kalau kita bicara Pancasila, kita tidak lepas dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi rakyat Indonesia kan. Nah kalau kita bicara keadilan sosial, kita bicara bagaimana ekonomi, kue ekonomi bangsa kita juga sampai kepada rakyat kan gitu, ya. Jadi bagaimana ekonomi sebagai bagian dari penyejahteraan rakyat itu bisa merata ke seluruh rakyat Indonesia. Jadi sebenarnya adalah kita bicara tentang pembagian kue ekonomi nasional ini yang lebih adil dan tentunya bisa dirasakan oleh rakyat Indonesia secara menurut.
0: Ya, maknanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu, tapi tidak menyampingkan ada beberapa makna dari sila-sila lainnya gitu ya, Pak Eko ya.
1: Tentu. Tapi kan ini yang utama adalah bicara masalah sila kelima ya,
0: kalau
1: bicara
0: masalah yang ditekankan itu ya. Baik. Betul. Pak Eko, kita undang pendengar boleh ya yang ingin bergabung bersama kita pada dini hari ini ke perbincangannya.
1: Silakan.
0: Iya. Pendengar, silakan kami buka untuk Anda yang bergabung di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Saat ini saya berbincang bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho, dengan tema Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan. Nah, Pak Eko, kalau kita bicara koperasi itu sudah mencerminkan ekonomi kerakyatan dengan prinsip Pancasila ini, Pak Eko?
1: Ya, secara semangat sebenarnya koperasi itu kan gotong royong ya, atau kolaborasi itu sesuai dengan Pancasila. Tetapi kan pelaksananya kan tidak selalu begitu ya, maksudkan ya. Karena dalam pelaksananya kan ada orang-orang yang duduk dalam koperasi gitu ya, yang kadang-kadang itu tidak juga melakukan apa yang harusnya dilakukan. Kan kita bicara koperasi, kita bicara masalah pembagian keuntungan yang adil gitu kan kepada anggotanya, gitu, memastikan bahwa koperasi berjalan dengan baik, secara profesional dikelola. Tapi sering kan hal-hal seperti ini tidak terjadi ya. Terutama bila koperasi ini sudah menjadi top down atau harus ada ya. Jadi semangat-semangat kegotong royongan juga jadi semakin hilang ya.
0: Sudah ya.
1: Dibuat betul karena dibuat karena adanya dorongan-dorongan dari atas, bukan dari kepentingan bersama. Kalau kita bicara masalah koperasi yang berhasil kan koperasi simpan pinjam, itu kan karena memang masing-masing kan mendapat manfaatnya. Kalau yang mendapat pinjaman usaha juga mendapatkan imbalan atau mendapatkan apa ya kesempatan untuk bisa menggunakan model itu untuk usaha lebih baik lagi, dan koperasi tentunya mendapat imbalan jasa modal dari pinjaman itu dan dari kembangkan lebih banyak lagi. Tapi kan dasarnya adalah dasar saling menguntungkan yang memang sama-sama memiliki ya, di nasabah itu juga merasa memiliki koperasinya gitu ya. Nah ini yang kadang-kadang hilang pada saat koperasi itu menjadi top down dipaksa untuk ada gitu.
0: Jadi, bergeser gitu ya.
1: Jadi koperasi itu semangatnya udah benar, tapi pelaksanaannya sering tidak sesuai dengan semangat kegotong royongan itu.
0: Baik. Baik, kalau kita sama pendengar boleh ya yang sudah bergabung, ada Pak Budiman Arief di Samarinda. Selamat dini hari, Pak Budiman.
2: Baik. Boleh
1: saya menyampaikan dulu slogan saya sebagai nasionalis bangsa Indonesia.
0: Wah, silakan.
1: Baik, selamat malam saudara-saudaraku yang bangga membangun bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai dan kita sayang. Dari Allah kita diberi bangsa Indonesia, sangat disayangi oleh Allah apa yang tidak ada di bumi Indonesia ini. Karena keluhuran bangsa Indonesia, makanya kita dikasih lebih. Di dalam laut kita kaya, di dalam darat kita kaya, di udara kita kaya, diberi Allah. Kemudian di 350 tahun atau 354 kita tersiksa. Dari 350 tahun itu di dalam pertapaan bangsa Indonesia tersiksa, lahirlah Pancasila. Pancasila itu adalah berkat lagi dari Allah. Di mana titik kelemahan kita sampai kita tersiksa 350 tahun itu? Ialah di Pancasila itu intinya persatuan dan kesatuan, musyawarah dan gotong royong. Di sana intinya bangsa Indonesia, harmoninya bangsa Indonesia. Pancasila itu adalah ruhnya bangsa Indonesia. Jadi untuk masalah Pancasila dan ekonomi
0: kerakyatan.
1: Begini Bapak narasumber. Baik, Pak.
2: Iya, Pak.
1: Ini ekonomi kita diam-diam ada terpukul, Pak, di dalam negeri sendiri. Bagaimana para pengusaha-pengusaha yang sifatnya monopoli, Pak? Gobobit katanya monopoli. Ada retail-retail, Pak, yang tidak pernah terbuka, sehingga secara perlahan mencekik para pengusaha kecil kerajaan. Ini rongrongan-rongrongan. Makanya Pak Prabowo menciptakan namanya Operasi Merah Putih.
0: PKMP.
1: Untuk apa beliau menciptakan itu? Beliau sudah menggenggam itu. Karena kita tahu Pak, usaha-usaha rakyat kecil itu, aduh, cukup bapak pelur Pak. Nah jadi dari retail-retail yang sifatnya monopoli, sifatnya gopak sendiri, ini perlu partisipasi. Diberilah dia kok ketentuan-ketentuan khusus.
0: Baik. Ya.
1: Untuk bagaimana terhadap negara dan bangsa ini.
0: Baik, kita berbagi waktu ya, Pak Budiman.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Dan salam Pancasila.
0: Salam Pancasila. Ditahan dulu ya Pak Eko, ini banyak pendengar yang memang semangat dan memang memiliki jiwa-jiwa Pancasila ini. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Atong. Pak Atong, selamat dini hari.
3: Selamat dini hari untuk teman siaran sampai pagi ya. Biasanya dimulai dari jam 19. Jadi kita membahas Pancasila dan ekonomi kerakyatan ya. Jadi kalau kami diri ya, itu saya milih banyak di luar Riau lah, di luar Riau gitu kan. Itu menyebut Indonesia gelap lah, Indonesia darurat lah, Indonesia ini lah, Indonesia itulah. Kami di Riau ini ekonominya sangat bagus. Kami 12 kabupaten kota. Itu penghasilannya karet, sawit, terus banyak UMKM. Sekarang yang Koperasi Merah Putih itu berdiri di Riau bagus. Istilahnya enggak ada disalahgunakan, kalau udah mulai petani menjual ke koperasi gitu kan. Kayak dapur MBG kalau di Riau kebetulan di sini dapurnya ada 623, kebetulan saya punya datanya. 623 itu UMKM-nya jalan semua, peternak ayam, yang punya kolam ikan, petani sayur itu yang menjual ke MBG. Jadi ekonomi kerakyatan itu berjalan. Jadi bohong ada, saya sebut aja lah, ada Tio Haryanto namanya menyebut Indonesia gelap. Kalau dia berani silakan cari Atom di Pekanbaru kalau dia berani berdebat. Yuk, itu saja.
0: Ya, terima kasih Pak Tong ya. Ini dapur MBG, implementasi dari ekonomi kerakyatan. Tapi ditahan dulu Pak Eko, boleh satu lagi ya, biar sekalian ya.
2: Silakan.
0: Kita ke Pariaman, ada Pak Ismail. Selamat dini hari, Pak Ismail.
4: Selamat dini hari, Bu Lukman. Jumpa lagi nih.
0: Jumpa lagi, silakan.
4: Ya, Pak Eko ya, sebagai kita.
0: Ya.
4: Selamat dini hari, Pak Eko.
2: Selamat dini hari Pak Ismail.
4: Ya, sebelum memberikan uraian yang menjadi pokok bahasan, saya tadi ada agak sedikit apa tergugah dengan pernyataan sahabat kita dari Riau ya.
0: Yeah.
4: Nah, tapi untuk disadari Indonesia bukan hanya Riau dan ekonomi baik di sana, MBG banyak di sana. Tapi di ekonomi yang susah di negara ini kacau. Kalau ada mau Riau, Indonesia bukan hanya Riau ya.
0: Yeah, baik.
4: Itu. Ini Pak Eko.

0: entertainer lang ako para si hindi ko para si Jan kasi ada pagetasan dari sa mga kalau mang ekonomi kaya yata ni pa sa sila yung kita pagangan ani arap nga
1: terima kasih. Silakan, apa Eko, ada Pak Budiman Arif yang begitu semangat tadi ya di Samarinda, Pak Ahtong di Pekanbaru, dan Pak Ismail di Pariaman. Silakan Pak.
2: Ya, terima kasih Bapak-Bapak atas pertanyaan dan komentarnya. Pak, saya sih senang mendengar Pak Budiman Arif dari Samarinda yang mengatakan bahwa usaha kecil semakin terbantu dengan adanya koperasi Merah Putih gitu ya. Kemudian juga Pak Atong di Pekanbaru Riau mengatakan bahwa di sana MBG yang ada 623 dapur itu bisa berkembang ya, membangun ekonomi daerah. Tapi di lain sisi juga Pak Ismail dari Pariaman juga mengingatkan tidak semua itu sama dengan Riau gitu, mungkin sama dengan Samarinda gitu ya. Karena tadi Pak Ismail mengatakan koperasi ini apa koperasi perentenir
1: gitu. Mungkin tadi sempat disinggung Pak Eko sebelumnya ya, udah koperasi udah ada yang bergeser gitu nilai-nilainya Pak ya.
2: Betul. Jadi sebenarnya ya kita tidak menafikan berita baik yang disampaikan oleh Pak Atong dan Pak Budiman Arif, tapi juga di sisi lain ada efek-efek negatif dengan adanya koperasi ini ya, yang pasti operasi ini gak salah semangatnya gitu kan. Tapi kadang-kadang pelaksanaannya di lapangan itu kan ya tadi itu ada efek-efek yang tidak sesuai dengan nilai-nilai gotong royong koperasi, nilai-nilai ingin membangun rakyat gitu ya, dimana koperasi kan seyogyanya tidak hanya mementingkan keuntungan tapi juga bagaimana anggota-anggotanya bisa lebih sejahtera gitu kan. Nah ini yang perlu terus disadari dan menjadi proyeksi atau koreksi ya bila memang
1: jadi tantangan ya Pak Eko ya.
2: Betul, jadi challenge tantangan yang memang harusnya koperasi bisa seperti itu gitu ya. Jadi dan sebenarnya kalau kita bicara ekonomi kerakyatan, salah satu bentuk yang bisa membangun itu adalah bagaimana peran dari harusnya ya BUMN dalam menggerakkan ekonomi Indonesia yang dikuasai oleh pemerintah. Kalau saya boleh Kang Lukman, saya bisa berkaca dengan Tiongkok ya, dengan Cina ya. Cina itu menggunakan BUMN-nya, berusaha milik negara Tiongkok itu menggerakkan ekonomi rakyat di sana itu. Jadi benar-benar infrastruktur dibangun sampai desa-desa. Tidak ada desa satupun yang tidak terjangkau oleh jaringan 4G atau 5G ya, 4G atau 5G gitu ya. Jadi itu digerakkan oleh BUMN. Tingkat keuntungan BUMN lebih rendah dari tingkat keuntungan swasta. Karena memang tujuannya tidak untuk cari keuntungan, tapi untuk menyebarkan infrastruktur sehingga rakyat bisa menikmati baik itu di daerah maupun di perkotaan gitu ya, dan perannya itu betul-betul menjadi kayak benteng ekonomi di saat perusahaan-perusahaan itu memphk-kan karyawan karena kesulitan ekonomi, BUMN mungkin tidak di sana gitu kan.
1: BUMN hadir gitu ya.
2: Betul. Nah, saya melihat bagaimana BUMN di Indonesia itu belum hadir sepenuhnya sehingga bisa membantu rakyat Indonesia gitu ya. Kalau kita bicara Cina, Mas, Cina itu bisa mengentaskan kemiskinan 800 juta warganya atau 70% dari Bank Dunia ya. 70% dari kemiskinan dunia selama 20 tahun itu sudah ditingkatkan oleh yang tadi yang penduduk miskin, tidak miskin itu 800 juta jiwa oleh Cina, gitu. Itu suatu prestasi yang luar biasa, gitu ya. Indonesia juga punya prestasi tentunya dengan mengatasi kemiskinan, tapi kan saat ini Cina bisa dibilang tidak ada lagi warga negaranya miskin, 0%. Kita di Indonesia masih ada 9% lah kira-kira yang dianggap sebagai miskin oleh Cina maksudnya, gitu. Tapi kita bisa melihat bahwa selain peran koperasi yang benar, sebenarnya penting lagi adalah peran BUMN yang benar, bagaimana negara bisa hadir untuk membagi-bagi kue dan kemudian memastikan

0: bahwa pembangunan itu tidak hanya bicara masalah keuntungan, tapi juga memeratakan kesejahteraan itu tadi, Pak. Bagaimana rakyat di daerah bisa menikmati listrik, gitu ya, di tempat desa-desa yang belum yang listrik bisa menikmati, bagaimana internet bisa masuk ke daerah-daerah, gitu ya, sekolah, bagaimana memastikan bantuan-bantuan terhadap sistem pendidikan misalnya dan lain-lain lagi, Mas. Saya berarti begitu ya.
1: Kita sapa pendengar lagi, boleh ya Pak Eko? Ini udah banyak juga yang ingin bergabung bersama kita. Kita ke Brebes, kali ini ada Pak Caswa. Selamat dini hari, Pak Caswa.
2: Selamat dini hari, Bung Lukman.
1: Sehat, ya?
2: Selamat dini hari, Pak Eko, Pak Narasumber.
1: Ya.
0: Selamat malam, Pak
2: Caswa. Pancasila, semuanya.
0: Halo.
2: Iya. Ini saya baru ini ya, baru mengerung kedengaran suaranya Bung Lukman ini. Selama sering siaran yang lain itu baru Bung Lukman.
1: Iya, mau nemenin Pak Eko nih, saya diutus ini.
2: Iya. Nah, gini ya, usulannya gini. Jadi katanya tuh Pancasila, tapi saya rasa itu kalau menurut Pancasila itu selama yang saya rasakan itu waktu lagi Presiden Soeharto. Karena apa? Satu, harga murah ya. Karena itu termasuk ekonomi juga ya. Ya terus juga buat usaha itu mudah. Sedangkan saya Pak Eko, saya orang ada kekurangan, orang tunanetra ya. Sehari-hari itu saya pengusahanya keliling kampung sendiri, jalan kaki, ya, jadi pengamen jalanan. Saking apa? Saking saya tersiksa mencari ekonomi yang seperti itu. Penghasilan pun kadang-kadang dapat 50 ribu, kadang-kadang di bawah segitu. Sedangkan ongkos ojeknya sekarang tambah mahal. Jadi bensin aja di wilayah saya di Pomini itu 18 ribu ya, pertama ya, kalau pertama itu udah tidak ada, ini akan dibawa kemana, kan seperti ini ya. Terus kadang-kadang saya yang saya pertanyakan sedihnya kayak gini, kadang-kadang ada orang yang mau memberikan gak ikhlas itu, tapi gak semua orang, kadang-kadang ada orang itu menutup pintu tidak tanpa permisi, kadang-kadang mau menyimpan apapun di tempat rumahnya saya, di depan rumahnya saya, tanpa permisi, seolah-olah saya itu tidak ada harga dirinya gitu dengan orang lain. Itu menurut pandangan saya itu seperti itu. Tapi kalau misalkan harga dimurahkan, dilihat sama rakyat yang lagi sengsara, tadi katanya ada di Rio itu ekonomi baik, itu baik. Saya merasa tahu mungkin itu orang dalam yang mendukung seperti itu. Tapi Indonesia ini kebanyakan orang yang menjerit untuk saat ini. Jadi begitu Pak Eko.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam Pak Caswa di Brebes. Kita ke Samarinda, Pak Sawan. Selamat dini hari.
3: Selamat dini hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
3: Indonesia luar biasa. Saya bangga dengan Indonesia. Saya bangga dengan Pancasila. Tapi terakhir ketika reformasi dipuncurkan, apakah implementasi daripada Pancasila yang 36 butir itu benar-benar sudah dilaksanakan? Semakin kesini kita semakin tercecer terus. Ini karena persoalan apa? Karena kita terlalu bangga dengan kata-kata hidup demokrasi, menuding kesana kesini, tapi tidak sadar bahwa diri sendiri sudah melakukan kesalahan. Biarlah dikatakan oleh Pak Eko tadi, Cina itu negara komunis. Kenapa ekonominya begitu cepat maju? Itu pun Jepang bukan komunis ya. Tetapi kita lihat Amerika Serikat yang gurunya sudah terseok-seok dengan persoalan Jepang dengan pertumbuhan ekonominya. Indonesia itu hanya pintar di atas kertas. Pintar sekali. Koperasi itu punya undang-undang. punya hari lahir koperasi tanggal 12 Juli. Soko guru ekonomi. Tapi faktanya kita lihat tidak seperti itu. Rakyat kecil semakin tertindas dikarenakan karena mereka tidak paham apa sebenarnya ruh daripada Pancasila itu. Apa dari sistem ekonomi kerakyatan itu sendiri. Mereka tidak paham. Apalagi mereka-mereka yang lahir di tahun 2000 semakin kesini bangga dengan masa Alpha dan sebagainya, Beta dan sebagainya, generasi ini, generasi itu. Kita terbuai dengan itu. Ya. Terima kasih.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam. Silakan, Pak Eko.
0: Iya, terima kasih Pak Jasa dan Pak Samarinda. Saya lupa nama.
1: Pak Soan
0: ya. Ya. Pasar dari Samarinda ya. Iya, ini memang ya kita harus mengakui ya bahwa Indonesia ini saat ini memang lagi tidak mudah, lagi tidak baik-baik saja gitu ya. Secara kelas menengah kita kan semakin menurun gitu jumlahnya gitu ya. Dan tadi Pak Jasa cerita bagaimana sulitnya mencari penghasilan gitu ya, dan bensin yang sampai pertama kemarin 18.000 dan pertama juga nggak ada lagi gitu ya. Bagian dari concern atau bagian dari keprihatinan kita semua ya bahwa Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja dan perlu ada perubahan yang mendasar. Kemudian juga tentang yang menarik dari Pak Soan ya, bagaimana demokrasi itu saya melihatnya juga, saya dalam beberapa hal sepaham dengan Pak Soan ya. Jadi Amerika dan Jepang yang sekarang terseksiok karena mempertahankan demokrasi gitu ya, itu memang benar adanya sih Mas ya. Kalau kita melihat ya, salah satu keunggulan Cina itu adalah adanya namanya rencana jangka panjang. Di zaman Pak Harto itu dulu ada yang namanya GPHN,
1: garis
0: garis besar
1: haluan negara. Iya iya.
0: Sekarang sudah nggak ada lagi Mas.
1: Iya iya.
0: Sekarang sudah nggak ada lagi Mas.
1: Iya iya.
0: Negara ini dipimpin atau di govern atau diperintah gitu ya oleh kepentingan 5 tahun Mas. Paling 10 tahun mentok-mentok. Nah, tahun pertama ya harus tahun pertama kedua adalah membayar politik ya. Tahun ketiga empatnya kemudian siap-siap pemilu berikutnya Mas. Jadi apa yang mau dibangun namanya GPHN, rencana jangka panjang Indonesia itu sekarang sudah nggak ada Mas. Ya itu sayangnya gitu ya. Alangkah baiknya kalau Indonesia itu punya grand design, punya rencana jangka panjang. Dulu kita punya cerita tentang lepas landas gitu kan. Sekarang udah nggak ada lagi gitu. Jadi bagaimana kita bisa membangun sebuah negara kalau hanya didasarkan kepentingan jangka pendek 5 tahun. Cina itu kan bisa berhasil menentaskan kita setelah 20 tahun Mas. Dan mereka selalu menetapkan 5 tahunan GPHN mereka gitu. Jadi ini salah satu hal yang perlu kita renungkan kembali. Demokrasi yang kita anut, yang kita adopsi dari Amerika gitu ya, itu perlu kita lihat kembali sebenarnya apakah memang kita mau seperti ini terus ya, bagaimana kepentingan politik jangka pendek akhirnya menggerogoti kepentingan rakyat jangka panjang kan? Ya. Jadi saya sepakat dengan Pak Jasa dan Pak Soan tadi ya. Ya ini analisa yang menurut saya menarik ya, kita mesti berkaca. Tapi memang masalahnya apa yang kita bisa lakukan Mas gitu kan. Nah disinilah sebenarnya Pusaka Indonesia yang coba melakukannya dengan apa yang kita punya. Ya kami di Pusaka Indonesia adalah sebuah lembaga perkumpulan kebangsaan yang ingin mengamalkan Pancasila. Jadi kami pun di saat kami melakukan pelatihan tentang UMKM, kami menyebutnya sebagai SEA atau Social Entrepreneur Academy, di mana kita berharap para entrepreneur atau para wira swastawan ini tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga memberikan sosialnya apa, gitu ya. kita boleh berbisnis ya, tetapi bisnis kita tidak hanya hanya mengejar keuntungan, tapi juga bagaimana bisa mengembalikan lagi kepada masyarakat sekitar, kepada rakyat. Jadi kami selalu mengutamakan hal itu dalam kita bergerak di organisasi. Jadi kita lakukan gotong royong, kami selalu memastikan bahwa program-program kami itu kita semua saweran ya, untuk menggerakkan program-program kami. Kami bisa dibilang tidak menerima dana dari luar, tetapi program-program kami selalu menjadi gotong royong kami bersama. Jadi contoh bagaimana kami mencoba menjalankan esensi dari koperasi ya dalam program-program kami. Baik. tidak hanya kita ngomong aja, ya. Kami juga melakukannya dalam skala yang lebih kecil.
1: Ya.
0: Itu Mas.
1: Ya. Ini menarik ya, karena kita lihat beberapa komentar dari para pendengar di beberapa wilayah di Indonesia. Ini kan interpretasi juga ya, bagaimana pendengar juga ini masih rindu dengan nilai dan semangat Pancasila yang saat ini dikatakan sudah sedikit luntur gitu ya, Pak Eko ya. Nanti kita lanjutkan kembali, boleh di sesi kedua ya Pak Eko ya. Kita jeda sejenak untuk kila apa warta berita. Dan pendengar tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami nanti di sesi kedua, masih dengan Pak Eko Nugroho, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia. Pak Eko, terima kasih ya. Nanti kita sambung kembali, Pak Eko. Selamat malam.
0: Siap, ya. Pak Gopan. Malam, ya. Ketemu nanti ya.
1: Dengan jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat, ada gombloh dengan gebiar-gebiar.

0: Agar laporan pandangan mata nanti akan dipandurkan kami Rosian Anwar dan Joko Saputra, dan tentunya nanti Anda juga bisa mengikuti bagaimana dengar barang di pertandingan ini, dan nanti pagi kami juga akan hadirkan pertandingan yang lainnya.
1: Kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026
2: Ekuador versus Jerman.
0: Ya, Bung Rosian Anwar dan juga Bung Joko Saputra, silakan.
3: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, kami akan melaporkan reportase pertandingan antara Jerman menghadapi timnas Ekuador dari MetLife New Jersey, New York, yang merupakan stadion yang akan menghelat nanti partai semifinal dan juga partai final Piala Dunia 2026. Pada pagi hari ini, Sebastian Andreas Pisacisi, yang merupakan pelatih dari Ekuador, mempercayakan Hernan Galindez di bawah Mister Gawang. Kemudian juga ada 3 bek yang diturunkan pada pagi hari ini. Yang pertama ada nomor punggung 3 yaitu Piero Hincapie, kemudian ada nomor punggung 4 Joel Ordonez, dan nomor punggung 6 William Pacho. Kemudian untuk barisan gelandang dipercayakan kepada nomor punggung 21 Alan Franco, kemudian nomor punggung 15 Pedro Vite, nomor punggung 23 Moises Caicedo yang bertindak sebagai kapten, kemudian juga ada Gonzalo Plata nomor punggung 19, dan juga pemain senior nomor punggung 13 Ener Valencia. Kemudian untuk barisan striker dipercayakan kepada nomor punggung 9 yaitu John Yebuah, dan nomor punggung 20 Nilsson Angulo. Sementara itu pendengar, untuk timnas Jerman sendiri pada kesempatan pagi hari ini, untuk pelatih Julian Nagelsmann mempercayakan sosok Manuel Neuer di mister pertahanan ataupun di bawah mister pertahanan dari Jerman. Kemudian untuk 4 barisan pertahanan dipercayakan kepada Antonio Rudiger nomor punggung 2 dan juga Jonathan Tah nomor punggung 4 yang merupakan duet di jantung pertahanan. Kemudian untuk bek kanan dipercayakan kepada Joshua Kimmich nomor punggung 6 yang sekaligus menjadi kapten pertandingan pada pagi hari ini. Sementara bek kiri dipercayakan kepada sosok David Raum. Kemudian untuk 2 gelandang bertahan ada Alexander Pavlovic nomor punggung 5 dan juga Felix Mecha nomor punggung 23, dan ada 3 gelandang serang yang akan dipercaya oleh Julian Nagelsmann pada pagi hari ini. Yang pertama ada Leroy Sané nomor punggung 19, kemudian nomor punggung 10 Jamal Musiala, dan Florian Wirtz yang juga akan bertindak sebagai second striker. Kemudian untuk penyerang tunggal dipercayakan kepada sosok Kai Havertz. Pendengar RRI di manapun Anda berada, untuk pertandingan pada pagi hari ini, kedua tim sebenarnya sejatinya sudah memastikan tiket untuk lolos ke babak 32 besar. Dan Jerman merupakan timnas Eropa pertama yang telah memastikan tiket lolos ke babak 32 besar dari grup C pada pertandingan, maksud kami, Piala Dunia 2026 kali ini. Sementara untuk pertandingan selanjutnya, masih nanti akan ada pertandingan lainnya untuk perebutan tiket 32 besar di grup C, D, dan juga E. Pendengar, untuk menariknya pada pertandingan di New Jersey MetLife Stadium pada pagi hari ini, wasit yang akan memimpin pertandingan adalah wasit perempuan dari Amerika Serikat yaitu Tori Pence. Dan untuk timnas Jerman menggunakan kostum berwarna hijau gelap dengan celana hijau terang dan kaos kaki hijau, sementara timnas Kolombia mengenakan kostum utama mereka yaitu berwarna kuning emas dan juga, maksud kami, Ekuador berwarna kuning emas dan juga celana berwarna ungu. Untuk reportasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bung Joko Saputra. Silakan, Bung.
0: Ya, terima kasih Bung Rosian dan pendengar. Kick-off sudah dimulai babak pertama antara

Miller sudah pendek saja alirkan bola kepada Antonio Rudiger ke kanan dia kepada Jonathan, mencoba untuk menggiring bola, kembalikan lagi kepada sang kapten Joshua Kimmich, melebar ke kiri kepada Rudiger, kembalikan lagi kepada David, umpan langsung crossing ke mulut gawang dari Ecuador ataupun dari sektor kanan pertahanan Ecuador, namun bola disapu saja oleh pemain Ecuador. Kini justru di sepet sepenuhnya aliran bola dikuasai oleh pemain Ecuador dari sisi kiri pertahanan mereka, dan bola langsung dibuang saja tadi oleh Piero Hinchapi, pemain belakang ataupun back kiri yang dimiliki oleh Ecuador. Tadi menyapu saja bola keluar lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Jerman. Sudah dilakukan kepada Jonathan, pada Rudiger, kembalikan lagi jauh ke belakang kepada penjaga gawang Manuel Neuer, masih menahan bola sejenak, umpan saja pendek ke kanan, ada Jonathan coba merasa umpan langsung ke gawang dari ataupun jantung pertahanan Ecuador, mampu sana ada Brian Wills mampu menguasai bola, namun lagi-lagi bagaimana tadi penguasaan bola yang dilakukan oleh Brian Wills dari jantung pertahanan Ecuador, namun masih bisa tadi diamankan ataupun ditepis saja dengan kaki main belakang Ecuador. Namun kini David Raum sudah melakukan lemparan ke dalam, dikuasai sepenuhnya tadi ada Pablo.

0: oleh nomor punggung 19 Leroy Sané dengan kaki kirinya, dan bola meluncur deras mendatar di sisi kanan tiang gawang Ekuador yang dijaga oleh Hernan Galindez. Bung Yanto Prawiro, seperti apa Anda melihat kecermatan dari serangan yang cukup mengagetkan lini pertahanan Ekuador ini?
1: Ya, ini yang saya katakan bahwa Ekuador harus hati-hati dengan serangan-serangan cepat yang dibangun tim Panzer Jerman. Dan ini terbukti di menit-menit awal babak pertama, Ekuador sedikit agak lengah menghadapi serangan-serangan yang dibangun pemain-pemain depan. Jadi kelihatannya kami melihat pemain-pemain Ekuador ini memang cukup terkaget-kaget ya dengan serangan yang mendadak. Dan saya katakan tadi bahwa tim Panzer Jerman ini memiliki serangan yang sangat cepat sehingga harus benar-benar diwaspadai, dan ini terbukti serangan cepat yang dibangun pemain-pemain Jerman nampaknya menghasilkan sebuah gol yang lahir pada menit kedua, Bung Joko. Jadi sekali lagi inilah ciri khas permainan Jerman.
0: Ya, pendengar, memasuki menit ketiga saat ini justru Ekuador mencoba merasuk kesadaran Moises tadi. Namun bola terlebih dahulu dalam dekapan dari penjaga gawang dari Jerman yang dijaga oleh Manuel Neuer. Masih ditimang-timang dengan tangan kedua tangannya. Masih memantulkan bola di area kotak penalti. Siap-siap untuk melakukan lemparan jauh tadi saja Manuel Neuer ke area tengah. Ada Kai Havertz, umpan pendek kepada Meka. Kearahkan lagi kepada nomor punggung 5 nampaknya Pavlovic. Arahkan ke sektor kiri. Ada Rudiger mencoba menahan bola sejenak, umpan jajah ke depan yang dituju tadi adalah Wirtz, umpan 1-2 kepada Leroy Sané. Namun lagi-lagi tampaknya tadi Jamal Musiala yang dilanggar oleh salah satu pemain.

kesempatan untuk mencetak gol dengan cepat dan terbukti di menit ketiga tadi Leroy Sané mampu membobol gawang Ekuador. Saat ini tendangan bebas akan diambil alih oleh Jerman. Ada dua pemain sana yang mencoba akan mengeksekusi. Tampaknya ada Joshua Kimmich dan juga pemain nomor punggung 23 ataupun David Raum. Ya, David Raum sudah meletakkan si kulit bundar di titik tendangan bebas atau di sektor agak ke kanan dari pertahanan Ekuador. Kita masih melihat David Raum sudah meletakkan bola. Dan setidaknya ada 5 pemain pula Jerman yang ada di luar area kotak penalti. Siap-siap namun tidak jadi. Pendek saja.

0: berhasil dicuri oleh pemain Ekuador dengan cekatan. Justru kini mencoba lagi bola-bola liar ataupun bagaimana terjadi duel-duel tekanan Fischer yang dilakukan oleh pemain Jerman tidak lengah tentunya. Bagaimana Jerman memang sejak menit awal ini melakukan Fischer yang cukup ketat di jantung pertahanan Ekuador sehingga menyulitkan bagi Ekuador untuk bisa keluar dari tekanan dari tim Panzer Jerman.
1: Ya, pendengar RRI, di mana pun Anda berada, pada kesempatan tadi para pemain Ekuador sempat memprotes gol yang dicetak oleh timnas Jerman karena sebelumnya terjadi sempat insiden yang dinilai pelanggaran oleh pemain Ekuador, di mana Pedro Vite nomor 15 seperti dilanggar oleh salah satu pemain dari timnas Jerman yaitu Kai Havertz, namun wasit asal Jerman, maksud kami asal Amerika, yaitu Tori Pensol, wasit perempuan pada pertandingan pagi hari ini tetap mengesahkan gol yang tadi dicetak oleh Leroy Sané. Ya, mendengar saat ini Jerman mendapatkan peluang, sudah dilakukan sayang, berhasil dibuang tadi bola oleh para pemain dari timnas Ekuador, dan kali ini Jerman bola kaki dijatuh di kaki para pemain Jerman. Ada Alexander Pavlovic berikan kepada Leroy Sané, menyisir dia dari sisi kanan penyerangan Jerman, masih mundur lagi ke belakang, berikan kepada Jonathan Tah berikan ke samping atau sebelah kiri kepada Antonio Rudiger, berikan kepada Florian Wirtz menusuk ke jantung pertahanan Kolombia, maksud kami Ekuador, namun berhasil dibuang tadi oleh para pemain Ekuador dan bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Tapi wasit tadi menilai ada pelanggaran dan hanya melahirkan tendangan bebas bagi timnas Ekuador, dan saat ini pertandingan sudah dimulai. Ada Jorgen Kapi berikan kepada William Paco, maju saja, sodorkan bola kepada nomor punggung 19 Gonzalo Plata, masih belakang kepada Pedro Vite yang tadi sempat dilanggar oleh Florian Wirtz, dan kali ini mundur lagi bola ke belakang, berikan kepada Joel Ordones, saat ini dia sudah melewati garis tengah permainan, umpan pendek saja dia berikan kepada nomor Moises Caicedo, sang kapten Ekuador pada pertandingan pagi hari ini. Moises Caicedo meminta rekan-rekannya untuk mendekat dan membuka ruang pada siapa bola akan diberikan, menyamping saja dia berikan kepada Enner Valencia, tidak mampu dia menembus pertahanan dari timnas Jerman, mundur lagi ke belakang kepada Joel Ordones, saat ini berikan kepada Juan Yoyoboa yang menyisir dari sektor kanan penyerangan, masih mundur lagi ke belakang kepada Joel Ordones, saat ini ada nomor punggung 19 Gonzalo Plata, sayang sekali terobosan, satu lagi ke kaki para pemain Jerman, kali ini ada nomor punggung 22 David Raum, jatuh lagi di kaki Enner Valencia, size gol, pendengar, sebuah umpan matang yang mampu dimanfaatkan oleh Nilsson Angulo nomor punggung 20, mengejutkan, Ekuador akhirnya berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-9 atau tempatnya di menit ke-80, menit ke-40, detik ke-40, skor 1-1 saat ini pendengar. Ekuador 1, Jerman 1, sebuah upaya yang sangat cemerlang dari anak-anak asuhan Bastian Andreas Bicacese. Umpan matang tadi berhasil dimanfaatkan oleh Nilsson Angulo, tendangan dari luar kotak 16 yang menaklukkan kiper Manuel Neuer dan bersarang di pojok sebelah kiri gawang timnas Jerman pada pertandingan pagi hari ini. 1-1 pendengar, pertandingan semakin seru antara timnas Ekuador menghadapi timnas Jerman. Bagaimana Bung Yanto, Anda melihat serangan balik cepat tadi dari timnas Ekuador yang kembali lagi mengejutkan pertandingan pada pagi hari ini, Bung Yanto?
2: Iya, Mas Rosi, memang ini sebuah kesalahan pemain belakang Jerman yang menganggap pemain-pemain Ekuador tidak terlalu membiarkan bergerak, ya, jadi
1: terlalu memberi ruang,
2: ya. Jadi kelihatan pemain belakang Jerman ini memberikan ruang yang agak sedikit longgar, padahal di situ ada beberapa pemain yang cukup berbahaya. Dan ini pun gol ini terjadi memang akibat sebuah kurang solidnya pemain-pemain belakang Jerman yang melepas beberapa pemain depan tidak mengawal pertahanan bola tadi liar dan bebas dalam posisi yang sangat akurat gawang Jerman, dan dengan mudah saja kami lihat tadi pemain Nelson Angulo, ya, pemain yang rumput di Sunderland ini, ya,
0: ya, tenang bebas kini diperoleh oleh Jerman, dan seterkanan Ecuador sudah Joshua Kimi uncakan sesuai, berbahaya kini Wirtz mampu menguasai bola sepenuhnya, dorongkan saja bola ke sektor kiri pertahanan Ecuador, tidak sempurna tadi, mampu dicuri, namun lagi-lagi justru aliran bola mampu kembali direbut oleh pemain Jerman, dan kembali jaga gawang, Manuel Neuer harus keluar dari sarangnya, dan kini peluang umpan saja.

pada dusun timis. Tidak jadi dia mengumpan, masih mengulik-ulik dah bisa terkulik ke kanan sendiri. Oh, mampu direbut tadi oleh John. Oh, tampaknya sebelumnya terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Ekuador terhadap kapten kesebelasan dari Jerman tadi, Joshua Kimmich. Kita lihat dah nomor punggung 19 tampaknya tadi yang mengganggu pergerakan dari Joshua Kimmich ataupun Zalo Plata. Dan kini aliran serang deras dilakukan oleh Jerman dari sektor kanan. Di sana ada Leroy Sané, umpan pendek 1-2 dia bersama rekannya nomor punggung 5 Pablo Pik, umpan pendek lagi kepada Musiala ataupun Leroy Sané, kembalikan lagi aliran bola di jantung pertahanan Ekuador. Rudiger dari sisi tengah, umpan saja kepada Jonaranta, balik lagi Leroy Sané, Joshua Kimmich, umpan di kanan.

dari sisi kanan Leroy Sané, umpan dia pendek saya tadi kepada Joshua Kimmich, masih menggiring-giring bola dengan sambil berjalan kepada Musiala, tarik lagi ke belakang Rudiger, Antonio Rudiger menahan bola sejenak dengan kaki kanannya, umpan saja ke sektor kanan, ada Wirtz mencoba untuk

namun lagi-lagi dengan perkataan Jonathan Tah mampu memotong tadi, bagaimana dribbling yang dilakukan oleh Ener Palencia dari sisi kiri pertahanan Jerman masih patah di kaki-kaki pemain belakang Jerman. Kini kembali Jerman mencoba kembali membangun serangan mengurung pertahanan Ekuador. Cukup seru pendengar pertandingan pada pagi hari waktu Indonesia Barat ini. Pavlovic alirkan saja ke sektor kiri, mencoba dikuasai oleh Rudiger, Antonio Rudiger, mana bola sejenak, umpan pendek ke kiri kepada nomor punggung 22 ada David Raum, kembalikan lagi kepada Rudiger, pendek saja tadi kepada Jonathan Tah, umpan dorong

0: 111.
1: Ya, pendengar kali ini Stefan PCCC, Andres PCCC, pelatih dari Ecuador, memberikan beberapa instruksi kepada para pemain Ecuador untuk memperkuat barisan pertahanan mereka dari serangan timnas Jerman. Namun kali ini bola masih jatuh kembali di kaki pemain timnas Jerman. Kita sekarang masih melakukan kombinasi permainan. Terjadi perebutan bola di sektor tengah lapangan dan kali ini timnas Jerman mulai mendelay bola. Ada kapten kesebelasan Joshua Kimmich, berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah berikan kepada Jamal Musiala yang mundur untuk menjemput bola. Ada lagi nomor punggung 5, Alexander Pavlovic. Joshua Kimmich umpan saja, dia melambung, dia ke kiri, namun sayang saja bola masih berhasil diblok oleh para pemain dari Ecuador. Dan kembali bola jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini Joshua Kimmich. Joshua Kimmich diberikan kepada Felix Mecca. Felix Mecca menyisir dari sebelah kanan. Maksudnya tadi umpan 1-2 kepada Alexander Pavlovic. Namun Pavlovic dijaga ketat oleh pencetak gol dari timnas Ecuador tadi, nomor punggung 20, Nilson Angulo. Dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Ya, kali ini terjadi perebutan bola antara pemain timnas Ecuador dan Jerman. Terjadi cup duel, benar? Dan dimenangkan oleh timnas Jerman. Kali ini Joshua Kimmich menguasai bola. Dari lini pertahanan dari Jerman, berikan kepada Jonathan Tah, umpan pendek saja. Jonathan Tah berikan kepada Mecca. Mecca maksudnya tadi kepada Alexander Pavlovic, namun sempat direbut oleh para pemain Ecuador. Namun bola kini jatuh lagi di tangan ataupun di kaki para pemain timnas Jerman. Jerman mulai melakukan serangan. Kali ini ada Pavlovic, dilanggar tadi oleh salah satu pemain dari Ecuador, yaitu Gonzalo Plata, nomor 19. Kini Jerman kembali memulai serangan. Ada Jonathan Tah mundur ke belakang, dia berikan pada Joshua Kimmich. Umpan 1-2 kepada Jonathan Tah. Kali ini ada David Raum menyisir dari sisi kiri penyerangan. David Raum kencang, dia berlari, sayang sekali perebutan bola tadi. Maksudnya hendak merebut bola, namun sayang sekali para barisan pertahanan Ecuador cepat. Kali ini terjadi cup duel di tengah. Dan pendengar, intensitas serangan ataupun permainan kali ini cukup meningkat karena Ecuador memang mencari kemenangan agar setidaknya dapat lolos sebagai runner up ataupun peringkat ketiga terbaik turnamen, sehingga dapat lolos ke babak 32 besar. Ya, kali ini ada David Raum. David Raum umpan saja pendek kepada nomor punggung 17, Florian Wirtz. Florian Wirtz, sayang sekali bola berhasil direbut. Kali ini Ecuador mulai melakukan inisiasi serangan. Umpan saja dia berikan kepada nomor punggung 23, ada Ener Valencia. Ener Valencia berikan kepada nomor punggung 15, Pedro Vita, yang sudah melewati garis tengah. Kepada siapa bola akan diberikan? Mundur lagi kepada Moises Caicedo. Kali ini Pedro Vita yang sudah melewati garis tengah. Umpan kepada Ener Sel, Ener Valencia. Ener Valencia dibayang-bayangi oleh satu pemain, dua pemain Jerman. Pindahkan umpan balik kepada Joel Ordones. Joel Ordones mundur lagi ke belakang, berikan lagi ke depan. Ada Pedro Vita. Pedro Vita berikan lagi nomor punggung 13, Ener Valencia. Masih mundur bola ke belakang. Tidak terburu-buru timnas Ecuador untuk melakukan serangan, mulai mengurung pertahanan dari timnas Jerman. Saat ini ada nomor punggung 19, Gonzalo Plata, menyerang dari sisi kanan. Bekerjasama dia dengan nomor punggung 9, Johan Yekua. Johan Yekua melewati para pemain Jerman. Namun sayang sekali masih belum berhasil menembus barisan pertahanan, mundur saja ke belakang. Dialirkan bola kepada Pedro Vita. Kini Pedro Vita berikan kepada nomor punggung 23, sang kapten Moises Caicedo. Umpan pendek ke samping, berikan kepada Joel Hernan Cordones. Joel Ordones maksudnya tadi umpan kepada Gonzalo Plata, namun berhasil dipotong tadi bola oleh para pemain timnas Jerman, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini bola ada di kaki Joel Ordones. Umpan pendek saja berikan kepada Moises Caicedo. Moises Caicedo, jenderal lini tengah pertahanan, lini tengah dari serangan Ecuador. Berikan kepada Pedro Vita. Pedro Vita berikan kepada Ener Valencia. Ener Valencia berikan kepada Gonzalo Plata. Masuknya nomor punggung 3, Piero Hincapié, yang menyisir dari sisi kiri. Namun sayang tadi wasit Tori Penso meniup peluit adanya insiden antara Hincapié dengan Joshua Kimmich tadi. saling tarik menarik kostum tadi dan hanya menghasilkan tendangan bebas untuk timnas Jerman. Ya, kembali lagi ada insiden di atas lapangan tadi antara pemain Jerman dan Ekuador. Jamal Musiala tadi dijatuhkan, hanya menghasilkan tendangan bebas. Kali ini ada Jonathan Tah, langkah dia 1-2 dan berikan kepada Joshua Kimmich. Ada Antonio Rudiger, maksudnya tadi berikan kepada Persib Raum, namun terjadi salah komunikasi mendengar. Hanya akhirnya menghasilkan lebaran ke dalam, sudah dilakukan oleh Ekuador. Ekuador kali ini ada nomor punggung Pierre 6, ada Willian Pacho. Willian Pacho berikan kepada Piero Hincapie, nomor punggung 3. Mundur lagi berikan kepada Joel Ortones umpan, sodorkan ke depan, berikan kepada sang kapten Moses Casedo, umpan dia ke sebelah kanan, ada Juan Yebuah, mundur lagi ke belakang kepada Moses Casedo, berikan kepada Gonzalo Plata menyisir dari sebelah kanan penyerangan, kali ini 1-2 Gonzalo Plata, asai sekali pendengar, umpan terobosan tadi berhasil diblok tadi oleh para pemain bertahan Jerman, dan bola kembali jatuh di kaki para pemain Ekuador. Kali ini Moises Casedo menginisiasi serangan, berikan umpan pendek kepada Pedro Vite, dia meliuk-liuk, dia mencari rekannya, mundur lagi ke belakang menghindari serangan dari timnas Jerman, umpan lambu ke depan, sayang sekali jatuh lagi bola di kaki nomor punggung 15 Pedro Vite, kerjasama dia bersama dengan Juan Yepua, mundur lagi berikan kepada nomor punggung 23 sang kapten Casedo kali ini berikan kepada Ener Valencia, utak-atik dia, bayang-bayangi oleh Leroy Sané, ada Ener Valencia dari sisi kiri pertahanan Jerman. Ener Valencia, umpan diberikan kepada Ener Hincapie, umpan tarik, sayang sekali diblok tadi oleh Joshua Kimmich, menghasilkan sepak pojok pertama untuk timnas Ekuador pada pertandingan pagi hari.
0: Ya, pendengar, satu peluang tentunya harus dimanfaatkan oleh Ekuador melalui tendangan sudut tapaknya dari sisi kanan gawang dari Jerman hingga memasuki

sisi kanan pertahanan Jerman, namun bola tampaknya dibiarkan keluar karena memang hanya menghasilkan lempar ke dalam bagi Ekuador. Tampaknya akan dilakukan oleh Pedro, sudah tarikan. Oh tidak, nampaknya ada Firo. Ya, Firo Yati sudah lakukan lempar saja ke belakang pada rekannya nomor punggung 21. Kita masih melihat ada Alan Branco umpan pendek saja ke kiri kepada nomor punggung 23 Moses, kepada Pedro. Tidak jadi, dia mengumpan ke depan, kembalikan lagi kepada Valencia. Valencia mundur ke belakang, harus menjemput bola kepada Moses lagi, pendek-pendek saja kepada Branco. Pedro kembalikan lagi nomor punggung 4.

Shanghai. Tentunya ini merupakan salah satu momen yang sangat menarik di sisi kanan pertahanan dari Jerman dan bukan sebuah pelanggaran. Dan kini bola dikuasai sepenuhnya oleh Jerman. Kita lihat Antonio Rudiger masih menggiring bola sambil berjalan, dia akan memasuki sektor tengah area pertahanan sendiri, umpan pendek kepada Jonathan Tah, maksudnya kepada Pavlovic, kembalikan lagi kepada Joshua Kimmich, alirkan bola ke sektor kanan, di sana ada Neko ataupun nomor punggung 23. Nomor punggung 23 tadi tampaknya Ferik, umpan lagi pendek Pavlovic, Alexander Pavlovic, umpan lagi ke belakang Joshua Kimmich, Joshua Kimmich nomor punggung 10, umpan kepada Musiala, Felix dari sisi kiri atau player sana. Kita masih melihat bagaimana umpan 1-2 pemain-pemain Jerman ini kembali

sehingga tidak mampu satu pulauan tadi. Namun Lewis nomor 22 ada David umpan kemelukan KH berlaku sudilan, namun terbang di udara tadi penjaga gawang dari Ekuador Hernan

menit ke-25 sudah dilakukan tendangan ke gawang tampaknya, namun pendek saja tadi. Kita lihat ini Galindez langsung tendang arah jauh, namun bisa sana disundul oleh satu pemain dari Ekuador nomor punggung 19 Gonzalo. Ini aliran bola justru dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Jerman. Jauh tadi ke belakang kepada penjaga gawang Manuel Neuer. Rudiger umpan pendek saja kepala.

0: mampu dia melewati Wills. Kembali lagi menahan bola dengan kaki kanan kirinya dan tarik lagi ke belakang kepada Joel tadi, sangat jauh tentunya. Masih menahan bola sejenak William. Umpan lagi pendek kepada Pedro dari sisi kanan kini. Giran dari sisi kanan diekspor. Pertahanan Jerman oleh anak-anak pemain Ekuador ini. Tarik lagi umpan ke belakang kepada William. Umpan pendek saja kepada rekannya di sana. Ada nomor punggung 3 nampaknya Vero. Vero hingga V. Tarik lagi dorong ke bola, belakang pada William. Sektor kanan umpan pendek saja kepada Jul. Masih Joel Ordonez menguasai bola, umpan dengan kaki kanannya ke sektor kiri. Ada Moses, sang kapten kesebelasan Ekuador, alirkan lagi ke kiri. Kerjasama 1-2, umpan pendek saja. Masih dikuasai oleh William. William kaca, kembalikan lagi tadi maksudnya kepada Nilsson, namun tarik lagi ke belakang kepada William Cho. William Paco, umpan pada Moses, umpan lagi William Paco ke Nilsson di sektor kanan pertahanan Jerman. Namun bola lagi-lagi dibuang ataupun dicocok saja oleh pemain belakang dari Jerman sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Ekuador. Dan saat yang bersamaan memang wasit Terry Penso meniupkan peluit sebagai tanda hydration break tampaknya diberikan oleh wasit Terry Penso asal Amerika Serikat. Hingga memasuki menit ke-27, skor masih imbang 1-1.
1: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, Jerman unggul terlebih dahulu tadi lewat gol cepat Leroy Sané di menit ke-3 dan yang segera dibalas beberapa menit kemudian oleh gol dari Nilsson Angulo nomor punggung 20. Menariknya Bung Yanto, pada pertandingan pagi hari ini kita tidak melihat Jerman yang menang 7-1 melawan Curaçao ataupun ketika Jerman berhasil menundukkan Pantai Gading dengan skor 2-1. Kali ini Jerman tampak kerepotan dengan serangan-serangan dari timnas Ekuador yang memang harus meraih kemenangan jika mereka ingin tetap lolos atau memiliki asa untuk bermain di 32 besar. Dari pandangan Anda seperti apa ini, Bung Yanto?
2: Ya, jadi apa yang saya katakan tadi bahwa semangat berjuang, semangat pemain-pemain Ekuador karena tidak ada pilihan lain, mereka harus bermain all out ya untuk memenangkan pertandingan. Ini menjadi kunci pemain-pemain Ekuador bermain cukup agresif pada pagi hari ini atau waktu Indonesia Barat. Dan yang kedua, setelah lahirnya gol untuk Ekuador pada menit ke-8 tadi menyamakan kedudukan melalui gol Nilsson Angulo, ini membuat semakin percaya diri pemain-pemain Ekuador semakin tinggi. Dan terbukti setelah gol lahir ini, Ekuador terus menggempur pertahanan Jerman. Dan Jerman seakan-akan juga agak sedikit kewalahan ya, karena hampir setengah lapangan dikurung ya. Ekuador terus menerus mengurung pertahanan Jerman dan bahkan ada dua kali terjadi peluang emas yang sebetulnya bisa lahir gol, tetapi rupanya memang peluang tembak ataupun kesempatan untuk melakukan eksekusi tadi agak sedikit sulit.
1: Dan ini memang hal yang tampak tidak lumrah ya,
2: ya tidak lumrah
1: Asim, karena Jerman yang sudah 4 kali juara dunia dan memiliki permainan yang sangat baku lah. Itulah cara bermain Jerman. Tapi pada kesempatan pagi hari ini sangat tidak tampak ini, Bu Yanto. Apa yang perlu dilakukan oleh Julian Nagelsmann sebagai pelatih?
2: Julian harus berubah strategi bagaimana mengimbangi kekuatan maksud kami semangat juang Ekuador. Jadi ibaratnya Ekuador ini semangatnya memang begitu kuat ya. Jadi orang yang memiliki semangat yang luar biasa ini agak sulit karena kemanapun bola berjalan itu dia kejar. Jadi seakan-akan betul-betul tidak ada rasa takut,
1: sampai titik darah penghabisan
2: terakhir ya, betul. Inilah yang membuat pemain-pemain Jerman sedikit agak
1: kewalahan
2: saya kira.
1: Ya. Tadi tampak di lapangan Sebastian Bejasese, pelatih dari timnas Ekuador, memberikan instruksi kepada anak asuhnya agar terus bersemangat untuk melakukan dominasi ataupun penguasaan bola dan juga menciptakan peluang-peluang yang diharapkan bisa merubah kedudukan dan memberikan kesempatan mereka untuk lolos ke babak 32 besar. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini ada timnas Ekuador. Chol Ordones berikan mundur saja dia kepada Moses Caicedo. Kali ini Chol Ordones mundur ke belakang kepada Hernan Galindez, sang kiper. Hernan Galindez umpan saja, tembakan langsung jauh ke depan. Terjadi cot duel tadi dengan Jonathan Tah. Dan kali ini jatuh di kaki David Raum nyisir dari sisi kiri. Masih David Raum, sayang sekali terjadi insiden tadi, benturan dengan pemain dari timnas Ekuador. Dan bola keluar meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jerman. Dihadapi oleh David Raum, sudah diangkat bola, berikan saja tadi pendek kepada Jamal Musiala. Direbut tadi oleh Enner Valencia. Kali ini Enner Valencia dibayang-bayangi oleh tiga pemain. Berikan saja umpan ke depan, namun sayang sekali jatuh lagi kaki di kaki para pemain Jerman. Terjadi kesalahan. Kali ini ada Nicolas Angulo. Meliuk-liuk dia berikan kepada nomor 13. Umpan tadi, sayang sekali diblok lagi tadi oleh para pemain Jerman. Ada Jonathan Tah tadi melakukan membuang bola tadi, dan kali ini bola berada di kaki para pemain timnas Jerman. Ada Joshua Kimmich berlari, dia sudah melewati garis tengah lapangan, berikan kepada Leroy Sané, menyerang dari sektor kanan penyerangan. Kali ini Leroy Sané dibayang-bayang oleh dua pemain, umpan pendek kepada Jamal Musiala, maksudnya umpan 1-2 ada Kai Havertz sudah memasuki kotak 16. Kai Havertz meliuk-liuk dia, kepada siapa bola akan diberikan, mundur lagi ke belakang, berikan kepada Joshua Kimmich. Belum mampu dia melewati barisan pertahanan dari Ekuador. Kali ini Joshua Kimmich sudah melewati garis tengah dia, berikan umpan pendek lagi kepada Kai Havertz kerjasama kepada Pavlovic berumpan sodoran kepada Leroy Sané. Bola berhasil direbut tadi oleh Angulo. Kali ini berikan kepada nomor 15 Pedro Fitri, maksudnya kepada nomor 19 Gonzalo Plata. Sayang sekali umpan terobosan yang gagal tadi karena akurasi yang kurang baik, jatuh lagi di kaki para pemain timnas Jerman. Ada Antonio Rudiger, back dari Real Madrid ini, kali ini menguasai bola dan sudah melewati garis tengah. Umpan saja ke kanan, berikan kepada Jonathan Tah. Umpan lagi berikan kepada Joshua Kimmich, maksudnya kepada Pavlovic. Direbut tadi, kali ini ada para pemain Ekuador, berikan kepada nomor punggung 13. Umpan tadi berhasil lagi diblok, maksud kami direbut tadi oleh para pemain timnas Jerman. Kali ini Manuel Neuer, tendangan tadi jauh ke depan, terjadi cop duel, namun sayang tidak ada pemain Jerman yang berhasil mengontrol bola dan jatuh lagi di kaki para pemain Ekuador. Dan kali ini nomor punggung 6, maksud kami Bilian Pacho, sodorkan bola ke belakang, berikan kepada Hernan Galindez, kiper dari timnas Ekuador. Galindez masih menginstruksikan kepada rekan-rekannya untuk membuka ruang, umpan ke depan kepada Chol Ordones, umpan lambung dia, berikan kepada nomor punggung 19 Gonzalo Plata, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk skuad Jerman. Memasuki

pertahanan Ekuador sehingga hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Jerman. Kita menghentikan bagaimana tendangan sudut yang berkali-kali memang diperoleh oleh Jerman di babak yang pertama ini, sekaligus kesempatan tentunya untuk kembali unggul atas Ekuador akan dieksekusi oleh nomor punggung 17.

dalam firman, Manuel Neuer lebih dahulu memotong umpan ataupun crossing bola tadi sehingga masih amanlah kini gawang Jerman hingga memasuki menit ke-36. Ya, bagaimana tadi sang kapten Joshua Kimmich memberikan umpan 1-2 saja kepada Jonathan Tah melihat rekannya di sektor kiri masih di jantung pertanyaan sendiri. Kita masih menantikan bagaimana memang Jerman mencoba untuk memancing para pemain Ekuador untuk maju ke area pertahanan Jerman. Ya, nomor punggung 22 tampaknya kita masih menantikan ataupun misalnya ada Mecca tarik lagi umpan ke belakang kepada Jonathan Tah, masih berjalan sambil melihat rekannya umpankan aliran ke sektor kiri kepada Rudiger, dorong lagi bola kedua kepada David Raum, umpan lagi balik ke belakang kepada Rudiger, masih umpan 1-2 gini, namun umpan terobosan ataupun diagonal ke pertahanan jantung pertahanan dari Ekuador kembali dikuasai oleh Wiss, umpan 1-2 kepada Musiala, mencoba diatur oleh satu pemain dari Ekuador. Oh,

nomor punggung 20 tampaknya di sana juga sang pencetak gol tadi tampaknya kepada Nilsson ya, Nilsson Angulo sudah dilakukan namun dorong saja ke belakang tadi terjadi tadi

sebuah, oh tidak, ternyata umpan yang dilakukan oleh Pavlovic tadi ke gawang dari korner tadi mengenai wasit, sehingga harus dilakukan tadi open play, tentunya sudah dilakukan. Kini Jerman masih menguasai bola sepenuhnya dari sisi kanan serang atau sisi kiri pertahanan Ekuador. Sudah dilakukan Leroy Sané mencoba melewati satu pemain dari sisi kiri, umpan tadi saja, namun bisa dipotong oleh pemain dari Ekuador dan terjadi tadi perebutan dari sektor kiri pertahanan Ekuador. Bagaimana memang pressure tinggi yang dilakukan oleh Jerman ini setelah tadi tim lawan Ekuador mampu menyamakan kedudukan di menit ke-9 melalui Nelson Njulo, sehingga 1-1 masih bertahan hingga memasuki menit ke-38 detik ke-47. Dan saat ini lemparan ke

kepada penjaga gawang Manuel Neuer, namun kini pendek saja. Bagaimana Antonio Rudiger, bek yang juga rumput bersama dengan Real Madrid ini, memang jadi starting line up setelah dua laga sebelumnya hanya sebagai pemain cadangan. Dan kali ini Leroy Sané dari sektor kanan pertahanan sendiri umpan pendek saja tarik ke belakang tadi kepada Joshua Kimmich, tidak jadi mengumpan. Joshua Kimmich masih menguasai bola sepenuhnya dari sisi tengah pertahanan sendiri, namun mencoba untuk memancing lagi pemain-pemain Ekuador untuk maju ke area pertahanan Jerman. Kini David Raum balikan lagi passing ke belakang kepada penjaga gawang, ada Manuel Neuer. Kini Jonathan Tah menguasai bola lagi

0: Moises Sashiru tadi mampu memotong upaya ataupun umpan tarik yang dilakukan oleh Musiala terhadap Kai Havertz di area mulut gawang dari Ekuador, maka masih selamatlah kini gawang Ekuador dari gempuran para pemain Jerman.
1: Namun bola masih berada di kaki para pemain Jerman. Kembali mulai mengurung pertahanan dari timnas Ekuador. Kali ini ada Jonathan Tah berikan kepada Pavlovic. Maksudnya Pavlovic umpan tadi kepada Leroy Sané, namun komunikasi yang kurang baik hingga bola lebih cepat meninggalkan lapangan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Ekuador yang pada kesempatan pagi hari ini mengenakan kostum berwarna kuning emas dengan celana hitam biru tua dan kaus kaki berwarna biru tua. Ya, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Piero Hincapié, nomor punggung 3 dari timnas Kolombia. Sementara waktu hingga menit ke-41 detik 50 ini masih 1-1 skor antara Ekuador dengan Jerman. Ya, bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini ada Jonathan Tah. Jonathan Tah dibayang-bayangi oleh satu pemain dari Ekuador, berikan mundur saja kepada Manuel Neuer. Manuel Neuer berikan kepada Joshua Kimmich. Umpan 1-2 berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan lambung ke depan, maksudnya kepada para pemain Jerman tadi, tidak ada yang menyambut. Terjadi pelanggaran, Leroy Sané dijatuhkan tadi oleh Piero Hincapié, nomor punggung 3. Dan kartu kuning pertama diberikan oleh wasit asal Amerika Serikat, Tori Penso, pada pertandingan pagi hari ini untuk timnas Ekuador. Ya, kali ini pendengar, tendangan bebas akan dilakukan oleh timnas Jerman dari jarak 30 meter. Sudah dilakukan, umpan pendek saja. Ini ada Pavlovic. Pavlovic pada siapa boleh diberikan? Kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger mundur saja dia ke sebelah kanan, berikan pada Jonathan Tah. Umpan terobosan berikan kepada Leroy Sané, maksud kami Jamal Musiala, namun berhasil dipotong lagi oleh para pemain Ekuador. Nah, sayang sekali pendengar, kembali terjadi insiden, dan kali ini Jonathan Pavlovic, Alexander Pavlovic maksud kami, dari timnas Jerman harus menarik tadi kostum dari Ener Valencia yang berhasil merebut bola, dan kartu kuning untuk timnas Jerman pada kesempatan pertandingan pagi hari ini. Ya, Kolombia memulai serangan kali ini dari Hernan Galindez. Hernan Galindez sang kiper tendang saja mendatar tadi, berikan kepada nomor punggung 19 Gonzalo Plata. Gonzalo Plata mundur lagi, berikan kepada nomor punggung 21 yaitu Alan Franco. Alan Franco berikan kepada Juan Yeboa. Juan Yeboa meliuk-liuk dia dari sisi kanan penyerangan, umpan pendek saja kepada Alan Franco. Alan Franco mundur dulu ke belakang, berikan kepada Moises Caicedo. Moises Caicedo umpan pendek kepada John Fitte, maksudnya umpan terobosan tadi. Sayang sekali pendengar, Gelson Angulo gagal untuk mengontrol bola dari Pedro Fitte, dan kali ini Jerman kembali menginisiasi serangan. Ada Florian Wirtz. Florian Wirtz sudah melewati garis tengah permainan, berikan kepada nomor punggung 23. Ada Mecha. Mecha berikan kepada Leroy Sané. Leroy Sané menyerang dari sektor kanan tadi, berikanlah kepada Florian Wirtz, dibayang-bayangi oleh dua pemain. Dengan sabar ada Mecha. 1-2 tadi antara Kai Havertz. Ini kan bola jatuh di kaki Kai Havertz. Kai Havertz maksudnya berikan kepada David Raum. Sayang sekali pendengar, kembali tadi timnas Ekuador

tiga barisan pertanyaan untuk memblok serangan dari Jerman. Kali ini ada David Raum. David Raum mundur ke belakang pada Alexander Pavlovic yang baru saja mendapatkan kartu kuning. Berikan lagi umpan ke belakang kepada Antonio Rudiger. Umpan lagi kepada Jonathan Tah. Kali ini Jonathan Tah berikan kepada Leroy Sané, menyerang dari sektor kanan. Masih mundur lagi kepada Joshua Kimmich. Belum mampu dia mencepol barisan pertahanan dari Ecuador. Kali ini ada Leroy Sané, berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz menyisir dari sebelah kanan, mundur lagi kepada Leroy Sané. Leroy Sané nomor punggung 19, berikan kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger sudah masuk ke sepertiga pertahanan dari timnas Ecuador. Mundur lagi ke belakang. Kali ini Jonathan Tah, masuknya umpan diagonal tadi kepada Antonio Rudiger. Namun sayang, bola terlalu kencang sehingga lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. 4 menit tambahan waktu pada pagi hari ini, pendengar, diberikan oleh wasit Tony Penso asal Amerika Serikat. Dan kali ini sudah hampir memasuki 1 menit tambahan waktu. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Franco. Ecuador kali ini memiliki peluang nomor punggung 19. Meliuk-liuk dia melewati 1-2 pemain dari timnas Jerman. Dan berhasil bola dibuang atau disapu tadi oleh Jamal Musiala. Kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan akan dilakukan oleh nomor punggung 21, Alan Franco. Alan Franco sudah bersiap-siap menimang bola di atas kepala. Pada siapa bola akan diberikan. Meminta rekan-rekannya untuk mendekat. Mendapatkan bola. Sudah dilakukan jauh tadi, berikan ke depan pada Juan Yegua. Maksudnya jadi perebutan bola tadi, namun jatuh kaki bola di para pemain timnas Jerman. Dibuang saja tadi oleh Jonathan Tah. Jonathan Tah mundur lagi belakang pada Joshua Kimmich. Dibayang-bayangi oleh Angulo. Angulo maksudnya berikan kepada Leroy Sané. Leroy Sané dibayangi, dihimpit tadi oleh dua pemain timnas Ecuador. Namun sayang sekali, kali ini berhasil direbut oleh Moises Caicedo. Jatuh lagi di para pemain Ecuador. Caicedo kali ini mundur dia, kontrol jalannya pertandingan, berikan kepada Cholo Ortones, nomor 24. Umpan lagi kepada Caicedo. Caicedo umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Angulo. Sudah dikontrol bola tadi, sayang sekali nomor punggung 13, Ener Valencia, tidak mampu tadi mengontrol bola dengan baik. Dan kembali kali ini bola dibuang oleh barisan pertahanan Jerman. Namun ada serangan lagi dari timnas Ecuador. Umpan tarik tadi dari Hinkapi, berhasil kembali dibuang, disapu tadi oleh barisan pertahanan timnas Jerman. Kali ini Ecuador mulai mengurung pertahanan dari Jerman. Dan terjadi insiden tadi. Pedro Vite nomor punggung 15 mengerang kesakitan di atas lapangan. Sempat berbenturan dengan Alexander Pavlovic, maksud kami Kai Havertz tadi. Dan akhirnya wasit Tori Penso, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini dilakukan oleh timnas Jerman, namun tidak akurat. Bola jatuh di kaki para pemain Ecuador. Ada sang kiper kali ini, berikan kepada Cholo Ortones. Cholo Ortones berikan kepada Milan Pacho. Milan Pacho kali ini umpan ke depan, disodorkan kepada sang kapten. Ada Moises Caicedo. Moises Caicedo berikan kepada Ali Franco. Ali Franco menyerang dari sisi kanan, namun sayang sekali bola berhasil direbut. Kali ini Jamal Musiala cepat dia berikan kepada David Raum. David Raum menyisir dari sisi kanan. Umpan lambung tadi berikan kepada nomor punggung 17, Florian Wirtz. Florian Wirtz, tendangan tiga pemain tadi menutup pergerakan dari Florian Wirtz. Tidak mampu Florian Wirtz melepas tendangan. Dan kembali berhasil dinetralisir serangan dari timnas Jerman. Namun Jerman kali ini masih melakukan serangan ataupun mengurung pertahanan dari Ecuador. Kali ini lewat Leroy Sané. Leroy Sané seumpan 1-2 dia dengan Kai Havertz, berhasil dipotong. Namun sayang tadi ada insiden terjadi di atas lapangan antara Kai Havertz dengan Milan Pacho nomor 26. Dan wasit menghentikan pertandingan tadi karena ada insiden benturan tadi. Tim medis sudah masuk ke lapangan untuk memberikan perawatan kepada para pemain yang terjatuh. Dan dengan ini tadi wasit juga meniup peluit. Dan akhirnya pertandingan pada babak pertama ini masih 1-1 ataupun imbang antara Ecuador menghadapi timnas Jerman.

0: akan berbincang dengan Bung Yanto. Bagaimana Bung Yanto, bagaimana Ekuador juga memberikan perlawanan yang cukup sengit ya, di membalas gol yang dari menit kedua ke menit ke sembilan. Bagaimana Bung?
1: Ya, jadi apa yang tadi di awal kita sampaikan Bung Lukman, bahwa bisa saja pemain-pemain Ekuador yang memang memiliki semangat dan motivasi harus menang ini bisa merepotkan Jerman, dan ini terbukti ya, pertandingan ataupun permainan yang disuguhkan dua kesebelasan baik Jerman maupun Ekuador pada hari ini benar-benar menunjukkan pertandingan yang sangat ketat ya.
0: Ya.
1: Di awal-awal babak pertama Jerman mencoba dengan serangan-serangan baliknya yang cukup berbahaya, dan ini juga berhasil melahirkan gol pada menit kedua. Tapi dengan satu gol ini Ekuador bangkit
0: ya,
1: termotivasi dan bermain mencoba untuk menyerang, dan di menit ke-8 ini Jerman menganggap boleh dikatakan menganggap remeh lah menganggap remeh pemain-pemain ya, Ekuador, dan sehingga ada beberapa pemain depan yang tidak begitu dikawal atau tidak dikawal dengan ketat oleh pemain belakang Jerman, atau pertahanan Jerman ini sedikit agak longgar, dan di sana ada pemain yang cukup bebas kami kira, yaitu ada pemain nomor punggung 20 ya, yang Nielsen Angulo. Ini dia dengan satu tendangan yang sangat keras ini bisa melahirkan gol, dan sehingga lahirlah gol sehingga sama kedudukan 1-1. Nah, dengan satu gol yang dilahirkan oleh pemain-pemain Ekuador ini semakin menambah percaya diri, semakin menambah jadi motivasi, semakin berani. Jadi ini memang dalam dunia atau dalam pertandingan Bung Lukman ada beberapa faktor yang bisa membangkitkan semangat pemain ya. Memang mereka peran teknik itu menjadi dominan ya, tapi juga ada peran non-teknik yang juga mempengaruhi peran teknik tadi. Semangat dan percaya diri itu ini menjadikan seorang berani bertarung, berani bermain dengan all out, tidak mengenal lelah, tidak mengenal takut ya, dan merasa bahwa nama besar Jerman pun sebenarnya juga bisa dipatahkan dengan semangat itu. Nah inilah, sehingga pada menit-menit selanjutnya kita lihat Jerman agak sedikit kewalahan ya menghadapi.
0: Karena memang kalau Ekuador ya tidak ada pilihan, all out ya, memang harus ini. Kita ke pendengar boleh ya Bung Yanto ya. Kita ke Situbondo, ada Pak Rahman. Pak Rahman, selamat pagi.
2: Selamat pagi, salam olahraga
0: Jaya. Jaya, singkat Pak, silakan.
2: Oke, kalau menurut saya ini nanti malah dimenangkan oleh Ekuador. Iya, dimenangkan oleh Ekuador nanti ini. Ya. Karena Jerman ini seakan-akan menyepelekan. Menyepelekan Ekuador, ternyata serangannya lebih mantap ini sekarang ini.
0: Ya. Baik, terima kasih Pak Rahman di Situbondo. Waalaikumsalam. Dari Situbondo kita ke Probolinggo, Mbak Ningsih. Selamat pagi.
3: Assalamualaikum Bang.
0: Waalaikumsalam.
3: Olahraga.
0: Jaya. Gimana? Ya Mbak Ningsih ya, dari Probolinggo kita ke Flores. Pak Mus, selamat pagi Pak Mus.
4: Selamat pagi Pak Tuba, salam olahraga.
0: Jaya, silakan.
4: Oke, 2-1 untuk Jerman.
0: 2-1 ya, baik.
4: Oke,
0: terima kasih ya. Satu lagi ada Bu Indra di Cirebon. Selamat pagi Bu Indra.
5: Selamat pagi, selamat ini hari Bung Lukman.
0: Ya, silakan.
5: Ya, ini kemana Der Panzer ini? Iya, yang julukannya begitu ya. Jadi sekarang rupanya karena sudah dikatakan kedudukannya kan aman ya. Jadi mungkin ya udah asal bertahan saja itu mungkin yang kita. Tapi di satu sisi kan juga harus menunjukkan apa serangan yang bagus, hasil yang bagus untuk membangkitkan semangat para pemain ya.
0: Baik.
5: Nah tapi ya gitu ini jadi ya itulah keajaiban-keajaiban yang banyak juga. Kita tunggu saja buku.
0: Baik.
5: Ibu nggak berani ya memprediksi. Terima kasih
0: ya. Waalaikumsalam. Nah Bu Yanto, tapi menarik ya Pak Rahman di situ Bondo melihat bagaimana Ekuador penyerangannya dan juga mungkin ball positionnya lebih menang Ekuador ya di babak pertama atau bagaimana? Ya,
1: betul, Ekuador 32.9% dan ya Jerman 31.9%, jadi artinya unggul Ekuador dalam penguasaan bola di babak pertama. Dan saya pikir pelatih Jerman maupun Ekuador ini memang di babak kedua harus merubah strategi, Bung Rahman ya. Karena ini kalau kita lihat di lapangan pertandingan pada pagi hari ini, kedua-duanya tertumpu pada lapangan tengah ya. Jadi seringkali mereka berbenturan di lapangan tengah, sulit untuk menembus pertahanan baik Jerman maupun
0: Ekuador
1: ya. Jadi yang kedua saya melihat terutama Ekuador ini pemain-pemain belakangnya cukup rapi, cukup disiplin ya mengawal pemain-pemain depan Jerman sehingga agak sulit untuk mencari ruang tembak. Nah Jerman saya melihat pertandingan pagi hari dia kehilangan jati dirinya yang sering bermain cepat dengan bola umpan-umpan.
0: Tapi bukan karena lapis kedua ini kan ya?
1: Bukan
0: ya.
1: Kira lapis kedua ataupun pertama kan apa?
0: Harusnya ya diramanya harus sama ya.
1: Pada pagi hari ini justru Jerman kebawa permainan Ekuador ya, mengikuti pemain Ekuador yang bermain lebih banyak mengolah bola di lapangan tengah. Jadi kurang saya melihat baik dari sayap kiri maupun sayap kanan Jerman ini kurang dimanfaatkan. Apakah memang karena mereka terjebak dengan gaya Ekuador ataukah memang pemain-pemainnya yang masih belum menemukan ritme permainan yang maksimal ya. Tapi sekali lagi ini tentu di luar prediksi orang
0: ya,
1: bahwa Jerman agak kewalahan juga nampaknya
0: ya.
1: Bisa-bisa apa ada tadi pendengar bilang juga bisa jadi babak kedua Ekuador yang unggul ya gitu. Ya karena memang boleh dikatakan ada semangat juang yang tinggi dari pemain Ekuador untuk memenangkan pertandingan. Di sisi lain tentu motivasinya pun memang ya lebih tinggi juga karena memang mereka ingin
0: harus menang
1: gitu.
0: Ya. Kalau untuk kondisi seri ini belum tentu aman ya Ekuador.
1: Ekuador.
0: Ya.
1: Ekuador untuk posisi di seri memang belum terlalu aman karena ya. Ekuador baru sampai saat ini baru mengumpulkan nilai 1. Jadi kalau di seri pun saya kira gagal.
0: Iya, gagal ya.
1: Karena dia harus bersaing dengan Pantai Gading yang sudah memiliki nilai 3. Nah, kalau dia menang, maka dia akan memiliki nilai 4. Artinya dia berada di runner-up. Artinya lebih baik dari Pantai
0: Gading. Ya, mau tidak mau di babak kedua nanti akan lebih all out gitu ya, Bung Yanto ya.
1: Betul,
0: dan kita jeda sejenak pendengar.

0: dengar bareng Piala Dunia 2026 ini antara timnas Ekuador versus Jerman.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Dengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melelang 27 kendaraan dinas yang telah melewati masa pakai guna mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara transparan, akuntabel, dan tertib. Selengkapnya dilaporkan Ferry Musyafir dari RRI Kendari.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan lelang kendaraan dinas operasional sebagai bagian dari upaya penataan dan optimalisasi pengelolaan aset daerah. Sebanyak 27 unit kendaraan yang terdiri dari 16 kendaraan roda 2 dan 11 kendaraan roda 4 dilelang karena telah melewati masa manfaat dan usia pelayanan optimal. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Muhammad Fadlansyah, mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses penghapusan aset berlangsung secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, seluruh perangkat daerah diminta tetap melakukan pengawasan dan pencatatan aset yang masih digunakan guna mendukung pelayanan publik.
2: Perlu kami sampaikan bahwa seluruh kendaraan dinas operasional yang menjadi objek lelang pada hari ini secara teknis dan ekonomis telah melewati masa manfaat serta usia optimal pelayanannya.
1: Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Kendari, Irfan Ugraha, menjelaskan total nilai 5 lelang mencapai Rp267 juta. Dirinya berharap harga penawaran yang masuk dapat melampaui nilai limit yang telah ditetapkan. Irfan juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan lelang resmi, terutama yang menawarkan harga tidak wajar atau meminta transfer dana ke rekening pribadi.
3: Harapan kita semoga harga yang tercapai ini lebih tinggi daripada harga limit, karena lelang itu sifatnya naik menaik, gitu kan? Jadi harga itu pasti akan naik, tidak mungkin harga menjadi turun dengan pelaksanaan lelang ini. Jadi ada roda 2 ini ada 16 lot dan roda 4 11 lot.
1: Lelang yang difasilitasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sultra bekerjasama dengan KPKNL Kendari ini menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan barang milik daerah. Melalui mekanisme lelang terbuka, aset yang sudah tidak digunakan dapat dipindahtangankan secara sah sekaligus memberikan kepastian hukum serta mendukung tertib administrasi pengelolaan aset pemerintah daerah. Dari Kendari, Ferry Musyafir, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sebagai keluarga berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Ekuador versus Jerman. Rekan-rekan

0: Jerman di Stadion MetLife New Jersey Amerika Serikat bersama rekan saya Bung Rosian Anwar dan juga Bung Joko Saputra. Silakan.
1: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, kembali reportase akan kami lakukan dan beberapa waktu lalu Julian Nagelsmann sudah melakukan pergantian pemain. Nomor punggung 5 Alexander Pavlovic ditarik keluar dan dimasukkan nomor punggung 16 Angulo Stiller. Dan pada kesempatan kali ini giliran timnas Ekuador yang akan melakukan kick off sudah dihadapi oleh Johan Yebua, pemain dari Venezia nomor punggung 19, dan juga Nelson Angulo yang tadi mencetak gol. Hanya imbang kedudukan 1-1 Ekuador melawan timnas Jerman. Ya, kali ini sudah bersiap kedua tim di lapangan, sudah dilakukan umpan ke belakang berikan kepada Hernan Galindez, sang kiper. Umpan lambung ke depan, sudah melewati garis tengah. Namun sayang terjadi kop duel, kali ini jatuh lagi di barisan pertahanan timnas Kolombia, timnas Ekuador maksud kami. Dan kali ini ada serangan lagi dari Leroy Sané nomor punggung 16, menyisir dari sisi kanan penyerangan tadi, berikan kepada nomor punggung 23, Mecha dia meliuk-liuk, dia berikan pada John Havertz, Kai Havertz. Ah, sayang sekali pendengar, terjadi insiden tadi, Kai Havertz dijatuhkan oleh Joel Ordonez dan menghasilkan penalti. Wasit Tori Penso menunjuk titik putih pada pertandingan pagi hari ini dan memberikan hukuman penalti kepada timnas Ekuador setelah tadi umpan matang dari Felix Mecha kepada Kai Havertz harus dihentikan tadi oleh Joel Ordonez dengan menarik kostum dari pemain Jerman nomor punggung 7 itu dan menghasilkan tendangan penalti. Sejumlah pemain dari Ekuador tadi melakukan protes terhadap wasit Tori Penso, wasit wanita asal Amerika Serikat ini, karena menilai tadi tidak terjadi pelanggaran serius. Namun insiden yang terjadi adalah 50-50. Kali ini Tori Penso meminta rekomendasi dari VAR, wasit VAR, dan saat ini Tori Penso sudah meninggalkan lapangan hijau, mendekati kamera VAR untuk memutuskan apakah benar terjadi insiden pelanggaran di kotak 16 Ekuador tadi. Dan wasit saat ini tengah menyaksikan cuplikan ulang insiden yang terjadi tadi dan apakah benar terjadi pelanggaran atau memang pertandingan tadi bisa dilanjutkan tanpa terjadi pelanggaran ataupun insiden yang menghasilkan penalti. Kali ini Tori Penso masih melihat ataupun memperhatikan rekaman ataupun cuplikan potongan laga tadi yang berasal dari ruang VAR dan kali ini segera diputuskan. Oke, tidak terjadi insiden penalti. Maksud kami hukuman penalti untuk timnas Ekuador karena terlebih dahulu tadi sebelum terjadinya insiden dijatuhkannya Kai Havertz, yaitu sudah terjadi insiden pelanggaran yang dilakukan oleh Leroy Sané kepada Pedro Vite nomor punggung 15 di garis tengah permainan sehingga wasit memutuskan terjadi pelanggaran terlebih dahulu untuk timnas Ekuador sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas untuk Ekuador.
2: Ya, dengan memasuki menit ke-48 babak kedua, saat ini Ekuador justru mencoba mengusahakan ada fair umpan ke mulut gawang dari Jerman tadi, namun arah bola masih jauh dari sasaran ataupun mendekat dari temannya, justru diambil oleh pemain Jerman. Namun kini kembali di sana kita melihat ada nomor 4 tadi pemain Ekuador, ada Joel Ordonez mencoba untuk melakukan satu pemain ataupun kepada Kai Havertz dari sisi kiri pertahanan Jerman. Terjadi pelanggaran tadi nampaknya dilakukan oleh David Rom. Pemain nomor punggung 22 ini masih menjaga ketatnya lini sisi kiri dari sisi pertahanan dari Jerman. Nampaknya tadi melakukan pelanggaran terhadap Joel Ordonez sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Justru kini peluang emas diperoleh oleh Ekuador dari sisi kiri pertahanan Jerman atau berjarak sekitar hampir 10 meter dari area luar kotak penalti akan dieksekusi. dieksekusi langsung oleh Kapten Moises Caicedo. Sudah bersiap-siap dia menatap teman yang ada di jantung pertahanan dari Jerman. Sudah mundur dua langkah, sudah lakukan umpan ke mulut gawang, berbahaya. Namun kembali arah bola masih bisa diamankan oleh pemain dari Jerman. Dan kini justru Piero mencoba untuk mengambil alih lagi arah bola tadi. Namun terjadi dari duel dari sisi kanan pertahanan dari Jerman. Buang saja tadi oleh pemain.

pemain Ekuador, ada nomor punggung 21 tampaknya di sana ada Alan Franco. Kita masih menantikan bagaimana lemparan ke dalam akan dilakukan oleh sang kapten dari Jerman, ada Joshua Kimmich. Kita nantikan lemparan ke dalam ini sudah dilakukan tampaknya, namun kembali terjadi lagi lemparan ke dalam masih untuk Jerman dari sisi kiri pertahanan dari Ekuador. Kimmich sudah meletakkan bola di atas kepalanya, sudah lemparkan saja pendek saja dari kepada Musiala, namun bisa dicocor tadi bola jauh ke depan. Dituju tadi ada Ener Valencia mencoba untuk menguasai bola, namun tampaknya kurang sempurna tadi, sehingga lagi-lagi bola dalam penguasaan sepenuhnya untuk lemparan ke dalam bagi Jerman dari sisi kanan pertahanan Jerman, atau hampir melewati garis lingkaran tengah pertandingan. Kita lihat bagaimana babak yang kedua ini tentu tempo tinggi kembali diterapkan oleh kedua tim untuk sama-sama unggul terlebih dahulu, memimpin setelah tadi di babak yang pertama masih bermain dengan skor 1-1. Saat ini Ekuador mencoba untuk membangun serangan dari lini sisi kiri tadi, bola tadi ditendang saja ke depan namun keluar lapangan pertandingan, dan saat ini lemparan ke dalam kembali diambil alih oleh Jerman dari sisi kanan. Serang dari Jerman sudah dilakukan Kimmich ke depan tadi kepada Kai Havertz, mencoba umpan 1-2 kembali Rene Sané. Dari sisi kiri pertahanan dari Ekuador sudah masuk ke rekor penalti, namun tidak mampu melewati dua pemain Ekuador yang mencoba untuk menahan laju bola dari Leroy Sané tadi, dan kembali bola dicocor keluar saja ditendang oleh para pemain Ekuador, sehingga kembali lagi Joshua Kimmich akan melakukan lemparan ke dalam, sudah mengarahkan bola ke arah sektor kiri pertahanan, disundul saja tadi nomor punggung 17 ada pakai kehat. Wes umpan lagi 1-2 di sektor kiri pertahanan. Leroy De Sané umpan 1-2 dia bersama Meka kembali lagi kepada Leroy De Sané, namun masih direbut di sana oleh Nilsson. Nilsson arahkan bola kepada rekannya, di sana ada Pedro ataupun di sana ada Gonzalo Fati. Umpan lagi 1-2 yang dituju oleh rekan adalah Moses ataupun Pedro, lagi kembalikan lagi nomor punggung 21. Di sana ada Alan mencoba untuk melewati satu pemain, namun pendek saja umpannya kepada rekannya di sana nomor punggung 23, kepada sang kapten mereka ada Moses, melebar ke sektor kiri.

ada Jonathan Tah. Kembali kepada Kimi. Kimi umpan sodorkan bola ke sektor kiri pertahanan Ecuador. Namun lagi back pass untuk umpan ke belakang dilakukan oleh Lersani kepada Kimi dan masih Liuk-Liukda. Dan terjadi perebutan justru direbut oleh Nilsson dari sektor kanan pertahanan dari Jerman. Kini masih milik Nilsson. Umpan saja diagonal ke sektor kiri pertahanan Jerman. Mampu dikuasai sepenuhnya tadi kesanaan nomor punggung Sibel. Anacan merasa ada kena penalti. Tidak jadi melanggaran umpan. Masih Liuk-Liukda. Mencoba masuk kembali. Umpan sebelum gawang. Terjadi lagi bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain Ekuador.

0: namun bola tadi masih membentur kaki dari pemain Jerman, namun hanya menghasilkan tendangan penjuru yang akan dieksekusi oleh pemain Ekuador.
1: Ya, kali ini timnas Ekuador mendapat kesempatan dari tendangan penjuru. Sudah bersiap-siap ada 4, 5, 6 pemain timnas Ekuador berada di kotak penalti dari timnas Argentina. Sudah dilakukan deras datangnya bola. Disundul tadi oleh nomor 23, Moises Caicedo. Namun sayang, bola terjadi lebih dahulu ada insiden pelanggaran. Wasit Tori Penfo dari Amerika akhirnya memberikan tendangan bebas kepada timnas Jerman. Hal ini sudah dilakukan. Timnas Jerman memulai serangan, namun dibayang-bayangi tadi oleh beberapa pemain dari Ekuador. Dan kali ini bola ditekap oleh kiper Manuel Neuer dari Bayern Munchen. Dan saat ini pemain dari timnas Jerman bersiap-siap untuk menerima umpan dari Manuel Neuer, namun tidak akurat tadi. Bola kembali kali ini terjadi perebutan. Ada Angulo melewati satu pemain dari timnas, dua pemain dari timnas Jerman. Namun sayang sekali berhasil direbut bola. Dan kali ini bola jatuh di kaki David Raum. David Raum berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala umpan pendek kepada Kai Havertz. Kai Havertz berikan kepada Leroy Sané. Merangsek dari sisi kanan penyerangan. Ada Leroy Sané, berbahaya Leroy Sané. Satu, dua, tiga pemain sayang sekali tidak berhasil melewati pemain dari Ekuador. Dan kali ini dibuang saja bola dari para jauhkan dari para pemain Ekuador tadi. Kali ini ada Angulo, terjadi insiden tadi. Pemain nomor punggung 4 yaitu Tah ataupun Jonathan Tah dari timnas Jerman menjatuhkan ataupun menarik kostum dari Nelson Angulo dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Pendengar, untuk waktu subuh DKI Jakarta dan sekitarnya akan jatuh nanti pada pukul 4:41 waktu Indonesia Barat. Ya, kali ini Joel Ordonez sudah melakukan tendangan tadi, namun bolanya berhasil diblok tadi oleh Kai Havertz dan sempat terjadi insiden perbincangan antara Julian Nagelsmann dengan wasit keempat tadi, asisten wasit keempat, terkait dengan insiden yang sempat terjadi di atas lapangan hijau. Kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Hinkapi. Hinkapi berikan kepada Angulo. Angulo terjadi kop duel, ada Leroy Sané kembali jatuh di kaki para pemain timnas Ekuador. Terjadi perebutan bola kali ini, dan kali ini nomor ada Gonzalo Plata. Gonzalo Plata meliuk-liuk, dia dibayang-bayangi oleh dua pemain Jerman, namun bola akhirnya berhasil disapu tadi oleh Florian Wirtz, meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam kembali akan dieksekusi oleh timnas Ekuador. Ya, pendengar, skor hingga menit 56 detik 40 masih 1-1 ataupun imbang antara Ekuador dengan timnas Jerman. Salah melakukan lemparan ke dalam tadi Alan Franco, dan kali ini bola menjadi keuntungan untuk timnas Jerman. David Raum sudah melakukan lemparan ke dalam, mundur dia berikan kepada Antonio Rudiger. Back pass lagi berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah masih melihat rekan-rekannya. Mundur dia berikan kepada Joshua Kimmich. Umpan 1-2. Kali ini umpan terobosan berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala taktik di tiktak dia berdarau kepada Leroy Sané, terjadi pelanggaran. Dan kali ini ada nomor punggung 16 Angulo Stiller yang baru masuk tadi berikan kepada Antonio Rudiger. Umpan lambung ke depan, namun bola berhasil jemput tadi oleh Hernan Gilandes, dan akhirnya selamatlah gawang dari timnas Ekuador dari ancaman bahaya dari para pemain Jerman. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Ada Antonio Rudiger, pemain dari Real Madrid ini, back pass dia, umpan ke belakang, berikan kepada Manuel Neuer, tendangan langsung dia ke depan, maksudnya kepada Kai Havertz, namun kontrol bola yang kurang baik tadi, akhirnya jatuh lagi di kaki para pemain Ekuador. Terjadi kop duel kali ini. Ada Angulo Stiller berikan kepada Jonathan Tah, umpan ke samping kiri, berikan kepada Antonio Rudiger, dijemput lagi bola oleh Angulo Stiller. masih meluk-luk dia, dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Ekuador, mundur back pass belakang kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah berikan kepada Antonio Rudiger, masih mundur lagi ke belakang, berikan kepada Manuel Neuer, berikan lagi kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan ke depan, terobosan kepada Leroy Sané. Maksudnya tadi umpan terobosan tadi berhasil dipotong oleh timnas Ekuador, dan kali ini ada William Pacho. Nah, terjadi insiden pelanggaran tadi William Pacho saat perebutan bola, dijatuhkan oleh Leroy Sané nomor punggung 19, sehingga wasit menunjuk adanya pelanggaran. Dan kali ini nomor punggung 24 Malik Chow, pemain timnas Jerman yang bermain untuk klub Newcastle United, akan menggantikan Kai Havertz nomor punggung 7. Seorang back dimasukkan untuk menggantikan Kai Havertz yang berposisi sebagai striker. Dan kapten kesebelasan Jerman pada pagi hari ini, yaitu Joshua Kimmich, juga ditarik keluar, dan Julian Nagelsmann menggantinya dengan sosok Dennis Undaf, top skor timnas Jerman pada Piala Dunia 2026 kali ini. Dua pergantian sudah dilakukan oleh, maksud kami tiga pergantian sudah dilakukan oleh Julian Nagelsmann. Sebelumnya tadi ada Angelo Stiller yang sudah masuk menggantikan Alexander Pavlovic, dan kali ini dua pemain baru lah sekaligus dimasukkan. Dan pada kesempatan kali ini timnas Ekuador kembali melakukan serangan. Ada nomor punggung 15, berikan kepada Angulo. Besok Angulo nomor punggung 20, sayang sekali bola lebih cepat tadi meninggalkan lapangan, akurasi kontrol yang kurang baik dari Angulo. Dan saat ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jerman. Sudah dilakukan, namun bola berhasil direbut oleh Pedro Vite. Pedro Vite menjadi perebutan bola. Kali ini ada Jamal Musiala. Jamal Musiala menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Namun sayang sekali pendengar, terjadi duel perebutan bola tadi dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Ekuador. Dan sudah bersiap-siap dua pemain dari Ekuador juga akan memasuki lapangan pertandingan. Dan ini merupakan pergantian pertama yang dilakukan oleh Sebastian Andres PCCC pada pagi hari ini. Ya, kali ini Hernan Galindez, kiper dari timnas Ekuador, sudah melakukan umpan pendek, berikan saja kepada William Pacho, mundur lagi back pass kepada Hernan Galindez. Hernan Galindez umpan lambung ke depan, terjadi cop duel tadi, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Jerman. Kali ini ada Jonathan Tah. Jonathan Tah mundur belakang kepada Manuel Neuer. Manuel Neuer sang kiper dibayang-bayangi, namun lakukan tendangan langsung ke depan, namun tidak akurat tadi. Dan lebih cepat datangnya bola mendekati kiper dari timnas Ekuador, Hernando Galindez. Kali ini Ekuador kembali melakukan serangan. Ada Cholo Ordonez. Cholo Ordonez umpan ke depan, berikan kepada Yebuah. Yebuah mengontrol dia dari sisi kiri pertahanan, berikan kepada sayang sekali tendangan langsung dari nomor 23 Moises Caicedo, diblok tadi oleh Manuel Neuer. Dan kali ini ada Nelson Angulo. Nelson Angulo muntak-ngatik dia, dibayang-bayangi oleh dua pemain timnas Jerman, namun berhasil direbut lagi. Kali ini ada Ekuador melakukan serangan, mundur back pass ke belakang, tidak terburu-buru. Dan tadi pendengar, sebuah umpan matang yang didapat oleh Enner Valencia berhasil tadi melepas tembakan, namun sayang sekali diblok sekali lagi oleh kiper nomor 1 dari timnas Jerman, Manuel Neuer. Terselamatkanlah Jerman tadi dari ancaman kebobolan yang berasal dari serangan dari timnas Ekuador. Kali ini ada Joel Ordonez. Joel Ordonez berikan kepada Pedro Vite. Pedro Vite dari sisi kiri pertahanan. Maksud kami, umpan tadi dari Joel Ordonez tidak menemui sasaran, dan kembali bola berhasil direbut oleh timnas Jerman. Kali ini Jamal Musiala berikan kepada Dennis Undaf yang baru masuk. Dennis Undaf kali ini ada nomor punggung 17, Florian Wirtz. Florian Wirtz menyerang dari sisi kiri. Ada David Raum. David Raum bayang-bayang oleh dua orang pemain. Namun sayang, umpan tarik tadi berhasil dijemput tadi bola di udara oleh Galindez. Dan terselamatkanlah sekali lagi David Raum tadi, meliuk-liuk dia melewati beberapa pemain, berhasil melepaskan umpan. Namun sayang sekali, umpan tarik tadi berhasil tadi dijemput bola di atas udara oleh Hernan Galindez. Dan kali ini timnas Kolombia melakukan pergantian pemain. Ada dua pemain yang akan dimasukkan.
0: Ya, gimana ya? Wakil masukin menit-menit lawan karena memang terjadi beberapa kali jual beli serangan dari kedua tim, dan di waktu yang bersamaan terjadi dua pergantian pemain dari kubu Ekuador. Dimasukkan tadi Kevin Rodriguez menggantikan pemain dari rekannya sendiri, itu juga Angelo Fazio. Ini juga dimasukkan oleh pelatih Sebastian Becacici. Dan pendengar, tentu bagaimana kita tadi menyampaikan serangan demi serangan dibangun oleh baik Jerman dan juga Ekuador. Saat ini juga upaya bola dikuasai sepenuhnya oleh Moses, umpan langsung ke sektor kanan pertahanan dari Jerman, dikuasai sepenuhnya oleh satu pemain Ekuador yang dimasukkan tadi. Apakah ada Angelo? Namun Angelo gagal untuk masih bola sepenuhnya. Namun Pedro masih bisa mengambil alih tadi penguasaan bola Moses dari sisi tengah lapan pertandingan. Pada nomor punggung 46 lalu ada Joel. Joel mencoba melarikan ke depan. Ada nomor punggung 19 masih menguasai bola sepenuhnya. Tarik lagi kembali kepada Moses, umpan ke sektor kiri, serang dari Ekuador nomor punggung 15 Pedro. Pedro memberikan kepada Nilsson. Nilsson dari sektor kanan pertahanan Jerman mulai memberikan jemputan atau ancaman. Kembalikan lagi kepada Pedro. Pedro kembalikan lagi kepada rekannya di sana, ada Moses. Moses tarik lagi ke belakang, menjemput lagi, tak ada lagi.

dari Ekuador, tampaknya Nilsson Endulo juga tadi mendapat gangguan dari Dennis Undap. Kita masih menantikan bagaimana memang professional foul yang dilakukan oleh pemain Jerman ini sehingga wasit Tori Venso harus menghukum dengan tendangan bebas. Kita masih menantikan kembali gempuran dari Ekuador yang tentu memiliki motivasi tinggi setelah tadi mendapatkan beberapa kali peluang tentunya melalui sisi kiri maupun sisi kanan pertahanan Jerman. Kini tampaknya Fedro Vite akan melakukan tendangan bebas. Sudah melihat rekannya ada dua yang menjemput tendangan bebas selain Fedro Vite. Tampaknya yang akan mengeksekusi ada nomor punggung 19 Gonzalo Plata dari sisi kanan pertahanan Jerman. Sudah bersiap-siap dia mengangkat tangan kanannya, meminta rekannya untuk melakukan gol. Sudah dilakukan. Oh, mampu dihalau tadi oleh pemain dari Jerman. Kini Fedro

terang dari ekonom, mampu tujuh belas angilo, umpan penis saja pada rekan yang kepada chat, jamulilah pedang kaki kiri ke mulutku, mampu dipetik ke udara tadi oleh penjaga gawang Jerman Manuel Neuer, sehingga masih selamatlah saat ini gawang dari Jerman yang memang dalam waktu kurun 5 menit terus mendapat tekanan dari Ekuador. Dan kini terjadi lagi tadi duel tampaknya. Nomor punggung 10, Musiala umpankan saja pendek passing ke belakang. Yang dituju adalah Antonio Rudiger, pendek saja kepada nomor punggung 4, Jonathan Tah. Umpan 1-2 tadi terhadap Malik akan niat umpan langsung dengan tangan keras ataupun menuju ke arah depan area pertahanan dari Ekuador, namun mampu dijemput oleh pemain Ekuador kembali ke penjaga gawang. Di sana ada Galindas, umpan jauh tadi ke Galindas dikuasai sepenuhnya oleh Nielsen. Terjadi cabut darah tadi, terjadi lagi perebutan di sisi kanan pertahanan Jerman, dan lagi-lagi tempatnya tempo tinggi. Permainan kedua tim ini mengharuskan memang permainan keras juga terjadi di beberapa sisi area pertandingan. Namun saat ini nomor punggung 14 dari pemain Jerman sudah melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan namun lebih dekat terhadap pemain dari Ekuador. Di sana ada nomor punggung 6, ada William Pacho, tarik lagi ke belakang atau umpan pendek kepada penjaga gawang. Ada Galindas, masih menguasai Galindas, lakukan tendangan menyusur ke arah pertahanan.

0: maksudnya tadi umpan dari kaki ke kaki yang dilakukan oleh pemain Jerman dari sisi kanan pertahanan Ekuador, namun lagi-lagi belum mampu memberikan peluang yang baik bagi Jerman untuk bisa menggempur pertahanan dari Ekuador.
1: Ya, pendengar, pada kesempatan kali ini skor masih belum berubah 1-1 antara Ekuador melawan Jerman. Jerman unggul lebih cepat tadi lewat menit kedua babak pertama. Gol cepat tadi dari Leroy Sané langsung dibalas oleh Wilson Angulo asal Ekuador pada menit ke-19. Kalau kita bicara terkait dengan pertandingan awal di babak kedua ini, Bung, Anda melihat bagaimana timnas Ekuador masih lebih banyak tampaknya mengurung pertahanan Jerman, meskipun Jerman sudah mengganti 4 pemain ini, Bung. 4 pemain ini, Bung, pada kesempatan kali ini. Ada beberapa diantaranya, ada Malik Chow, kemudian ada Maximilian Bayer, kemudian juga ada Angulo Stiller. Namun masih saja Jerman belum mampu lepas dari serangan-serangan dari timnas Ekuador. Apa yang terjadi ini, Bung?
2: Ya, persoalan yang terjadi adalah memang kami melihat pemain-pemain Ekuador pada pertandingan pagi hari ini, di samping memiliki semangat yang tinggi, mereka juga disiplin dalam mengawal pemain-pemain depan Jerman. Jadi kelihatannya memang agak sulit pemain-pemain Jerman yang diharapkan memiliki peluang ataupun menciptakan gol ini begitu ketat dikawal. Tentu saja sekatakanlah kita melihat kapten kesebelasan Jerman yang Jamal Musiala ini juga merupakan pemain yang potensi melahirkan gol, juga selalu mendapat pengawalan yang cukup ketat dari pemain-pemain belakang Ekuador. Selain itu juga kami melihat Jerman nampaknya belum bisa keluar dari gaya permainan pada hari ini, karena di sayap kanan yang kami melihat hanya pemain nomor punggung 19. Dan nomor punggung 19 yang seringkali membuka serangan dari sektor sayap kiri, karena memang pengawalannya tidak terlalu ketat. Ya, Leroy Sané ini sering memberikan terobosan-terobosan yang membahayakan gawang Ekuador. Hanya saja dia tidak dibantu pemain belakang yang bisa mendorong atau mempenetrasi ke sektor kotak penalti, karena memang di sana barisan pertahanan Ekuador nampaknya begitu disiplin, ya. Jadi seakan-akan kami melihat pelatih Sebastian ini memang betul-betul menginstruksikan agar pemain-pemain depan Jerman yang berbahaya ini dikawal ketat sehingga sulit untuk mencari ruang tembak. Kendatipun ada beberapa peluang, tapi tendangannya ataupun tembakannya lemah, Bung Rosi, sehingga penjaga gawang Ekuador bisa menyelesaikan ataupun bisa melambatkan dengan baik.
1: Yang menarik adalah bagaimana pendapat Anda terkait dengan performa dari wasit Corey Pensel pada pertandingan pagi hari ini, karena tadi sempat ada insiden yang sempat diklaim terjadi tendangan penalti, namun sudah ada insiden terlebih dahulu sebelumnya yang akhirnya Jerman batal mendapatkan penalti. Anda melihat performa dari ataupun penampilan dari wasit Tori Penso, wasit perempuan asal Amerika saat ini seperti apa ini, Bu?
2: Ya, kepemimpinan wasit Tori Penso tentu kita mengapresiasi, karena seorang wanita menjadi wasit di event besar seperti Piala Dunia ini adalah merupakan salah satu prestasi bagi negara Amerika yang punya wasit berparat internasional yang diakui FIFA. Nah, untung saja hari ini.
1: Ya, kali ini serangan ada umpan berbahaya tadi. Kali ini Angulo, sayang sekali pendengar. Umpan berbahaya tadi di muka gawang, tidak mampu disambar oleh nomor punggung 19 Gonzalo Plata. Terselamatkanlah tadi gawang dari timnas Jerman. Sebuah kesalahan tadi dilakukan oleh barisan pertahanan dari timnas Jerman. Berhasil direbut bola tadi oleh Pervis Estupinian, berikan kepada Moises Caicedo. Moises Caicedo yang memberikan umpan tadi, namun gagal disambar dengan sempurna oleh Gonzalo Plata, dan bola tadi berada ataupun tendangannya hanya berada di sebelah kanan, maksud kami sebelah kiri pojok atas dari gawang Jerman, namun gagal menghasilkan gol pada menit ke-72 babak kedua ini. Dan kali ini Florian, maksud kami Julian Nagelsmann kembali memasukkan pemain baru pada pertandingan kali ini. Ada Pascal Gross dimasukkan. Dengan ini berarti sudah 5 pemain dimasukkan oleh Julian Nagelsmann untuk merubah keadaan ataupun skor 1-1 hingga menit ke-73 saat ini. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh timnas Ekuador. Kali ini sudah dilakukan oleh Pervis Estupinian yang menggantikan Eric Hincapié tadi. Berikan bola kepada nomor punggung 4, ada Joel Ordonez. Joel Ordonez tadi berikan kepada nomor punggung 15, Pedro Vite. Pedro Vite menggiring bola, dia mendekati garis tengah permainan. Kepada siapa bola akan diberikan? Umpan pendek saja ke sebelah kanan, berikan kepada Joel Ordonez. Joel Ordonez kali ini umpan ke depan, maksudnya kepada Gonzalo Plata. Gonzalo Plata diutak-atik dia, mundur lagi dia belak kepada Joel Ordonez. Joel Ordonez berikan kepada sang kapten Moises Caicedo. Moises Caicedo memberikan sodaran umpan kepada Joel Ordonez. Dan kali ini ada nomor punggung 19, Gonzalo Plata, menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Berbahaya, Gonzalo Plata utak-atik dia. Namun berhasil direbut tadi oleh Jamal Musiala. Dan terjadi insiden perebutan bola, terjatuh tadi Jamal Musiala, dilanggar oleh Gonzalo Plata, hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Jerman di area pertahanan mereka sendiri. Kali ini akan dihadapi oleh Manuel Neuer. Manuel Neuer, kiper dari timnas Jerman, yang pada pertandingan pagi hari menggunakan kostum berwarna merah muda, celana merah muda dan kaos kaki berwarna merah muda, sudah dilakukan tadi. Dan kali ini ada Dennis Undaf. Dennis Undaf berikan kepada David Raum. David Raum menyisir sebelah kanan. Ah, sayang sekali mendengar umpan tarik tadi. Ah, tidak mampu disambut oleh Maximilian Bayer. Kali ini masih ada Pascal Gross. Pascal Gross tadi utak-atik dia. Namun bola dipepet ya oleh Vite, Pedro Vite. Dan kontrol bola yang kurang bagus tadi akhirnya hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Ekuador. Kali ini lewat Joel Ordonez, berikan kepada Pedro Vite. Pedro Vite umpan ke depan dia, maksudnya kepada nomor punggung 11, ada Pervis Estupinian. Berikan lagi kepada nomor punggung 19, berlari cepat Gonzalo Plata. Namun sayang sekali tim Jonathan Tah mampu menetralisir serangan tadi. Dan kali ini ada Leroy Sané. Leroy Sané terlepas tadi, langsung Leroy Sané. Ah, sayang sekali tendangan tadi Leroy Sané. Diblok tadi, maksud kami berhasil tadi ditangkap dengan sempurna tendangan yang lemah tadi. Dan kali ini ada serangan lagi dari Ekuador. Ekuador membawa serangan kali ini. Ada Angulo. Angulo menyisir dari sebelah kiri. Penyerangan Angulo dibayang-bayang oleh dua pemain. Ada Pervis, berikan kepada Pervis Estupinian. Estupinian mundur lagi belakang kepada Pedro Vite. Pedro Vite umpan ke samping, berikan kepada Caicedo. Kali ini umpan timnas Ekuador rasa sekali nomor punggung 11. Tembakan tadi dari Juan Yeboah, maksud kami, berhasil tadi diblok oleh salah satu pemain dari timnas Jerman. Maka terselamatkanlah tadi nomor punggung 11, maksud kami pemain yang baru masuk, Kevin Rodriguez. Hanya menghasilkan sepakan pojok bagi Ekuador dari sisi sebelah kiri pertahanan Jerman. Sudah bersiap-siap 4-5-6 pemain timnas Ekuador berada di kotak penalti dari timnas Jerman. Sudah dilakukan datangnya bola. Asis, gol. Gonzalo Plata tadi menyambut kemelut di depan gawang Jerman, berhasil menjebol gawang dari Manuel Neuer di menit ke-77, merubah skor untuk sementara waktu kemenangan bagi Ekuador. Sebuah umpan tarik dari sepakan pojok tadi yang sempat terjadi kemelut di depan gawang, disundul masuk tadi oleh nomor punggung 19, Gonzalo Plata. Mampu akhirnya timnas Ekuador memiliki asa untuk lolos ke babak selanjutnya. Bagaimana Bung Yanto, Anda melihat sempat terjadi kemelut tadi di depan gawang Jerman ini, Bung?
2: Ya, memang sebetulnya gol ini sangat-sangat pantas ya, Bung Rosian, lahir, karena memang peluang demi peluang sebenarnya memang sudah lahir sebelumnya, dan ini momen yang paling tepat dan paling momentum yang paling pas ketika terjadi tendangan penjuru, peluang itu kembali lahir bagi kesebelasan Ekuador. Dan bola tadi dalam kondisi yang sangat sulit bagi penjaga gawang
1: Lawyer, ya,
2: karena memang di depan ini tak sama pemain ya, sangat tetap dengan gawang. Jadi sekali lagi apa yang dilakukan Ekuador, perjuangan yang luar biasa ini kita apresiasi, dan ternyata memang mampu melahirkan gol kedua. Dan kita melihat keberaniannya semakin menjadi-jadi setelah satu bisa menambahkan keburukan. Dan Ekuador pertandingan pagi hari ini benar-benar di luar perhitungan Jerman ya, mereka benar-benar percaya diri tanpa mengenal lelah, dimanapun bola dikejar mengekawal satu persatu pemain Jerman.

nomor punggung Pak Mestadi sudah dilakukan, namun bola berhasil dicuri potong. Kini serangan balik cepat dilakukan oleh pemain Ecuador. Di sana ada nomor punggung 17 atau Angelo ataupun Kevin mencoba.

masih mengutik-utik dia ada nomor punggung 24 tadi tampaknya ataupun lebih dekat kepada Malik, umpan lagi pendek kepada Jonathan Tah, masih menguasai bolanya, mencoba untuk mengalirkan bola ke sektor pertahanan Ekuador, namun pendek saja ke sektor kiri, di sana ada Jonathan Tah. Dan sementara itu pendengar, hingga saat ini sudah memasuki pendengar Radio Republik Indonesia, pukul waktu Indonesia Barat, saat ini sudah memasuki 4:41 dan sekaligus memasuki azan subuh bagi wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah

bisa diambil alih oleh pemain Jerman, namun bukan sebab pelanggaran. Terpis masih menguasai bola, meliuk-liuk dia, masih memberikan umpan kepada temannya Pedro. Pedro tarik lagi ke belakang. Sana ada nomor punggung 8 yang juga baru dimasukkan tadi, masih meliuk-liuk tadi dia. Terpis nomor punggung 11 ataupun pada rekannya Kevin Rodriguez, tarik lagi ke belakang. Sana ada William Pacho, umpan lagi kepada sang kapten, ada Moses, tarik lagi jauh ke belakang, umpan pendek ke belakang kepada penjaga gawang tadi, ada Galindas, Galindas umpan pendek tadi kepada Jul, Jul mendekat lagi Pedro dari sisi kipetan sendiri, namun abang tak mampu dicuri oleh pemain Jerman, nomor punggung 14 tadi maksudnya, mencoba untuk menahan bola sinar tadi, namun bisa kembali berlebut oleh pemain Ecuador, barisan pertahanan Ecuador, dan bola dilambungkan saja, tendang jauh ke sektor kanan pertahanan Jerman, yang dituju tadi oleh Kevin, namun mampu dikuasai sepenuhnya, bola aliran tadi dipotong oleh Jonathan Tah, masih aliran bola kini di kaki pemain Jerman, ada nomor punggung 2 nampaknya, di sana ada Rudiger, umpan pendek ke Jonathan Tah, olehkan bola ke

saja Malik kepada Maximilian mengutik-utik dia dari sektor pertahanan Ekuador. Terjadi benturan, namun bukan sebuah pelanggaran dan bola kini justru dicuri oleh pemain Ekuador. Moses arahkan bola pendek saja ke kiri. Ada Pedro mencoba untuk melihat satu pemain dari Jerman, dan saat yang bersamaan pelanggaran justru tadi dilakukan oleh pemain Jerman, tampaknya Maximilian Biar nomor 14 yang tadi juga baru dimasukkan di babak yang kedua. Bagaimana memang tekanan demi tekanan memasuki menit 83 babak yang kedua ini, setelah tadi tertinggal 1-2, Jerman memang mencoba untuk kembali bangkit, melakukan beberapa serangan dari lini sisi kiri dan juga kanan. Sementara itu kita lihat memang Ekuador satu sisi setelah berbalik unggul 2-1 juga menjadi motivasi tinggi untuk melakukan serangan balik yang juga cukup mengancam lini pertahanan dari tim Panzer Jerman. Kita masih menantikan bagaimana tendangan bebas yang akan diambil oleh Jerman, dan tentunya tensi permainan hingga memasuki menit-menit akhir babak kedua di waktu yang normal ini semakin tinggi. Sementara itu juga terjadi pergantian pemain di kubu Ekuador. Tampaknya nomor punggung 2 ada Felix Torres dimasukkan oleh pelatih Sebastian. Felix Torres nomor punggung 2 ini juga baru saja dimasukkan untuk menambah benteng pertahanan.

asid. Asal Amerika teri pensiun tampaknya meniupkan peluit sebagai tanda bahwa sudah terperangkap offside para pemain Ecuador tadi. Kini serangan kembali oleh Jerman dari sisi kiri. Kita masih menantikan usaha bagi pemain-pemain Jerman ini. Sudah dilakukan nomor punggung 4 Jonathan Tah kuasai sepenuhnya. Sektor kanan dialihkan saja kepada Malik ataupun kepada rekannya di sana, umpan Bas Maximilian. Umpan lagi kepada Maximilian Bas. Tarik lagi ke belakang kepada Malik. Malik umpan ke depan. Yang tadi itu 7 ada nomor punggung 13 di sana pas Bas. Tarik lagi ke depan ada Musiala, namun kembali gagal. Kini menjadi penguasaan bola sepenuhnya pemain Ecuador, namun terjadi tarik menarik baju tadi di sektor kanan pertahanan Jerman. Dilakukan oleh pemain dari Ecuador dan hanya menghasilkan tendangan bebas sudah dilakukan Rudiger. Sudah umpan pendek saja dia kepada nomor punggung 16 di sana. Sudah umpan lagi satu jasa nomor kedua Musiala dari sektor kanan pertahanan Ecuador. Ada Angelo tadi maksudnya.

pertandingan arem jantung pertahanan dari Ecuador. Kembali lagi ke Renosani. Renosani kembalikan kepada Rudiger. Rudiger kembalikan lagi kepada Anthony. Anthony kembalikan lagi kepada Malik. Mencoba merasuk ke area pertahanan dari Ecuador secara perlahan pemain Jerman ini. Kemudian tarik lagi ke belakang. Bebas dapatnya sulit untuk masuki lini pertahanan Ecuador yang memang cukup rapat setelah unggul tadi. Kini umpan mulut gua. Terjadi duel di sana. Terjadi sundulan sana. Masih belum mampu mengarah bola tadi. Sundulan tadi itu belum mengarah ke gawang dari Ecuador. Dan terjadi lagi perebutan di sisi kiri pertahanan

wasit juga memberikan instruksi pada kedua tim. Sudah dilakukan round, sudah arah bola kemerdekaan, namun bisa kembali digagalkan oleh Hervis nomor tunggu. Kita masih menantikan tendangan sudut saja. Kini kembali Jerman masih mengancam, belum selesai kini serangan bertubi-tubi Jerman. Masuki menit ke-88 di babak yang kedua ini. Kita masih menantikan ada 6 hingga 7 pemain Jerman di area kotak penalti dari Ekuador. Bersiap-siap. Kita masih menantikan. Sudah dilakukan round. Umpan ke mulut gol. Terjadi duel di sana. Oh. Mampu tadi dihalau oleh pemain Ekuador, namun serangan kini masih dikuasai sepenuhnya pemain Jerman. Manuel Neuer harus keluar dari

sekaligus membawa keunggulan bagi Ekuador menjadi 2-1. Namun hingga memasuki menit ke-88 ini, Gonzalo Plata harus mendapat kartu kuning setelah tadi melanggar pemain dari Jerman nomor punggung 10 Jamal Musiala. Kita masih menantikan bagaimana penahanan bebas akan dilakukan oleh David Raum.

dibuang saja oleh para pemain belakang dari Ekuador. Ini masih menantikan Jonathan Tah kembali mengambil alih lapangan pertandingan. Masih menguasai bola sepenuhnya. Pendek saja dia kepada rekannya. Nomor punggung 13. Kita lihat sana ada Pascal Gross. Pascal Gross kembalikan lagi kepada Malik. Malik kembalikan lagi kepada Jonathan Tah. Sudah melewati sepertiga lapangan pertandingan ataupun di area pertahanan

kau berlatih umpan saja ke Kevin tadi ke depan. Namun tampaknya Kevin menyadari bahwa dirinya sudah dalam posisi offset dan bola dibiarkan begitu saja. Kini Jerman masih mengepung lini pertahanan Ekuador. Sementara itu 7 menit waktu tambahan di babak yang kedua ini diberikan oleh wasit Tori Pensu.

Dan saat ini Manuel Neuer juga harus baju membantu serangan dari Jerman ini karena waktu memang kita menyisakan kurang lebih 5 menit waktu babak tambahan babak kedua ini kini masih

satu ancaman melalui tendangan kaki kiri dari sisi kanan pertahanan Ekuador, namun belum mampu mengarah tepat ke mulut gawang dari Ekuador yang dijaga oleh Hernan Galindez. Kita masih menantikan waktu tambahan babak yang kedua ini sudah memasuki 2 menit 42 detik. Ini justru Ekuador mencoba untuk keluar dari ancaman

lagi-lagi untuk menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jerman dari sisi kiri pertahanan Ekuador. Kita masih menantikan bola si kulit bundar. Sudah dilakukan, dibiar umpan, lakukan mulut gawang, lempar saja. Terjadi sana perebutan 3 pemain Ekuador dan 1 pemain Jerman. Ini kembali bola harus keluar 8 pertandingan, lemparan ke dalam lagi bagi Jerman. Kita masih menantikan, sudah dilakukan jauh saja ke mulut gawang, namun masih bisa di heading tadi keluar oleh pemain Ekuador. Kini lagi terjadi kemudian, namun terjauh. Bagaimana tadi satu peluang ataupun ada upaya tadi tendangan kaki kiri yang dilakukan oleh pemain Jerman tadi, namun bagaimana tendangan kaki kiri tampaknya tadi yang dilakukan oleh nomor punggung 24 Malik Gau ataupun lebih dekat

Usahanya tadi umpan crossing yang dilakukan oleh pemain Jerman, kini proses dari sektor tengah umpankan saja lebar dia ke sektor kiri. Di sana ada Gonzalo, Gonzalo patah melilirnya, beliau satu pemain dari Jerman dari sektor kamera Jerman, dan terdapat gangguan ataupun ditarik-tarik tangan Gonzalo Plata oleh satu pemain Jerman tampaknya, sehingga wasit Tori Benso kembali memberikan hadiah tendangan bebas bagi Ekuador. Kita lihat tadi bagaimana pergerakan Gonzalo Plata yang memang tadi sengaja dilanggar oleh Pascal Gross, tampaknya mendapat tarikan tangan dari Gonzalo ataupun dari Pascal Gross, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas, tinggal menyisakan beberapa detik lagi di pertandingan babak yang kedua ini. Sementara itu kita masih menantikan apakah Gonzalo Plata harus diinstruksikan untuk keluar ke lapangan, tapi kita masih menantikan. Tampaknya tendangan bebas masih belum dilakukan oleh pemain Ekuador, karena memang sang wasit ataupun sang pengadil lapangan pada pertandingan hari ini, Tori Pinso, meminta para pemain untuk mundur beberapa langkah. Apakah tendangan bebas peluit sudah dibunyikan oleh Tom Sikos? Sudah lakukan umpan saja pendek saja kepada Pervis. Pervis umpan pendek saja dulu kepada Gonzalo Plata. Namun terjadi lagi bola out, dan wasit Tori Pinso telah meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua ini, sekaligus memastikan hasil akhir pertandingan hari ini. Ekuador secara mengejutkan dan luar biasa mampu membalikan kedudukan di akhir laga dengan skor 2-1 bagi kemenangan Ekuador. Dengan kemenangan ini maka membuat Ekuador kembali membuka asa untuk bisa lolos ke babak 32 besar di grup E Piala Dunia 2026.

matang dan persiapan atlet pada kategori yang akan dipertandingkan di Papua 2026. Tim Eskul Tangkep yang lolos pada tiga kategori yaitu PUBG Mobile, Mobile Legends, dan Free Fire saat ini menjalani latihan intensif serta

son los mecanismos, las tienes por tanto.

besok setelah kan mulai ikut deportasi.

stasiunnya juga meminta kondisi provinsi seluruh Indonesia termasuk Sulawesi Selatan untuk tetap

di provinsi

Di situ salah satu

Swedia kali ini ada drama penalti. Sudah siap-siap sudah dilakukan oleh Gudmundsson, namun dihalau saja oleh Hirvi Ito jauh ke tengah lingkaran tengah pertandingan, di belakang saja oleh Gustavo Garbiga tadi kepada penjaga middle Silverstrand, langsung kepada Silverstrand, langsung ke depan lagi yang dituju adalah Alex Bernhardsen di sana, namun sayang sekali tidak berhasil.

Swedia kembali dari Elliot Strand, umpan 1-2 pemain Swedia ini dah dicuri

saya kembali. Keuntungan untuk Mind Match Media, bagaimana tadi Rezan Maeda ini mencoba untuk meliuk-liuk melewati adangan dua pemain Swedia, namun akhirnya terjatuh. Tapi saya ingin membuat pelanggaran, kali ini Swedia coba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan dari Jepang. Masih Alexander Isak kali ini coba untuk bertentangan langsung dilakukan oleh pemain nomor 21 Alex Bernhardsen tadi, setelah dapat umpan dari Alexander Isak dari luar kotak penalti, namun masih lemah tenaga kaki kirinya, masih mampu diantisipasi dengan baik oleh Zion Suzuki, jaga gawang asal Jepang kali ini. Pendek saja Zion Suzuki pada Hiroki

Masih memasuki

kosong sudah dilakukan melewati garis tengah pengaku tinggi yang dituju adalah Bernard Bogum 17 sisanya Victor Gyokeres namun berhasil lebih dekat dengan pemain Jepang tadi bola keluar lapangan setelah menyentuh pemain Swedia Alexander Isak sudah warna tadi mencoba menghalau bola menyentuh Alexander Isak lempar tendangan kali ini untuk Jepang di sektor kanan pertahanan mereka sudah dilakukan kali ini Sugiwara kembali yang dituju adalah pemain Mas Weda juga yang terjatuh kali ini Weda di sektor kanan serang mereka sentuhan tadi dengan Gabriel Goodmanson ketika akan mencoba menerima umpan dari Sugawara pelanggaran untuk Jepang kali ini sudah dilakukan pendek saja Ito Natagura kembali ke belakang dia kali ini ada Hiroki Ito di sektor kiri pertahanan Jepang sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan menang lagi dia ada Koi Tapura kali ini Yuki dari Sugawara ke belakang ada Ayu Seiko nomor 20 masih ketenang lagi ada mundur sedikit ke belakang yang dituju main Jepang adalah Nakamura tadi namun ternyata bola lebih dekat dengan Gustavo Terbilke hasil dihalau namun direbut kembali oleh pemain Jepang nomor punggung 15 Daichi Komok Kamada Kamada masih menguasai bola langsung pada kotak penalti yang dituju adalah ASW dan namun berhasil dibuang saja oleh pemain-pemain Swedia namun berhasil kembali jatuh di kaki pemain Jepang kali ini di sudoan

0: pengumuman pendek saja. Gustavo Garbirga kembali pada Usakhin. Hari ini Gabriel Gudmundsson belakang jauh dia, Zettel Storm sampai gawang, masih mencoba mencari rekannya dia. Langsung saja jauh ke depan, yang dituju adalah Victor Gyökeres di sana. Berhasil Victor Gyökeres mengalahkan. Kali sini ada Alexander Isak terbentur oleh pertahanan dari pemain-pemain Jepang. Kembali Jepang masih menguasai bola, kan jatuh tadi saat pemain negara Swedia nomor punggung 7 Ao Tanaka menguasai bola. Kali ini melebar dia, yaitu Nakamura.
1: Nomor punggung 15 Daichi Kamada kembali pada nomor 7. Masih Jepang menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka sendiri, memasuki lingkaran dalam pertandingan. Main nomor punggung 20 Ayumu Seiko langsung pada Ritsudoan yang dituju dalam kotak penalti Swedia, namun berhasil diatasi oleh Winter Sitterstorm yang juga keluar dari sarangnya. Bung Efsu hingga menit ke-10 pertandingan kali ini masih
0: belum terlihat serangan-serangan yang terlalu mematikan dari kedua tim Bung Efsu sampai saat ini.
2: Iya, yang pasti di awal pertandingan 2 menit awal langsung serangan dilakukan oleh pemain-pemain Swedia, dengan kelihatan sekali bahwa mereka menempatkan Antoni Elanga di belakang Isak maupun Gyökeres ini untuk membuatkan mereka bermain langsung menyerang.

Saudara.